0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran.
3: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
4: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah, amin. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
3: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
5: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
6: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
5: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
8: Baik pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki Raudah.
9: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Oke, mau ziarah?
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Masjid Nabawi di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifah Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
10: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
11: Ini 2006, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan terjangkitan dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KKIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan protokol. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arasoli di Jerman Hospital Maka. Tiba di RSAS pasien memiliki lemas dengan saturasi 02 turun, pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU, keesok dan pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 2 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2020 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
10: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
12: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana tetapkan jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
13: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh. Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang
12: dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar bahwa rombongan jemaah haji Kota Sulusalam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Giprianto dari Kota Sulusalam Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, so far so good.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3.

persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: Florata pagi ini.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
0: Florata

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Terima kasih dan masih terus bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, kembali kami update kembali untuk Anda informasi cuaca untuk edisi pagi ini Sabtu 13 Juni 2026. Informasi ini disampaikan oleh Hede Mengeuli, Prakirawan BMKG Stasiun El Tarikupang untuk Anda. Selamat pagi, Kak Hede.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada pagi hari ini.
1: Manapun Anda berada, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca pada umumnya cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari, kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Dan malam hingga dini hari, kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan dengan potensi kabut pada dini hari di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Suhu udara berkisar 20 hingga 32 derajat Celcius. Untuk wilayah Manggarai, Ngada, dan dataran tinggi lainnya, suhu udara berkisar 16 hingga 25 derajat Celcius. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Demikian perakiran cuaca.
0: Baik, terima kasih Kak Hede atas informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Demikian informasi cuaca untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Tetap bersama kami dengan informasi lainnya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Florata.

0: sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: You know what? It's going to be a good day.

0: yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya.

0: salah semikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Florata pagi ini.
2: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang tentunya tetap bersama Pro 1 RRI ND di pagi hari ini. Pendengar, kembali untuk Anda kami hadirkan informasi. Satuan Tugas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera terus mempercepat pemulihan permanen di wilayah terdampak. Rehabilitasi ini dibuntut bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir November 2025 lalu. Upaya ini dilakukan seiring mulai terrealisasinya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain itu juga Satgas PUPR juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengakselerasi pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam rencana induk atau renduk PRR pasca bencana Sumatera 2026-2028. Lebih dari itu juga mendengar Ketua Satgas PRR pasca bencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyambut positif mulai cairnya anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, percepatan penyaluran anggaran harus diikuti dengan percepatan pelaksanaan program di lapangan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat terdampak bencana.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Florata pagi ini.
2: Kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Mendengar RRI dimanapun berada, demikian informasi untuk Anda ya. Selanjutnya kami akan hadir kembali di program informasi cek fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu juga tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global secara teknis tidak mungkin terjadi sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Informasi ini pendengar kami kutip untuk Anda dari laman resmi komdigi.go.id. Anda juga bisa ikuti informasi lainnya melalui komdigi.go.id maupun informasi kami di RRI Digital ataupun rri.go.id.
1: Florata pagi ini.
2: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar RRI, untuk Anda di pagi hari ini pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan untuk Anda siaran bola untuk edisi hari ini, yaitu Amerika Serikat versus Paraguay untuk Anda. Kami akan hadirkan, selamat mendengarkan.
4: Jersey biru tua, sementara tuan rumah Amerika Serikat menggunakan jersey berwarna putih dengan terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten, bintang dari klub Serie A AC Milan yakni Christian Pulisic. Ya baik saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama, di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya baik saudara pendengar, baru saja kick off dimulai, tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan mencari rekannya, terjadi bola udara berhasil direbut oleh Amerika Serikat, terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Nampaknya sebuah pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Paraguay terhadap, maksud kami yang dilakukan oleh tim Amerika Serikat terhadap Paraguay. Ya, Bung Yanto, kalau Anda melihat nih pertandingan pagi hari ini, yang diturunkan oleh Amerika Serikat nih, oleh pelatih Mauricio Pochettino tentunya.
5: Iya, saya pikir kedua pelatih menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya, karena ini merupakan pertandingan bergengsi, apalagi Amerika Serikat yang memang turun di kandang sendiri, mau tidak mau dia harus mengeluarkan atau menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang Piala Dunia segera begini sehari.
4: Iya. Baru saja saudara pendengar terjadi kemelut di depan gawang Amerika Serikat. Namun beruntung tadi tendangan yang berusaha dilakukan oleh salah seorang pemain Paraguay masih melambung di atas mistar gawang, dan kini terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Buang saja bola jauh ke depan. Masih Paraguay kali ini menguasai bola di lapangan tengah. Umpan ke sisi sebelah kiri namun lebih dekat kepada kiper dari Amerika Serikat, Fries. Masih memainkan bola Fries. Ya Bung Nova, kalau Anda melihat bagaimana nih, sudah memasuki menit kedua di babak yang pertama ini, nampaknya kedua tim masih terlihat berhati-hati nih di pertandingan pagi hari ini.
6: Amerika Serikat melakukan kick off ya, langsung membuang dalam tanda kutip bola ke area pertahanan dari Paraguay. Ini Amerika Serikat memiliki rencana untuk langsung melakukan pressing, tetapi kemudian tadi Paraguay melepaskan pressing itu dengan melakukan lemparan jauh, melepaskan lemparan dan berujung pada serangan yang tadi hampir menjadi gol oleh Antonio Sanabria, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Matt Fries.
5: Ya, saudara-saudara, saya kira pertandingan babak pertama ini, kedua kesebelasan terus mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri maupun kanan. Kedua kesebelasan Paraguay dan Amerika yang terus mencoba menekan pertahanan kini. Amerika mencoba bangun serangan, ada Alex Freeman di situ. Ketika jilat menggiring bola merasuk di kantung pertahanan Paraguay. Gerak tibu sejenak dia, angkat ke gerak nanti, masih terjadi perebutan. Oh, ternyata kali ini serangan dari Amerika mencoba dihadang oleh pemain-pemain Paraguay. Paraguay mencoba membangun tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, tarik ke belakang, ada Gomez di situ, dengan kaki kiri umpan ke dalam kotak penalti masuk, tetapi bola tadi dihadang saja oleh pemain belakang Amerika. Terjadilah lemparan ke dalam untuk Paraguay ataupun tendangan bebas tampaknya, saudara-saudara. Oh, ternyata lemparan ke dalam, nomor punggung 4 yaitu Juan Carques akan melakukan lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan. Darce sendiri sudah lempar ke depan, yang dituju adalah pemain Babadilla di sana, tetapi sayang bolanya lepas dan kandas, hanya menghasilkan out gawang atau berlempar ke dalam untuk Amerika, dan kedudukan masih tetap 0-0. Pertandingan sudah berlangsung 4 menit 6 detik, saudara-saudara. Kini penjaga gawang Amerika, Matt Price, menguasai bola sepenuhnya. Tenang-tenang saja dia, sambil mencari kawan yang berdiri bebas, ataupun berikan saja bola pendek tadi kepada Kapten Tim Ream. Tim Ream sudah set, pendek sudah, hentikan dengan kaki kanan, gerak tibus sedap dia, dorong saja bola ke depan, terjadi perebutan di kotak penalti Amerika, tetapi ditarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Matt Price. Kuasa bola sepenuhnya berikan pendek kepada Chris Richard, dia tarik ke belakang kepada penjaga gawang Price lagi, umpan pendek sebelah ke depan, kirimkan kepada Sergio, gerak tibus sedap dia mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdreos, merangsek ke jantung pertahanan

agak sama karena mereka dilatih dari dua pelatih yang berasal dari negara yang sama, yaitu dari Argentina, sehingga dengan demikian gaya permainan Amerika maupun Paraguay nampaknya sedikit agak sama, dan kini kembali lagi serangan coba dibangun oleh pemain-pemain Amerika, tetapi kali terjadi lemparan ke dalam untuk Paraguay. Kita nantikan dari sektor sebelah kiri sudah lakukan panik saja, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Paraguay, sundul menjul terjadi, namun Amerika masih mencoba membangun tekanan, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit. Saudara saya, Amerika unggul, kini bola tekan, kali ini terjadi pelanggaran, ternyata tidak.

0: perang Amerika Serikat. Tadi kita lihat bagaimana Christian Pulisic masuk menyelinap ke daerah pertahanan Paraguay, kemudian bekerja sama dengan rekan satu timnya yang juga bermain di Italia, yaitu Weston McKennie. Kemudian para pemain Paraguay seakan tersihir sehingga Bobadilla mencetak gol bunuh diri. Ini sebuah pertandingan yang betul-betul intens. Betul kata Bung Yanto tadi, bagaimana kedua kesebelasan ini dilatih oleh sama-sama pelatih Argentina, yaitu Alvaro dan Pochettino. Lini pertahanan Paraguay tadi benar-benar dieksploitasi oleh bagaimana kecerdikan dari Pulisic masuk dengan aksi individu ke kotak penalti, kemudian mengumpan kepada Weston McKennie, dan 1-0.
1: Namanya gol bunuh diri ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic, mengumpan kepada Weston McKennie yang melakukan tendangan bola dan membentur kaki Bobadilla.
0: Iya.
1: Dan terjadi gol bunuh diri. Ya baik, saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan, wasit memberikan kartu kuning kepada Caceres setelah melakukan pelanggaran tadi di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Nampaknya wasit McKelly asal Belanda ini langsung memberikan kartu kuning setelah Christian Pulisic tadi, kapten dari Amerika Serikat, dilanggar keras oleh salah seorang pemain dari Paraguay, yakni Caceres. Dan terjadi tendangan bebas dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Siapakah yang akan mengambil? Sudah ada Tillman dan juga Robinson bersiap-siap umpan pendek ke tengah. Masih pemain dengan nomor punggung 4, Adams, melebar ke sisi sebelah kanan. Umpan crossing masih ke kotak penalti daripada Paraguay, dibuang saja, namun kaki kembali jatuh di kaki, bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic berusaha menendang bola, namun terjadi perebutan dan hasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat berusaha membangun serangan untuk kembali menjebol gawang dari Paraguay, mendekati kotak penalti dari

14 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026

Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND,

berinternship selama bertugas di lapangan. Tim Ombudsman Republik Indonesia melakukan pengumpulan data dan juga pemeriksaan lapangan di Bali serta Jambi pada 9 sampai dengan 12 Juni 2026. Pemeriksaan menyoroti penugasan Dr. Edgar Bezaliel Hartanto dan juga kondisi kerja almarhumah Dr. Mita Aprilia Azmi. Nusran menjelaskan investigasi atas prakarsa sendiri menyoroti mekanisme penempatan pekerja dan juga peserta serta pelaksanaan program internship dokter. Pemeriksaan juga mencakup pemenuhan hak, kewajiban peserta dan juga efektivitas pengawasan Kemenkes bersama KIKI Nasional. Nusran menjelaskan investigasi atas prakarsa sendiri menyoroti mekanisme penempatan peserta, kemudian pelaksanaan program internship dokter. Pemeriksaan juga mencakup pemenuhan hak, kewajiban peserta dan juga efektivitas pengawasan Kemenkes bersama KIKI Nasional. Itulah informasi untuk Anda pendengar RRI kami hadirkan dari laman rri.co.id. Nantikan informasi-informasi lainnya hanya bersama kami di kesempatan

biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Yah, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus

kasih untuk Anda mendengar di kesempatan siang hari ini, menemani Anda beraktivitas ataupun bersantai bersama keluarga tercinta. Masih dari laman rri.co.id, di mana penumpukan plak keras atau karang gigi yang melekat pada permukaan gigi seringkali diabaikan karena dianggap sekedar masalah estetika biasa. Padahal pendengar, kondisi tersebut merupakan bom waktu yang menyimpan jutaan bakteri pemicu kerusakan serius pada jaringan periodontal atau penyangga gigi. Jika lapisan keras ini terus dibiarkan tanpa penanganan medis, bakteri di dalamnya akan melepas racun yang memicu peradangan hebat pada gusi. Fase ini ditandai dengan gusi yang mendadak mudah berdarah secara spontan, terutama saat penderita sedang menyikat gigi pada pagi dan juga malam hari. Hal ini pendengar RRI diungkapkan dokter gigi klinik AMC Bajawa, dokter gigi Agustinus Putu Andreastra SKG MKM dalam program Indonesia Sehat di Pro 1 RRIND. Ketika ketidakstabilan fondasi tersebut hilang, gigi pasien akan sangat mudah terlepas dengan sendirinya dari dalam gusi. Kebanyakan pendengar, kehilangan banyak gigi akibat infeksi karang gigi ini secara otomatis akan memberikan efek domino yang buruk bagi sistem pencernaan. Lambung terpaksa harus bekerja ekstra hingga 3 kali lipat karena menerima pasokan makanan yang langsung ditelan tanpa dikunyah sempurna. Beban mekanis lambung yang terlampau berat dalam jangka panjang diidentifikasi kuat menjadi pemicu utama menepisnya dinding fundus lambung atau gastritis. Selain memicu penyakit dalam, koloni bakteri pada karang gigi yang membusuk juga memproduksi gas dengan aroma yang sangat menyengat. Kondisi infeksi yang kronis dan tidak segera dibersihkan juga beresiko tinggi memicu terbentuknya kantung nanah pada area gusi bagian dalam. Kemunculan nanah ini menandakan bahwa jaringan ikat dan juga tulang alveolar di sekitar gigi sudah mengalami destruksi yang sangat parah. Rasa tidak nyaman yang ditimbulkan dari infeksi ini perlahan akan menurunkan produktivitas harian penderita akibat munculnya sensasi linu yang menyiksa. Oleh karena itu, intervensi medis berupa pembersihan karang gigi atau scaling menjadi prosedur wajib yang tidak boleh ditunda lagi. Prosedur ini terbukti sangat efektif untuk menghentikan laju invasi bakteri sebelum mereka merusak struktur terdalam dari jaringan penyangga gigi. Melalui kebiasaan kontrol rutin minimal 3 bulan sekali, masyarakat bisa mendeteksi dini keberadaan karang gigi sebelum menimbulkan komplikasi yang luas. Langkah preventif yang sederhana dan terjadwal ke fasilitas kesehatan ini menjadi investasi jangka panjang yang sangat bernilai bagi tubuh. Kesadaran untuk membersihkan karang gigi sejak dini ini sangat penting pendengar. Nah pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menyemangati Anda begitu ya, menemani Anda, menghibur Anda lewat rangkaian lagu-lagu dan juga ada informasi-informasi untuk Anda sampai kita jelang pada pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia tengah.

0: Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini untuk Anda umat Katolik, kami ajak Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, melalui doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Pendengar RRI, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian di DBK Olahraga dari Pro 3 RRI. Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Hiki Laria yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyambang kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Klin Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Exactly what we wanted to be. We did that in the second half
1: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh, andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2, 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tapi lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tapi lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Katalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja. Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar, memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Moh Zaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabaresa berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeaux IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanisvili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Hai, saya Silikon.
3: Saya Midazolidinil Urea.
4: Saya Tritanolamin.
5: Saya Hidroquinon.
6: Saya Mineral Oil.
7: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
8: Saya Etil Paraben.
9: Dan kami adalah
10: Kosmetik Berbahaya.
9: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
10: bersinar.
11: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Senang sekali bila tahu Anda saat ini masih terus bersama program 1 RRIND dan saya Leli Kara yang masih terus temani Anda bersama operator studio Budi Buku Pendengar. Dan pendengar RRI, tentunya informasi-informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda sampai tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah, di mana nanti kita akan ikuti program acara Bincang Budaya. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut sektor kesehatan berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional dan pencipta lapangan kerja. Menurut Budi, pemerintah perlu mendorong sektor berpertumbuhan tinggi untuk mendukung target ekonomi 8% Presiden Prabowo. Dan pendengar, Menkes Budi juga mengatakan bahwa sektor kesehatan tumbuh lebih cepat dibandingkan ekonomi nasional, ditopang peningkatan kinerja jasa kesehatan dan juga farmasi. Sementara jasa kesehatan tumbuh 7,6%, farmasi 7,5%, sedangkan industri alat kesehatan mencapai pertumbuhan 12%. Menkes Budi mengajak pelaku usaha kesehatan berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan investasi dan juga ekspansi usaha. Langkah tersebut diharapkan mendukung target ekonomi 8% serta menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja tahunan.

Laga final Piala Dunia 2026 direncanakan berlangsung di MetLife Stadium. Stadion megah berkapasitas puluhan ribu penonton yang berada di kawasan New York, New Jersey, Amerika Serikat. Stadion ini dikenal sebagai venue berbagai pertandingan olahraga kelas dunia dan konser internasional besar. Atmosfer final dipastikan akan sangat spektakuler dengan kehadiran supporter dari berbagai penjuru dunia. Bayangkan, sorotan lampu, gemuruh puluhan ribu penonton, dan satu momen bersejarah ketika dunia menyaksikan siapa yang akan menjadi juara.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND Kanal.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: bermasyarakat. Di Kabupaten Agikeo terdapat nilai budaya yang dikenal dengan spirit Tojogo Sagasama, Wagasama maksud kami, yang erat kaitannya dengan semangat gotong royong. Nilai ini tidak hanya menjadi warisan leluhur, tetapi juga menjadi pedoman hidup dalam membangun kebersamaan, solidaritas, dan juga kepedulian antar sesama. Dan di tengah arus modernisasi, menjaga semangat gotong royong, tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Lalu, seperti apa makna mendalam dari spirit ini dan bagaimana relevansinya dalam kehidupan masyarakat saat ini? Kami akan ngobrol, mengajak Anda untuk mendapatkan banyak sekali informasi dari narasumber kami, pemerhati budaya Agikeo, Willy Brodus Lasa, sudah di ujung telepon bersama RRI ND. Pak Willy, selamat siang.
1: Selamat siang, Bu Lely, apa kabar?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan, baik, sehat, Pak Willy. Bagaimana dengan Pak Willy, sehat?
1: Amin.
0: Sehat ya, Pak Willy, ya?
1: Sehat, puji Tuhan.
0: Oke. Ya, ini menarik begitu ya, pembahasan kita di kesempatan siang hari ini. Topiknya menggali makna spirit Tojogo Wagasama di Agikeo. Mohon maaf, boleh ya, dikoreksi Pak Willy?
2: Ikuti kompetisi demo mingguan di
1: Betul, Tojogo Wagasama.
0: Tojogo Wagasama di Agikeo, iya, gitu ya. Oke.
1: Iya,
0: baik.
1: Betul.
0: Pak Willy, ini bisa dijelaskan ya arti dari Tojogo Wagasama ini dalam kehidupan masyarakat Agikeo.
1: Baik. Terima kasih Bu Lely. Semangat untuk teman-teman Pro 1 RRND, sebuah mitra stakeholder yang sebenarnya sudah sekian lama bersama Agikeo, selalu menjadi satu hati mengudara untuk menceritakan dan untuk berbincang-bincang tentang potensi-potensi karya-karya budaya yang ada di Kabupaten Agikeo. Nah, terima kasih juga hari ini kami diundang untuk bincang-bincang, kita cerita-cerita. Kalau bahasa Agikeo bilang kita omong-omong tentang what is spirit of Tojogo Wagasama.
0: Betul.
1: Nah, ini yang pertama, the firstly, Bu Lely, kita harus berterima kasih pada seluruh para penjasa, para tokoh-tokoh adat, para seluruh masyarakat dari 7 kecamatan untuk di Kabupaten Agikeo waktu itu. Mereka berani diri untuk mekar dari Kabupaten Ngada menjadi Kabupaten Agikeo. Ini filosofi cerita pertama. Kita harus terima kasih dulu untuk para penjasa, baik yang sudah mendahului kita maupun mereka masih ada. Mereka adalah tokoh-tokoh yang sangat luar biasa untuk berani harus keluar dari Kabupaten Ngada.
0: Topik lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Dengan demikian, di tahun 2007 terjadilah pemekaran Kabupaten Agikeo dari Kabupaten itu Kabupaten Ngada. Ini perjuangan luar biasa dari putra-putra Agikeo, tokoh-tokoh adat, seluruh masyarakat ada juga menyatu, bersatu untuk bagaimana bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kabupaten yang kita sebut sekarang Kabupaten Agikeo. Nah, berjalannya waktu para tua ini tidak berdiri diam, mereka juga duduk bentang tikar, mereka juga dengan ritus-ritus adat bagaimana mengemas sebuah kata atau kalimat yang kira-kira menjadi ikonik of Agikeo, sehingga menyatu dari etnis-etnis dari 7 kecamatan, kira-kira kata apa yang menyatukan masyarakat supaya Agikeo itu kita punya, begitu. Nah, lahirlah sebuah kata yang disebut 4 kata, ada To'o, Jogo, Waga, dan Sama. Nah, kalimat ini juga menjadi salah satu kalimat budaya yang menunjukkan bahwa dari beberapa etnis di Kabupaten Agikeo, kita ketahui ada etnis Nage, etnis Keo, dan etnis Toto. Nah, di 3 etnis ini yang sebut Waga itu ada yang sebut juga Wangga, B A N dan double G A. Nah, ada juga yang sebutnya Waga. Nah, kalau Waga itu yang kita sebut dengan istilah Nge'e, itu bagian Nage, terus ada sebagian dari Keo Tengah, bagian Gunung Lado 5 dan lain-lain. Itu mereka nyebutnya Waga. Sedangkan di Keo Tengah bagian ke gunung, terus bagian Mauponggo, terus bagian Toto dan daerah sekitarnya, itu menyebutnya Wangga.
0: Jadi ada sedikit perbedaan ya.
1: Sama.
0: Tapi artinya sama begitu ya.
1: Artinya sama, maknanya sama, hanya mungkin karena penyebutannya yang karena perubahan antara T dan NGE dan K. Begitu juga ada penyebutan Jao, Ngao, Ngaku, dan Aku. Kan begitu.
0: Oke. Baik.
1: Iya. Dengan demikian, untuk mengenal budaya Naga Kyo, kita harus mengenal dulu bahasa. Sehingga kita bisa mengenal, kalau misalnya dari Pohwai, penyebutannya itu menggunakan Nge'e, berarti Mko To'ojogo Waga sama. Terus, kalau ke Keo, mereka menyebutnya To'ojogo Waga sama. Itu kita nyebut dengan T. Sama juga dengan Toto. Toto itu daerah irisan antara Kabupaten Ende dengan Kabupaten Nagekeo. Demikian juga untuk Ngao juga, penyebutan dari keluarga besar kita yang daerah irisan antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo. Ada yang sebutnya Jao, ada sebut juga Ngao, seperti itu.
0: Okay.
1: Ya, lahirlah kalimat kalimat ini, To'ojogo Waga sama, menjadi salah satu hashtag atau iconic of Nagekeo. Jadi itu kekuatan besar yang luar biasa, duduk bersama oleh tokoh-tokoh adat yang luar biasa. Kita pikir-pikir malam mereka duduk sampai siang dan bunyi gong gendang, musik-musik tradisional, pokoknya tarian-tarian, kuliner-kuliner lokal juga saat itu juga pasti mereka habiskan untuk merumuskan kata-kata seperti ini, sehingga tidak ada ketersinggungan dari beberapa etnis lainnya, seperti itu Bu Lili.
0: Oke, jadi ini kalau mau diartikan To'ojogo Waga sama ini sama. Artinya seperti apa ini Pak Willy?
1: Oh iya Bu Lili, terima kasih. Jadi kita coba pilihkan perkata ya. Kalau To'o itu saya pikir juga hampir sama dengan bahasa Ende, bahasa Jawa. Ya kita hampir sama. To'o rakarel bahasa Ende, To'o kita. Nah kata To'o itu bisa juga membangunkan orang dari tempat tidur. To'o sudah, To'o sih, sudah jam 7, jam 8 kita kerja, betul. Kita bangun, kita kebu dan lain-lain. Artinya membangunkan. Yang kedua juga, tapi itu pun sampai dengan sentuhan tubuh, demikian pegang di bahu atau di kaki atau kae, To'o sih, aji, To'o sih, bisa begitu ya.
0: Iya, iya, betul Pak Willy.
1: Yang kedua juga ada kata To'o yang berarti mengajak. Mari sudah, To'o sih kita kae misa, To'o sih kita kae ngaji, nah To'o sih kita kae sembahyang, misalnya begitu. To'o sih kita ada pertemuan, seperti itu, artinya mengajak.
0: Mengajak ya.
1: Yang berikut juga, To'o juga yang membangunkan orang dari tempat duduk, misalnya sedang duduk, dia duduk di tikar, kita bangun dia sambil pegang bahunya, eja, To'o sih. Nah, seperti itu. Itu kata To'o, artinya bisa juga membangunkan, bisa juga mengajak orang untuk ayo berjalan, dan juga To'o juga bisa memberi apa ya, memberi satu makna yang bahwa misalnya kita keluarga besar, misalnya To'o kita sama-sama misalnya, jangan satu orang sendiri, mae jangan satu orang sendiri, To'o kita sama-sama. Jadi dia juga semacam mengajak juga dalam komunitas komunal tertentu, bisa juga individual. Nah itu kata To'o. Tapi di rote To'o itu artinya paman atau amu mamo atau eja begitu toh.
0: Iya betul. Kalau bahasa Inggris Pak Willy?
1: Kalau bahasa Inggris ya, let's go gitu.
0: Iya. Silakan Pak Willy.
1: Nah, kalau bahasa Inggris kalau double O kan berarti cu
0: juga toh, ya.
1: Juga, ya, juga hampir mirip. Nah, terus jogo artinya dia sebenarnya satu rangkaian kata dengan kata To'o tadi, dia satu rangkaian bersama, To'o Jogo. Jogo artinya bersama-sama, dia dalam kesendirian tapi dia dalam sekumpulan orang, komunitas atau sekelompok masyarakat adat ataupun di perkotaan. Kan kita melihat di arus untuk di era digitalisasi, era ya To'o Jogo bersama, tidak ada mereka bermain dengan To'o Jogo bersama dua jari. Karena sudah era digital, jadi orang yang pakai WA, pakai Facebook, halo teman, kita berkumpul di sini. So, kalau orang dulu gong, pukul gong, atau mengajak, atau dari pakai bahasa adat, woi, dari atas, dari bawah, dari sebelah kanan, sebelah kiri, kita ke sana, misalnya. Gitu itu. Tapi sekarang tinggal pakai WA group atau apapun WA, sudah selesai orang berkumpul. Nah itu perbedaannya. Nah, To'ojo artinya To'o sudah, jalan sudah, mari kita sama-sama. Sudah sifatnya mengajak. To'o kita jogo-jogo, mari kita sama-sama. Terus kalau waga sama itu pikul sebenarnya.
0: Oh, waga sama pikul. Nah,
1: okay. Mari kita waga pikul. Mari kita pikul sama-sama. Artinya hal yang berat pun, ya ringan pun, mari kita pikul sama-sama karena kesepakatan kita bersama. Ya, mari kita sama seperti itu. Waga sama, sama-sama.
0: Oke. Okay.
1: Nah, dari rangkaian Tojogo Waga Sama, saya boleh menjelaskan kepada seluruh masyarakat adat, teman-teman Gen Z, milenial, bahwa Nage Keo itu punya kata yang sangat santun. Ini sudah bagian dari sebuah ajakan secara budaya kultur. Karena di sini kami Nage Keo ada istilahnya, ada anak-anak yang masih kecil kami sebutnya dengan Nuwangura. Terus misalnya sudah levelnya SMA kami sebutnya Nuwanuka. Terus usia 50 ke atas kami sebutnya itu Ame, Kai Ame. Terus yang sudah 60-70 ke atas, rambut putih kami menyebutnya Ame Kae. Nah, kalau empat pilar ini dari usia kecil sampai dengan orang dewasa saling menghargai, maka kita pasti akan kerjasama dikomandoi oleh orang-orang tua. Dan orang tua mengomandoi anak-anak muda, dan anak muda mengikuti apa perintah orang tua. Apapun terjadi, harus ikut. Karena dia sebut to'o ya, to'o jalan. Tidak bisa bilang ma'e atau apa, tidak bisa. Dia itu harus mau tidak mau harus jalan. Nah, kita di Nage Keo juga berangkat dari filosofi story from history. Jadi kita dari cerita sejarah nenek moyang kita. Ada istilah tiga bantu tungku juga. Maksudnya ada kaitan dengan Tojogo Waga Sama.
0: Iya, betul Bapak.
1: Jadi tiga bantu tungku ini kalau misalnya di ritus adat, mereka biasanya menyalakan api atau sebatang kayu yang keras, mereka sambil melakukan tarian-tarian itu sampai siang. Jadi mereka menyebutnya itu Lilat Dusia Fangat Duda. Itu bahasa nge-nya, sedangkan bahasa te-nya Didak Dusia Fangat Dundala. Dan mereka sambil merayakan ritus adat, seremonial adat yang kami sini sebutnya itu dalam bentuk vera, dalam bentuk atau dera, atau DND misalnya dalam bentuk gawi. Seperti itu. Nah, dengan demikian sebuah ritus adat itu diikuti oleh semua anak cucu, anak bosok kapa dalam kampung itu, bahkan dari kampung-kampung tetangga yang masih ada hubung komunitas adat acara puncak di kampung tersebut. Nah, tiga batu tungku ini, Bu Leli, pasti orang tidak tahu apa itu tiga batu tungku.
0: Pemerintah?
1: Nah, saya mau menjelaskan. Di ND juga ada tuh.
0: Iya, betul. Tiga batu tungku juga di ND.
1: Saya yakin kita sama karena di Nage Keo juga banyak ritus-ritus adat juga menggunakan bahasa-bahasa Endelio.
0: Karena kita bertetangga begitu, Pak.
1: Betul.
0: Pak Willy, ya. Kita betul, Indonesia.
1: Betul. Betul sekali.
0: Silakan dilanjutkan.
1: Kita juga punya keluarga besar dari sana. Nah, tiga batu tungku dijelaskan pasti banyak orang belum tahu. Kebetulan siang ini sampai kini juga momen yang golden moment lah. Yeah. Di jam siang orang mungkin bisa mendengar apa tuh tiga batu tungku. Ada tiga pilar di sini. Yang paling pertama, Sao tidak sekedar rumah. Sao itu artinya rumah, tapi tidak sekedar rumah. Di Sao tuh, di rumah tuh ada rumah tua, ada rumah Indo, ada Sao Mere, ada Bilangan itu. Terus di rumah juga ada orang sebutnya, ada misalnya tiang induk, tiang nok dan macam-macam. Terus pasti ada orang yang dituakan di rumah itu. Yang kedua, ada istilahnya tanah tidak sekedar ulayah. Bahwa tanah tidak sekedar betul yang Tuhan ciptakan betul untuk kita, tapi kepemilikannya dibagi lagi dalam bentuk yang namanya ini tanah mewatu. Jadi tanah itu juga tidak sekedar hak ulayah, tapi ada kepemilikan begitu. Yang terakhir, orang tidak sekedar komunitas. Maksudnya ketika orang berkumpul, orang bercerita dalam sebuah rumah, di depan rumahnya ada halaman tanah tadi, itu tidak sekedar orang, tapi mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang bermartabat, berkarakter, dan orang-orang moselaki, orang-orang tua-tua adat, tokoh-tokoh adat yang membicarakan sesuatu tentang adat. Jadi tiga batu tungku itu rumah, tanah, dan orang. Seperti itu, Bu Leli.
0: Oke, rumah,
1: nah, tanah, dan orang. Ada hubungannya tanah. Nah, ada hubungannya tanah. Kenapa disebut tanah tidak sekedar ulayat? Saya mau jelaskan lagi, saya pilih lagi.
0: Silakan.
1: Ada pemilik tanah yang disebut dengan ine tanah ame watu. Nah, yang kedua ada disebut juga ineku ame lemah. Itu pengawasan dari ine tanah ame watu tadi. Setelah ineku ame lemah, ada namanya Miotiko Eutako, itu lapisan tanah seperti itu, unsur tanahnya yang kepemilikan tanah oleh orang-orang ini. Nah, yang berikut itu ada namanya Anapendo, Anagawe, Anasao, dan banyak lagi seperti itu. Kalau orang, orang yang saya maksud tadi, ada Nuwangura, Nuwanuka, Kaeame, dan Amekae. Nah, ketika orang ada dalam satu kampung, komunitas, ataupun perorangan dia berkembang biak, kita di sini bilang Binge Mosokapa, mulai susun nama sejarah, mulai dibuat ritus-ritus adat, terjadilah sekelompok orang itu bergotong royong, tidak sendirian, baik dalam upacara adat maupun pekerjaan-pekerjaan di kebun, membuka lahan atau panen padi atau apapun pekerjaan, selalu dilakukan secara gotong royong. Nah itu, sehingga kami Nagekeo sangat kuat dengan penyebutannya, ikoniknya to kita jogo-jogo, mai waga kita sama-sama, seperti itu Bu Lili.
0: Oke, keren. Jadi ini kalau mau diartikan juga bisa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing,
1: ringan
0: begitu ya?
1: Sama dijinjing, betul sekali. Betul. Itu sudah kayak peribahasa.
0: Ini menjadi sing semboyan begitu ya, moto dari Kabupaten Nagekeo begitu ya. Jadi Nagekeo dikenal dengan Tojogo Wagasama. Baik, Pak Willy, kita akan lanjutkan kembali, tapi setelah kita nikmati dulu ya, ada satu nomor lagu. Ini juga sebagai ucapan terima kasih dari kami RRI ND untuk Pak Willy, dan juga ini spesial juga
1: banyak,
0: spesial juga untuk masyarakat Kabupaten Nagekeo yang siang hari ini mendengarkan RRI ND. Pak Willy, ini satu lagu judulnya Anak Kekakea, saya hadirkan
1: Anak Kekakea.
0: Mungkin nanti Pak Willy bisa menerjemahkan begitu ya, apa sih arti dari lagu ini. Oke, kita nikmati sama-sama Pak Willy. Kami minta untuk tidak matikan telepon ya.
1: Siap.

0: Info Florata.
1: Keso Te'e Danggadani dalam perkawinan adat Nagekeo. Dalam pernikahan menurut adat Nagekeo, pengesahan pernikahan disebut Ti Te'e Patidani atau memberikan tikar dan bantal. Tidak ada upacara khusus untuk restu pernikahan dengan memberikan tikar dan bantal. Pemberian tikar dan bantal biasa pada saat membawa belis. Pihak keluarga wanita memberikan tikar bantal sebagai pemberian yang termasuk dalam Sundo Bando atau balas kasih. Pernikahan yang tidak melalui prosedur disebut dengan Keso Te'e Danggadani atau menginjak-injak tikar serta melangkahi bantal yang berarti tidak melewati tata cara adat, melanggar sopan santun, maka biasanya dikenakan sanksi adat. Pada saat membicarakan adat perkawinan, maka pihak laki-laki dikenakan sanksi berupa hewan kuda atau kerbau.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

0: Waga Samadi Nagekeo dengan pemerhati budaya Nagekeo, Pak Willy Brodus Laza. Pak Willy, selamat siang kembali.
1: Selamat siang kembali, Bu Leli.
0: Oke, terhibur ya dengan satu tembang tadi yang sudah kami hadirkan. Saya juga ikut dengung-dengung karena sudah sering memutarkan lagu ini. Tapi saya tidak begitu tahu artinya ini apa. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak Willy sebelum kita lanjutkan kembali untuk menggali makna spirit ini.
1: Siap, terima kasih Bu Leli. Memang lagu ini salah satu lagu yang diciptakan oleh yang terhormat senior kita Bapak Vanus Katu dari Kelewae. Yang dinyanyikan vokalisnya oleh adik Valeria Ena dari Indora. Jadi luar biasa.
0: Sering bergabung ya, dulunya di RRI Valeria.
1: Iya. Valeria Ena.
0: Dona Valeria. Iya. Silakan. Iya.
1: Jadi mereka dalam satu grup itu namanya grup Wongawali. Iya. Jadi lagu ini diciptakan oleh Bapak Vanus Katu, salah satu the legend, termasuk ya artis Nagekeo zaman-zaman saat itu ya, masih dengan topi koboi, main gitar.
0: Keren ya.
1: Terus pakai

0: pada saat kopo ini jaga molo kerbau satu kandang, mm-hmm, itu mama bisa jaga. Tetapi terus jara lau mala ama jaga ngala kuda yang ada di padang gurun di sana, mm-hmm, bapak bisa jaga. Mm-hmm. Tapi anak kata kau, anak yang kita lahir, kita tidak bisa jaga. Mm-hmm. Nah itu pesan Morinya bahwa kita harus menjaga anak-anak perempuan kita, tidak, mm-hmm, boleh tinggal sendiri di kekameal, ya, anak kekakea, lau di imba, jadi ya, tinggal sendiri, tidak boleh.
1: Jangan tetapi, biarkan.
0: Iya, mm-hmm, jangan biarkan dia sendiri, tetapi harus diikuti dengan orang tua, harus ada saling menasihati, mm-hmm, saling memberi motivasi. Yeah. Ya, kata bijaknya bahwa orang tua harus melindungi anak dengan nasihat-nasihat yang baik, yeah, sehingga anak itu berbudaya. Hmm. Anak itu berkarakter seperti itu. Dia
1: apalagi
0: tidak
1: anak perempuan
0: sendiri.
1: Ya.
0: Anak perempuan, karena kita, hmm, nakekeo kan kita lebih kuat dengan patrilinear. Jadi anak perempuan itu mahal karena dibelikan. Maka, hmm, jangan sampai anak ini berkeliaran. Jadi kita, ya, harus jaga dia betul-betul seperti kerbau yang di kandang, terus kuda yang di ladang, hmm, di savana. Jadi harus jaga betul. Okay. Seperti itu makna dari anak kekakia.
1: Siap Pak Willy, terima kasih.
0: Iya.
1: Oke, okay, Pak, iya, Willy, kita lanjutkan lagi nih ya tentang spirit orang Atanagekio,
0: iya,
1: To'o Jogo Waga Sama begitu.
0: Waga
1: ya.
0: Sama.
1: Nah, ini kalau diterjemahkan oleh masyarakat Dagekio dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa ini Pak Willy?
0: Terima kasih Bu Lili, saya coba sedikit, hmm, memberi semangat untuk masyarakat adat Nagekeo, seluruh Anawoso Bukapa Nagekeo. Hmm. Spirit artinya semangat. Semangat dalam kebersamaan, semangat membangun bersama, yeah, semangat untuk berbicara bersama, semangat untuk melakukan ritus adat bersama, semangat juga untuk makan bersama. Hmm. Jadi orang dulu selalu memberikan dongeng, cerita dongeng di meja makan kepada anak cucunya, biasanya dulu ya, nenek-nenek tua kita, orang-orang tua dulu, biasanya sebelum cucu atau anaknya tidur tuh dia cerita dongeng dulu, bahwa pada zaman dahulu seperti ini, tapi zaman sekarang tidak ada lagi. Yang kedua, ketika pada saat kita makan bersama keluarga, hari ini tidak ada lagi anak-anak makan bersama orang tua dan orang tua makan bersama anak, dan tidak pernah ada itu. Saya sendiri, saya cukup jalan-jalan ke kampung-kampung, mm-hmm, menyaksikan ritus-ritus adat itu hampir-hampir sudah tidak ada anak-anak makan bersama dengan orang tuanya. Jadi sekarang saya tidak tahu, tidak mengerti, tapi kami terus menyerukan bahwa, yeah, di sekolah-sekolah juga ada penguatan karakter, ada budi pekerti, etika-etika itu kita mulai serukan kembali melalui pendekatan bahasa ibu. Maka di Nagekeo, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui NGO itu mengangkat kembali bahasa-bahasa ibu di sekolah-sekolah. Untuk apa? Ini pendekatan budaya secara emosional. Anak-anak lebih senang dengan bahasa daerah. Seperti itu. Nah, tetapi kalau sudah di kota, ini agak sulit karena ya namanya di kota, anak-anak lahir di kota dan jarang ke kampung. Mereka tidak pernah ke kampung. Mereka merasa risih kalau ke kampung. Nah, mereka agak kesulitan. Tapi kalau di kampung-kampung, kita masih merasakan anak-anak tuh pakai bahasa daerah. Contoh, selamat pagi, wah, selamat siang, lezat, selamat malam, kobe. Hmm. Atau bahkan dia pulang sekolah, dia masih selamat siang bapak, mama, dia salim tangan mama atau nenek, opa, omanya. Atau dia mau pergi ke sekolah juga, dia masih, bapak, mama, ada, sakit sekolah dulu, atau dia berdoa dulu. Itu kita masih temui di kampung-kampung yang masih lekat dan masih menyatu dengan budaya dan kultur. Nah, berangkat dari sini, bahwa makan bersama itu sudah tidak ada lagi hari ini. Anak-anak biasanya pulang sekolah, belum pakai pakaian, belum buka pakaian, langsung ke dapur, mama, makan. Dengan pakaian seragam, langsung makan. Dengan demikian, spirit atau jogo waga sama dalam kebersamaan makan minum, itu sudah pelan-pelan sudah mulai hampir ditinggalkan. Seperti itu. Itu di kampung juga kita ketemu hari ini juga, hampir sebagian ada juga anak-anak yang sudah pulang sekolah, makan langsung ke dapur, lihat tempat nasi. Tapi kalau dulu tidak, zaman kami-kami, itu kalau tidak selamat siang, itu orang tua marah itu. Dan kasih makan kita pakai tempurung kelapa. Oh, itu iya. Di, bukan siksa ya, tetapi diberi teguran bahwa
1: mengajarkan
0: pulang sekolah
1: etika,
0: itu selamat
1: begitu.
0: Siang dulu. Etikanya iya, sangat dijunjung tinggi. Sehingga spiritnya, semangatnya itu kebersamaan itu ada. Jadi tojo kebersamaan tadi.
1: Oh, iya.

0: Terus yang kedua, biasanya di forum-forum adat, anak-anak yang ada nuwa dengan orang tua. Kenapa? Orang-orang tua tuh dulu lipat kaki tuh sopan santun, saling lihat siapa makan duluan, siapa habis duluan. Yeah. Tapi kalau anak-anak muda sudah tidak dulu lipat kaki, bahkan mereka ambil kursi dan duduk di atas kursi. Lebih jelek lagi, bukan lipat kaki tapi duduk seperti ya seperti yang tidak santun lah. Misalnya kaki sebelah lipat ke belakang, sebelah juga ke belakang. Tapi kalau orang dulu kan sangat santun, lipat kaki pelan-pelan duduk. Itu pun tidak boleh batu, tidak boleh ribut, tidak boleh sambil cerita pada saat makan. Karena kata nenek moyang, kata orang dulu, nanti kita bersih, nanti kita cegukan. Yeah. Bahkan ada hal-hal yang tidak bagus, kita ketelan makan, minum, seperti itu. Mm-hmm. Nah itu dari sisi kultur untuk kebersamaan, yang untuk jaga bersama tadi pada saat kebersamaan, pada saat makan, minum. Dan ritus-ritus adat. Dan sekarang juga, bahkan upacara-upacara adat pun, orang tidak lagi menggunakan macam orang dulu jalan kaki, walaupun jauh orang jalan kaki. Tapi sekarang orang sudah ada kendaraan, pakai kendaraan pick up, pakai motor, bonceng dan lain-lain untuk melakukan ritus-ritus. Itu juga kita temui hampir di kampung ada juga, sebagian beberapa kampung karena ritusnya cukup jauh, orang dari sebelah kampung ke kampung tersebut orang pakai motor, pakai kendaraan roda empat. Dulu tidak, orang jalan kaki. Kalau malam hari cukup dengan daun kelapa kering mereka bakar menjadi untuk jadi pengganti obor dan lain-lain.
1: Penerangan.
0: Dan itu seru sambil ada nyanyian-nyanyian ada sepanjang jalan sampai ke kampung puncak ritus adat. Itu tidak rasa 1-2 jam kita sudah tiba di sana dalam keadaan semangat, masih dengan spirit untuk ujung warga samanya. Nah seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi spirit Tojogo Wakasama hari ini di Naga Keo untuk di kampung-kampung masih sih, masih terpelihara,
1: masih terasa,
0: masih dilindungi, masih dilestari dan kita masih terasa. Tapi kalau sudah masuk ke perkotaan, saya sungguh yakin ini hampir 25% sudah tidak ada lagi. Karena anak-anak sekarang sudah ramai dengan gadget, dengan HP, Android, jadi sulit sekali. Contoh kita mau minta tolong, misalnya kita perintah, bukan perintah, minta tolong, ade tolong kok ambil piring kita makan. Kalau dia sementara pegang HP, itu sulit sekali dia berdiri dan mengambil piring.
1: Iya, ini menjadi keprihatinan semua orang begitu ya Pak Willy ya?
0: Iya, iya. Nah itu yang menurut saya menjadi seorang pemerhati Adat Naga Keo. Saya melihat seperti itu, kan saya suka bergaul dengan anak-anak kecil dan anak-anak muda.
1: Oh, iya.
0: Jadi cepat sekali saya mendapatkan sebuah-sebuah isu yang ada di kampung-kampung.
1: Okay.
0: Bahkan sekarang tuh di Naga Keo banyak sekali ya minta maaf ke macam kasus-kasus yang orang tua pukul anaknya, terus anaknya merantau ke tempat lain. Sudah terlalu banyak ke Kalimantan, ke Sulawesi. Jadi anak ini tidak betah di kampung. Kenapa? Orang tuanya sering dimarahi seperti itu. Ini salah satu gejolak juga sih. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi spirit ini hadir atau muncul tujuannya agar anak-anak itu bisa kemudian memegang spirit ini kembali begitu, menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang sudah diwariskan oleh orang tua nenek moyang kita begitu ya, yang
0: betul
1: artinya
0: sekali.
1: Tradisi-tradisi yang positif yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Willy begitu ya. Nah
0: betul
1: Pak Willy
0: sekali,
1: melihat permasalahan tadi yang Pak Willy sampaikan. Ini kira-kira menurut Pak Willy sebagai pemerhati budaya orang Naga Keo dan juga menjadi bagian dari pemerintah pemerintahan Naga Keo, kira-kira apa solusi yang tepat begitu untuk mengatasi permasalahan seperti ini supaya spirit ini tetap ada begitu ya, tidak hanya hidup di kampung-kampung di desa-desa tetapi mulai dari kota juga ini tetap memegang spirit tersebut.
0: Iya, terima kasih Bu Lili. Memang dengan spirit Jogo Bagasama ini kami terus terang terlepas dari sebagai seorang pemerhati kita juga bergerak di Dinas Pendidikan Kebudayaan khusus di bidang kebudayaan itu tepat, sering menyelenggarakan festival-festival seni budaya itu dalam nuansa daerah, kultur daerah. Misalnya salah satu lagu anak kekakia tadi itu menjadi lagu wajib yang harus dinyanyikan oleh anak-anak tingkat SD misalnya. Nah dengan demikian kita mendorong Bapak Ibu gurunya untuk coba menerjemahkan dan membuat sinopsis dibaca di pada saat ajang festival atau pegelaran-pegelaran musik misalnya. Itu sering kita lakukan hampir setiap tahun. Nah, kalau di pendidikan itu dari PAUD sampai tingkat SD SMP itu ada gerakan, kita mengikuti pergerakan revolusi mental dulu yang sempat kencang waktu itu dibicarakan yeah. dalam pada masa Bapak Presiden Jokowi dan seterusnya. Nah, itu juga karakter itu kuat di pendidikan juga ada berkaitan dengan apa namanya indeks pemajuan karakter kalau tidak salah itu hampir 50% itu dikuasai oleh anak-anak yang ada di kampung dan sampai kota. Nah, yang kedua juga dengan kerjasama teman-teman dari yayasan NGO untuk kembali belajar bahasa ibu di sekolah-sekolah. Nah, ini salah satu juga pendekatan emosional untuk anak-anak supaya mengenal apa tuh bahasa daerah. Sehingga ketika mengenal bahasa daerah pasti budaya dia akan mengikuti. Itu pasti dengan sendirinya. Contoh misalnya di salah satu acara di Bo'owae yang sekarang cukup menjadi ya heritage of culture misalnya Atu ya, tinju tradisional yeah. kita sebutnya Atu di Bo'owae. Itu anak-anak kecil itu dihadirkan pada saat Atu, mereka menyaksikan walaupun saling bertarung tapi yang terakhir kita baku peluk kembali kita sebagai saudara. Nah, makna dari Atu itu artinya sebenarnya nenek moyang dulu mengajak menjadi ketangkasan ya, kebersamaan kita dari kampung ke kampung setelah panen dan lain-lain. Mari kita buat kegiatan ini untuk menyatukan antara teman dan teman sebagai sahabat-sahabat, keluarga, kakak adik dan sebagainya. Nah, untuk Nagikyo untuk mengejar kembali ketertinggalan ini karena sudah tergerus zaman dengan era milenial dan Gen Z, kami dari dinas terus bergerak untuk anak-anak tuh kita hindari main gadget di jam-jam tertentu.
1: Ya. Jadi diatur begitu ya jadwalnya.
0: Iya. Jadi Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bupati dan seluruh stakeholder pimpinan OPD, hampir seluruh pimpinan OPD Nagikyo di dinas-dinas terkait itu mendukung gerakan ini supaya anak-anak di rumah diberikan waktu untuk belajar, diberikan waktu juga untuk mereka bermain dan ada satu waktu mereka pegang HP. Itu juga dikontrol oleh orang tua. Terus juga ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sore-sore misalnya. Jadi anak-anak diikut serta supaya dia jangan terlalu sibuk dengan HP atau Android untuk bermain. Sekarang lagi tren itu dengan Free Fire atau Mobile Legend dan lain-lain. Itu permainan anak-anak cukup seru. Itu juga sangat mengganggu mental-mental anak. Juga di sisi rohani, itu anak-anak kita didorong untuk mengikuti OMK. Jadi mereka setiap sore ada kegiatan-kegiatan kerohanian dari SD, apalagi sekarang lagi mau menjelang sambut baru, anak-anak lagi sibuk kelas 4 tuh sibuk dengan kegiatan-kegiatan sore dengan ibu-ibu guru agama, katekis untuk ke gereja. Jadi mengajak mereka untuk coba ya melupakan HP atau Android ini 1-2 jam ke depan, saya pikir sudah baik untuk menjaga kesehatan mereka juga. Jadi kami Nagikyo cukup gencar sekali untuk hal yang satu ini supaya anak-anak tuh tidak terlalu lama menggunakan HP. Karena itu juga sangat buruk. Yang paling pertama untuk kesehatan anak-anak, maka yang pertama, yang kedua juga ini permainan-permainan atau fitur-fitur game ini kan sangat menimbulkan emosional. Contoh Free Fire, misalnya mereka saling tembak-tembak, kalau dia kalah misalnya, itu kan dia juga emosi bisa banting HP, bahkan tidak mau makan dan lain-lain seperti itu, Bu Lili. Itu yang kami lakukan di Kabupaten Nagikyo. Kami sedang bergandeng tangan semua stakeholder, teman-teman dari NGO-NGO, terus pimpinan-pimpinan perangkat daerah. Kami bekerja sama sekarang lagi gencar untuk bagaimana anak-anak tuh lebih dekat dengan kegiatan-kegiatan yang positif, tidak terlalu satu hari dengan HP seperti itu.
1: Oke, jadi ini pemerintah terus berupaya begitu ya, kolaborasi dengan masyarakat, tetua adat begitu ya, untuk sama-sama bergandengan tangan untuk bisa terus menghidupkan spiritnya orang Nagikyo, To'o Jogo Waga Sama. Oke, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oke, Pak Willy, spirit ini resmi di launching menjadi semboyannya orang Nagikyo ini apakah sejak Nagikyo berdiri sendiri begitu di tahun 2015 kah kalau saya tidak salah?
0: 2007.
1: Oh, 2007. Oke, dari ya, sejak
0: 2007.
1: Oke, apakah seperti itu sejak 2007 spirit ini resmi ataukah di tahun berapa ini?
0: Iya, betul. Sejak Nagekeo di Mekar menjadi kabupaten baru, dan spirit ini juga dibawa sama oleh bapak-bapak pemikir-pemikir persoalan itu. Mereka selain memikirkan tentang bagaimana Mekar, tapi mereka memikirkan bagaimana ada satu kata kalimat yang menyatukan seluruh masyarakat adat Nagekeo. Nah, ketemulah ini, ketemulah kata-kata ini. Tentu kata-kata ini juga tidak hanya satu dua orang berpikir, tapi semua orang juga menganalisis, mengartikan, dan bagaimana bisa spirit ini dipakai untuk di kampung-kampung juga. Orang cukup sebut dengan Aito kita jogo-jogo, Aito kita bangga sama-sama, cukup seperti itu. Dan kata itu juga sering diucapkan oleh semua orang Nagekeo ketika pada saat sebuah pekerjaan yang berat, yang ringan, selalu mereka mengatakan Tosi kita, Maisi kita, Wangga si kita, seperti itu. Wangga jadi sama-sama. Dirumuskan dirumuskan menjadi sebuah kebersamaan dalam satu kalimat, Tok Jogo Waga Sama. Jadi ini menjadi sebuah kata kunci untuk kami orang Nagekeo ketika di mana-mana orang cukup sebut Nagekeo, ya pasti maskotnya atau ikoniknya, hashtagnya itu tetap dengan
1: Tok Jogo Waga Sama. Oke. Okay.
0: Ya.
1: Pak Willy, ada lagunya?
0: Ya, ada lagu. Ya, ada lagu yang pernah dinyanyikan oleh Bapak Bupati
1: Nagekeo, The Heart of Flores.
0: The Heart of Flores. Nagekeo itu berada di
1: jantungnya Flores.
0: Jadi dia berada di tengah-tengah. Nah, sama itu menjadi sebuah the power of Nagekeo, menjadi kekuatan besar bahwa jantung itu dia selalu berdebar. Untuk bagaimana ada di sisi kiri, sisi kanan ada apa, ada kepedulian. Kami di sini sebutnya itu Kiazia Tabe Pawe.
1: Artinya?
0: Nah, itu turunan.
1: Turunan dari Tok Jogo
0: Waga Sama
1: tadi. Oke, okay. Ya. Kalau yang nah, itu artinya apa nih Pak Willy?
0: Nah, turun dari Tok Jogo Waga Sama itu anggaplah dia ini opanya, opa omanya. Nah, turun ke bawah situ anak cucunya adalah Kiazia Tabe Pawe. Artinya ada kepedulian. Ada kepedulian kakak dan adik, ada kepedulian orang tua dan orang muda. Jadi misalnya dalam sebuah kebersamaan, misalnya mau panen padi, tidak mungkin kan tuan kebunnya dia panen sendiri, pasti ada kepedulian orang sisi kiri kanan. Eh, toh kita, mai kita sama-sama
1: saling membantu begitu, begitu ya.
0: Bantu itu juga ada ritus-ritus adat. Contoh kita di Cenda ada acara ritus Cenda yang ada di Toto. Itu panen padi ladang itu dengan nyanyian-nyanyian adat. Itu luar biasa. Makna Tok Jogo ada di situ. Jadi ada kiazianya, ada kepedulian orang datang tanpa dibayar pun tidak. Dia cukup biasa ada kepedulian. Anak di sisi lain juga seperti itu, ada perkawinan, ada proses kelahiran, misalnya acara potong gigi atau permandian atau nenunia dan lain-lain. Selalu dengan kata-kata itu ada kepedulian. Jadi Kiazia Tabe Pawe. Turun dari Kiazia Tabe Pawe itu ada lagi
1: Bu. Ada lagi. Apa itu
0: ada namanya? Pak, namanya Wua Mesu.
1: Oh, Wua Mesu.
0: Wua Mesu itu apa ya? Wua Mesu saling apa ya? Baku sayang begitu tuh. Baku bae lah. Orang Kupa bilang kata baku bae begitu tuh.
1: Oke, iya.
0: Nah, kita sini bilang ya baku-baku bae, papa pawe, muri papa pawe, ko ata, ko kita, KRIA ari pawe, seperti itu.
1: Bagus sayang, jadi saling menghargai ya.
0: Yang terakhir itu ada lagi.
1: Apa itu Pak Willy?
0: Pesetenu artinya menasihati.
1: Iya.
0: Nah, nasihati. Jadi orang tua menasihati orang muda, misalnya ame kae menasihati kae ame nuwanuka nuwangura, seperti itu. Tapi yang nuwangura nuwanuka dan kae ame tidak bisa menasihati orang tua, tidak bisa.
1: Iya.
0: Yang bisa hanya orang tua yang menasihati anak-anak dan cucu.
1: Okay.
0: Seperti itu. Nah, itu dari Gua Mesu Pesetenu Kiai Atawi Pawe lahirlah simbol ini, lahirlah kata-kata yang bermartabat ini kita sebut dengan Tok Jogo Waga Sama. Kena baku nasihati, saling menasihati, baku sayang, saling peduli. Ya, come on, let's go, kita sama-sama, let's together.
1: Jalan sama-sama ya.
0: Jalan sama-sama.
1: Let's together.
0: Bergandengan tangan, seperti itu, bergandengan tangan.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu.
1: Baik, Pak Willy, tidak terasa 2 menit lagi waktu kita untuk program acara ini. Terima kasih atas informasi yang dibagikan kepada pendengar RRI. Mudah-mudahan semboyan ini terus dipegang ya, tidak saja oleh masyarakat Nagekeo, tetapi ini juga oleh siapapun ya, kita sebagai manusia. Kayaknya ini penting begitu ya, untuk berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Terima kasih Pak Willy. Salam hangat dari Andi Kota Pancasila ke jantungnya Pulau Flores, ke Nagekeo.
0: Iya, betul sekali. Welcome to Nagekeo.
1: Terima kasih. Selalu, ya.
0: Terima kasih Bu Lili atas kebersamaan. Kami sudah diundang di beberapa kesempatan lagi. Kita selalu menjadi narasumber dan mudah-mudahan ke depan kita tetap bersinergi.
1: Siap.
0: Sama-sama saling pegang tangan supaya tetap berada di jantung dan kita sama-sama membangun Flores menjadi All for Flores dan Flores for All.
1: Oke, terima kasih. Amin, Pak Willy. Selamat siang.
0: Bu Lili. Ya. Terima kasih.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita...

RRI dengan esensi buku. Grit, kekuatan passion dan kegigihan, karya Angela Duckworth. Dalam buku Grit ini, Angela Duckworth menjelaskan bahwa bakat bukanlah satu-satunya kunci seseorang untuk menjadi sukses. Passion dan kegigihan merupakan kunci yang paling utama yang bisa membuat seseorang menjadi sukses. Angela Duckworth mengartikan Grit sebagai perpaduan antara passion dan perseverance. Buku Grit ini menerangkan bahwa untuk menjadi orang sukses tidaklah mudah. Dengan melihat orang yang telah sukses, mungkin menimbulkan pemikiran kita bahwa sukses itu tercipta dikarenakan adanya bakat alami. Namun, jika dilihat dari berbagai macam sudut pandang, untuk menjadi sukses dibutuhkan kegigihan, ketekunan, kerja keras, serta ketabahan. Dalam buku ini terdapat beberapa riset yang menjabarkan tentang bakat, kegigihan, kerja keras, serta ketabahan yang dilakukan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai kehidupan Angela Duckworth. Dalam kehidupannya, ayahnya menganggap bahwa Angela Duckworth dan kakaknya tidak jenius dan ayahnya tidak pernah memperdulikan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Angela Duckworth terus berjuang hingga mendapatkan penghargaan MacArthur. Namun, ayahnya masih beranggapan bahwa anaknya tidak jenius. Melalui pengalaman, perjalanan hidup yang dilalui oleh Angela Duckworth, muncullah sebuah pemikiran bahwa seseorang berhasil bukan karena orang tersebut jenius, melainkan terdapat faktor lain, yaitu passion dan kegigihan yang dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Dalam buku ini terdapat beberapa riset yang dilakukan di berbagai tempat. Riset dilakukan untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Bakat dan kecerdasan bukanlah kunci utama untuk mencapai suatu kesuksesan. Namun bakat dan kecerdasan merupakan salah satu elemen untuk mencapai kesuksesan tersebut. Orang-orang yang bertalenta dan cerdas tidak pernah bisa menjamin bahwa kesuksesan hanya ada pada mereka yang cerdas dan bertalenta. Talenta atau kita sering menyebutnya bakat bukanlah suatu takdir ataupun bawaan lahir, melainkan hal tersebut ada karena terdapat usaha, kerja keras, semangat, dan kegigihan. Tanpa adanya usaha dan kerja keras yang terus dilakukan, bakat akan hilang begitu saja. Dan tanpa adanya usaha, tidak mungkin adanya pencapaian sebuah kesuksesan. Orang-orang yang sangat sukses memiliki semacam tekad kuat yang terwujud dengan dua cara, yaitu para panutan yang luar biasa tegar dan bekerja keras, serta mereka tahu secara mendalam apa yang mereka inginkan. Mereka tidak hanya memiliki tekad yang kuat, mereka juga memiliki arah. Tidak mudah berputus asa dan terus berusaha setelah mengalami banyak kegagalan. Beberapa orang menjadi hebat saat segala sesuatunya berjalan dengan baik. Tetapi jatuh dan gagal saat segala sesuatu tidak berjalan dengan baik. Kombinasi antara hasrat dan kegigihan inilah yang membuat orang-orang berprestasi tinggi menjadi istimewa, serta memiliki ketabahan dalam berjuang. Sehingga kesimpulan yang bisa didapatkan dari buku Grit ini, yaitu bakat tidak menjamin munculnya prestasi. Seseorang dapat memiliki bakat tanpa adanya kerja keras dan kegigihan. Namun, bakat yang dimiliki menjadi tidak optimal dan berkembang karena tidak diasah melalui kerja keras dan kegigihan tersebut.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang, saudara Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 13 Juni 2026 dengan Sari Berita. RRI ND gelar talk show keindonesiaan di SMA Setiawan Dangaroro, dorong kolaborasi wujudkan pendidikan berkualitas. Badan Pusat Statistik Kabupaten ND mengajak masyarakat dan juga pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Keberhasilan sensus disebut bergantung pada dukungan seluruh pihak. Bersama saya Lili Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya.

0: RRIND gelar Talkshow Keindonesiaan di SMA Swasta Setiawadang Roro Kabupaten Nagekeo dengan mengusung tema kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dan peserta didik dalam membahas berbagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Ferry Soo melaporkan.
1: RRIND Republik Indonesia RRIND menggelar talkshow keindonesiaan di SMA Swasta Setiawan Nangaroro Kabupaten Nagekeo dengan mengusung tema kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan dan peserta didik dalam membahas berbagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Talkshow tersebut menghadirkan 3 narasumber dari berbagai latar belakang, yakni perwakilan tokoh masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Wilayah 5, dan anggota DPRD Nagekeo. Para narasumber memberikan pandangan serta masukan terkait pentingnya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kemajuan pendidikan khususnya di wilayah pedesaan dan daerah berkembang seperti Nangaroro. Tokoh masyarakat Thomas Tiba menyampaikan dukungannya terhadap berbagai upaya yang dilakukan SMA Swasta Setiawan Nangaroro dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis dalam bentuk generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter. Karena itu seluruh elemen masyarakat perlu memberikan dukungan nyata agar program-program pengembangan sekolah dapat berjalan optimal.
2: Kita ingin sekolah ini lebih hebat daripada sekolah lain. Maka kami tetap berpacu dan berlogi di setiap hari. Itu pertama. Yang kedua, sebagai warga negara, kita harus ambil bagian untuk turut mencerdaskan bangsa Republik Indonesia. Maka sebagai warga negara dan tokoh di dalam negara, walaupun yang di pusat mereka tokoh besar, kita di sini tokoh kecil. Dengan kecilnya kita, kita tidak membuat diri itu terlalu lebih ke bawah atau di bawah dasar, tetapi kita harus mengimbangi yang besar. Sehingga kami bercita-cita Setiawan ini, SMA Setiawan ini harus bergerak lebih maju, bergerak lebih cepat, dan kita akan tutupkan pendidikan.
1: Sementara itu, Abdurrahman A.I. Rashid, Kepala Cabang Dinas Pedanka Provinsi NTT Wilayah 5, menekankan pentingnya pemenuhan berbagai aspek administratif dan legalitas sekolah, termasuk keberadaan sertifikat sekolah, yang menjadi salah satu syarat penting dalam menunjang operasional dan pengembangan lembaga pendidikan. Legalitas yang lengkap dinilai akan mempermudah sekolah dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah, serta mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
3: Mengisyaratnya, apabila pembentukan, pembangunan sekolah baru, pemberhentian atau merger, itu semua dasarnya sertifikat. Nah, kalau sertifikat ini kita tidak miliki, berarti peluang untuk penutupan sekolah dan segala macam ke depan tidak besar akan terjadi. Maka itu penting sekali sertifikat tanah ini untuk kita dapatkan banyak. Karena pembangunan sekarang dan bantuan itu kebanyakan sudah dalam bentuk investasi. Jadi mari kita kerja agar sekolah ini bisa dapat banyak perhatian, dapat banyak bantuan. Saya mungkin dulu saja, karena di tahun 2026 ini kita sekolah pusat dan timur untuk revitalisasi 1 triliun. Jadi kalau kita tidak kejar sekolah ini, tidak berbenah diri, tidak mengatur sertifikatnya, kita tidak mengurus, kita bakal ketinggalan.
1: Melalui kegiatan ini, RRIND berharap dapat membangun kesadaran bersama bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau sekolah semata, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pihak. Dengan sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, legislatif, dan dunia pendidikan, cita-cita mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan diyakini dapat tercapai demi melahirkan generasi unggul di masa depan. RRIND Ferry Soo melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende mengajak masyarakat dan juga pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Keberhasilan sensus disebut bergantung pada dukungan seluruh pihak. Reporter Ricardus Kota melaporkan.
4: Kepala BPS Kabupaten Ende, Imade Suantara, menegaskan keberhasilan sensus ekonomi 2026 tidak dapat dicapai oleh BPS sendiri. Menurutnya, diperlukan dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, hingga masyarakat umum. BPS meminta masyarakat memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus yang akan melakukan pendataan langsung ke lapangan.
5: Kami mengajak seluruh pihak untuk menjadi mitra BPS dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.
4: BPS juga memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Untuk memudahkan sosialisasi, BPS mengusung slogan TIR, yakni terima petugas sensus, isi dengan benar, dan rahasia terjaga. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Bupati Ende Yosef Benediktus Badiauda mengajak warga untuk bergerak hadapi krisis iklim. Nikolaus Makumeli melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Ende mengajak seluruh elemen masyarakat mengambil langkah nyata menghadapi dampak perubahan iklim melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang dipusatkan di kawasan Sepandan Pantai Ndau, Jumat 12 Juni 2026. Dalam sambutannya, Bupati Ende Yosef Benediktus Badiauda menekankan dengan tema nasional saatnya bekerja untuk iklim sejalan dengan upaya memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tiga krisis lingkungan global atau triple planetary crisis yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Bupati menegaskan tantangan lingkungan saat ini semakin nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat mulai dari cuaca yang tidak menentu hingga meningkatnya ancaman terhadap kawasan pesisir. Ia mengajak semua warga untuk tidak berhenti pada kesadaran dan kepedulian semata tetapi mulai mengambil langkah nyata dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Menurutnya, Kabupaten Ende memiliki kekayaan alam berupa laut, pantai, perbukitan, dan berbagai sumber daya alam yang harus dijaga sebagai warisan bagi generasi mendatang. Karena itu, perlindungan lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.
7: Kita patut bersyukur karena Kabupaten Ende dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, laut, pantai, perbukitan, dan berbagai sumber daya alam yang kita miliki merupakan aset berharga yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang dalam kondisi yang lebih baik. Karena itu kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup ini yang kita laksanakan hari ini di kawasan Dao memiliki makna yang cukup penting bagi kita. Aksi bersih pantai dan penanaman bibit pohon kelapa dan penuh sukun di kawasan Pantai Dao ini bukan lagi sekedar seremonial, tetapi merupakan wujud nyata komitmen kita pemerintah Ende dalam menjaga lingkungan dan memperkuat ketahanan kawasan pesisir terhadap dampak perubahan iklim.
6: Pemerintah Kabupaten Ende lanjutnya terus mendorong pembangunan berkelanjutan dalam semangat Ende baru untuk semua. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan menjaga lingkungan tetap bersih, sehat, dan lestari. Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia, masyarakat diajak membiasakan perilaku ramah lingkungan seperti memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan lingkungan, serta menanam dan merawat pohon sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Dalam giat tersebut, sebanyak 125 anakan ditanam sepanjang sempadan Pantai Ndau yang terdiri dari anakan sukun, kelapa gading, mundi, serta flamboyan. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Pelaku UMKM Manggarai Timur didorong meningkatkan kualitas produk, kemasan, dan juga kontrol mutu agar mampu bersaing di pasaran. Suimam melaporkan.
9: Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur, Konrad Herdiman Jalang, mengajak pelaku UMKM meningkatkan daya saing. Ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat posisi produk lokal di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Menurutnya, peningkatan kualitas produk menjadi faktor penting dalam menarik minat konsumen dan memperluas pemasaran. Produk yang berkualitas dinilai lebih mampu bersaing dan memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Selain kualitas produk, pelaku UMKM juga diminta memberikan perhatian lebih terhadap kemasan yang digunakan. Kemasan yang menarik dan informatif dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Konrad mengatakan pentingnya menjaga konsistensi mutu produk melalui pengawasan dan kontrol kualitas secara berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan agar produk yang dihasilkan tetap memenuhi standar dan harapan konsumen.
10: Mari terus tingkatkan kualitas produk, kemasan, dan kontinuitas produk kita. Pintu swalayan kini terbuka lebar, mari kita isi dengan produk kebanggaan Manggarai Timur.
9: Yang menilai pelaku UMKM memiliki peluang besar untuk berkembang apabila mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Inovasi produk dan penguatan identitas lokal menjadi salah satu strategi yang perlu terus dikembangkan. Ditambahkan dengan peningkatan kualitas produk, kemasan, dan kontrol mutu yang berkelanjutan, UMKM diharapkan semakin kompetitif. Upaya tersebut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor usaha mikro dan kecil.
0: Berita terakhir, manajemen Perumda Air Minum Tirta Kelmut ND bersama Forum Pelanggan kembali menggelar sosialisasi kepada masyarakat di Kelurahan Onekore. Rovinus Pulau melaporkan.
11: Kegiatan sosialisasi mengusung tema pelanggan setia Perumda Kuat Rakyat Sejahtera berlangsung di Aula Kantor Lurah Onekore Jumat 12 Juni 2026. Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Lurah Onekore Virinus Victor Bayat dihadiri Direktur Perumda Tirta Kelimutu Ende Heribertus Gani, pengurus forum pelanggan, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta warga pelanggan Perumda di wilayah Onekore. Dalam sambutannya, Lurah Onekore Victor Bayat menyampaikan apresiasi kepada manajemen Perumda Tirta Kelimutu atas perbaikan layanan air bersih yang kini dirasakan masyarakat. Menurutnya, pelayanan air minum yang stabil baru kembali dinikmati warga Onekore pada bulan Mei 2026. Ia mengungkapkan persoalan distribusi air bersih di Onekore telah berlangsung cukup lama dan berulang kali disampaikan kepada pihak manajemen sebelumnya. Namun, berbagai langkah yang dilakukan manajemen baru dinilai mampu menghadirkan perubahan signifikan bagi masyarakat. Selain membahas pelayanan, kegiatan tersebut juga menyoroti tingginya tunggakan pelanggan yang masih menjadi persoalan serius. Victor mengingatkan bahwa pada sosialisasi sebelumnya, tunggakan pelanggan di Onekore telah mencapai lebih dari 200 juta dan jumlahnya kini diperkirakan bertambah. Menurutnya, tingginya tunggakan pelanggan berdampak langsung terhadap kondisi keuangan perusahaan. Penurunan likuidasi dan meningkatnya beban operasional menjadi resiko yang harus dihadapi Perumda setiap hari. Victor menjelaskan, beban tunggakan juga dapat menghambat rencana ekspansi layanan air bersih ke wilayah yang belum terlayani. Ia menilai, upaya perluasan jaringan akan sulit dilakukan apabila perusahaan terus dibebani piutang pelanggan yang menumpuk.
12: Saya juga secara pribadi mengapresiasi Bapak Dirut yang baru, karena sejak saya jadi Lurah Onekore dari 2021, sudah 3 dirut, itu kan punya air baru keluar di bulan Mei kemarin. Dalam konteks ini, sosialisasi ini juga memberikan kami informasi yang luar biasa penting. Terakhir, ketika sosialisasi bersama Forum Komunikasi Pelanggan, tercatat utang pelanggan di Onekore ini 200 juta sekian waktu itu. Sekarang ini saya yakin sudah jauh lebih tinggi seperti yang disampaikan oleh Bapak Diru tadi. Secara umum bahwa ketika utang pelanggan ini begitu besar setiap hari, ada risiko-risiko yang kemudian tidak hanya kita tapi juga perusahaan alam. Yang pertama itu bagi saya adalah menurunkan likuiditas. Kemudian bagaimana utang itu membebani biaya operasional.
11: Victor menambahkan bahwa perusahaan daerah tetap membutuhkan keuntungan agar operasional dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan berkelanjutan. Karena itu, keseimbangan antara peningkatan kualitas layanan dan kepatuhan pelanggan dalam membayar tagihan menjadi fokus penting. Victor juga menyinggung tingginya biaya produksi air bersih termasuk biaya listrik yang mencapai lebih dari 200 juta. Ia mengingatkan bahwa jika tunggakan terus meningkat tanpa penyelesaian, kondisi tersebut dapat mengancam keberlangsungan Perumda Tirta Kelimutu Ende. Victor mengajak seluruh peserta menjadi penyambung informasi kepada masyarakat pelanggan lainnya dan berharap warga yang masih menunggak dapat segera memenuhi kewajiban demi menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.

pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

0: suasana santai dan juga ringan. Nikmati setiap momen sore Anda bersama Florata Sore di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai, kamu masih ingat aku?
2: Kamu siapa?
1: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
2: Kenapa bisa begitu?
1: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
2: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
1: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara.

0: yang di sore hari.
1: Tidur di sore hari.
0: Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut.
1: Rodangdut.
0: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Rodangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya sore hari ini? Salam jumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari kawasan Duren Ende bersama saya Nona Nia dan rekan operator ya, ada Rian Valen Krianus. Oke pendengar Pro 1, kami nantikan Anda bergabung bersama kami ya di line telepon juga di line OWA Pro 1 RR Ende. Dan sudah ada bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dari mana ini?
1: Dengan Nursia Kania.
0: Dengan?
1: Nursia di Maumbawa.
0: Nursia, apa kabar Maumbawa sore hari ini?
1: Ya, biasa lah Kania, cerah ceria dan panas membara.
0: Oke deh. Nursia mau minta lagu apa dulu Nursia?
1: Lagu dari Innocentia judulnya Harga Diri.
0: Innocentia Harga Diri ya?
1: Iya.
0: Oke ya.
1: Lagu yang pertama buat Mbak Nia bersama Bung Operator. Selamat bertugas buat berdua. Semoga tetap semangat dan sukses selalu.

0: Ya, untuk Nursia yang ada di Maumbawa. Oke, di belakang Nursia ya. Masih bersama Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, ada siapa lagi? Kita terima dulu ya di line telepon. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Dengan Putra Mus di Kembalikannya.
0: Apa kabar Putra Mus?
1: Kabarnya puji Tuhan baiknya.
0: Oke, mau minta lagu apa saudari ini di Pro Dangdut?
1: Lagunya itu dari Kania. Lagunya dari Kania, Jangan Salah Menilai. Atau Salah Menilai judulnya.
0: Jangan Salah Menilai?
1: Iya, dari Kania.
0: Oke. Untuk siapa lagunya?
1: Oke, yang pertama buat Kak Nia, barang operator, selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih buat Kak Nur tadi sapaannya. Ada Ramla di Buton, di sana juga ada Bang Yunus, Bang Faiz.

0: Sabullah, Mama Ciko, Mama Ino, Bapak Manda, terus buat Abang Asonto, dan juga buat Bang Siti, Bang Rehan, singkatnya buat seluruh para pendengar setiap program Satu dimanapun saat ini Anda berada. Dengan ucapannya selamat sore, salam berdangdut, dangdut adalah kita. Lagunya ada kan ya?
1: Oke.
0: Oke, buat kalian ya, terima kasih, selamat sore, selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih balik. Halo, selamat sore, dengan siapa ini? Sayang sekali terputus ya. Kita

0: Halo, selamat sore.
1: Halo, dengan siapa dari mana? Oke, baik. Kita masih menanti di line telepon. Halo, selamat sore. Dengan siapa dari mana?
2: Halo, selamat sore, Mbak Nia.
1: Iya, ini sama Oma Ceri ya.
2: Oma Ceri, iya betul sekali, Mbak Nia.
1: Apa kabar Oma sore hari ini?
2: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat.
1: Baik ya, oke.
2: Bagaimana kabar sebaliknya?
1: Sebaliknya juga baik, Oma. Oke, Oma minta lagu apa?
2: Semut merah.
1: Semut merah ya. Baik, untuk siapa lagunya?

Nah, untuk Oma Dekwa di Jakarta, selamat sore Oma. Untuk Bung Andi, Bung Anci, untuk Bunda Delegasi, Ibu Binda, selamat sore. Marcel di Bawaria, Yeri, Bunda Iman,

0: Mama Oma Ceri yang ada di Bonawalu. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Dengan Yeri.
0: Oke, apa kabar Yeri?
1: Baik, baik, sabar ya. Bangun tidur.
0: Oke deh. Yeri mau minta lagu apa sore hari ini?
1: Dari Via Valen yang berjudul Sayang.
0: Sayang ya? Via Valen. Ya. Oke.
1: Iya.
0: Baik. Silakan.
1: Salam-salamnya pertama buat Nona Nia bersama Bang Rian Valen Krianos. Selamat bertugas, selamat berakhir pekan. Semangat selalu di studio sampai di penghujung acara nanti. Mm-hmm. Lalu untuk Nursia, untuk Oma Ceril, terima kasih. Untuk Bang Agus di Papua, Bang Asonto, Bang Jabox di Talibura, Nano di Koting, Ida di Magetagar, Widya, ada Bunda Ima di Galiting, ada Om Papi di Walowaru sama Marcel. Untuk Sipri di Boawae, Tedinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Marina di Atambua, ada Mama Hilda di Nanganasa, Oma Deva di Jakarta, untuk

0: 1 RRIND yang lagi pantau sore hari ini dengan ucapan selamat sore, selamat berakhir pekan, dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut sore hari ini. Semoga kita semua dihibur selalu. Bagaimana lagunya sudah?
1: Oke, sudah baik. Terima kasih Heri Datu. Halo, selamat sore. Salam bahagia untuk semuanya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Iya, sore juga dengan siapa, dari mana?
2: Ini dengan Mikael di Solor.
1: Mikael di Solor. Apa kabar Solor sore hari ini, Mikael?
2: Ya, baik.
1: Baik ya.
2: Panas, terik.
1: Oke deh. Baik. Mikael meminta lagu apa? Lagu dangdut sore hari ini.
2: Darah Biru.
1: Darah Biru ya. Oke. Untuk siapa lagunya ini?
2: Dalamnya untuk

0: Terima kasih, selamat sore balik ya. Oke, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore, dengan siapa dari mana?
1: Dengan Oma Deva di Jakarta.
0: Deva, Oma Deva ya?
1: Iya, ya.
0: Oma Deva, apa kabar Jakarta sore hari ini?
1: Jakarta sore hari ini panas banget.
0: Oh, sayang sekali.
1: Gimana dengan Ende, Mbak?
0: Endenya sejuk.
1: Oh iya,
0: okay.
1: Ya.
0: Baik, Oma mau minta lagu apa, Oma?
1: Minta lagu Ingat Waktu Susah.
0: Ingat Waktu Susah, oke deh.
1: Iya.
0: Untuk siapa lagunya? Siapa?

0: memperasin bomba serta semua pendengar RRI Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik.
0: Untuk Mbak Nia, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat sore balik ya untuk Oma Deva yang ada di Jakarta. Oke pendengar, kita ke lagu dulu. Masih setia bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Sama dipercaya, daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat

Walau kedengarannya hanya sebuah pikiran yang menggema dalam kepala, hal ini ternyata memberikan pengaruh besar pada kondisi tubuh. Sebuah penelitian mengungkapkan, jika saat pikiran dalam kepalamu selalu mengutarakan hal-hal negatif, ini akan membuat produksi hormon serotonin atau hormon bahagia berkurang dan meningkatkan risiko tumbuhnya depresi dalam dirimu. Jadi, biasakan memikirkan hal-hal yang positif dan menyenangkan.

0: depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: aku golongan darah O.
1: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
2: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

0: Pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, kami masih menanti Anda kembali di line telepon dan juga di line WA pendengar ya, hingga jalan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 16 nanti kami akan hadirkan kurun dengar Anda Green Radio ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Oke, silakan bergabung kembali pendengar ya, di line WA maupun line telepon. Selamat sore dulu untuk siapa ini? Oh, untuk Calvin, selamat sore di seputaran Lorong Misi Ende ya. Apa kabar sore hari ini? Salam bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Juga untuk Kak Astin ya di Jalan Nangan Nesa ya, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dari mana?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Sari, apa kabar Banjarmasin?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Mau turun hujan ini.
0: Oh, keren, luar biasa ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Sari mau minta lagu apa sore hari ini?
1: Lagunya dari Mega Mustika, Sadewa.
0: Mega Mustika ya?
1: Iya.
0: Oke, dicari dulu. Untuk siapa lagunya ini?
1: Lagunya buatnya Mas Galuh, buat

0: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Bang Kurasita.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Dengan Ramla dari Buton Tengah.
0: Ramla, apa kabar Buton Tengah sore hari ini?
1: Masih sehat, mudah-mudahan kenyang.
0: Oke, baik semuanya di sini. Oke, Ramla, meminta lagu apa dulu?
1: Lagu dari Sylvia, mau selembar tisu.
0: Selembar apa?
1: Selembar tisu.
0: Oh, selembar tisu. Oke deh. Untuk siapa lagu ini?

0: Oke, terima kasih balik. Selamat sore ya untuk Ramla yang ada di Buton Tengah. Salam untuk semuanya di Buton Tengah. Salam untuk orang tercinta ya. Oke, dari Buton Tengah ada siapa lagi nih menuju ke mana? Selamat sore juga untuk Maxi, Dindona, ada Marsa yang ada di Waria. Selamat sore ya. Bapak Manda bersama keluarga, apa kabar sore hari ini? Salam kompak selalu. Dan juga untuk Bung Abdul El ya di Maunura, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, dandut acara kita.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Jawa Timur bergoyang, Mas Galuh.
0: Mas Galuh, apa kabar Mas Galuh, Jawa Tengah?
1: Kabarnya baik, Jawa Timur.
0: Jawa Timur, sorry.
1: Ya, tidak apa-apa lah.
0: Oke deh, baik-baik ya kabarnya ya Mas Galuh.
1: Iya, kabarnya baik, kabarnya di situ ke...
0: Oke, puji Tuhan. Di sini apa?
1: Kabarnya banyak. Gimana?
0: Baik.
1: Iya.
0: Mas Galuh minta lagu apa sore hari ini, Mas?
1: Citra Cinta.
0: Cerita Cinta?
1: Bukan, Citra. Citra Cinta dari
0: Rama. Oh, Citra Cinta. Oke deh. Baik.
1: Lagunya ini saya spesialkan buat sayang Kesari yang ada di Banjarmasin ya. Udah masuk kan?
0: Udah masuk.
1: Ya, ini nanti lagunya ini spesial buat dirinya, buat sayang Kesari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Terus ada siapa? Cikri, ada Opalodet, Bang Marcel, ada Ramla, ada Mama Tiba, dan semuanya saja yang lagi mantau radio ini. Buat yang ikhtiar, terima kasih. Semoga sukses selalu dalam hidupnya.
0: Terima kasih.
1: Selamat
0: balik.
1: Sore.
0: Selamat sore, selamat berakhir pekan untuk Mas Galuh di Jawa Timur. Salam untuk orang tercinta Anda ya. Oke, di belakang Mas Galuh. Halo, selamat sore. Dengan siapa dari mana?
2: Halo, selamat sore. Perona Dandu adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Sipri dari Bawai.
0: Sipri, apa

0: Demikian ya, selamat sore.
1: Oke, terima kasih balik, selamat sore ya untuk Sipri yang ada di Buawai. Baik, di belakang Sipri ada siapa lagi ya? Masih diberi kesempatan untuk Anda bergoyang ria bersama kami saudari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore untuk Bunda Rosa, apa kabar? Yang punya kota Karang Ayu di Mbai, selamat sore. Ada Puja juga ya di Papua, apa kabar? Ada Bang Mansur bersama keluarga tercinta di Maumere ya. Bunda Ima, ada juga Widya, ada Markus ya di posisinya masing-masing. Oke, pendengar, kita ke satu lagi ya penelponnya. Halo, selamat sore, salam Pro Dangdut, dengan siapa dari mana? Halo. Oh, terputus ya. Oke, dicoba lagi ya. Masih menanti Anda satu penelpon terakhir kembali ya sebelum kami menutup program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi

0: telah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
1: Sebuah kontemplasi dari Bung Karno untuk Oase Indonesia.
2: Masih mau digoyang?
3: Masih mau digoyang?
2: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mungkin selama ini Anda cenderung mengabaikan keberadaan saku kecil di celana jeans. Atau mungkin selama ini Anda bertanya-tanya apa kegunaan dari saku kecil tersebut. Ternyata, saku kecil itu dibuat untuk menyimpan arloji. Untuk itu, sering disebut sebagai the watch pocket atau saku jam. Konon katanya, pelanggan pertama dari jenis pakaian ini merupakan seorang masinis, tukang kayu, petani, hingga seorang cowboy. Mereka membutuhkan tempat untuk menyimpan dan melindungi jam atau arloji yang mereka miliki. Untuk itu, saku kecil ini dibuat untuk menunjang pekerjaan mereka. Bentuk jam yang masih digunakan saat itu berupa jam bundar kecil yang dilengkapi oleh rantai. Belum berbentuk seperti kebanyakan model jam tangan saat ini yang cenderung berukuran besar. Hingga saat ini, saku kecil tersebut menjadi mode dan selalu ada pada celana jeans merek apapun. Meskipun terjadi perubahan fungsi, saat ini saku kecil tersebut sering kali digunakan untuk

0: Saudara, selamat sore. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar video dari akun TikTok lockerblock.id yang mengklaim membuka pendaftaran P3K Kejaksaan RI 2026. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa pendaftaran terbuka bagi lulusan SMA, SMK, D3 hingga S1 dengan penempatan sesuai domisili peserta. Unggahan itu juga menyebut pendaftaran berlangsung pada 1 April hingga 20 Mei dan tidak dipungut biaya. Informasi tersebut kemudian menarik perhatian banyak pengguna media sosial. Dilansir dari tarnbackhoax.id, hingga Jumat 12 Juni 2026, konten tersebut telah memperoleh 2.136 tanda suga, 107 komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 3.051 kali. Tim pemeriksa Fakta Mafindo kemudian menelusuri tautan yang tercantum pada profil akun TikTok tersebut. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital. Formulir itu meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Tim pemeriksa Fakta Mafindo kemudian melakukan pencarian dengan kata kunci pendaftaran P3K Kejaksaan RI 2026 melalui mesin pencari Google. Hasilnya mengarah ke akun Instagram resmi Biro Kepegawaian Kejaksaan RI, yaitu Biro Pekejaksaan. Melalui unggahan resminya, Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa rekrutmen PPPK Kejaksaan RI 2026 belum dibuka. Informasi resmi terkait rekrutmen hanya dapat diakses melalui laman biropek.kejaksaan.go.id dan rekrutmen.kejaksaan.go.id. Dengan demikian, tautan pendaftaran P3K Kejaksaan RI 2026 yang beredar di TikTok tidak mengarah ke laman resmi dan merupakan konten tiruan. Masyarakat dihimbau untuk selalu memverifikasi informasi rekrutmen melalui kanal resmi sebelum memberikan data pribadi. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan.

Dalam dunia pertanian, erosi adalah proses hilangnya lapisan tanah yang dapat disebabkan oleh hujan deras dan aktivitas manusia seperti deforestasi. Tanaman penahan longsor adalah tanaman yang memiliki akar kuat dan sistem perakaran yang dalam, sehingga mampu mengikat tanah secara efektif dan mengurangi risiko longsor. Berikut adalah beberapa tanaman penahan longsor yang efektif. Pertama, akar wangi. Tanaman yang memiliki akar dalam yang sangat kuat dan mampu mengikat tanah dengan baik, mencegah erosi dan longsor. Kedua, alang-alang. Alang-alang juga dikenal sebagai rumput lalang, memiliki akar yang dapat menahan tanah, membantu mengurangi risiko longsor. Pohon pinus. Pohon pinus memiliki sistem akar yang dalam dan serat yang efisien dalam menjaga stabilitas tanah. Berikut adalah tanaman bambu. Bambu memiliki akar yang kuat dan menjaga tanah tetap padat, mengurangi risiko erosi dan longsor. Akasia. Akasia adalah tanaman penahan longsor lainnya dengan akar dalam yang mampu mempertahankan tanah di lereng yang curam. Berikut tanaman kacang-kacangan. Tanaman kacang-kacangan seperti tamarin dan kacang hijau juga dapat membantu mengikat tanah dan mengurangi longsor. Rumput ilalang. Rumput ilalang memiliki akar yang kuat dan mampu mengurangi erosi dan risiko longsor. Tanaman-tanaman ini merupakan solusi alami yang efektif untuk menjaga kestabilan lereng dan mencegah longsor tanah yang

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI Indi ya. Dan saat ini pendengar, saya Nia dan juga rekan Aryan Valen Granus ya, masih bersama Anda di Florata sore ini. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ke ruang dengar Anda saat lagi kami akan hadirkan informasi menarik untuk Anda, yaitu terkait dengan topik program acara Green Radio, yaitu merawat warisan alam Adonara, kolaborasi masyarakat dan juga komunitas OIASA untuk masa depan berkelanjutan. Dan kami masih mencoba menghubungi, ya terus menghubungi Mariana Tutodemon, ketua komunitas OIASA Adonara, yang nanti akan memberikan informasi ya terkait dengan kegiatan-kegiatan penghijauan mencintai lingkungan di komunitas OIASA Adonara. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya menjaga lingkungan alam ya bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun lembaga tertentu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat di berbagai daerah. Lahir komunitas-komunitas yang bergerak secara sukarela dan merawat lingkungan, melestarikan sumber daya alam sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Dan tentunya yang mana salah satunya ini adalah komunitas OIASA Adonara yang juga selama ini aktif ya dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan dan penguatan kesadaran masyarakat untuk menjaga alam sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Ya, pendengar, karena itu pada Green Radio ya kali ini kami akan mengangkat tema merawat warisan alam Adonara, kolaborasi masyarakat dan juga komunitas OIASA untuk masa depan berkelanjutan. Ya, pendengar, tetap stay bersama kami di Florata sore ini. Kami masih terus menghubungi Ibu Mariana Tuton ya, ketua komunitas OIASA Adonara.

0: Pendengar perusahaan dimanapun Anda berada ya, untuk Green Radio sore hari ini terkait dengan narasumber ya yang kami informasikan tadi, itu Maria Tuton Demon, Ketua Komunitas OIS Adonara Merawat Warisan Alam Adonara, kolaborasi masyarakat dan juga komunitas OIS untuk masa depan berkelanjutan. Tidak dapat kami hadirkan untuk Anda karena ada sedikit ya urusan yang tidak bisa ditunda, dan kita akan nanti berjumpa dengan Maria Tuton Demon di Sabtu yang akan datang. Tapi saat ini kembali kami hadirkan ya, tentunya masih di program Green Radio, kami hadirkan informasi menarik untuk Anda dan bersama Doni Pereira ya, Ketua Komunitas Pribumi, yang mana terkait dengan aksi nyata dari komunitas ini menjaga kelestarian lingkungan. Nah, seperti apa pendengar ya, kita dengarkan kembali obrolan kami di tanggal 6 Juni 2026. Dimanapun Anda berada, senang sekali ya kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda sore hari ini dalam program Green Radio, ruang inspirasi yang mengangkat berbagai upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dari berbagai komunitas dan juga elemen masyarakat. Pendengar, menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat di berbagai daerah ya. Jadi banyak komunitas yang bergerak melakukan aksi nyata untuk menjaga alam, mulai dari edukasi lingkungan, penghijauan, pengelolaan sampah, hingga pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi. Dan sore ini pendengar ya, kita akan berbincang mengenai tema aksi nyata komunitas pribumi menjaga kelestarian lingkungan. Telah hadir bersama kita ya di ujung telepon itu Bapak Doni Pereira, Ketua Komunitas Pribumi, yang akan berbagi pengalaman, program serta berbagai tantangan dan juga harapan dalam upaya menjaga lingkungan hidup melalui gerakan komunitas. Selamat sore Kak Doni.
1: Selamat sore Ibu Nia, selamat sore semua pendengar RRI di mana saja siaran ini bisa ditanggap.
0: Oke, luar biasa, apa kabar sore hari ini Kak Doni?
1: Baik sekali, saya senang kembali bisa berada di ruang ini untuk berbagi tentang bagaimana kita bisa bersama-sama menghijaukan bumi yang makin rentah ini.
0: Baik, benar sekali ya. Oke, dari sore hari ini pendengar dimanapun Anda berada ya, senang sekali Kak Doni ya dapat hadir bersama kita berbagi pengalaman ya di program acara Green Radio. Baik, Kak Doni, dapatkah Anda memperkenalkan sedikit ya komunitas pribumi kepada pendengar RRI, kapan ya komunitas ini berdiri dan juga apa yang menjadi latar belakang pembentukannya?
1: Oke, baik, saudara pendengar sekalian di mana saja berada, jadi pribumi itu sebetulnya adalah sebuah akronim ya, dari persembahan untuk ibu bumi.
0: Persembahan untuk ibu bumi, oke.
1: Ya, persembahan untuk ibu bumi. Ibu bumi dalam hal ini adalah ya planet bumi kita ini, begitu. Karena dalam kosmologi kita orang Flores, ayah langit dan ibu bumi. Ayah langit memberikan air kepada ibu bumi memberikan kesuburan untuk kita anak-anaknya. Jadi komunitas persembahan untuk ibu bumi ini itu sudah ada sejak tahun 2010. Kami dengan bangga mengatakan bahwa kami sudah melibatkan banyak sekali orang, begitu, karena program Pribumi ini bukan saja menanam pohon untuk bumi yang semakin kehilangan daya dukungnya akibat deforestasi, akibat penebangan hutan yang begitu merajalela, tidak disertai dengan penanaman kembali. Jadi selain daripada menanam pohon, dalam pribumi ini kita juga sekaligus mengedukasi, jadi ada unsur edukasinya, ada unsur pemberdayaannya, empowermentnya, dan sekaligus tentu saja konservasinya yang bermanfaat bagi semua. Begitu, itu dia kira-kira.
0: Oke, dan itu yang menjadi latar belakang ya kenapa pribumi itu ada ya di Tanah Flores. Oke, dan apa yang menjadi visi misi dari komunitas pribumi dalam bidang pelestarian lingkungan, dan mengapa ya isu lingkungan ini menjadi perhatian utama komunitas dari Pak Doni?
1: Iya, karena visi kami bermimpi bahwa di kemudian hari generasi setelah kita tidak mengalami kondisi di mana nanti bumi sudah sama sekali kehilangan daya dukung bagi kehidupan di atasnya, sehingga mereka nanti mengalami hidup yang sulit akibat dari ulah di generasi kita. Jadi

0: kita kerjakan hari ini. Karena begini kan ya, dalam pribumi itu kami mencari keluarga-keluarga yang tidak mampu, terutama yang di pedalaman. Kami mendatangi mereka, meminta mereka untuk menanam anakan pohon apa saja.
1: Ya, ya, ya.
0: Lebih disukai kalau anakan pohon-pohon lokal yang sudah semakin jarang ditemui, yang hampir punah. Kami berikan mereka polybag, media tanamnya, mengajarkan mereka cara menanamnya, dan meminta mereka merawatnya. Jadi pertanyaannya di situ, saat musim tanam biasanya antara Januari sampai Februari ketika banyak hujan, kita mendatangi mereka, menyeleksi anakan yang sudah tingginya 40 cm, kemudian kita membeli anakan itu dari mereka. Nah, biasanya kita belinya di awal Desember mendekati hari raya, sehingga saat hari raya mereka tidak terlalu memikirkan untuk bagaimana ada persediaan gula, apa, bagaimana persediaan lauk untuk hari raya mereka. Hanya dengan menanam pohon itu. Lalu anakan itu kita mengajak pramuka, mengajak pelajar, mengajak komunitas-komunitas yang peduli, mengajak masyarakat sekitar untuk menanam anakan pohon ini di sekitar daerah aliran sungai, terutama mata air, begitu di halaman sekolah, begitu. Nah, sehingga dengan pribumi ini pemberdayaannya ada, edukasinya ada, dan konservasinya yang menjadi tujuan utama bisa tercapai. Dan banyak yang dilibatkan, begitu kan ya.
1: Oke, dan sejauh ini kira-kira siapa saja yang terlibat dalam komunitas pribumi, dan bagaimana pola keterlibatan masyarakat di dalamnya, seperti apa Kak Doni?
0: Jadi biasanya begini, kami sudah menentukan tempat untuk menanam itu di mana. Ketika kami sudah menentukan tempat untuk menanam, pertama sekali itu adalah pelibatan masyarakat sekitar. Misalnya ada mata airnya semakin kering. Di beberapa tempat mata airnya kering itu karena yang dulunya area hutan sekitar mata air yang tidak disentuh oleh pendahulu, kemudian oleh generasi kita karena kekurangan lahan tanam atau kekurangan tempat untuk kegiatan ekonomi, hutan-hutan itu ditebang, mata airnya mengecil, dan mereka mengeluh dengan kondisi itu. Nah, ketika kita menemukan kondisi itu, kita datangi mereka dan kita diskusikan bahwa kondisi ini terjadi karena begini, dan kita tidak bisa mengharapkan orang lain selain kita yang memperbaikinya, begitu. Jadi pagar-pagar itu dimundurkan, kemudian nanti sediakan tempat untuk kita menanam pohon lagi di tempat-tempat ini, begitu. Saya senang sekali. Jadi masyarakat sekitar dilibatkan, kemudian ada beberapa pencinta lingkungan, kemudian ada beberapa organisasi-organisasi pelajar, pramuka, begitu, dan beberapa instansi juga. Saya senang sekali sekarang jadi semacam tren bagi instansi-instansi itu, ketika ulang tahun perusahaan atau ada hari-hari besar, mereka memilih menanam pohon. Jadi itu baik sekali untuk kita semua. Begitu kan ya.
1: Baik, jadi sejauh ini program kegiatan yang dilakukan oleh pribumi itu menanam hutan begitu ya, menanam pohon begitu ya. Dan dari berbagai program tersebut yang sudah dilakukan oleh komunitas pribumi ini, kegiatan mana lagi yang menurut Kak Doni paling berdampak bagi lingkungan maupun masyarakat?
0: Sebenarnya begini Kania ya, jadi ada beberapa persoalan utama yang kita hadapi sekarang ini ya, selain daripada kemerosotan lingkungan, juga soal sampah. Soal sampah. Jadi tetapi kekhawatiran saya bahwa kita semua melihat ini hanya ada di hilirnya, begitu, bahwa sampah pupuk ada di mana-mana. Lalu kita kemudian menyelesaikan di hilirnya itu, kita pungut sampah, kita bakar dan olah, begitu. Padahal persoalan inti yang ada di hulunya tidak kita sentuh. Kita sentuh tidak serius. Akhirnya kita tetap berada di persoalan itu, begitu. Sampah ada di mana-mana, begitu. Sampah mengotori, mencemari lingkungan kita, gitu. Begitu kamu.
1: Baik. Dan kira-kira bagaimana nih upaya komunitas pribumi dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup?

0: Nah, itu dia. Jadi memang di situ intinya kan ya, di edukasi itu. Gitu, di edukasi itu. Masyarakat kita ini, mohon maaf, dalam pandangan kami kurang teredukasi soal itu. Begitu. Pertama, tampaknya belum terlalu paham apa akibat yang ditimbulkan dari merusak hutan atau membuang sampah sembarangan. Begitu. Dan untuk membangkit kesadaran itu tidak ada jalan lain kan ya, edukasi. Dan yang paling baik adalah edukasi itu ketika di usia-usia dini, di usia-usia awal. Begitu. Kami pernah melakukan semacam eksperimen. Jadi ada satu lokasi, satu tempat dekat kompleks pemukiman yang selalu mengeluh kebanjiran, mampet mampet salurannya, segala macam saluran pembuangan dari rumah-rumah tidak berjalan lancar sehingga sanitasinya buruk. Nah, kami Kania kemudian masuk ke sekolah SD dan SMP yang ada di lingkungan itu. Apa pesan? Dan kami terus push mereka, anak-anak itu, soal bahayanya membuang sampah sembarangan. Apa akibat? Bagaimana supaya tidak membuang sampah sembarangan? Anak-anak ini terus dikasih stimulus itu terus sampai timbul kesadaran. Jadi soal sampah mereka itu ada di level berpikir ketiga. Kalau kita umumnya ini di level berpikir pertama saja ini. Jadi mereka sampai di level berpikir ketiga itu sampai bisa mempengaruhi orang yang dewasa. Hasilnya apa kan nih? Ketika musim hujan berikutnya tidak ada banjir di kompleks mereka.
1: Itu.
0: Jadi kami bermimpi kalau misalnya ini bisa dilakukan di lebih banyak tempat lagi dengan metode yang sama, kita menghujami pikiran anak-anak itu soal kesadaran tentang sampah dan hutan. Saya pikir dalam 10-15 tahun ke depan kan ya, kita sudah tidak memikirkan itu lagi. Energi bangsa kita sudah maju untuk memikirkan hal lain yang lebih membuat kita lebih maju.
1: Benar.
0: Begitu kan ya?
1: Iya, baik. Nah, komunitas Perubumi ini selain melakukan kegiatan penghijauan ataupun penanaman pohon, kira-kira bisa diceritakan pelaksanaannya itu atau lokasi-lokasinya sampai saat ini sudah di mana saja nih Kak Doni?
0: Wow, kalau lokasinya saya sampai lupa kan ya, karena sejak 2010.
1: Iya.
0: Tapi yang saya ingat, kan sudah menanam hampir 56.000 anak kan.
1: Wow. Jadi, iya.
0: Di Das Waimese di Labuan Bajo, itu kami lakukan sudah 3 kali, itu tahun 2012. Jadi itu cukup mengembirakan bagi kami, karena setelah kami kembali, anakan pohonnya sudah lebih besar begitu. Dan berharap memang kalau kita menanam pohon itu kan ya, kita menanam sekarang itu paling cepat 7 tahun baru dia bisa berfungsi sebagaimana yang kita harapkan. Bisa menampung umur, tajuk yang lebar, bisa menghasilkan berapa banyak oksigen, kemudian bagaimana dia bisa melawan erosi dan lain-lain. Begitu kan ya.
1: Iya, dan respon masyarakat terhadap berbagai kegiatan lingkungan yang dilakukan komunitas Perubumi ini selama ini seperti apa, Kak Doni?
0: Oke, saya kalau menurut saya respon mereka luar biasa, kan ya. Itu bukan hanya dilihat antusiasme mereka ketika menanam pohon, tetapi justru mereka mengambil peran di bagian tersulitnya. Menanam pohon itu mudah kan ya, mudah sekali. Lubang tanam selesai. Tapi merawatnya sampai dia besar, itu yang tersulit.
1: Nah, itu dia.
0: Dan kita kan, itu paling sulit. Dan dari kritik saya untuk ini ya, kegiatan pemerintah yang seremonial menanam pohon itu, coba mana yang berhasil? Karena perawatannya tidak ada. Nah, komunitas masyarakat kita tanam pohonnya dengan program Perubumi yang kita sudah sentuh mereka dengan pemahaman, dengan pemikiran yang lebih baik soal itu, mereka merawatnya dan itu membuat kita semakin bersemangat, kita membaca begitu bahwa ini akan memberi dampak nyata begitu, karena mereka mengambil bagian tersulitnya itu merawat anakan pohon ini. Begitu kan ya.
1: Oke, anakan pohon apa saja yang ditanam Kak Doni?
0: Jadi kalau yang paling banyak itu jenis beringin ya, ficus, ficus benyamina. Nah, jadi hubungan beringin dan ara. Kenapa itu pilihan utama kan ya? Karena kedua kayu ini dia tajuknya lebar, akarnya kuat mencengkram ke tanah, bisa menyimpan banyak cadangan air dalam tanah sehingga mata air matahari bisa tahan melewati musim kemarau. Selain kayunya tidak bisa komersil, sehingga ketika dia sudah besar, orang tidak akan memotongnya untuk dijadikan material bangunan atau untuk apa-apa dijual begitu kan ya. Begitu. Nah, pilihan dua kayu itu yang pertama begitu. Tetapi ada beberapa kayu-kayu lokal yang sebagian kami tidak tahu namanya. Tetap oke kita tanam saja, yang penting dia tumbuh jadi kayu
1: gitu, dan kan, ya. Kuat ya, bisa menahan erosi begitu ya. Adakah perubahan Kak Doni positif yang mulai terlihat setelah program-program dari Pribumi ini dijalankan hingga saat ini?
0: Tentu saja nih ya, tentu saja. Jadi dia ada satu desa, dia punya waduk. Itu waduk dibangun tahun 80-an. Waduknya sudah mulai mengering waktu itu kan ya. Dan kami menanam itu anak pohon tingginya 1 meter lebih semua, hampir 2 meter begitu. Jadi sudah lebih dari 2 jempol batangnya. Padahal itu baru ditanam sekitar 2018 kan ya. Tetapi karena banyak kami tanam dan partisipasi masyarakat total waktu itu, sekarang waduknya tidak kering lagi. Begitu, debitnya bertahan. Mata air yang kecil-kecil, bahkan ada beberapa mata air yang tumbuh. Begitu, meskipun saat puncak kemarau dia mengering, tetapi kami berpikir kalau pohon itu terus tumbuh, nanti mata air itu akan permanen.
1: Oke, baik. Nah, Kak Doni, dalam menjalankan berbagai program lingkungan, adakah komunitas Pribumi mengalami tantangan yang paling sering dihadapi?
0: Banyak sekali kan ya, banyak.
1: Banyak.
0: Jadi, ya, terutama soal pendanaan kan ya. Jadi akhirnya kami berpikir untuk pendanaan mandiri. Begitu. Anakan-anakan kayu yang tadi ditanam oleh keluarga-keluarga tidak mampu, kita harus beli dengan harga yang pantas. Sehingga tidak menyulitkan mereka dan mereka kemudian mau menanam lagi. Begitu. Nah, jadi kita membeli anakan kayu sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Kemudian bagaimana meyakinkan orang untuk menanam? Karena ketika kita mengajak orang, artinya kita meminta kesediaan waktu mereka. Nah, ketika kita minta kesediaan waktu mereka kan ya, mereka yang menentukan itu kapan. Nah, itu tantangan tersendiri kan ya. Padahal maksud kita ini adalah untuk mengedukasi mereka. Begitu, terutama para pelajar, karena kelak dia yang akan merawatnya. Dia akan dengan bangga menunjukkan, saya dulu yang menanam ini. Dan tentu saja saya akan dengan sepenuh hati merawatnya agar dia bisa berfungsi mengembalikan bumi yang semakin kurang daya dukungnya ini menjadi lebih baik lagi.
1: Ya, walaupun banyak kendala dan tantangan, tapi setidaknya ya bisa mengatasnya begitu ya Kak Doni ya. Berjalan lancar program-programnya begitu. Baik, Kak Doni, seberapa pentingkah kolaborasi dengan pemerintah, sekolah, organisasi masyarakat maupun sektor swasta dalam mendukung gerakan lingkungan?
0: Sangat-sangat penting kan ya, karena dalam pekerjaan seperti ini kita tidak bisa sendiri, dan tidak boleh sendiri, boleh sendiri. Jadi harus pelibatan semakin banyak mungkin orang dan instansi. Penting sekali, karena tadi saya katakan bahwa yang paling sulit itu adalah di perawatannya. Dan ini butuh kerjasama semua. Bahwa setelah dia ditanam, setiap orang berhak untuk memperhatikan. Bahwa ini harus kita tanam supaya dia bisa tumbuh dan bisa berfungsi dan bermanfaat seperti yang kita inginkan. Jadi pelibatan-pelibatan organisasi itu sangat penting. Apalagi pelajar. Dan kita, karena mereka lah masa depan kita, mereka yang merawat pohon-pohon ini di masa depan kan ya.
1: Jadi sudah banyak ya komunitas Pribumi menjalin kerjasama begitu ya Kak ya. Luar biasa. Oke. Dan menurut Kak Doni nih, apa yang masih perlu diperkuat dalam upaya pelestarian lingkungan di tingkat masyarakat?
0: Yang perlu diperkuat itu pemahaman.
1: Pemahaman.
0: Ya, jadi kalau semakin banyak kita menyadarkan orang lain betapa pentingnya menjaga lingkungan, betapa pentingnya fungsi dari pohon terhadap kita dan kehidupan kita, saya pikir dengan sendirinya setiap orang akan bertanggung jawab, setiap orang kemudian akan merestorasi das, setiap orang akan kembali dengan semangat membuat mata air, mata airnya kembali mengalir. Setiap orang dengan semangat akan membuat hutan kembali tumbuh, begitu. Jadi yang paling penting tuh itu dia.
1: Oke, baik. Dan ini bagaimana Kak Doni melihat kondisi lingkungan saat ini, khususnya di wilayah Flores dan wilayah Kak Doni sendiri seperti apa?
0: Saya memandangnya dengan sedih kan ya. Karena dalam penilaian saya
1: Kak Doni sendiri seperti apa?
0: Saya memandangnya dengan
1: baik. Dan ini bagaimana Kak Doni melihat kondisi lingkungan saat ini, khususnya di wilayah Flores dan wilayah Kak Doni sendiri seperti apa?
0: Saya memandangnya dengan sedih kan ya. Karena dalam penilaian saya terjadi kemerosotan lingkungan hidup yang luar biasa, yang luar biasa. Jadi kalau saya mau ambil case ya, contohnya itu yang paling bisa semua orang buka mata untuk melihat. Kita ambil contoh Labuan Bajo kan ya. Jadi di Labuan Bajo itu kan ya ada satu aliran air namanya YMC. YMC itu dari bahasa lokal itu kira-kira air yang mengalir deras. Nah itu dulu diberikan karena memang karakternya dia seperti itu. Dan saat ini kan ya aliran YMC itu menjadi tumpuan bagi pemenuhan air minum 85% pemenuhan air minum untuk warga Labuan Bajo dan sekitarnya. Jadi sungai ini yang mendukung ini tulang punggung industri pariwisata. 15%-nya itu diambil dari sumber lain, Waimoto dan sumber-sumber lain. Jadi tulang punggungnya ada di situ. Tetapi kan ya, kami punya rekaman dari 10 tahun terakhir bahwa debit airnya terus menyusut. Terus dia menyusut. Beberapa kali musim kemarau kan ya, itu aliran airnya itu dia hanya sampai di kolam penampungan tempat penyedotan untuk air baku Labuan Bajo. Dia tidak melewati bawah jembatan untuk terus mengalir sampai ke hilir.
1: Hilir ya, ya.
0: Begitu. Jadi airnya apalagi setelah ada proyek baru itu yang dia menyedot dua kolam penyedotan. Nah, kalau diperhatikan Kania, ini terjadi karena hutan-hutan mensuplai air untuk YMC itu sudah habis. Kalau kita keluar dari Labuan Bajo menuju arah rute yang di Jalan Negara, silakan perhatikan ada beberapa kali itu di Culu, lewat Culu ada 4 kali itu yang 2-3 minggu saja tidak hujan, mati. Artinya hutan beliling ini sudah tidak bisa diharapkan untuk pemenuhan air minum itu. Nah, masih ada satu harapannya yang melir ke WMS itu namanya Kali Wayabaling. Kali Wayabaling ini juga sekarang sedikit demi sedikit mengalami deforestasi. Nah, 3 tahun terakhir sudah mulai ada konflik Kania, karena beberapa ratus meter dari kolam penyedotan itu ada pintu air untuk irigasi ke hampir 1.200 hektar sawah. Saat kemarau terjadi perebutan itu dan sudah hampir terjadi bentrokan fisik antara petani yang meminta jatah air banyak untuk sawahnya dengan petugas PDAM mungkin ya yang mengelola itu yang berkewajiban untuk kolam sedot harus penuh air selalu untuk masyarakat Labuan Bajo. Nah, kalau kita tidak serius memperhatikan ini kan ya, kita tidak menghutankan kembali beliling, kita tidak menanam di das, 10-15 tahun ke depan kan ya ini akan menjadi konflik yang luar biasa. Jadi bagus, ayo kita buka mata, kita tanam, kita bikin program apa, dekati kampung-kampung sekitar, jangan lagi merambah hutan, kita tanam yang sudah gundul. Begitu kan ya, dan mimpi kami adalah semakin banyak mungkin yang mempraktekan pola pertumbuhan untuk ibu bumi ini di Flores kan ya.
1: Ya seperti yang Kakak Doni ceritakan, sebaiknya apa yang menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat setiap hari untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan, Kak Doni?
0: Kalau begini ya, kalau untuk kemerosotan lingkungan itu ya tidak lain kita memelihara pohon. Pohon apa saja. Kota-kota itu kalau bisa mengikuti arahan pusat di tata ruangnya itu bahwa sekian persen itu harus merupakan hutan kota. Begitu. Dan kemudian rumah-rumah menanam pohon, pohon buah, pohon apa saja menanam yang bisa membantu untuk pemulihan kemerosotan lingkungan itu. Dan kita harus punya kerja besar, kerja bersama menanam kembali hutan yang gundul, mengedukasi masyarakat sekitar lingkar hutan itu supaya jangan lagi menebang pohon. Mari kita tanami, begitu kan ya.
1: Oke. Dan untuk generasi muda sendiri nih, Kak Doni, bagaimana cara generasi muda dapat berperan aktif dalam gerakan pelestarian lingkungan menurut Kak Doni?
0: Jadi kalau begini, anak-anak muda sekarang ini kalau dalam penilaian kami Kak Nia ya, mereka tidak suka berpikir yang rumit-rumit. Mereka mau yang simple dan melakukan sesuatu itu dengan kesenangan saja, dengan gembira. Jadi kalau bagi saya, bentuklah komunitas-komunitas pencinta alam di setiap-setiap sekolah. Jangan hanya pramuka, tapi bentuk juga komunitas pencinta alam. Bentuk. Nah di sana kita kaderkan mereka, kasih apa ya, doktrin begitu, bahwa kita, spesies kita manusia di depannya hanya bisa bertahan hidup bergantung dari kita hari ini. Begitu. Ayo kita tanam pohon, kita tanam steak begitu. Jadi ketika mereka diajak jadi pencinta alam, bersenang-senang di alam, mereka pasti mau bertanggung jawab untuk itu.
1: Benar. Iya. Dan kedepannya apa program atau agenda komunitas Pribumi yang akan dilaksanakan, Kak Doni?
0: Untuk kemarin kami tahun 2025 absen kan ya, kami tidak ada penanaman. Iya, untuk 2026 ini ada dua tempat, dua-duanya waduk. Gitu. Jadi ada satu waduk di Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai. Satu lagi lokasinya di Manggarai Timur.
1: Iya.
0: Begitu. Tapi kami ini dalam perjalanan untuk konsultasi dengan anak-anak muda di Adonara untuk menanam di sekitar embung mereka. Jadi kami mau bicara, diskusi dan bagaimana semoga tahun ini bisa kami lakukan itu kan ya.
1: Amin. Oke. Baik, terakhir Kak Doni, apa menjadi pesan dan juga ajakan Anda kepada seluruh pendengar RRI agar semakin peduli terhadap lingkungan hidup?
0: Oke, untuk semua pendengar di mana saja yang saya cintai, mari kita berpikir tentang planet tempat kita hidup bersama ini, planet bumi yang sudah semakin rentah, semakin kehilangan daya dukungnya, dan bagaimana kehidupan di atasnya bisa berlangsung. Itu bergantung kepada kita dan generasi kita hari ini. Jadi mari kita sama-sama memelihara bumi ini, kita menanam pohon, kita mengurangi laju kerusakan lingkungan yang membuat bumi ini semakin kehilangan daya dukung untuk kita semua nanti. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Doni atas waktunya sore hari ini bersama Pro 1 RRI Inde dalam perbincangan kita di program acara Green Radio ya, berbagai informasi serta inspirasi kepada pendengar semua. Terima kasih Kak Doni, salam sukses.
0: Baik, selamat sore.
1: Pendengar, demikian perbincangan kami dalam program Green Radio dengan tema Aksi Nyata Komunitas Pribumi Menjaga Kelestarian Lingkungan. Dari perbincangan kita, yang pasti kita belajar bahwa menjaga lingkungan tidak selalu harus ya dimulai dari langkah besar. Kepedulian terhadap kebersihan, pengurangan sampah, penanaman pohon, serta keterlibatan dalam kegiatan komunitas merupakan kontribusi nyata yang dapat dilakukan setiap orang untuk menjaga bumi tetap lestari bagi generasi mendatang. Saya Nonania pamit undur diri, tetap dengarkan siaran Radio Republik Indonesia Inde dan terus ya menjadi bagian dari gerakan menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Salam lestari, salam hijau, dan sampai jumpa pada program Green Radio berikutnya. Selamat sore.

0: sama tanam, supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu, 13 Juni 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore saat ini. Kabid Humas Polda NTT mengapresiasi kepedulian masyarakat melaporkan adanya penjualan tabung LPG yang tidak sesuai harga standar. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Kabid Humas Polda NTT mengapresiasi kepedulian masyarakat melaporkan adanya penjualan tabung LPG yang tidak sesuai harga standar di sejumlah toko di Kota Kupang. Selengkapnya dilaporkan Vence Sakarias.
1: Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra mengapresiasi kepedulian masyarakat yang aktif menyampaikan informasi kepada aparat kepolisian terkait dugaan ketidaksesuaian berat isi tabung gas yang dibeli oleh masyarakat di Kota Kupang. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Henry Novika Chandra kepada RRI Jumat 12 Juni 2006 di Kupang. Menurut Kabid Humas, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan informasi sangat membantu proses pengawasan terhadap berbagai potensi pelanggaran yang dapat merugikan publik. Selain itu juga untuk menegakkan hukum.
2: Pengungkapan jaringan kasus wilayah. Pengungkapan ini merupakan bukti nyata dan instruksi tegas dari Bapak Kapolda untuk mewujudkan komitmen moral institusi menuju Polda NTT melalui tindakan yang tegas, terukur di lapangan, berhasil membongkar modus para pelaku dan memutus rantai jaringan eksploitasi yang merugikan masyarakat.
1: Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Hans Rahmatullah Irawan menjelaskan bahwa langkah dilakukan sebagai bentuk respon cepat kepolisian terhadap setiap informasi yang merugikan masyarakat. Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu personil Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang disebutkan dalam unggahan masyarakat tersebut, yakni di toko UD Safa, Kota Kupang. Menurut Kombes Pol Hans Rahmatullah, pengawasan terhadap distribusi kebutuhan masyarakat termasuk LPG menjadi bagian dari tugas kepolisian memberikan perlindungan kepada konsumen. Setiap laporan maupun informasi yang diterima akan selalu ditindaklanjuti secara profesional guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen.
0: Puskesmas Ba'a gencarkan cek kesehatan gratis jemput bola demi mencapai target pelayanan 15.000 warga tahun 2026. Laporan Raja Ewaldus.
3: Puskesmas Ba'a di Kabupaten Rotendao Provinsi NTT terus mengintensifkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai bagian dari program resmi pemerintah Republik Indonesia. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit. Perawat Puskesmas Ba'a Angga Mandala kepada RRI menjelaskan target pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Ba'a pada tahun 2026 mencapai sekitar 15.000 warga. Hingga pertengahan tahun ini, capaian pelayanan telah menjangkau lebih dari 8.000 masyarakat dari berbagai kelompok usia. Menurut Angga, strategi jemput bola menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian target tersebut. Petugas kesehatan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi juga aktif turun langsung ke desa-desa melalui koordinasi lintas sektor.
4: Kita memiliki target yang sudah ditentukan dari Kementerian Kesehatan. Kita Puskesmas Ba'a itu ditargetkan 15.000. Jadi, untuk sementara ini kita sudah mencapai di angka 8.000-an. Di situ ada beberapa langkah-langkah yang sudah kita jalankan sekarang. Jadi kita tidak hanya menunggu di tempat untuk pasien datang, tapi kita melakukan jemput bola dengan cara koordinasi lintas sektor dari desa ke desa, sehingga pencapaian itu tetap maksimal untuk mendapat pelayanan masyarakat.
3: Perawat Puskesmas Ba'a Angga Mandala menambahkan, program cek kesehatan gratis melayani seluruh kelompok usia mulai dari balita, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Berbagai layanan pemeriksaan dasar disediakan guna mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Pemeriksaan yang diberikan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, serta pemeriksaan darah. Apabila ditemukan indikasi gangguan kesehatan, petugas akan segera memberikan penanganan awal atau merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang sesuai.
4: Kita melayani mulai dari pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, pemeriksaan darah. Setelah ada pemeriksaan, apabila terdeteksi ada penyakit, maka akan kita langsung pada pengobatan ataupun dirujuk. Pemeriksaan kesehatan gratis ini kita mulai melakukan pemeriksaannya dari usia 0 sampai pada lansia.
3: Angga menegaskan deteksi dini sangat penting untuk mencegah risiko penyakit berkembang menjadi lebih serius. Karena itu, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang tersedia di fasilitas kesehatan maupun kegiatan pelayanan keliling. Lebih lanjut, Angga menilai kesehatan merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang sejahtera. Menurutnya, keluarga yang baik tidak hanya diukur dari kondisi ekonomi, tetapi juga dari kualitas kesehatan seluruh anggota keluarga. Ia berharap masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin. Dengan kondisi kesehatan yang baik, masyarakat akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan mendukung pembangunan daerah. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati ND Yosep Benedictus Badeoda mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kegiatan tersebut menjadi tanda dimulainya pendataan ekonomi yang akan menjangkau seluruh pelaku usaha di Kabupaten ND. Laporan Ricardus Kota.
5: Mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026.
6: Pencanangan sensus ekonomi 2026 dilakukan Bupati Ende Yosep Benedictus Badeoda di Aula Hotel Flores Mandiri Kamis siang. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Ende, pimpinan perangkat daerah, serta ratusan calon petugas sensus yang akan diterjunkan ke lapangan. Dalam sambutannya, Bupati Yosef menegaskan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan lengkap.
5: Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan penting untuk menyediakan data ekonomi yang akurat dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Ende. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Ende, pelaku usaha dan masyarakat seluruhnya untuk memberikan dukungan penuh demi suksesnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
6: Bupati Yosef berharap pelaksanaan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas guna mendukung pembangunan Kabupaten Ende yang semakin maju dan sejahtera. Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Ende sendiri akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Belum memiliki koperasi Merah Putih, kelompok tani Sulamanda tidak tahu harus mencari supplier yang akan membeli hasil pertaniannya. Wiwin Ngari melaporkan.
7: Petani Sulamanda, khususnya petani padi, mengaku kewalahan mencari supplier beras selepas panen. Salah satu petani Sulamanda, Beni Kanuk, mengakui sawahnya kini berhasil memanen sebanyak 3 kali dalam setahun. Akan tetapi sampai sekarang beras siap jual dan padinya masih menumpuk di gudang sebab tak tahu akan dijual kemana.
8: Sampai sekarang kalau beta pribadi beta bingung karena gudang masih ada full dengan padi. Mau jualnya kemana? Biasanya 1 tahun kami 2 kali panen, sekarang kan kami sudah menuju di 1 tahun 3 kali. Nah tapi kami sudah semangat kerja tapi pemasarannya mau kemana? Begitu. Padahal harapan kami itu ya dapur makan bergizi dong. Harapan saya pakailah hasil pertanian kami mulai dari Wesau sampai di Tarus termasuk kami di kelompok Sulamanda.
7: Sementara itu satu petani sayuran hultikultura Sulamanda, Nina Here, mengatakan bahwa dia dan petani wanita hultikultura lain memiliki langganan pasti atau papa lele yang seringkali memborong setiap bedeng sayur yang mereka tanam sehingga mereka tidak begitu kesusahan untuk memasarkan sayuran jika dibandingkan petani padi.
9: Kami punya pelanggan. Dalam hal ini ada papa lele, istilah papa lele yang biasa dia istilah borok, bedeng yang ada di kelompok wanita tani itu. Itu sayur-sayur itu diambil petani padi. Kalau petani hultikultura sudah terlalu sayur putus tiap hari. Iya.
7: Di akhir wawancara bersama RRI Kupang, Benny Kanuk mengakui bahwasannya di daerahnya belum memiliki koperasi merah putih, sehingga sampai dengan saat ini kelompok tani Sulamanda masih bingung memasarkan berasnya. Selain itu, kerjasama dengan dapur MBG sampai dengan saat ini belum ada perpanjangan, sehingga Benny Kanuk berharap agar dapur-dapur MBG bisa mengambil beras langsung di petani Sulamanda. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI ND menggelar talkshow keindonesiaan di SMA swasta Setiawan Nangaroro Kabupaten Nagekeo dengan mengusung tema kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dan peserta didik dalam membahas berbagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Laporan Ferry Soo.
10: Radio Republik Indonesia RRI ND menggelar talk show keindonesiaan di SMA swasta Setiawan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dengan mengusung tema kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, dan peserta didik dalam membahas berbagai strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Talkshow tersebut menghadirkan tiga narasumber dari berbagai latar belakang, yakni perwakilan tokoh masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Wilayah 5, dan anggota DPRD Nagekeo. Para narasumber memberikan pandangan serta masukan terkait pentingnya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kemajuan pendidikan khususnya di wilayah pedesaan dan daerah berkembang seperti Nangaroro. Tokoh masyarakat Thomas Tiba menyampaikan dukungannya terhadap berbagai upaya yang dilakukan SMA swasta Setiawan Nangaroro dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, sekolah memiliki peran strategis dalam bentuk generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter. Karena itu seluruh elemen masyarakat perlu memberikan dukungan nyata agar program-program pengembangan sekolah dapat berjalan optimal.
11: Kita ingin sekolah ini lebih hebat daripada sekolah lain. Maka kami tetap berpacu dan berlogi di setiap hari. Itu pertama. Berarti yang kedua, sebagai warga negara, kita harus ambil bagian untuk turut mencerdaskan bangsa Republik Indonesia. Maka sebagai warga negara dan tokoh di dalam negara, walaupun yang di pusat mereka toko besar, kita di sini toko kecil. Dengan kecilnya kita, kita tidak membuat diri itu terlalu lebih ke bawah atau di bawah dasar. Tetapi kita harus mengimbangi yang besar. Sehingga kami bercita-cita Setiawan ini, SMA Setiawan ini harus bergerak lebih maju, bergerak lebih cepat, mengikutkan kebutuhan pendidikan.
10: Sementara itu, Abdurrahman A.I. Rasid, Kepala Cabang Dinas Pedanka Provinsi NTT Wilayah 5, menekankan pentingnya pemenuhan berbagai aspek administratif dan legalitas sekolah, termasuk keberadaan sertifikat sekolah, yang menjadi salah satu syarat penting dalam menunjang operasional dan pengembangan lembaga pendidikan. Legalitas yang lengkap dinilai akan mempermudah sekolah dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah, serta mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
12: Mengisyaratnya, apabila pembentukan pembangunan sekolah baru, pemberhentian atau merger itu semua dasarnya sertifikat. Nah, kalau sertifikat ini kita tidak miliki, pasti keluar untuk penutupan sekolah dan segala macam ke depan akan terjadi. Maka itu penting sekali sertifikat tanah ini untuk kita dapatkan banyak. Karena pembangunan sekarang dan bantuan itu kebanyakan sudah dalam bentuk investasi. Jadi mari kita kerja agar sekolah ini bisa dapat banyak perhatian, dapat banyak bantuan. Saya mungkin dulu saja, karena di tahun 2016 ini kita komitmen pusat dan timur untuk revitalisasi 1 triliun. Jadi kalau kita tidak kejar sekolah ini, tidak berbenah diri, tidak mengatur sertifikatnya, kita tidak mengurus, tidak kita akan ketinggalan.
10: Melalui kegiatan ini, RRI ND berharap dapat membangun kesadaran bersama bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau sekolah semata, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh pihak.
13: Dengan sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, legislatif, dan dunia pendidikan, cita-cita mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan diyakini dapat tercapai demi melahirkan generasi unggul di masa depan. RRI Ende Ferisoo melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kabid Humas Polda NTT mengapresiasi kepedulian masyarakat melaporkan adanya penjualan tabung LPG yang tidak sesuai harga standar. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Florata sore ini, Pro 1 RRI Indi.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Terima kasih saat ini masih stay bersama kami di Florata sore ini. Dari kawasan Durian Indi, Anda masih bersama saya, Nona Nia, dan rekan operator Ian Valen Krianus. Saat ini kami akan hadirkan informasi cuaca update terbaru untuk Anda ya. Bersama perkirawan BMKG Francida Siga, Ibrahim Muasis, informasi cuaca edisi hari ini ya. Sabtu 13 Juni 2026.
1: Info cuaca BMKG.
2: Asih, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
2: Ya, silakan informasi cuaca untuk wilayah Sika, Ende, dan Nagekeo di edisi Sabtu ya, 13 Juni 2026.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRI ND. Mohon izin, kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagekeo untuk esok hari, Minggu 14 Juni 2026. Saat ini sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur telah memasuki musim kemarau. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca, kondisi dari pagi hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius dan kondisi angin yang bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk perkiraan tinggi gelombang laut di perairan utara dan perairan selatan Flores diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Selanjutnya untuk informasi cuaca yang lebih lengkap, masyarakat bisa download aplikasi info BMKG yang telah tersedia di Play Store maupun App Store. Terima kasih, kami kembalikan ke RRI ND.
2: Baik, terima kasih Asis, informasi cuaca sore hari ini. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

helikopter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu.

Pendengar, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Kabupaten India ditandai dengan aksi bersih pantai dan penanaman pohon di kawasan Sempadan Pantai Indau Jumat pada 12 Juni 2026, dan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten India memperkuat ketahanan kawasan pesisir. Dalam sambutannya, Bupati India menegaskan bahwa aksi bersih pantai dan penanaman bibit kelapa serta sukun bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata menjaga lingkungan dari dampak perubahan iklim. Selain itu juga dalam upaya meningkatkan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Menurutnya bahwa kegiatan tersebut juga menjadi kelanjutan gerakan ND Asri yang selama ini berfokus pada pembersihan kawasan kota, sempadan pantai dan sungai. Program tersebut turut ya mendukung upaya pemerintah meningkatkan rasio ruang terbuka hijau kota ND yang saat ini baru mencapai 2,7%, masih jauh dari target nasional sebesar 20%.

0: kuatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini. Kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali nggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Surah Al-Asr. Surah ini diawali dengan lafaz Al-Asr yang berarti masa atau waktu. Sebuah pengingat tentang betapa berharganya detik-detik kehidupan yang terus berjalan dan tidak akan pernah kembali. Surah ini mengajarkan bahwa manusia berada dalam kerugian jika tidak mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Namun, ada pengecualian bagi mereka yang memiliki iman, melakukan amal soleh, dan aktif menasihati satu sama lain untuk kebenaran dan juga kesabaran. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita renungkan dan hidupkan pesan surah Al-Asr dalam setiap langkah, setiap

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Menangis adalah respon alami manusia untuk meluapkan emosi, termasuk kesedihan, kehilangan, rasa frustasi, hingga kegembiraan. Menangis bukan hal yang aneh untuk dilakukan baik pria maupun wanita. Menangis juga bukan pertanda mental kita lemah. Lansir dari Healthline, para peneliti telah menemukan bahwa menangis dapat bermanfaat bagi tubuh dan juga pikiran. Hal pertama adalah mendetoksifikasi tubuh. Kedua, membantu menenangkan diri. Ketiga, menghilangkan rasa sakit. Keempat, meningkatkan suasana hati. Kelima, tanda butuh dukungan. Keenam, membantu pulih dari kesedihan. Ketujuh, mengembalikan keseimbangan emosional. Dan kedelapan, bisa membantu bayi

Apakah Anda pernah mendengar istilah junk sleep? Istilah ini sangat berkaitan dengan pola dan kualitas tidur yang buruk. Junk sleep sebetulnya mengarah pada pola, cara, dan waktu tidur yang buruk sehingga dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Menurut ahli tidur asal Edinburgh Sleep Center, Dr. Chris Izoski, junk sleep menjadi fenomena atau tren yang banyak dialami manusia zaman modern. Sayangnya, junk sleep dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Orang yang tidur di bawah 4 jam dalam semalam, 73% lebih mengalami obesitas. Orang dengan pola tidur yang buruk memiliki risiko tinggi terhadap peningkatan nafsu makan akibat ketidakseimbangan hormon dalam tubuh. Selain itu, junk sleep

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Baik, pendengar Prosat dimanapun Anda berada saat ini, kami masih bersama Anda di Florata sore ini ya. Saya ini ada juga rekan Rian Valenkrianus masih menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar ya, di akhir kebersamaan kita masih kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. Gubernur NTT Mirky Lakalena menyoroti rendahnya capaian pendidikan daerah yang masih berada di kelompok 3 terbawah secara nasional berdasarkan hasil tes kemampuan akademik TKA, dan kondisi tersebut mendorong pemerintah Provinsi NTT menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang Gerakan Jam Belajar Masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Mirky saat melakukan sosialisasi jam belajar di SMA Negeri 1 Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kamis 11 Juni 2026. Menurut Mirky, data yang diterima pemerintah menunjukkan capaian pendidikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA di NTT masih berada di posisi 3 terbawah dari 38 provinsi di Indonesia. Dikatakan bahwa NTT pernah dikenal sebagai daerah penghasil tenaga pendidik yang berkontribusi di berbagai wilayah Indonesia. Namun saat ini kualitas pendidikan di sejumlah daerah yang dahulu dibantu guru-guru asal NTT justru dinilai lebih baik. Pendengar, Mirky juga menegaskan bahwa gerakan jam belajar masyarakat bukan satu-satunya solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun gerakan bersama untuk memperbaiki kondisi pendidikan di NTT.

kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memberikan ultimatum keras berupa ancaman pencabutan izin usaha bagi pengelola toko swalayan dan retail modern yang memboikot produk UMKM lokal. Langkah penegakan hukum ini diambil untuk memutus dominasi produk luar daerah serta memastikan kehadiran retail modern memberikan dampak ekonomi berkeadilan bagi pelaku usaha kecil di Flores. Intervensi regulasi ini merupakan implementasi nyata dari Peraturan Bupati Manggarai Timur nomor 123 tahun 2025 yang mewajibkan kemitraan strategis antara korporasi retail dan sektor domestik. Pemerintah daerah menetapkan batas waktu 14 hari kerja bagi seluruh manajemen swalayan untuk merombak tata letak ruang pamer mereka demi memberikan porsi bagi komoditas lokal. Pendengar, ketegasan pemerintah ini mengirimkan sinyal kuat bahwa ekspansi investasi modern tidak boleh mengorbankan ruang hidup ekonomi kerakyatan. Keberhasilan penataan kemitraan ini ke depan akan menjadi tolok ukur utama dalam mewujudkan iklim usaha yang berkeadilan dan mandiri di tingkat regional.

0: Rp343.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS?
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.

0: anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI.
1: Idola Anak RRI.
0: Indonesia Layak Anak. Program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak. Hadir setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro1 RRI ND.
2: Anda sedang mendengarkan Florata sore ini. Pro 1.

0: Pendengar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagrin Kabupaten Manggarai Barat NTT mengungkapkan sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab terbatasnya pasokan minyak goreng di sejumlah titik penjualan di wilayah tersebut. Gangguan pasokan dari distributor, kendala logistik hingga pembatasan kuota pengiriman disebut menjadi penyebab utama kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Temuan tersebut diperoleh setelah Disdagrin melakukan monitoring terhadap ketersediaan stok, perkembangan harga, dan pola distribusi minyak goreng di tingkat pelaku usaha, distributor, dan penyalur resmi. Dan hasil monitoring menunjukkan bahwa minyak goreng kemasan ukuran 1 liter, 2 liter, minyak goreng jergen, serta beberapa merek yang umum beredar di pasaran menjadi produk yang paling sulit diperoleh. Sejumlah pedagang mengaku stok telah kosong sejak awal Juni 2026, sementara pasokan dari distributor belum kembali normal. Dan pendengar selain itu Disdagrin juga menghimbau masyarakat untuk membeli minyak goreng sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga pemerataan distribusi di tengah keterbatasan pasokan yang masih terjadi. Dan adapun pelaku usaha diminta menjaga kewajaran harga dan tidak memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Pemerintah daerah menegaskan akan terus memperkuat pengawasan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Florata sore ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Terima kasih kebersamaan Anda, saya Nona Nia bersama rekan Rian Van Granus undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan dan tetap stay bersama kami Pro 1 RRI ND.
1: Get it there.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id

dan pesan moral yang hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selamat malam pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan the one and only Pak Isareng kembali menyapa ruang dengar Anda di Florata malam ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di Florata malam ini, pendengar, kami hadirkan sebuah informasi dari Piala Dunia. Lebih tepatnya salah satu pentolan Piala Dunia, yakni Shakira yang membuka opening ceremony Piala Dunia dengan lagunya Dai Dai. Nah, Shakira, kita tahu bersama bahwa dia kembali membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 dengan judul yang sudah saya spill tadi, Dai Dai, yang berkolaborasi dengan Burna Boy. Nah, baginya kembali terlibat dalam ajang sepak bola terbesar di dunia ini sangat spesial dan unik. Ia juga menyebut Piala Dunia sebagai momen yang mampu menyatukan masyarakat di tengah kondisi sosial dan politik global. Adapun memperkuat nilai persaudaraan dan sportivitas antar bangsa melalui olahraga sepak bola dunia. Shakira bersama Madonna dan juga BTS akan tampil di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat sebagai headliner FIFA World Cup 2026. Penampilan mereka akan mengisi final halftime show yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli mendatang di Amerika Serikat. Ia pun menegaskan semangat persatuan akan menjadi salah satu pesan utama dari penampilan tersebut. Ia diketahui telah lama memiliki kedekatan dengan dunia sepak bola. Ia juga pertama kali tampil dalam ajang Piala Dunia sekitar 2 dekade lalu dan menyebut turnamen tersebut sebagai momen yang mengubah hidupnya. Namanya mulai lekat dengan Piala Dunia sejak membawakan lagu Waka Waka Ey Ey Shamina Mina Shamina Lewa This Time for Africa. Nah, tentu masih ingat dengan lirik ini dan viral dan juga trending pada tahun 2010 ya. Apalagi kita tahu bersama bahwa tahun-tahun itu Afrika menjadi tuan rumah. Nah, dalam proyek lagu Dai Dai, Shakira menggandeng musisi Inggris Ed Sheeran sebagai salah satu penulis lagu. Menurutnya, Sheeran langsung menyambut tawaran itu karena menulis lagu yang ditujukan untuk seluruh dunia merupakan impiannya. Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino membela kebijakan harga tiket Piala Dunia 2026 yang sekarang menuai kritik dari publik internasional. Ia menegaskan bahwa penetapan harga tiket sudah sesuai dengan standar penyelenggaraan olahraga besar di kawasan Amerika Utara. FIFA menetapkan harga tiket mulai dari $140 untuk pertandingan awal hingga $8,680 untuk laga final di New Jersey. Infantino menjelaskan bahwa harga rata-rata tiket masih berada di bawah $500 dan sebanding dengan pertandingan besar lainnya. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

kita tahunya kalau setiap ada event besar ini, apalagi di Indonesia, sekolah kan pasti libur-libur nih. Nah, di Meksiko juga terjadi hal yang sama, di mana pemerintah Meksiko mengeluarkan kebijakan khusus menjelang atau saat pagelaran Piala Dunia 2026 di kota Meksiko. Nah, kebijakan tersebut mencakup penutupan sekolah dan penerapan kerja dari rumah atau WFH bagi pegawai untuk mengurangi kemacetan saat laga pembuka berlangsung. Nah, Presiden Claudia Sheinbaum mengumumkan pegawai federal di ibu kota diminta bekerja dari rumah, sementara sekolah negeri dan swasta ditutup sementara. Pemerintah juga meminta sektor swasta untuk menerapkan sistem kerja jarak jauh bagi aktivitas non-esensial. Melansir dari USA Today, Kamis 11 Juni 2026, langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran perayaan Piala Dunia 2026. Pemerintah menyatakan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi kepadatan lalu lintas dan memastikan acara berjalan lancar. Namun kebijakan tersebut tidak berlaku bagi tenaga kesehatan, aparat keamanan, infrastruktur penting, dan operasional Piala Dunia. Pemerintah menegaskan bahwa sektor-sektor tersebut tetap dibutuhkan untuk menjaga stabilitas selama turnamen berlangsung. Di sisi lain, persiapan Piala Dunia di kota Meksiko juga diwarnai aksi protes dari sejumlah kelompok masyarakat. Di antaranya adalah serikat guru yang melakukan demonstrasi dan memblokir jalan utama. Aksi tersebut tidak berkaitan langsung dengan pertandingan, melainkan terkait tuntunan sosial dan kebijakan pemerintah. Sejumlah kelompok juga mengancam akan menggelar demonstrasi lanjutan menjelang laga pembuka jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Meski demikian, pemerintah menyatakan situasi tetap terkendali dan siap menyelenggarakan turnamen. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata malam ini. Nah, kalau kita bahas bola, apalagi Piala Dunia ini, tidak jauh-jauh dari yang namanya pendapatan. Nah, dari sekian banyak pesepak bola yang ada di dunia ini, kita tahu bahwa Piala Dunia 2026 kembali menjadi panggung bagi para pesepak bola terbaik untuk yang memiliki, maksud kami, yang memiliki pengaruh besar di dunia. Selain bersaing memperebutkan gelar juara, sejumlah pemain juga mencatat pendapatan fantastis sepanjang tahun terakhir. Nah, turnamen yang berlangsung di Amerika, Kanada, dan Meksiko ini diperkirakan menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar. FIFA memperkirakan perputaran pendapatan selama penyelenggaraan kompetisi ini mencapai sekitar 13 miliar dolar Amerika Serikat tahun ini. Lalu kemudian muncul pertanyaan, siapa saja para pemain sepak bola dunia yang mendapatkan harga fantastis? Yang pertama tentu saja CR7 atau Cristiano Ronaldo. Nah, CR7 ini kembali menempati posisi teratas sebagai pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia dengan pendapatan sekitar $300 juta maksud kami, atau setara dengan 5,4 triliun dalam 12 bulan terakhir. Berikutnya ada The GOAT, salah satu The GOAT ya di antara dua GOAT, yakni Lionel Messi yang menempati posisi kedua dengan estimasi pendapatan sekitar $140 juta atau sekitar 2,5 triliun. Yang ketiga ada Kylian Mbappe dengan 2,4 triliun, setelahnya ada Karim Benzema dengan 1,87 triliun. Di belakang Benzema ada Mohamed Salah dengan 1,8 triliun. Dan nama-nama yang disebutkan tadi, mungkin 4 nama yakni CR7, Messi, Benzema, dan Mohamed Salah tidak lagi memasuki masa prime-nya atau di sepak bola dikatakan peak-nya seorang pemain sepak bola. Tapi mereka tetap ada di 5 besar dengan pemain dengan bayaran tertinggi. Dan kita jangan lupa satu lagi, ada jenderal kita Kylian Mbappe yang menempati posisi ketiga. Dan bisa saja dengan umur yang masih begitu muda, kedepannya mungkin kemungkinan akan menggeser posisi Messi dan juga Ronaldo apabila

0: ambil sendiri lah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
0: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
1: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
0: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
0: Yang bener.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, Adek mau minum obat.
0: Gitu dong, tunggu sebentar.
1: Nih, oke, taruh situ.
0: Terus?
1: Taruh apa?
0: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
0: Maaf, gak sengaja.
1: Ya, jadi basah semua.
0: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi, minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf.

Informasi berikutnya yakni kabar baik bagi penggemar timnas Argentina, di mana kiper mereka Emiliano Martinez yang juga mendapat kabar baik jelang Piala Dunia 2026. Nah, kiper ini telah pulih dari cedera dan siap bermain. Menurut laporan jurnalis TIC Sport, Gaston Edul, hasil pemeriksaan medis 24 jam terakhir menunjukkan kondisi Martinez ini semakin membaik. Tim medis dan staf pelatih Argentina memberi lampu hijau dan siap kembali bermain. Sebelumnya, penjaga gawang berusia 30 tahun itu mengalami cedera retak ringan pada jari tangan. Ia absen dalam sejumlah laga pemanasan jelang turnamen Piala Dunia berlangsung. Nah, cedera tersebut tidak memerlukan operasi dan pemulihan berjalan baik sehingga kondisinya sesuai dengan rencana tim medis Argentina. Nah, kehadirannya menjadi suntikan moral skuad Argentina National Football Team asuhan Lionel Scaloni. Mereka akan mempertahankan gelar juara dunia pada turnamen Piala Dunia tahun ini dan kiper tersebut diproyeksikan menjadi pilihan utama di bawah Mistar. Argentina dijadwalkan menghadapi Aljazair pada laga grup J dan Argentina memulai turnamen pada 16 Juni mendatang. Dan informasi ini tentu saja sebuah kabar baik. Saya ulangi lagi, kabar baik bagi fans timnas Argentina. Tapi ada beberapa hal yang perlu diluruskan, bahwa fans Argentina ini takut ketika kemarin sempat bocor sebuah informasi katanya Martinez ini kalau Argentina berhasil back to back juara Piala Dunia maka dia akan pensiun. Tapi informasi beberapa hari setelahnya muncul informasi bahwa Martinez ini telah menyatakan lampu hijau untuk siap bergabung dengan tim asal Italia yakni Juventus. Nah, kemana Martinez akan berlabuh, entah gantung sepatu atau berlabuh ke Liga Italia, tetap kita sama-sama menantikan pergerakannya ke depan. Tapi yang pasti kita harapkan bersama bahwa Martinez ini selalu pulih, karena menjadi satu-satunya harapan timnas Argentina di bawah Mistar. Mungkin ada kiper-kiper lain tapi tidak semumpuni dan tidak punya banyak pengalaman seperti Martinez ini. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: thank you.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Pendengar, kalau kita bicara Piala Dunia, tentu yang tidak kalah hebohnya adalah pemain-pemain muda. Nah, ada beberapa pemain muda yang diprediksi bersinar di Piala Dunia 2026. Yang pertama, sebut saja nama John Eves yang menjelma sebagai motor lini tengah PSG berkat kecerdasan taktik, kerja keras dan ketenangan bermain. Jika Portugal melaju lebih jauh, peluangnya meraih penghargaan pemain muda terbaik semakin terbuka lebar. Di bawah John Eves ada Endrick dari Brazil yang bangkit lewat masa peminjaman sukses di Lyon dengan kontribusi gol yang sangat mengesankan. Kini penyerang muda Brazil itu siap membuktikan kualitasnya di Piala Dunia 2026. Setelah Endrick ada Pau Barsi yang menjadi andalan Barcelona dan Spanyol meski usianya masih sangat muda. Bek tengah itu berbakat dan berpeluang mencetak sejarah di Piala Dunia 2026. Berikutnya ada rekan John Eves dari PSG, Warren Zaïre-Emery yang menjalani musim gemilang dan kini mengincar panggung Piala Dunia bersama Perancis. Peluangnya mengeraih penghargaan bergantung pada menit bermain yang didapatnya nanti. Karena kita tahu kalau Perancis ini terlalu banyak pemain bintang, mulai dari starting 11 sampai di benchnya itu rata-rata pemain top chair dan juga masuk line up utama di tim masing-masing. Jangan lupa juga ada nama Arda Guler yang tampil gemilang bersama Real Madrid musim lalu dengan kontribusi gol penting bersama Kenan Yıldız, starboy dari Juventus yang menjadi harapan besar Turki untuk bersinar di Piala Dunia 2026. Nah, jangan lupa dari underdog ada Antonio Nusa bersama Norwegia yang menjadikannya penantang kuat untuk penghargaan ini. Kita tahu bahwa Antonio Nusa sudah berkontribusi sebanyak 17 gol sehingga catatan ini membuktikan kualitasnya sebagai seorang winger. Nah, ada juga rekan tim Nusa di Leipzig, Yann Diomande, yang menikmati lonjakan karir luar biasa musim lalu terlibat dalam 23 gol. Dan di usia yang masih 19 tahun, ia menjadi andalan Pantai Gading dan rumornya sedang diincar Liverpool di bawah pelatih Iraola. Ada juga Brahimi Diaz atau maksud kami Ibrahim Massa yang sukses menembus skuad utama pada paruh kedua musim debutnya di Bayer Leverkusen. Dan satu lagi yang tidak boleh kita lupakan, Nico Aureli, yang dimana peran Pep Guardiola mengubah Aureli ini menjadi bek kiri kelas dunia di Manchester City. Kini dia juga menjadi andalan yang dibawa oleh Thomas Tuchel dalam skuad timnas Inggris. Berikutnya ada Kenry Paes yang baru berusia 19 tahun dan sudah mengantongi lebih dari 25 caps bersama Ekuador. Jangan lupa juga ada gelandang Argentina yang bersinar bersama Cesc Fabregas di Como, yakni Nico Paz. Dan kita semua tahu bahwa Como sudah masuk di Liga Champions musim depan, salah satunya berkat jasa-jasa dari Nico Paz ini. Jangan lupa juga nama yang santer dibicarakan sebagai calon pemenang Ballon d'Or tahun ini adalah Lamine Yamal yang masih berusia 18 tahun maksud kami, dan menjadi bintang Barcelona dan tentunya menjadi superstar yang akan dibawa atau sedang dibawa oleh timnas Spanyol. Dan terakhir Luka Vukovic yang menjadi andalan lini pertahanan Tottenham Hotspur dan dipinjamkan ke Hamburg musim lalu. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita berjaringan Pro 3 Jakarta.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting, agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
5: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
6: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
7: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari belakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
6: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
9: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
8: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang
9: selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
10: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang gak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
9: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
11: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
12: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
13: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
12: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
14: Putusan yang dibuat oleh pengadilan baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
12: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
15: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
16: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, diantaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
15: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
17: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
16: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Arab Fiti, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah dua rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
2: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrique Sartiwumi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enrique menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
21: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter atau PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
2: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Sewan Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
18: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
1: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda

dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya. Sementara

0: mengingatkan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata malam ini, dan selanjutnya kami ajak pendengar kami umat Kristen Pantekosta dimanapun berada untuk bersama-sama mendengarkan sebuah mimbar agama dengan topik untuk sebuah perdamaian ada harga yang harus dibayar, yang akan disampaikan oleh Evangelis Crispin Priska dari GPDI Mawar Saron ND. Tapi sebelum itu kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah lagu pengantar dari Carmila Warau dengan judul Dia Buka Jalan.

RIND, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Kristen Pentakosta. Saya, Evangelis Crispin, Jemaat GPI Mawar Sharon ND akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya bahwa malam hari ini kami dalam perlindungan-Mu karena kami berdoa dari pagi tadi dan memohon belas kasihan dan rahmat-Mu, perlindungan-Mu sampai pada malam ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami pun dipulihkan, diubahkan, kami diberikan penguasaan diri, kesabaran. Hidup itu indahnya perdamaian, indahnya persatuan, indahnya saling mengasihi. Oleh sebab itu, kami boleh mengalami itu, dan ada yang kami mau menahan diri, kami lebih sabar lagi, kami lebih mengontrol diri lagi. Ada harga yang kami harus bayar. Kami percaya Tuhan bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib karena kasih. Kami mengalami kasih itu, oleh sebab itu kami mau membawa damai. Kami tidak saja mencintai kedamaian, tapi kami adalah

pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pendengar dimanapun berada, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berhubungan dengan keluarga kerajaan Israel. Judul renungan, untuk sebuah perdamaian ada harga yang harus dibayar. Kisah ini saya menceritakan tentang seorang Yoas. Ya, tadi pagi saya juga menyampaikan tentang Yoas di mana disembunyikan oleh tantenya karena akan dibunuh oleh neneknya Atalia. Dan neneknya Atalia ini ingin menghabisi keluarga kerajaan untuk memutuskan hubungan keluarga kerajaan. Namun tantenya menyembunyikannya di Bait Allah selama 6 tahun. Dan akhirnya Yoas ini dipromosikan, ditunjukkan kepada masyarakat umum oleh imam Yoyada. Saudara yang terkasih, kita membaca ya, saya sudah menyampaikan di pembukaan, dan kita membaca firman, kita memiliki sebuah gambaran tentang kehidupan seorang Yoas. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Ziba dari Berseba. Ya. Yoas ini kita sudah tahu bahwa dia adalah keturunan Israel, ya, menggantikan ayahnya. Yoas ini adalah keturunan juga Raja Yosafat, Raja Daud juga ya, yang meneruskan tahta kerajaan daripada Daud dan sampai kepada Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yoas ini dalam bimbingan Imam Yoyada, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, sebab selama hidupnya Imam Yoyada yang mengajarinya. Saudara yang terkasih, Imam Yoyada ini juga yang kudeta terhadap kepemimpinan Atalia, di mana kerajaan Yehuda pada waktu itu diambil alih oleh Atalia. Jadi Atalia ini memang sangat mirip dengan ibunya Isabel, ya, mau menguasai, dominan, tidak mau mengalah, serakah, rakus, sihir, semua ada pada ibunya. Dan inilah juga Atalia, sehingga Yoas ini diselamatkan dan dipromosikan oleh Imam Yoyada. Ya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban bukit-bukit. Jadi memang dalam kepemimpinan seorang raja atau presiden atau gembala sidang atau pastor atau pendeta, itu biasanya mereka menegaskan untuk kita tidak boleh melakukan dosa, tapi juga mereka punya keterbatasan, kita semua keterbatasan untuk melakukan firman Tuhan ya. Jadi menjadi pelaku firman itu kita tidak sempurna, masih banyak kekurangan, namun kita dibenarkan oleh iman. Ini hal yang sangat penting saya pelajari, bahwa ketika para raja pada waktu itu mereka menjadi raja, ada yang takut akan Tuhan, ada yang tidak takut akan Tuhan, ada yang memang benar-benar takut akan Tuhan tapi tidak menyingkirkan berhala-berhala, artinya bukan berarti kompromi, mereka tidak terlalu fokus karena ada pertimbangan-pertimbangan ya, ada pertimbangan-pertimbangan, tetapi ada juga yang sangat radikal, mereka menghabisi berhala-berhala ya. Berkatalah Yoas pada para imam, segala uang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan seseorang, ya, karena dorongan hati seseorang. Jadi memang di situ tujuan daripada pengumpulan uang adalah untuk apa? Untuk memperbaiki yang rusak. Baiklah, para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Ya, uang itu untuk memperbaiki kerusakan rumah. Jadi saudaraku yang terkasih, kehidupan kita ini sangat rusak. Kita juga membutuhkan uluran tangan orang lain, kepedulian daripada orang lain, atau perhatian daripada orang lain untuk memperbaiki kehidupan kita yang rusak. Ada hamba-hamba Tuhan, atau juga untuk memperbaiki kita yang rusak, yang datang atau hadir dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang menyakitkan. Ya, orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang menghancurkan kehidupan kita. Sebenarnya ini adalah cara Allah di mana mau memperbaiki kehidupan kita yang rusak, karakter kita yang rusak itu dengan cara Allah.
menurut kita sudah benar, tetapi menurut Allah tidak baik, maka dihadirkanlah orang-orang yang hendak memperbaiki kita, sekalipun itu menyakitkan, tapi semua baik. Ada rencana Allah yang indah. Maka setiap peristiwa yang menyakitkan dalam hidup kita, atau orang-orang yang benci kita, orang-orang omongin kita di belakang, orang-orang yang hancurkan nama baik kita, itu semuanya dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan. Maka kita harus mengerti bahwa segala sesuatu yang rusak ini diperbaiki oleh Tuhan. Tetapi dalam tahun kedua, dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Kadang-kadang kita memang lalai ya, memperbaiki rumah Tuhan, memperbaiki diri kita, kadang-kadang kita lalai. Hal inilah yang memicu ketegasan daripada Yoas. Yoas sedikit tegas kepada imam-imam, ya. Maka jadi ayat yang ketujuh, sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan itu. Jadi uang tidak boleh pegang. Kita tidak boleh egois ya. Kita harus peduli terhadap orang lain, saudara. Ini bicara tentang kehidupan yang mengarahkan hati kita dan pikiran kita hanya berpusat atau fokus kepada diri sendiri. Sedangkan Yoas itu memikirkan umat, memikirkan rakyat yang dipimpinnya, memikirkan kerajaan Yehuda. Di ayat 9, kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Jadi semua fokusnya ke Tuhan baru diatur ya. Kita juga begitu, kita punya gereja, kita punya gembala sidang, kita punya pemimpin rohani ya. Kita harus mendengarkan itu, instruksi darinya segala sesuatu. Kalau kita mengambil keputusan, harus berdasarkan instruksi daripada pemimpin kita. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja sebesar imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat di dalam rumah Tuhan. Jadi ini diatur dengan baik. Ya, perlu kita hidupnya teratur ya. Kita diatur juga, jangan hidup kita karena kita sudah punya karunia, kita sudah punya kemampuan, talenta dan sebagainya, kita tidak lagi butuh yang namanya pimpinan, kita tidak lagi butuh yang namanya nasihat-nasihat. Tidak begitu, saudara. Kita akan menjadi orang yang sangat liar. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarnya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan. Jadi kita perlu pengawasan, saudara. Kita perlu teratur. Kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat batu, mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah Tuhan. Saudara, kayu dan batu ya, saudara. Ini jenis-jenis karakter hati kita. Ya, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita saling mengisi satu sama lain, bahan-bahan bangunan, saling mendukung, saling support. Ya. Tetapi di ayat yang ke-13, untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu, perak, pisau, bokor, penyiraman nafiri, atau suatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkan kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Jadi ada yang mengerjakannya, ada hamba Tuhan, ada penginjil, ada gembala, ada rasul, ada nabi. Itu masing-masing punya bagiannya. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang sebab mereka bekerja dengan jujur ya. Orang kalau jujur tulus itu tidak perlu pakai perhitungan ya. Banyak orang tuh pakai perhitungan, kalau kerja begini berarti untungnya saya apa ya, ruginya saya apa. Jadi untung rugi perhitungan, silakan makan dan minum, silakan begini begitu, tapi hatinya tidak tulus. Orang yang jujur dan tulus, orang yang jujur pasti tulus, saudara. Nah, tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidak boleh bawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian dari para imam. Jadi ya, korban penghapus dosa, penghapus salah itu adalah korban darah Yesus, sehingga para imam di sini, pemimpin umat, pemimpin jemaat itu yang mengatur ya, supaya hidup kita boleh diselamatkan. Asupan-asupan makanan rohani itu semuanya datang daripada mimbar gereja, dari pemimpin rohani. Tentu pemimpin rohani itu kita juga tidak luput dari salah dan dosa. Mereka juga melakukan pelanggaran, tetapi kita berdoa agar Tuhan mengampuni, memulihkan mereka. Kita juga semua orang-orang berdosa.
Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang bagi dia juga ikuti korban bakaran dipersembahkannya itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Jadi kita perlu untuk memberikan itu kepada imam. Mereka punya kebutuhan juga. Tiap-tiap korban saji yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagian semua anak-anak Harun, semuanya dapat bagian. Saudara yang terkasih, kita berlanjut dengan kisah yang berikutnya. Saudara, kita berlanjut tentang kisah kehidupan seorang Yoas, itu korban keselamatan. Saudara, ini penting, korban keselamatan memang harus bayar harga. Kalau kita lihat pengorbanan Yesus, inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkan untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik, yang teraduk, dan yang diolah dengan minyak. Saudaraku, ini tentang tepung, di sini adalah firman Tuhan, dan di sini menjadi roti kehidupan, saudara. Menjadi makanan yang menyangkan hidup, bukan dari roti saja, tapi firman. Roti ini bicara tentang firman Tuhan, dan di sini minyak bicara tentang Roh Kudus. Jadi kita itu hidup akan menjadi kenyang, hidup dipuaskan itu kalau peranan firman dan Roh Kudus. Jadi kembali kita ibadah sejati, ya, kita perhatikan di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah sejati. Jadi kita tidak lagi kalau mempersembahkan kepada Tuhan itu diri kita sendiri, ya. Ibadah sejati sungguh-sungguh, kita tunduk pada otoritas Allah, kita diatur oleh firman Tuhan, tidak lagi yang roti bundar, minyak, segala macam, repot sekali saudara. Tidak lagi perjanjian baru itu seperti perjanjian lama. Atau perjanjian lama tidak lagi seperti perjanjian baru yang terlalu bikin repot, ribet begitu, ya. Kita ikut Tuhan itu tidak ribet. Sebetulnya membuat kita ribet adalah dosa. Ketika kita tidak taat pada perintah Tuhan, itu yang menjadi ribet, saudara. Nah, dalam kepemimpinan Yoas yang di ayat yang ke-17, ya, tadi mereka tidak mengadakan perhitungan, ya, untuk rumah Tuhan. Korban penghapusan dosa, itu sekarang ini adalah Yesus yang menjadi korban bagi kita. Pada waktu itu majulah Hazael, Raja Aram, diperanginya Gad, dan dilebutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem. Jadi mereka juga musuh-musuh di sini tidak saja menyerang Hazael, Raja Aram dan Gad, tetapi juga mereka merencanakan Yerusalem. Saudaraku, kadang-kadang iblis itu datang memerangi kita, ya. Melalui siapapun, atau musuh-musuh kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang tadinya baik dengan kita, anggota keluarga kita, siapapun dekat dengan kita, ya. Makanya di sini di ayat yang ke-18, tapi Yoas Raja Yehuda mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram, dan Ahasya, Raja-Raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja, dikirimnya semuanya itu kepada Hazael Raja Aram, maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Saudaraku, ketika saya membaca ayat ini, satu emosi, ya, karena saya berpikir dengan pikiran saya, ketika saya belajar lebih dalam lagi tentang ini, apa yang dilakukan Yoas sepertinya salah, ya. Dia hanya untuk menyogok Hazael supaya tidak berperang lagi dengan harta benda itu, warisan leluhur mereka, ya, harta yang berharga, emas, semuanya yang ada dalam rumah Tuhan dari leluhur mereka, warisan dari nenek moyang mereka yang ada di rumah Tuhan dikasihkan saudara kepada Raja Aram, tujuannya supaya tidak memerangi lagi. Ketika saya membaca ini, saudara-saudaraku, Yoas ini ternyata benar, untuk supaya tidak terjadi namanya peperangan, tidak terjadi permusuhan, perkelahian, pertikaian, ya, suami istri, apalagi sekarang seperti artis terkenal, mereka bisa saling cindir di media sosial, saling mengata-ngatai di media sosial. Saudaraku, sebenarnya tidak perlu terjadi yang namanya perceraian rumah tangga apabila kita memberikan hal-hal yang berharga buat orang lain, agar orang lain itu diam, orang lain tidak marah, tidak emosi. Kita tuh seperti menyogok mereka dengan harta ini, kalau saya baca, ya.
Yoas itu sepertinya gerakan tutup mulut dengan cara memberikan harta yang ada pada rumah Tuhan itu melalui waris nenek moyang mereka. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengertian rohaninya bahwa tindakan Yoas ini benar. Dia dengan sabar, dia memang ada satu yang dibayar. Ya, sakit hati kita kalau dibenci orang, sakit hati kita kalau diomongin orang, sakit hati kita kalau ditusuk dari belakang, sakit hati kita kalau dibenci orang dan sebagainya, diomongin, dijelek-jelekin, sakit hati. Tetapi kita tetap bersabar, kita tetap mengalah. Saudaraku, pernah sekali saya memiliki teman tiba-tiba tidak menegur saya, entah apa, tetapi saya merasa bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu terhadap saya. Mereka berkomplotan, mereka menjelek-jelekin nama saya. Dan pada waktu itu, teman saya harus berdiri di mimbar untuk pelayanan. Saya datangin, saya salamin, saya bilang kalau saya ada salah, saya minta maaf. Kenapa? Saya ada harga yang saya harus bayar. Saya mengalah, saya harus pertaruhkan rasa malu saya. Ya, saya harus bersabar, saya harus menguasai diri, karena dia harus melayani Tuhan, dia berdiri mimbar, dan harus tidak boleh yang namanya rasa dendam, rasa pahit, rasa sakit hati. Saya mengalah untuk kepentingan jiwa-jiwa, ya, orang yang datang ibadah kan rasa lain, ada api lain, ada kepahitan yang berdiri mimbar, lalu kemudian diimpartasikan kepada jemaat. Saya mengalah, saudara, demi kepentingan banyak orang. Di sini sebuah pelajaran diberikan oleh Yoas bagi kita bahwa memang segala sesuatu untuk keselamatan, untuk kedamaian, untuk pemulihan, segala sesuatu itu memang kita yang harus mengalah. Suami harus mengalah terhadap keegoisan istri, istri juga harus mengalah terhadap keegoisan suami. Mengalah dulu, nanti baru bisa dibicarakan dengan baik. Ya, saudara, kita mengalah dulu, apa saja yang kita lakukan. Namun keputusan daripada Yoas ini tidak diterima oleh semua orang, saudara. Ya, tidak diterima oleh semua orang. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah dari Raja Yehuda? Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan Kesila. Saudara, pegawainya itu tidak setuju, tidak sepakat dengan tindakan Yoas yang memberikan harta benda milik pusaka nenek moyang mereka diberikan kepada orang lain. Yesus rela mengosongkan diri, saudara. Dia datang menjadi manusia, dia menanggalkan kealahannya supaya kita boleh diselamatkan. Saudara, ada rencana Allah, ada karya Allah di situ, ya. Mengosongkan rumah Allah, bait Allah itu perlu dikosongkan, ya. Kita harus yang menjadi harga diri kita, kita tidak boleh pertahankan. Ya, saudara, seperti Yesus, kita perhatikan ya firman Tuhan. Filipi 2 ayat 6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi milik ini harusnya dipertahankan oleh Yoas karena ini warisan leluhurnya. Sudah, tetapi di sini di ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku yang terkasih, yang dilakukan Yesus demi keselamatan, dia tidak mempertahankan dirinya bahwa dia adalah Allah. Tapi dia mengosongkan dirinya supaya apa? Mengambil seorang hamba. Jadi Yoas ini sedang merendahkan dirinya supaya banyak orang diselamatkan. Seringkali kita harus menahan hati kita, rasa marah, rasa tidak puas ketika diperlakukan jahat. Tapi kalau Tuhan suruh mengampuni, ya mengampuni. Tuhan suruh berdoa, ya berdoa. Tuhan suruh kita minta maaf walaupun kita tidak salah, kita harus lakukan. Ini namanya mengosongkan diri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ayat yang ke-21. Yozakar anak Simea dan Yozabad anak Somer ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Lalu ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Amaziah anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saya membaca ini, saudara-saudara, saya menangis. Saya menangis, saya mikirin dari tadi malam sampai sekarang saya mikirin, saudara. Saya mikirin terus firman ini. Ya, mikirin terus. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini luar biasa apa yang dilakukan Yoas. Sampai matinya, Yoas hidup benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, mungkin kebaikan hati kita dianggap sepele. Kebaikan hati kita ketika kita menolong orang lain, supaya orang lain tertolong dan diselamatkan, tidak terbelenggu, kita dicurigai, kita disalah artikan, kita mengucap syukur. Yang penting yang melihat kita itu Allah, bukan manusia. Saudara, sering saya pelayanan, dicurigai, saya dicibir, saya dicaci maki, disalahartikan, ya rencana-rencana jahat untuk menjatuhkan saya. Tapi ingat bahwa sekalipun manusia boleh salah duga tentang kita, salah menilai tentang kita, tetapi Allah tidak pernah salah menilai tentang kita. Amin.
Saudaraku, kisah Yoas ini sangat menarik perhatian saya sudah secara pribadi, karena di sini dia tidak melakukan kesalahan. Dia terus menyukakan hati Tuhan, sekalipun dia dibunuh, sekalipun dia dibenci, dicaci maki, tapi dia tetap takut akan Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Saudaraku yang terkasih, kita mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan itu selalu menyertai orang-orang percaya, dan kita boleh diselamatkan karena pengorbanan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, biarlah kami menanggalkan segala keegoisan kami, kami menanggalkan segala kepentingan kami untuk keselamatan banyak orang, keselamatan keluarga, selamatkan rumah tangga, selamatkan tetangga, selamatkan keluarga besar, selamatkan bangsa kami, selamatkan kota kami. Dengan kami tidak ego, ada harga yang kami harus bayar begitu mahal ya Tuhan, dengan menanggalkan kepentingan pribadi kami demi karya keselamatan, demi menolong banyak orang. Ampuni kami Tuhan kalau kami sombong, angkuh, kadang-kadang kami mempertahankan diri kami. Kami selalu merasa diri kami benar. Tapi dengan mendengarkan firman Tuhan, kami mau menanggalkan segala sesuatu yang berharga, yaitu pertaruhkan harga diri kami. Berikan roh penguasaan diri, berikan kami kesabaran agar kami bisa mengampuni orang lain, kami bisa mengasihi orang lain, dan kami tidak mengambil keputusan salah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan sekali lagi RRI ND, sekali di udara, tetap di udara. Dan para pendengar semua yang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, salam, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

lumpur yang masih berselimut remang. Suara denting sudip beradu dengan wajan menjadi melodi pembuka hari. Ibu Mary, wanita dengan gurat kelelahan yang disembunyikan di balik senyum tipisnya, selalu bangun sebelum matahari sempat menyapa. Bagi Mary, setiap butir beras yang ia cuci adalah butiran doa. Dan setiap peluh yang jatuh saat ia menjajakan kue ke pasar adalah investasi untuk sebuah masa depan yang belum pernah ia saksikan sendiri. Dulu, Mary memiliki mimpi yang sederhana namun megah. Ia ingin mengenyam pendidikan tinggi, memakai toga, dan menjadi seorang guru. Namun, kemiskinan adalah tembok besar yang memaksa Mary melipat ijazah SMA-nya rapat-rapat, menguburnya di dasar lemari tua, dan menggantinya dengan celemek masak. Namun, ada satu hal yang perlu kita tahu. Mimpi seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah. Sejak putri tunggalnya, Rosa, lahir ke dunia, mimpi Mary berpindah detak jantung.

0: sedikit lagi, Mary. Tinggal 30 bungkus lagi. Kalau ini habis, uang semesteran Rosa bulan depan bisa lunas.
1: Mama, belum tidur? Ini sudah jam 2, Mama.
0: Tanggung, anakku. Kalau pagi baru dibungkus, nanti kuenya keburu keras. Kamu, kenapa belum tidur? Besok ujian, kan?
1: Mama, Rusa pikir setelah semester ini, Rusa mau cuti saja. Rusa mau kerja di pabrik di depan itu. Rusa tidak tega lihat Mama tiap malam begini. Mama makin kurus.
0: Rusa, lihat Mama. Dulu, waktu Mama seumuran kamu, Mama punya mimpi jadi guru. Mama ingin pakai seragam rapi, mengajar di depan kelas. Tapi, kakekmu sakit, dan Mama harus berhenti sekolah untuk jualan di pasar.
1: Tapi sekarang Rosa yang harusnya gantian jaga Mama.
0: Tidak, mimpi Mama itu tidak mati, Rosa. Mimpi itu hanya pindah. Sekarang, mimpi itu ada di pundakmu. Setiap kali Mama mengaduk adonan, Mama bayangkan kamu pakai baju wisuda. Setiap kali Mama kedinginan di pasar, Mama bayangkan kamu sukses. Jangan padamkan mimpi Mama hanya karena kamu kasihan pada badanku. Badanku ini kuat karena doa untukmu.

0: Hari demi hari bergulir, Rosa tetap teguh dalam baktinya, menyelesaikan setiap tugas kuliah dengan ketekunan yang tak goyah. Di sisi lain, Ibu Mary tetap menjadi pejuang di hiruk-pikuk pasar, memeluk erat misinya bahwa Rosa, putri kesayangannya, harus meraih sukses. Hingga akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Seluruh ujian telah terlampaui, dan kini Rosa bersiap melangkah menuju altar wisuda untuk menjemput mimpinya.
1: Hari ini hawanya berbeda ya, Mama. Lebih cerah dari biasanya.
2: Mama tidak pernah menyangka kain hitam ini rasanya begitu halus di tangan Mama. Selama ini, Mama cuma bisa lihat dari jauh atau di televisi.
1: Mama tahu, tadi saat rektor memindahkan tali toga Rose, Rosa tidak memikirkan pekerjaan atau masa depan. Rosa cuma dengar suara surip Mama yang beradu dengan wajan di tengah malam. Rosa cuma ingat bau tepung di baju Mama.
0: Rosa melepas toganya. Ia mematung sejenak, lalu secara perlahan memasangkan topi toga tersebut ke kepala Ibu Mary. Ibu Mary terkejut.
2: Rosa, apa-apaan ini? Malu dilihat orang. Ini kan punyamu.
1: Bukan, Ma. Ijazah ini memang atas nama Rosa. Tapi yang wisuda hari ini adalah perjuangan Mama. Yang menang hari ini adalah mimpi Mama yang tidak pernah padam, meski disiram air mata bertahun-tahun. Mama Mary, Anda lulus dengan nilai terbaik di hati saya.
0: Rosa memeluk Ibu Mary erat. Ibu Mary menangis sesegukan di bahu anaknya. Tangan kasarnya mengelus punggung Rosa.
2: Terima kasih, Terima kasih sudah menjaga nyala mimpi Mama. Sekarang, Mama sudah bisa tidurnya.

saudari kami. Salam hormat untuk setiap ayah dan ibu, sosok-sosok yang perjuangannya tak pernah padam meski dihantam dinginnya malam atau panasnya terik matahari. Terima kasih telah menjadi jangkar bagi kebahagiaan kami. Hari ini, di depan saksi bisu perjuangan kalian, kami berjanji akan menjadi putra-putri istimewa

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada. Di tengah derasnya arus teknologi yang terus bergerak, ada satu pertanyaan yang pelan-pelan mengendap. Apakah kreativitas anak muda hanya berhenti di layar gawai, atau bisa tumbuh menjadi sesuatu yang mengubah cara kita melihat hidup? Dan hari ini kita masuk ke ruang cerita tentang sebuah komunitas di Kupang, Nusa Tenggara Timur, yakni Skolmus. Sebuah ruang belajar yang menjadikan multimedia bukan sekedar keterampilan, tetapi juga cara untuk menangkap jejak kehidupan, merawat ingatan kota, dan membuka jalan bagi harapan baru. Melalui program Rekam Kota, tentunya mereka mencoba menyelamatkan potongan-potongan memori yang mungkin perlahan hilang di telan waktu. Lalu pendengar, bagaimana sebuah gagasan sederhana ini bisa bertahan menjadi gerakan, dan bagaimana kreativitas bisa menjelma menjadi napas sosial, ekonomi, sekaligus budaya? Kita akan membahasnya bersama narasumber dari Skolmus, yakni Kakak Franky. Selamat malam, Kak Franky.
1: Malam, Kak.
0: Baik, apa kabar, Kak?
1: Sehat-sehat.
0: Baik, Kakak, sebelum mulai dialog, izin mungkin ada salam dari Bapak Kepala Kantor Pertanahan Lembata nih, Pak Yance.
1: Ya, ya. Oh iya.
0: Baik, Kakak, kami sebenarnya penasaran kenapa Skolmus ini, atau apa yang mendasari lahirnya Skolmus di Kupang belasan tahun lalu, Kak?
1: Oh, itu kalau tentang Skolmus sih, kenapa sampai Skolmus itu lahir itu, itu persoalannya hanya di ini, ada dua faktor. Yang pertama itu tentang akses dan juga kesempatan. Itu sih yang mendasari. Jadi kayak yang kita tahu bahwa di tahun-tahun 2011 ke bawah itu kan akses di bidang multimedia itu kan susah. Nah, jadi kayak bagaimana sih caranya supaya orang-orang yang di Kupang ini bisa mengakses itu dengan yang murah dan bisa lebih cepat bertemu dengan pelaku-pelakunya. Makanya Skolmus membentuk itu. Jadi dibentuknya dari cara mengumpulkan orang-orang yang pernah mengikuti workshop ataukah pendidikan yang reguler di luar, untuk membuatlah kegiatan workshop-workshop berkaitan dengan multimedia. Kayak gitu sih prosesnya.
0: Nah, Kak Franky, di tengah awal perjalanan mungkin, bagaimana kemudian Skolmus ini meyakinkan anak-anak muda bahwa multimedia itu sebenarnya bukan hanya kita main HP atau bermain gadget, tetapi sebuah ruang untuk berkarya dan juga berdampak?
1: Nah, kalau persoalan meyakinkan, kita tahu bahwa kita punya keyakinan sendiri di Skolmus bahwa multimedia itu adalah sebuah media yang bisa kita pakai untuk menjebatani, untuk menyuarakan sesuatu. Misalnya kayak dalam hal advokasi, itu multimedia punya peran yang sangat penting. Terus juga bagaimana bagaimana orang bisa mengingat sesuatu dengan cepat dengan pendekatan-pendekatan multimedia itu. Makanya kita merasa bahwa multimedia adalah hal yang paling dasar untuk bagaimana kita bisa mendistribusikan pengetahuan ini. Tentang bermain gadget sendiri itu, memang kita tidak bisa tutup mata bahwa gadget adalah salah satu alat yang kita gunakan untuk mendistribusikan pengetahuan. Tapi kayak bahan dasarnya itu dari apa? Dari multimedia itu yang menjadi poin utama yang kita kita produksi dulu, baru gadget menjadi penghubungnya, kayak gitu.
0: Nah, Kakak, kita tahu bahwa seringkali komunitas ini kan hanya bertahan sebagai ruang hobi bagi sebagian orang. Apa kunci yang kemudian membuat Skolmus ini mampu bertahan itu dan sih, berkembang dalam bentuk wirausaha sosial, Kakak? Halo? Halo, Kak Franky? Halo? Halo, Kak Franky? Wah, sepertinya kita terkendala jaringan. Halo? Benar, kami masih mencoba untuk terus menghubungi narasumber kami karena kita sedikit mengalami kendala jaringan. Jadi sambungan telepon kita terputus. Halo, selamat malam, Kak Franky. Kak Franky, selamat malam. Ini sudah tersambung memang WhatsApp-nya. Halo, Kak Franky. Halo? Halo, Kak Franky.
1: jaringan ya kak.
0: Halo?
1: Jaringan kayaknya.
0: Oke. Baik pendengar, kami tetap mencoba untuk menghubungi narasumber kami karena suara kami mungkin tidak terdengar oleh narasumber kami yakni Kak Frenky yang merupakan direktur dari komunitas Kolmus. Tapi kami tetap mencoba untuk terus menghubungi. Halo Kak Frenky.
1: Yo.
0: Oke, nah Kak Frenky, kita tadi sempat terputus terkait dengan pertanyaan bahwa komunitas ini kan seringkali jadi bahan pelarian atau ruang hobi ini kan. Apa kemudian kunci yang membuat Skolmus mampu bertahan sampai sekarang, Kak?
1: Kalau tentang ruang hobi dan juga kayak ruang pelarian sih, menurut saya bahwa kenapa Skolmus masih bertahan itu karena memang salah satu pendekatannya dari hobi ini. Dari hobi, terus kita terus berinovasi, jadi kayak kita punya satu slogan itu yaitu adaptasi atau mati kayak gitu kak. Jadi kayak kita terus beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Jadi bagaimana hobi itu kita fasilitasi kayak gitu. Jadi hobi adalah salah satu pemicu utama kenapa mereka mau terlibat dan bagaimana kita merawat hobi itu biar mereka terus berkomitmen untuk berkomunitas kayak gitu.
0: Oke, nah menarik tadi Kak Frenky mengucapkan bahwa adaptasi atau mati nih. Saya penasaran sebenarnya sudah berapa orang yang tergabung dalam Skolmus sendiri dan rata-rata usianya berapa tahun Kak? Karena kalau kita bicara adaptasi atau mati ini kan otomatis katakanlah beberapa orang senior mungkin agak susah ya, apalagi harus mengejar dengan tuntutan zaman yang serba cepat dan digital ini Kak.
1: Iya, kalau secara anggotanya saat ini tuh belasan orang Kak, bisa 15 orang. Tapi kalau secara dalam prosesnya yang jadi membernya Skolmus itu sudah cukup banyak Kak. Jadi ada yang akhirnya di dalam prosesnya sudah bekerja, akhirnya keluar. Jadi kayak kita terus-terus beradaptasi dalam artian kan kita punya anggota-anggota yang baru juga. Jadi kita beradaptasi menggunakan pendekatannya mereka lagi, ataukah perkembangannya lagi viral apa gitu mereka menjadi salah satu narasumber ataukah menjadi bahan untuk kita membuat sebuah metode pendekatannya kayak gitu. Jadi bukan hanya menggunakan pemikiran, kalau kita bilang pemikiran orang tua tidak sekedar itu. Kita pakai anak muda juga sebagai bahan pembelajaran kita untuk membentuk sebuah metode pendekatan.
0: Mantap sekali. Nah, Kak Frenky, apakah ada tantangan unik yang dirasakan ketika membawa narasi kreativitas nih di tengah masyarakat yang mungkin belum terbiasa dengan industri kreatif, Kak?
1: Nah, ini yang kesulitannya tuh ya awal-awal itu kita rasakan bahwa orang merasa bahwa kalau menggunakan jasa untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif itu sangat mahal gitu. Jadi kayak kita dalam prosesnya kan kita bergerak di bidang edukasi juga, jadi kayak memberikan pemahaman bahwa kayak kalau klien kita berikan dengan harga begini nih kenapa itu. Jadi ada yang dijabarkan apa saja mereka dapatkan, terus bagaimana sih kita berproses sampai ini sampai jadi kayak gitu, sebuah karya itu jadi. Jadi dari prosesnya itu artinya pemahaman itu bisa bertumbuh. Jadi yang kita rasakan sekarang tuh bahwa kayak ternyata sebuah karya tuh pantas dibayar mahal nih, karena ini masyarakat sudah cukup paham lah dengan itu.
0: Oke, nah kakak bagaimana dengan fasilitas sendiri? Karena kita tahu di NTT bahkan di Kupang mungkin di ini ibu kota provinsi, alat-alat penyewaan mungkin atau fasilitas multimedia ini serasa jarang ya, atau makan masih sedikit orang yang menyewakan mungkin kak. Bagaimana di Kupang sendiri kak?
1: Ya kalau memang tentang penyewaan tuh secara regulasinya memang agak rumit ya kalau tentang penyewaan. Jadi kayak kebanyakan kalau di Skolmus itu kita menggunakan fasilitas atau kayak alat kita sendiri. Jadi kayak alat kita tuh menjadi support untuk komunitas. Jadi tidak ada yang kayak misalnya tidak dari komunitasnya sendiri yang menyediakan kayak misalnya kayak kamera atau apapun itu untuk kita berkarya. Tapi secara kesadaran itu dimiliki oleh personal-personal di dalamnya. Jadi dari prosesnya itu tuh kita saling mendukung lah proses untuk bagaimana komunitas itu bisa berkembang. Karena kita tahu bahwa kayak memang untuk penyewaan alat tuh ada, tapi kita kan agak takut juga misalnya bagaimana orang itu merawat alatnya itu tuh. Jadi benar, itu tuh yang menjadi sulit untuk dilakukan.
0: Oke. Lah, Kak Franky, bagi Skolmus sendiri, bagaimana kemudian cara teman-teman dari Skolmus ini mendefinisikan kesuksesan sebuah komunitas? Apakah dari portofolio yang dikenal luas atau memang dari sisi dampak yang benar-benar bertahan di masyarakat, Kak?
1: Kalau tentang portofolio sih, itu kita melihatnya dari itu tentang perjalanan. Portofolio kan tentang perjalanan.
0: Ya.
1: Tapi kalau kita melihat kesuksesan bahwa kayak dalam artian kita mengedukasikan sesuatu, apakah terjadi sebuah perubahan sosial atau tidak, ataukah dalam individu-individu itu terjadi peningkatan kapasitas, dan juga misalnya yang lebih terlihat itu bisa memilih untuk berkarir di bidang multimedia, di bidang kreatif itu.
0: Okay.
1: Jadi itu yang kita lihat bahwa ini ada yang kita dapat nih, ada impact-nya, bukan hanya dampak tentang jumlah yang kita ajarkan, tapi dari orang-orang yang kita ajarkan ada perubahan apa sih yang mereka lakukan gitu.
0: Oke. Nah, Kakak, cukup menarik kalau kita berbicara tentang Skolmus. Ini justru yang lebih dikenal adalah programnya Merawat Kota yang sempat ramai ini. Nah, saat program Merekam Kota ini mulai dijalankan, Kak, apakah hal yang paling mengejutkan yang mungkin ditemukan dari memori warga yang selama ini belum pernah terungkap, Kak?
1: Ya, jadi kayak ini pertanyaan cukup menarik ini. Ya. Jadi kayak dari kita sejak penyelenggaraan pertama itu, kita mendapati bahwa ada memori-memori yang menjadi sebuah ruang nostalgia juga. Ataukah misalnya kita awal itu kita buatnya di pabrik es Minerva. Nah, di situ kan kita menampilkan beberapa foto-foto yang lama tentang Kota Kupang. Dan ada ibu-ibu tuh yang bercerita bahwa dulu kita tempat pacarannya di sini, misalnya di halte dan sebagainya. Kayak oh dulu sih tempat pacar kayak gitu, kita akhirnya kita tahu beberapa informasi yang dari warga yang berkunjung tuh memberikan tambahan pengetahuan untuk kita. Terus juga ada rasa penasaran yang mereka tahan selama ini, misalnya kayak pabrik es Minerva itu kan tidak diakses oleh semua orang. Jadi di dalam prosesnya itu akhirnya mereka, oh pabriknya begini, seperti ini bentuknya. Jadi akhirnya ada juga yang mereka dapatkan dalam artian penyelenggaraan Merekam Kota itu. Jadi kita rasa bahwa di dalam proses Merekam Kota yang kita jalani ini, banyak pengetahuan tuh yang kita dapat di saat penyelenggaraan pamerannya. Jadi ada insight-insight baru yang kita dapat itu. Misalnya, oh ini kita kadang-kadang misalnya di Kupang tuh dulu kan ada pemain basket dan sebagainya. Akhirnya kita bertemu dengan pelakunya dan dia memberitahu bahwa, oh yang di dalam foto ini ada nama sini, dan ini sudah meninggal, kayak gitu-gitu. Tapi di dalam prosesnya kan kita pencarian informasi, kita hanya menemukan foto yang mau dibilang foto bertuan, tapi tak ada informasi di dalamnya. Jadi dalam proses pamerannya baru kita dapat tambahan informasi itu. Itu yang seru sih, Kak.
0: Oke. Nah, Kakak, saya penasaran nih, ketika teman-teman melakukan program Merekam Kota, katakanlah kita sudah mendapatkan foto-foto yang mungkin sedikit merefleksikan atau mengembalikan ingatan masa lalu seseorang, pernah tidak sih ada kecenderungan dari pemerintah untuk menawarkan kepada teman-teman Skolmus sendiri bahwa ini nih sebenarnya bisa flashback nih tentang cerita Kota Kupang misalnya. Apakah pernah ada kolaborasi mungkin dengan pemerintah sendiri?
1: Kalau kolaborasi sih kita dari proses awal tuh kita mencoba untuk mencari sumber-sumber informasi dan juga arsip-arsip yang dimiliki pemerintah, tapi dalam prosesnya akhirnya kita menemukan bahwa di badan arsip sendiri, kayak misalnya dalam range waktu tertentu, arsip itu dimusnahkan dan sebagainya. Jadi kayak banyak arsip tuh yang kita tidak bisa dapatkan dari pemerintah. Tapi misalnya kita dapat izin untuk dari sebuah wilayah untuk kita gunakan gedung dan sebagainya. Itu yang kita manfaatkan tentang kayak kewenangan pemerintah untuk memberikan izin kepada kita untuk mengakses sebuah tempat. Dan juga di dalam prosesnya, memang Skolmus tidak memberikan ruang untuk misalnya ada kolaborasi dalam artian menjadi penyumbang dana dan sebagainya. Jadi kita sistemnya secara mandiri untuk melakukan kegiatan ini. Karena yang kita lihat bahwa apabila kita menggunakan penyandang dana dan sebagainya, itu ada kepentingan lain yang harus kita suarakan juga. Jadi makanya ini menjadi program Skolmus sendiri. Jadi kita mau bersuara, itu adalah hasil dari suara kita sendiri, bukan hasil titipan.
0: Oke. Nah, Kak Frenkie, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana cara teman-teman dari Skolmu sendiri menjebatani jarak antara sejarah yang mungkin terasa kaku untuk diceritakan dengan pendekatan multimedia yang lebih dekat dengan anak muda.
1: Nah ini ya, jadi kayak yang kita lihat bahwa arsip itu kan terkadang membosankan kalau kita lihat. Melihat foto-foto lama, kita tidak tahu informasinya apa juga, jadi kayak apa sih ini? Kayak, makanya kita di dalam prosesnya kita melakukan pendekatan dengan seni itu. Seni jadi sebuah ruang untuk interpretasi tentang arsip itu. Makanya di dalam prosesnya kita menggunakan semua indera itu, misalnya indera peraba, penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Jadi ada berbagai macam bentuk penyajian. Jadi dari misalnya kayak teater, terus ada kayak media baru yang harus menggunakan sound atau seni visual yang membuat orang nyaman untuk di mata, dan juga yang kita sadari bahwa kepentingan Instagramable ini juga mempengaruhi. Jadi pendekatan seni ini menjadi ruang untuk bagaimana transformasi informasi ini bisa bisa sampai. Jadi kayak misalnya kalau dalam penyajiannya cukup enak dilihat, akhirnya mengundang orang lain untuk mau mengakses itu pengetahuan, kayak gitu sih.
0: Nah, Kak Frenkie, menurut teman-teman dari Skolmu sendiri dan dari pandangan Kak Frenkie juga, kenapa kemudian warga di Kota Kupang sebenarnya perlu peduli pada arsip dan memori kotanya sendiri, Kak?
1: Jadi baik, ini

0: ada. Karena itu kayak pandangan subjektif yang banyak masuk di situ. Jadi kita pakainya pandangan-pandangan kolektif warga ini. Jadi kayak kita merasa bahwa itu tuh adalah sesuatu yang penting. Nah, kenapa pengasihan itu menjadi penting di dalam prosesnya? Kalau kalau kita hanya bercerita, dia menjadi kayak cerita dongeng dan sebagainya. Makanya pengasihan itu menjadi hal yang paling penting dalam hal kayak ya, boleh kita melakukan dokumentasi ulang tahun dan sebagainya ya. Sehari-hari kita lakukan, tapi itu bisa menjadi wajah tentang untuk merekam perubahan-perubahan yang terjadi di kota kayak gitu.
1: Oke. Kak Frenky, saya ini penasaran ya. Hasil dari tangkapan atau kolektif dari teman-teman Skolmu sendiri, misalnya katakan satu jepretan mungkin yang sangat penting atau membangkitkan memori lama beberapa orang di Kupang, pernah tidak dari hasil program rekam kota itu bisa merubah satu cerita yang mungkin sudah lama diceritakan secara turun-temurun, dan ketika ada merekam kota ini merubah semua apa yang sudah diceritakan secara turun-temurun itu, Kak? Ini kita berbicara tentang sejarah nih, Kak.
0: Iya. Jadi baik, ini kita punya pengalaman yang awal merekam kota ini yang sebenarnya secara ceritanya ada banyak sekali yang terjadi, tapi kita ambil salah satu contohnya yaitu yang pabrik es Minerva itu. Nah, dulu kan secara informasi yang tersebar tuh adalah pabrik es Minerva adalah hasil dari desainnya ini Soekarno. Tapi ternyata dari sumber narasumber yang utama ini, yang pemiliknya ini, ternyata itu bukan hasil dari Soekarno. Soekarno itu mendesain pembangkit listriknya yang di sampingnya. Jadi bukan yang pabrik esnya. Jadi kayak informasi dari dulu tuh bahwa Soekarno yang mendesain itu, padahal bukan, kayak gitu.
1: Nah, apakah tadi yang sudah diceritakan barusan oleh Kak Frenky sudah merubah bagaimana cara masyarakat untuk memahami cerita sebenarnya dari pabrik Minerva ini?
0: Iya. Jadi dari prosesnya itu kan biasanya kalau ada pertemuan orang menyampaikan itu, pasti kita juga menambah informasi ke dia kayak gitu, atau memberikan informasi pemahaman juga. Terus di dalam prosesnya kan kita hasil tulisan yang kita buat itu kita posting di websitenya Merekam Kota. Jadi sekaligus jadi bahan literasi yang bisa diakses nantinya ke depan.
1: Oke, cukup menarik memang ya, ketika ada beberapa orang anak muda kolektif ini katakan bisa merubah apa yang sudah tertulis sejak puluhan tahun lalu dengan sebuah gerakan sederhana merekam kota, tapi kemudian pada akhirnya bisa menjadi satu bahan literasi yang bisa menambah wawasan dari teman-teman di Kupang sendiri, Kak.
0: Iya.
1: Nah, Kak Frenky, dalam proses merekam itu sendiri, bagaimana cara menjaga agar sebuah karya ini tetap otentik dan tidak berubah menjadi sekedar interpretasi pribadi, Kak?
0: Nah, jadi kayak di dalam prosesnya, kita tetap mengambil karyanya dari warga tanpa merubah isi dari narasi yang ada di situ. Terus kita dari karya-karya yang ada, kita mencoba mencari benang merah keterhubungan-keterhubungan yang ada, misalnya kayak dari cerita keluarga A, ada singgungan dengan foto yang ada di keluarga B. Nah, itunya yang kita jahit, kita narasi ini kita cocokkan dengan visual ini dan sebagainya. Jadi karena kita tahu bahwa banyak sekali cerita tentang informasi ada di foto itu akhirnya berhenti di pemilik arsip sebelumnya, tidak sampai keturunannya kayak gitu. Nah, itu tuh yang menjadi sebuah tantangan. Jadi kita melihatnya bahwa oh, ada kesesuaian atau tidak nih antara cerita ini dengan visual yang ada di foto-foto arsip ini. Dan situnya yang kita coba kawinkan. Dengan kayak, makanya di dalam prosesnya kita menggunakan narasi ataukah cerita-cerita tutur ini menjadi sebuah bahan arsip juga untuk kita bisa kita bilang cross check dengan yang arsip-arsip yang ada kayak gitu.
1: Oke. Nah, Kak Frenky, kalau kita bicara dari sisi ekonomi sendiri, bagaimana kemudian sebenarnya multimedia ini menjadi napas bagi keberlanjutan hidup anggota Skolmu sendiri, Kak?
0: Nah, jadi kalau di multimedia menjadi napas di Skolmu itu karena kita menjadikan multimedia menjadi sumber penghasilan kita juga. Nah, jadi kayak di dalam proses kita

0: apa bekerja dan sebagainya, kita menggunakan pendekatan multimedia ini. Jadi misalnya videografi, desain grafis dan sebagainya, kita menggunakan pendekatan ini. Terus di dalam prosesnya ada hasil yang kita dapatkan, itu kita sisihkan nih 10% dari hasil kita kerja ini untuk keberlangsungan Skolmus. Dalam hal ini juga membiayai program-program kita, salah satunya Merekam Kota ini. Jadi makanya multimedia menjadi napas utama dari Skolmus karena itu.
1: Nah, kalau kita bicara tentang komunitas sendiri, Kak, banyak yang bilang bahwa komunitas ini hanya semangat di awal lalu meredup nih. Nah, bagaimana cara Skolmus sendiri menjaga agar api ini tetap hidup di tengah perjalanan yang cukup panjang nih, Kak?
0: Ya, jadi kayak kalau menjaga api ini kan kita melihat bahwa yang tadi saya bilang bahwa kita harus tetap terus beradaptasi itu. Jadi kita melihat nih secara kebutuhannya apa nih, mana yang harus kita prioritaskan. Jadi skala kebutuhan itu yang kita lihat dulu. Terus kita mulai nih menentukan nih, kira-kira kita harus merubah apa nih, ataukah kita harus menyelesaikan dengan apa. Jadi dalam prosesnya itunya yang kita lakukan, kita selalu lakukan penyelesaian. Jadi kayak Skolmus tuh tiap tahun pasti akan ada penyelesaian, misalnya di dalam hal manajemen komunitasnya. Terus kayak di dalam hal program, misalnya ke pameran dan sebagainya pun, kita selalu ingin untuk menghasilkan sesuatu yang baru kayak gitu. Jadi kayak misalnya pameran Merekam Kota tahun ini tidak akan sama dengan yang 2 tahun berikutnya. Dia selalu ada hal baru yang kita lakukan. Jadi kita selalu menemukan hal-hal yang unik baru yang kita bisa pelajari. Karena kalau kita dengan sesuatu yang berulang biasanya ya, bosan akan membawa kebosanan itu.
1: Ya, benar.
0: Nah, itu yang kita lakukan. Kita terus beradaptasi dengan inovasi-inovasi baru kayak gitu.
1: Oke. Kak Frenkie, apakah Skolmus ini merasa peran komunitas saat ini sudah cukup didengar oleh para pengambil kebijakan di daerah, Kak?
0: Kalau itu sih kalau menurut saya didengarkan, tapi kalau untuk dilakukan sih agak susah juga tuh kan. Jadi itu tergantung nomenklatur yang dibangun dari pengambil kebijakan ini. Kita kan hanya menyuarakan saja sebagai kayak kita sebagai pengamat, dan kita melihat bahwa ini ada yang timpang nih. Nah, mari kita suarakan ini. Kalau tidak direspon juga tidak menjadi masalah, karena kita hanya menyampaikan aspirasi kita gitu.
1: Oke. Pernah tidak? Boleh dilanjutkan, Kak Frenkie?
0: Jadi itu dalam prosesnya Skolmus selalu punya ini nih, salah satu pegangan itu ya, kita terus berbagi lah. Kayak dalam slogannya itu terus berbagi cahaya lah, kayak itu supaya itu tetap menyala kayak gitu. Karena kita dasarnya adalah tentang solidaritas berbagi kan. Jadi intinya kita bagikan dulu, itu nanti jadi berguna atau tidak itu pilihan masing-masing.
1: Kak Frenkie, pernah tidak ada momen ketika karya atau aktivitas dari teman-teman Skolmus sendiri justru mengusik kenyamanan pihak-pihak tertentu nih, dan kalau misalnya ada, bagaimana cara menyikapinya, Kak?
0: Kali dalam prosesnya memang kita tidak melepaskan diri dari sebuah masalah ataukah kayak kita dulu pernah coba-coba bereksplorasi atau ini eksperimen di bidang menghasilkan karya. Jadi ada satu momentum yang lucu itu adalah di saat kita mencoba membuat sebuah poster ataukah mesh dari karya dari foto yang lama tentang keluarga Koro kalau tidak salah. Jadi teman-teman coba bereksperimen dengan menyisipkan ini nih superhero Iron Man kalau tidak salah ya, di dalam foto itu, dan kita dipanggil untuk bertanggung jawab untuk itu. Karena itu kan agak ya, kita merubah isi dari konten itu. Tapi akhirnya kita dari proses itu kita mengetahui bahwa ada yang harus kita benahi di dalam prosesnya kita. Jadi jangan mengubah isi dari konten itu. Mungkin kita bisa menyamakan tuh dalam bentuk narasi dan ataukah menyinggung sistem pemerintahan ini dengan menggunakan pendekatan visual ini, Kak. Tapi mengubah isi dari visual itu tidak boleh. Jadi kita punya, akhirnya kita tahu bahwa oh, kita ada yang kita salah di dalam proses ini. Terus misalnya kita dalam prosesnya juga kita pernah terlibat di salah satu program dari CMT di Jogja, mengangkat tentang 25 tahun reformasi, dan itu juga cukup, ya cukup berbahaya juga itu. Tahun-tahun 98 dan sebagainya juga. Di dalam prosesnya kita juga cukup berhati-hati. Jadi kayak intinya kita hanya kebanyakan tuh mengambil informasi yang misalnya dari warga ini nih yang kita buat dalam bentuk visual untuk diberikan atau disajikan. Jadi kita tidak terlalu banyak di ruang-ruang protes itu. Kita hanya mengumpulkan pandangan-pandangan warga ini yang kita distribusi. Dan kalau kita ditentang pun ini secara narasumbernya jelas kayak gitu. Jadi kita cukup berhati-hati di situ.
1: Kak Frigi, kalau kita bicara seni di NTT sendiri kan, ada tidak sih anggapan bahwa apa sih ini anak-anak nih terlalu rebel, terlalu ini? Pernah tidak ada anggapan seperti itu?
0: Iya sih Kak, memang kan kebanyakan yang kita lihat tuh teman-teman yang bergelut di bidang seni itu pasti secara penampilannya juga se-rebel memang kakek itu, jadi secara penampilan tidak jelas. Terus mereka hidupnya dari mana kayak gitu. Karena kan kita bukan daerah yang besar dari bidang seni kan. Misalnya kayak Jogja ya tahu bahwa kalau di bidang seni ya pasti kamu punya uang dan sebagainya. Tapi kalau di Kupang sudah terbiasa dengan pandangan bahwa pekerjaan sebenarnya adalah yang di kantor. Jadi kalau yang di bidang seni pasti anak-anak yang tidak jelas ini datang kayak gitu, gitu. Pasti dipandang bahwa tidak jelas ini orang-orang ini. Jadi kayak itu tuh yang merubah pandangan itu tuh agak sulit. Jadi kita hanya kita menjalani apa yang kita senangi, dan kalau kita bisa hidup dari situ kita lakukan.
1: Kayak gitu. Tapi pada akhirnya kan pergerakan dari teman-teman ini kemudian diadaptasi lah, apalagi oleh banyak instansi sekarang, orang apa-apa multimedia, seni, desain grafis. Nah ini suatu kabar baik kah bagi teman-teman di sekolahmu sendiri atau?
0: Ya ini sebuah kabar baik kan, akhirnya kita juga di dalam prosesnya kita dilibatkan di dalam. Kita tahu ini tidak, dia tahu bahwa ini sudah sampai di pengambilan keputusan atau belum, tapi di dalam diskusi-diskusi untuk merancang sesuatu ataukah menentukan sebuah program sebagainya, kita juga sempat diundang kayak gitu. Ataukah misalnya di taman budaya kayak ini sebaiknya kita buat program apa ya kayak gitu gitu, ataukah diskusi-diskusi yang untuk membangun kesadaran masyarakat, terus dalam artian kayak mendistribusikan pengetahuan ini tuh kita kebanyakan juga diundang untuk terlibat kayak gitu.
1: Nah, Kak Frinky, jika anak muda di ND nih, di kota saya sekarang, ingin mulai mendokumentasikan kota ND, apa modal pertama yang paling penting untuk anak-anak ND siapkan, Kak?
0: Yang modal utama tuh keberanian sih, Kak. Karena kan ini bukan hal yang gampang juga kayak gitu ya. Jadi kayak paling tidak harus berani mengambil langkah itu. Tentang kalau kalau saya sering bercerita misalnya teman-teman di Lembata dan Sumba dan sebagainya, lakukan saja. Maksudnya nanti baru di dalam prosesnya baru kita melakukan pembenahan. Kalau belum melakukan, buat apa dibenahi kayak gitu?
1: Ya benar.
0: Biasanya kan kita mau buat program itu pemikirannya terlalu rumit di awal kan? Akhirnya program itu tidak jadi. Jadi buat dulu misalnya kayak mau buat pameran kamera kota, buat saja dulu. Kayak dapat arsip berapa banyak itu saya yang kita kelola. Nanti tentang pendekatan dan sebagainya itu proses berikut. Intinya kita lakukan itu sih. Keberanian saya untuk mengambil langkah itu.
1: Nah justru keberanian ini yang kadang-kadang jadi bumerang ya, atau salah persepsi ditafsirkan oleh teman-teman yang mungkin ingin memulai. Pokoknya kita harus berani, harus frontal, harus brutal, hardcore lah inilah. Nah menurut Kak Frinky sendiri, apa kesalahan paling fatal yang sering dilakukan anak muda, katakanlah saat mulai membangun gerakan komunitas di daerah?
0: Jadi ini saya flashback kembali kepada cerita kita waktu di ini menjadi salah satu cikal bakal juga merekam kota itu hadir. Jadi kita pernah bertemu dengan salah satu teman yang mengumpulkan arsip-arsip yang terbengkalai di jalan, di pasar loak dan sebagainya. Nah dari prosesnya itu dia namanya Arif Furqan dari Jogja. Mm-hmm. Jadi bertanya kira-kira 65 tuh apakah hanya terjadi di Jawa ataukah di Kupang juga? Mm-hmm. Terus kalau terjadi nih apakah ceritanya sama dengan yang di film-film?
1: Yeah.
0: Ataukah tidak? Jangan sampai cerita yang dibuat di film itu hanya di Jawa saja, di misalnya di Kupang tuh tidak terjadi, dia punya isu tapi tidak se-ekstrim yang terjadi di Jawa. Nah, pertanyaan itu tuh yang menjadi pemicu kita kayak, oh, akhirnya menarik juga kita mencoba mencari tahu informasi itu. Dan dalam prosesnya akhirnya kita menemukan arsip-arsip walaupun tidak ada hubungan dengan 65 dan sebagainya. Dalam prosesnya kita tidak menemukan arsip-arsip berkaitan dengan 65, tapi kita menemukan arsip-arsip yang lain tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kupang ataukah perkembangan kota. Dari situnya akhirnya kita terus melakukan itu, dan ada bahan juga yang kita bisa pakai untuk kita ini kan publikasikan ataukah presentasikan ke warga.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ternyata warga tuh tidak butuh yang terlalu rumit juga kak menurut saya. Mungkin pertama kita menggunakan pendekatan nostalgia, tapi kak akhirnya ada cerita-cerita perkembangan. Kenapa sih sampai Soekarno harus dibuang ke Ende? Akhirnya kita bisa menemukan dari proses-proses itu, misalnya kayak gitu. Tidak perlu yang terlalu rumit cuy.
1: Oke. Nah, Kak Franky, menurut pengamatan Kak Franky sendiri dan juga teman-teman dari Skolmus, apa satu hal yang mungkin paling hilang dari kota-kota di NTT saat ini yang seharusnya kita selamatkan melalui dokumentasi, Kak?
0: Yang paling hilang tuh adalah yang cerita tutur nih kak.
1: Oh oke.
0: Biasanya itu tidak turun kak.
1: Ya benar.
0: Nah kan pemilik pengetahuan itu tiba-tiba meninggal, tidak diturunkan ke anak dan ke cucunya. Jadi otomatis hilang. Dalam artian sama halnya dengan di foto lah, foto keluarga.
1: Yep.
0: Pasti informasi itu hilang kalau tidak ada yang memberitahu bahwa ini siapa yang ada di sini nih. Dia punya peran apa sih di kehidupan kita nih? Nah kalau informasi itu hilang berarti generasi berikut tidak akan dapat. Mungkin arsipnya masih tertinggal tapi informasinya sudah hilang.
1: Okay.
0: Jadi makanya salah satu arsip itu adalah tutur, itu adalah sebuah arsip juga. Tinggal bagaimana kita mengolahnya.
1: Okay. Nah Kak Franky, mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog ini, apa pesan yang paling ingin dititipkan oleh teman-teman dari Skolmus dan Kak Franky sendiri bagi anak-anak muda di ND misalnya yang sedang mencoba merajut mimpi melalui komunitas di daerahnya sendiri? Silakan Kak.
0: Yang mau saya titipkan itu adalah dalam berkomunitas adalah banyak sekali kita melakukan pemakluman karena kita berkumpul dengan banyak perspektif. Jadi kita harus banyak memaklumi, tapi jangan lupa dengan tujuan kita bersama, yaitu untuk apa kayak gitu. Yang penting tahu dulu tujuan kita. Kalau tujuan kita adalah menjadi sumber pengetahuan kah, atau menjadi jembatan untuk transfer pengetahuan, maka kita perkuat di situ.
1: Oke, baik Kak Franky, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama RRI malam ini Kak. Sukses terus untuk Skolmus dan juga berbagai programnya. Semoga kedepannya tidak ada lagi anggapan bahwa teman-teman yang bergelut di dunia seni ini adalah orang-orang yang susah diatur, rebel dan lain-lain Kak.
0: Ya, itu yang kita harapkan.
1: Oke, baik Kak Franky, selamat malam Kak, selamat beraktivitas.
0: Ya, makasih banyak Kak. Ya.
1: Siap. Nah baik, pendengar, dari percakapan kita hari ini kita belajar bahwa komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, tetapi ruang di mana kegelisahan ini diubah menjadi sebuah gerakan, dan gerakan itu kemudian perlahan memberi makna bagi banyak orang di sekitarnya. Dari Skolmus, kita melihat bahwa kreativitas tidak berhenti pada karya, ia bisa menjadi cara untuk bekerja, cara untuk kita peduli, dan cara untuk mengingat kembali siapa kita dan dari mana kita berasal. Bahwa sebuah foto lama pun bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan hari ini. Mungkin setiap kota punya ceritanya sendiri, dan mungkin tugas kita bersama adalah memastikan bahwa cerita itu tidak hilang begitu saja. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: dimanapun Anda berada, senang sekali ya. Seperti biasa, Rian Hidayat, spesial penyiar malam minggu yang akan menemani Anda untuk berkaraoke ya dalam ruang rindu edisi Harmoni Karaoke. Kami menunggu partisipasi Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami melalui line telepon maupun WhatsApp kami. Silakan di nomor yang sebelum-sebelumnya sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Dan bagi Anda yang mungkin tidak mau karaoke, silakan Anda juga bisa tetap bergabung bersama kami untuk request lagu yang Anda inginkan. Silakan, kami menunggu partisipasi Anda pendengar. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bung Yeri.
1: Malam.
0: Wah, Bung Yeri. Waduh.
1: Iya, saya agak sedikit batuk nih.
0: Itu sudah. Bagaimana nih? Mau karaoke atau bagaimana? Suara lagi batuk nih.
1: Saya coba-coba dulu. Tapi kalau suara saya tidak apa ya, harum akum lah.
0: Oke. Mau karaoke lagu apa, Bung Yeri?
1: Lagu Allah Peduli dari Jonathan Parmira, kalau tidak salah coba cari di situ. Allah Peduli.
0: Allah Peduli. Allah Peduli dari Jonathan ya. Jonathan Prawira.
1: Iya.
0: Bagaimana?
1: Lah Arbang Riane. Dari Jonathan kalau tidak salah.
0: Oke, Jonathan ini ya, Jonathan Prawira ya.
1: Iya.
0: Baik, pendengar kita.
1: Jadi kita mohon maaf kalau suara saya tidak ini ya, harap maklum ya.
0: Iya. Pendengar, saya ajak Anda untuk mendengarkan sebuah siraman rohani ya. Siraman rohani dari Bung Yeri dengan lagunya Alam Peduli yang dipopulerkan oleh Jonathan Prawira. Semoga setelah melantunkan lagu ini, batuk yang Yeri rasakan sembuh nih, karena lagu ini lagu rohani nih. Bagaimana Yeri? Siap?
1: Siap. Musiknya agak sedikit supaya saya bisa dengar dengan jelas.
0: Siap, kita gaskan.

0: Bang Rian. Bang Rian.
1: Yo, bagaimana Bung Yeri?
0: Apa? Ulang. Itu tadi sudah masuk tuh pertanyaan itu dong.
1: Iya, kita ulang lagi ya.
0: Iya.
1: Oke, mau yang versi ini atau bagaimana?
0: Yang ada musik, yang ada yang pakai yang apa maksudnya? Yang ada musik yang pakai style itu tuh.
1: Oke, kita coba dulu, baik.
0: Iya, makanya. Oke, pas. Salah, Bang. Bang, salah.
1: Bagaimana ya?
0: Bang.
1: Yo, yang mana?
0: Itu terlalu tinggi, biar yang tadi saja.
1: Oke deh. Ini pas.
0: Ini terlalu tinggi.
1: Oke, terlalu tinggi. Aduh, kita pakai yang ini saja ya.
0: Yang mana?
1: Yang piano.
0: Oke.
1: Oke.

0: Terima kasih Bung Yeri, meskipun agak batuk-batuk tapi sudah
1: menghibur. Ini Bang Rian, saya maunya yang saya latih tadi siang itu tuh permisi ya, bukannya memang nadanya seperti itu, tapi tidak tahu lagi yang di situ, yang di playlist yang di situ. Kalau saya agak bingung juga yang di intro, padahal itu yang apa itu sudah lanjut yang di satu per. Kalau yang saya latih tadi siang itu tuh itu harus ulang dari pertama, itu juga apa kayak pakai musik, ada pakai stylenya, tidak pakai intro, nadanya sama kayak gitu.
0: Okay.
1: Kalau saya latih tadi siang, saya latih sendiri.
0: Okay. Lain kali mungkin Bung Yeri bisa kirimkan dulu, Bung Yeri pakai instrumen yang mana, biar kita play yang sesuai dengan suaranya Bung Yeri ini. Salam-salamnya silakan ya, Bung Yeri.
1: Iya, permisi sebelum nadanya pas kayak gitu, hanya yang saya bingung ini yang pakai ini nih apa? Yang pakai intro ini nih.
0: Oke deh.
1: Kalau saya latih tadi siang itu yang beda, yang ada stylenya. Masalahnya nanti kalau saya kirim lewat apa nanti?
0: WA dong.
1: Kirim saja di sini kan, di WA RRI ini bisa?
0: Iya, tiap hari Sabtu kalau mau karaoke bisa kasih instrumennya, nanti tinggal kita putarkan.
1: Oh ya, takutnya nanti saya kirim takutnya ini apa? Mungkin sebelum permisi sabar, sebelum saya salam-salam, takutnya kalau saya kirim cepat takutnya apa? Sebelum Bang Rian masuk itu nanti penyiar yang lain bilang ini Ana nih kirim apa sebenarnya ini.
0: Tidak apa-apa Bung Yeri, aman. Mungkin salam-salamnya silakan Bung Yeri, karena masih banyak nih yang mau menelpon nih.
1: Oh iya, Bang Rian dengan siapa ini malam? Defrika?
0: Bukan, dengan legenda RRI ini, Yakobus Sareng.
1: Oh iya. Oke, kalau begitu selamat bertugas untuk Bang Rian bersama Yakobus.
0: Iya. Om Bai.
1: Bai Sareng.
0: Iya.
1: Yakobus Sareng lagi. Bai Sareng, selamat berakhir. Selamat berakhir pekan, selamat bertugas. Selamat bermalam minggu. Semoga pulangnya hati-hati di jalan.
0: Siap. Terima kasih, Yeri.
1: Yang lainnya sabar, masih ada. Yang lainnya ini ada Nursia, ada Om Papi, ada Marcel, ada Sipri, ada Bang Jambox, Nano, Ida, semuanya selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan. Mohon maaf kalau nama-nama yang saya tidak bisa sebut, soalnya saya ini lagi batuk.
0: Oke. Oke, Bang Yeri.
1: Oke.
0: Siap.
1: Oke, makasih.
0: Ya, oke. Sama-sama.
1: Malam.
0: Selamat malam. Di belakang Bung Yeri ada siapa lagi? Silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa saya bicara?
2: Dengan Putra Mus di Netumali, Karyan.
0: Bung Putra Mus, kita baru berjumpa lagi nih setelah sekian lama. Apa kabar, Bung?
2: Iya, betul sekali, Karyan.
0: Malam ini mau karaoke atau request lagu, Bung?
2: Iya, mau karaoke, Kak.
0: Karaoke sih ya. Mau lagu apa nih, Bung?
2: Lagunya itu Spiring Berdua tapi yang versi slow ya, Kak.
0: Spiring Berdua yang low ya?
2: Iya, yang versinya slow.
0: Oke, yang slow ya. Yang slow, kita coba carikan dulu Spiring Berdua yang slow nih. Nada pria. Oke deh.
2: Oke, Kak, siap.
0: Siap. Siap menggetarkan udara ND malam hari ini?
2: Alright.
0: Oke, kita gaskan.
2: Gas. Yes.

0: Terima kasih Bung Putramu sudah menghibur kami malam hari ini.
1: Oke.
0: Oke, salam-salamnya Bung, silakan.
1: Oke, salam-salam yang pertama buat kalian ya.
0: Siap.
1: Barang operator, selamat malam, selamat bertugas. Terus buat yang lagi mendengarkan ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Alhamdulillah, salam selalu, salam kompak lewat udara. Semoga terhibur dengan lagu yang kudengarkan pada kesempatan malam hari ini. Oke, buat kalian terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih juga Bung Putramus. Siap, selamat malam juga Bung Putramus. Terima kasih. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Nursia. Nursia mau lagu apa?
2: Malam juga sudah ganggu-ganggu.
0: Mau karaoke lagu apa Nursia?
2: Coba lagu Racun Cinta dari Evita Mala. Ada yang ori itu Mas Rian.
0: Racun Cinta Evita Mala. Ngeri memang. Iya. Malam-malam nih suka suka minta racun-racun eh.
2: Aduh jangan ganggu.
0: Hai. Au. Yang original kah?
2: Iya betul Mas.
0: Oke.
2: Nanti dibantu ya Mas ya kalau ndaknya.
0: Siap. Sudah siap mengguncang bumi ende malam ini?
2: Ya Allah.
0: Oke Nursia?
2: Oke siap.
0: Baik. Pendengar kita dengarkan bersama suara dari Nursia dengan Racun Cinta.

0: semuanya. Yang pertama, kubincirkan buat Mas Rian bersama Bung Operator.
1: Selamat
0: bertugas buat berdua. Dan terima kasih buat Saudara Putra Mus tadi. Dan spesial buat Karandi yang ada di Adonara. Buat seluruh pendengar setia dari ND, semoga terhibur selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nursiah memang selalu menghibur kita dengan suara indahnya nih. Nursiah kapan-kapan harus ikut lomba lah. Paling tidak kalau tidak dangdut akademi ya bintang radio lah kalau bisa. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Rian.
1: Dengan siapa saya bicara?
2: Dengan Ramlah dari Buton Tengah.
1: Ramlah dari Buton Tengah. Ramlah, akhirnya kita bertemu setelah sekian lama.
2: Iya benar.
1: Ramlah, mau karaoke atau cuma request lagu nih?
2: Kiranya mau karaoke, coba-cobalah.
1: Oke deh, lagu apa kalau boleh nih?
2: Lagu penyanyi yang sama tapi lagu yang berbeda, Nada-Nada Cinta dari Evita Mala.
1: Nada-Nada Cinta dari Evita Mala. Kenapa malam ini Evita Mala laku sekali?
2: Iya benar, karena dia laris.
1: Hai, wuh.
2: Iya betul, dia laris mandi dia.
1: Oke, okay. Siap menggetarkan angkasa raya malam ini. Kita gaskan?
2: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay. Mari pendengar, saya ajak Anda untuk mendengarkan lagu Nada Cinta. Siap?
2: Ya.
1: Oke, okay.

0: kata tidak mau karaoke ini nih, malah request lagu nih. Ada yang request lagu Dirimu Satu dari Ungu, Janji Suci, dan juga Kamu Jahat dari Geisha. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oh, rupanya terputus nih. Kami masih menunggu partisipasi Anda pendengar, satu atau dua penelpon lagi untuk bersama-sama kita berkaraoke ya malam hari ini di Ruang Rindu, tentunya edisi Harmoni Karaoke. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Dian.
0: Selamat malam, dengan siapa saya bicara?
1: Sama Viola di Makassar.
0: Viola di Makassar, akhirnya kita bertemu apa lagi. Apa kabar? Viola mau minta lagu apa? Baik, alhamdulillah. Viola juga apa kabar?
1: Request aja dong.
0: Request? Baik. Boleh. Lagu apa?
1: Request aja ya.
0: Boleh, lagu apa?
1: Dengerin lagunya Anima Bintang.
0: Anima Bintang.
1: Kalau seneng Rian deh nyanyiin.
0: Jangan dong. Fokus siaran ini.
1: Permintaan pendengar dong.
0: Kita fokus siaran, oke? Okay? Anima ya, dengan Bintang ya.
1: Ya.
0: Oke, salam-salamnya silakan.
1: Oke, saya hanya buat barang tadi, apa kabar? Pokoknya buat temannya aja deh.
0: Oke.
1: Kalau mau kecuali Bang Rian, happy weekend, jangan lupa ya nyanyiin.
0: Siap, nanti saya nyanyi dalam hati ya. Baik, sama-sama Viola. Waalaikumsalam. Baik pendengar, saya ajak Anda untuk mendengarkan lagu yang diminta dari Viola tadi, sekaligus beberapa pendengar yang sudah request lagu melalui WhatsApp kita dari studio. Dari ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang.

mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Pendengar, lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Terima kasih telah menjadikan Ruang Rindu sebagai tempat pulang bagi hati yang diam-diam menyimpan cerita.

Pastikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya, padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id

ND Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND bersama saya Reni Hidayat dan juga rekan saya Bai Sareng. Dan sembari menemani aktivitas malam Anda, kami hadirkan sebuah informasi yang kami kutip dari laman resmi kami yakni rri.co.id. Informasi ini terkait dengan kopi yang sekarang bukan sekedar minuman pahit atau manis, melainkan bagian dari gaya hidup masyarakat. Nah, dari pagi hingga malam, kopi menemani aktivitas, obrolan santai hingga momen overthinking banyak orang. Bagi Gen Z, kopi menjadi simbol identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong di coffee shop estetik. Nah, pertumbuhan budaya ngopi di Indonesia ini meningkat 8%

mengunggah selera karena kita tahu kopi punya aroma khas yang kuat dan mudah dikenali para penikmatnya. Nah, pencinta kopi bahkan mampu mengenali jenis biji kopi hanya dari aromanya. Yang kedua, kafein pada kopi ini dikenal mampu membantu tubuh tetap terjaga saat beraktivitas. Selain itu, kopi juga dapat membuat pikiran lebih rileks dan membantu meredakan stres. Kopi juga diyakini dapat membantu meningkatkan produksi dopamin di dalam otak manusia. Karena itu, kopi sering membuat suasana hati terasa lebih baik dan juga menyenangkan. Banyak penikmat kopi memulai pagi sambil mengejar aktivitas dan passion mereka sehari-hari. Cappuccino, latte, dan mochaccino sering dipilih karena memberikan semangat sebelum memulai rutinitas. Nah, senja menjadi waktu melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Banyak orang tentunya menikmati kopi sendirian atau bersama teman di coffee shop favorit mereka. Nah, jadi sekarang kopi hadir bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga menjadi bagian keseharian banyak orang. Dari aroma hingga suasana coffee shop, kopi menghadirkan pengalaman yang dekat dengan gaya hidup modern dan informasi. Informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Ih,
1: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

cepat saji yang sering menjadi pilihan praktis untuk memenuhi kebutuhan makan di tengah aktivitas sehari-hari. Rasanya yang lezat dan mudah ditemukan membuat banyak orang menjadikannya menu favorit dalam berbagai kesempatan. Namun, konsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dapat meningkatkan resiko munculnya berbagai gangguan kesehatan pada tubuh. Yang pertama adalah kurangnya asupan gizi, kemudian gigi lebih mudah rusak, serta gangguan pada fungsi otak. Berikutnya, risiko penyakit jantung, dan yang terakhir, kesehatan pernapasan terganggu. Oleh karena itu, membatasi konsumsi makanan cepat saji dan memilih menu bergizi membantu menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang setiap hari. Pola makan seimbang juga mendukung kebugaran, mengurangi risiko penyakit, dan membuat aktivitas harian terasa lebih nyaman bagi tubuh. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni RRI

Indahnya ketika cuaca panas, ternyata

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Sian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?

0: penuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang

0: weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Pendengar, informasi terakhir yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan sebuah peristiwa yang cukup lucu, di mana timnas Inggris menghadapi kendala menjelang pertandingan perdana Piala Dunia 2026 setelah perlengkapan latihan dilaporkan hilang. Nah, insiden tersebut terjadi saat kendaraan pengangkut peralatan tim dibobol pencuri di Kansas City, Amerika Serikat. Perlengkapan ini sebelumnya dikirim dari pusat persiapan Inggris di Florida menuju Swap Soccer Village, Kansas City. Lokasi tersebut akan digunakan skuad asuhan Thomas Tuchel sebagai basis latihan selama menjalani turnamen di wilayah itu. Kasus tersebut terungkap setelah rombongan pemain Inggris tiba di Kansas City pada Sabtu waktu setempat kemarin. Laporan awal menyebut sejumlah bola dan sepatu sepak bola termasuk barang yang diduga hilang dari kendaraan. Kepolisian Kansas City mengkonfirmasi penyelidikan setelah dilakukan terkait dugaan pencurian perlengkapan milik tim nasional Inggris tersebut. Petugas juga memastikan kendaraan yang tiba di kota itu ditemukan dalam kondisi sejumlah barang telah hilang. Dan polisi menyatakan proses investigasi masih berlangsung untuk mengidentifikasi seluruh barang yang hilang dari kendaraan tersebut. Aparat juga telah mengamankan dua orang yang kini berstatus sebagai pihak yang menjadi perhatian penyidik. Sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Inggris masih melakukan pendataan terhadap perlengkapan yang diduga dicuri pelaku. Dan hingga kini pendengar, belum terdapat informasi resmi mengenai jumlah barang hilang maupun nilai kerugian yang ditimbulkan. Sejumlah petugas kepolisian telah berada di lokasi sejak Jumat malam guna melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti, dan mereka juga berkoordinasi dengan pihak federasi untuk mempercepat pengungkapan kasus yang menjadi perhatian publik tersebut. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: Pendengar RRI, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita ini pendengar, kita belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti cerita yang baru disampaikan.
1: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, penyiaran Darian Hidayat, operator studio Mbak Isareng dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Dan pendengar, sekaligus kami menginformasikan kepada Anda, setelah lagu Padamu Negeri dikumandangkan, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Qatar versus Swiss yang berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena, dan juga pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti kami ajak Anda untuk menyaksikan atau mendengarkan pertandingan antara Brazil versus Maroko di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari

geografi di depan mata yang membutuhkan karakter kokoh di tengah arus globalisasi hingga kemampuan untuk bersaing. Di awal PKB 2026 ini, Wamenduk bangga melihat keterlibatan anak-anak hingga disabilitas merata di seluruh kontingen pawai kabupaten atau kota. Diharapkan nantinya mereka bisa menjadi seniman-seniman penerus yang sukses melestarikan budaya Bali, serta menjawab tantangan menjelang Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke informasi mancanegara. Permintaan global untuk pengiriman barang melalui jalur laut utara diperkirakan akan meningkat pesat seiring perluasan koridor tersebut, terutama di tengah ketegangan di sekitar Timur Tengah. Menteri Pembangunan Timur Jauh dan Arktik Rusia, Alexei Sekunkov, menyampaikan hal tersebut dalam menanggapi pernyataan atau pertanyaan apakah ia mengharapkan peningkatan permintaan global untuk transportasi melalui jalur laut utara di masa depan, termasuk mengingat ketegangan di sekitar Terusan Suez. Rusia saat ini telah membangun solusi teknologi paling kompleks seperti kapal pemecah es, peluncuran satelit keluar angkasa, sekaligus menciptakan sistem dan infrastruktur yang diperlukan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putri Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, gagal mempertahankan gelar juara Australian Open setelah terhenti di babak semifinal edisi 2026 turnamen level BWF World Tour Super 500 tersebut. Menghadapi unggulan pertama asal China, Jia Yifan, Zhang Shuxian, Rachel Feby sempat memaksakan rubber game sebelum dipaksa mengaku keunggulan lawannya 16-21, 22-20, 16-21. Di Quay Center Sydney, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang Rachel Feby mengalahkan tahun lalu justru berhasil kembali melangkah ke final dan ketitipan untuk membalaskan kekalahan kompatriot mereka kala menghadapi Xia Zhang pada Minggu esok.

demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara, atau cuma jadi makanan tim lain?

kerusakan. Malam hari

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari jaringan berita nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini berada di luar rumah atau masih berkendara, bisa berbagi informasi penting yang Anda miliki. Dan untuk Anda yang memang berada di Jakarta, bagaimana dengan pelaksanaan Earth Hour-nya? Pemadaman listrik selama 1 jam yang sudah berlangsung tadi pukul 20.30 hingga 21.30 ya, yang diimbau oleh Pemprov DKI Jakarta. Apakah kemeriahan malam akhir pekan Anda seperti apa? Nanti Anda juga bisa sampaikan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-88.

0: Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan,

0: tanah suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.

subsidi tidak terlepas dari dinamika global. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi aksi penyampaian pendapat mahasiswa terkait kenaikan harga BBM pada Jumat 12 Juni kemarin. Menurut Kodari, Indonesia masih menghadapi tantangan besar di sektor energi karena produksi minyak dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada pasokan energi dari luar negeri. Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa memang ketinggalan. Hal itu disampaikan Kodari dalam keterangannya pada Sabtu 13 Juni 2026 ini.

Sosial memperkuat digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui teknologi pengenalan wajah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya data yang akurat dan menurutnya kualitas data menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Menteri yang akrab disapa Gus Ipul menyebut perlindungan sosial bertumpu pada tiga aspek, ketiganya meliputi data akurat, sasaran tepat, dan program sekolah rakyat. Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Nusa Tenggara Timur, Mindriati Astiningsih, menyoroti besarnya peran perempuan dalam industri tenun daerah. Menurutnya, sekitar 95% pelaku tenun merupakan perempuan yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga. Ia menjelaskan bahwa perempuan tidak hanya membantu pekerjaan di kebun dan ladang, tetapi juga mengurus rumah tangga. Setelah menyelesaikan pekerjaan domestik, mereka masih melanjutkan aktivitas menenun sebagai sumber tambahan pendapatan keluarga. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, 14 Juni 2026, bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang dari Selat Makassar hingga Kalimantan Timur, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat dari Sumatera Utara hingga Aceh, dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari perairan selatan Jawa Barat hingga Barat Daya Banten, di Laut Flores, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, dari Tahuna hingga Samudra Pasifik Utara Papua Barat, serta dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Jambi, Palembang, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan sedang di Tanjung Pinang. Kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian berpotensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda. Dan untuk potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, dan Jayawijaya. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Serta berpotensi asap atau kabut terdapat di Mataram, Kendari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: ada bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesehatan.

pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan jangan lupa, di kesempatan dini hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung. Nanti kan ada laporan pandangan mata dari rekan-rekan kami, dan tentunya ada Swiss dengan Qatar, dan nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat ada Brazil versus Maroko. Pendengar, saya Lukman Tara undur diri. Selamat malam dan sampai

0: kamu sekarang kok berubah sih, Rok? Kenapa?
1: Lo tuh gak ngerti.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1: Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, yaitu Iskandar Sitorus, sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga telah mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah adanya upaya menghambat proses penyidikan dalam kasus ini.
1: Pemeriksaan terhadap saudara IHS yang merupakan pihak wira swasta, di mana penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, yang kemudian diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan. Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut, apakah masuk dan memenuhi unsur-unsur dugaan perintangan penyidikan.
2: Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Bure Kargo, yaitu John Phil. Ia mengatakan penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan. Dan juga cukai yang ditangani oleh Direktorat Jenderal

Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau cek

Komisi 9 DPR RI Nuroji menjelaskan pemeriksaan kesehatan

saat inilah. Oh, saya punya.

pada dini hari ini, pastikan anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari, peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Dan juga dalam edisi spesial Pro 3 RRI menyiarkan laporan langsung pandangan mata jalannya pertandingan perhelatan Piala Dunia 2026 ini di tiga tuan rumah, tentu saja ada Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kali ini atau dini hari nanti sekitar pukul 2.00 lewat waktu Indonesia Barat akan berhadapan Qatar melawan Swiss pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti di selepas waktu kita pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan bagaimana analisis prediksi jalannya pertandingan bersama narasumber, dan juga Anda bisa berinteraksi bersama pertandingan hari untuk memberikan komentar dan opini Anda, dan skornya mungkin ya, tebak-tebak skor nih di line telepon maupun di WhatsApp pertandingan RI selepas waktu kita pukul 1, tepatnya pukul 1

kembali keraguan. Kenapa? Karena dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 2026 nih ya, kualifikasi, babak kualifikasi, Qatar dan Arab Saudi mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 karena digelar di kandangnya sendiri. Akhirnya merasa bahwa nggak fair nih, banyak publik yang mengatakan kalau mau tandang ke negara lain yang netral. Sebagai tuan rumah, Arab Saudi sama Qatar akhirnya lolos. Meskipun Arab Saudi lebih meyakinkan karena dia pernah masuk ke babak 16 besar pada edisi, saya lupa, Piala Dunia tahun berapa itu. Tapi yang jelas Arab Saudi di Piala Dunia mungkin ini bukan pertama kalinya. Dia sudah sering kali ya berlaga di Piala Dunia. Tapi kalau Qatar, nah ini menjadi perdebatan publik nih. Ah, ini lolosnya juga karena tuan rumah babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 kemarin gitu. Tapi gak bisa dipungkiri juga bahwa Qatar ini memiliki beberapa pemain bertalenta luar biasa, dari striker hingga backnya. Namun Swiss tidak bisa dianggap remeh karena punya nama-nama beken seperti Remo Fruler dan juga Granit Xhaka. Ini dua nama yang menjadi mid defender atau pemain belakang lah, pemain tengah dan pemain belakang. Ini fleksibel, mereka berdua bisa di belakang menjadi back ataupun mid defender ya, yang sudah berlaga di liga-liga bergengsi yang kualitasnya juga tidak bisa dipungkiri. Nah, kita akan menganalisis nanti bersama narasumber Pro 3 RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2020 bersama Pro 3 RRI. Tapi di sesi ini kita hadirkan dulu beberapa dialog Pro 3 RRI berkaitan juga dengan Piala Dunia. Dan nanti pukul 1.30 menit waktu Indonesia Barat kami hadirkan line telepon maupun channel Pro 3 RRI untuk bisa memberikan opini dan komentar Anda melalui menyikapi soal

0: persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julian Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juara. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: besok ya. Hmm. Itu yang paling menarik dan yang paling ditunggu-tunggu kayaknya Brazil menghadapi Maroko ya.
1: Yeah.
0: Brazil Maroko, kita tahu Brazil salah satu kekuatan terbesar di dunia, di Amerika Latin, 5 kali juara dunia, dan kini mereka berupaya untuk berusaha untuk bisa meraih gelar ke-6-nya ya, setelah terakhir kan 2002.
1: Yeah.
0: Nah, di satu sisi mereka harus menghadapi Maroko yang notabene juga menjadi salah satu kekuatan di Afrika. Kita tahu Maroko kemarin baru saja menjuarai AFCON ya, walaupun kontroversial karena pemenangnya Senegal, tapi karena Senegal dianulir kemudian juaranya pindah ke Maroko. Dan ya, dan Maroko sendiri tercatat sebagai tim yang kepanjang, kalau kita bicara soal perjalanan mereka di kualifikasi ya, Maroko jauh lebih bagus dibandingkan Brazil. Kenapa? Karena Maroko sendiri tampil sebagai juara grup, mereka mencatat 8 kali kemenangan ya, tanpa hasil seri, dan kalah ini semua babak penyisihan atau kualifikasi mereka rebut dengan kemenangan. Sementara Brazil suka terseok-seok ya, ketika mereka akhirnya berada di peringkat ke-5. Yeah. Dan pertandingan besok pastinya akan menjadi pertandingan yang sangat seru.
1: Yeah.
0: Ujian yang menurut saya juga akan cukup berat dijalani oleh Brazil, karena harus menghadapi, ya kalau mau dibilang kuda hitam lah ya, Maroko ini begitu.
1: Iya, tapi kan Brazil punya 5 gelar juara ya Bung Kesit, dan juga pengalaman yang panjang di Piala Dunia. Seberapa besar faktor ini berpengaruh di laga pembuka nanti?
0: Iya, deretan prestasi yang dimiliki oleh Brazil, 5 kali juara dunia, kemudian juga ini kan tim bertabur bintang ini.
1: Betul.
0: Tim yang pemainnya adalah pemain-pemain juara ya. Di sana ada pemain-pemain seperti Vinicius Junior yang bersinar bersama Madrid, kemudian ada Marquinhos yang kemarin juga sukses membawa atau mengantarkan PSG meraih juara Liga Champions. Kemudian ada Endrick ya, pemain juga, ada juga Gabriel Martinelli. Jadi sayang kali nggak ada Neymar ya.
1: Iya, Neymar absen ya di laga kali ini.
0: Iya, karena dia mengalami cedera ya, jadi dia tidak bisa tampil gitu. Tapi jangan lupa di Brazil juga kan ada Rafinha yang sukses bersama Barcelona. Ya kalau ngelihat deretan pemain-pemain Brazil sih memang mereka nggak perlu diragukan lagi lah bagaimana kemampuan mereka di klubnya masing-masing. Tapi itu tadi, menghadapi Maroko saya kira juga pasti nggak akan mudah bagi Brazil, karena Maroko juga kan punya pemain-pemain hebat. Ada rekan setim Marquinhos yang bermain di Maroko kan, Hakimi yang sama-sama bermain di PSG ya. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana sepak terjang dari Ayubi juga ada ya, salah satu striker andalan dari Maroko yang menurut saya juga harus diwaspadai sepak terjangnya. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang menarik, apalagi pertandingan pertama begitu.
1: Betul.
0: Brazil harus sudah menghadapi partai berat gitu ya, sama juga dengan Maroko sebenarnya menghadapi laga berat di laga pembuka.
1: Dan banyak juga yang berekspektasi besar ya terhadap Brazil, Bung Kesit.
0: Sangat-sangat. Brazil setiap kali tampil di Piala Dunia kan selalu menjadi favorit ya.
1: Iya.
0: Setiap turnamen Piala Dunia dimulai pasti Brazil selalu menjadi favorit.
1: Bisa dikatakan
0: ya,
1: masuk
0: perjalanan mereka
1: top of mind para penggemar sepak bola ya?
0: Iya. Brazil selalu menjadi tim yang dinanti-nantikan penampilannya. Apalagi kan kalau kita ingat dengan falsafah sepak bola mereka ya, cukup bonito gitu kan. Permainan bola yang atraktif, yang indah begitu kan. Nah, hanya saja sekarang memang tantangannya berat saat Brazil di kualifikasi juga agak berat gitu ya, tak tersendat-sendat. Tapi apapun, bahwa Brazil is Brazil, tim yang penuh bintang, tim yang punya mentalitas

0: Piala Dunia karena tuan rumah ya. 2026 ini mereka kembali tampil setelah lolos kualifikasi di persaingan Asia. Menghadapi Swiss saya kira juga bukan perkara gampang gitu ya. Kita tahu Swiss ini kan langganan tim, langganan Piala Dunia gitu ya. Mereka juga dihuni oleh ya pemain-pemain yang menurut saya sudah begitu pengalaman, banyak berkiprah di liga-liga Eropa ya, dibandingkan dengan Qatar yang mayoritas bermain di negara mereka sendiri gitu ya. Ada juga yang bermain di Saudi Arabia, tapi secara umum gitu, kalau kita lihat pemain-pemain Qatar lebih banyak berkompetisi di liga lokal mereka, dan mereka harus menghadapi Swiss yang apa, yang memiliki pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Jadi saya kira nggak mudah juga ya bagi Qatar harus menghadapi pertandingan pertama melawan Swiss.
1: Nah, gitu. Kalau begitu seberapa penting bagi Qatar untuk minimal meraih satu poin di pertandingan?
0: Ya, saya kira kalau Qatar yang paling penting mungkin mereka jangan sampai kalah lah ya. Artinya ini pertandingan pertama. Memang biasanya kan kalau pertandingan pertama tim kuat pun juga nggak mudah untuk melewatinya, gitu ya. Sama juga dengan Qatar gitu. Tapi karena Qatar adalah tim yang sebenarnya tidak diunggulkan, ya mereka mungkin asing tulus aja, gitu, Pak. Jadi tidak terbebani. Dibandingkan dengan Swiss yang memang sudah sering tampil di Piala Dunia.
1: Oke. Baik, kita lanjut lagi nih Bung Kesit ke laga berikutnya. Ada juga Haiti versus Skotlandia ya. Haiti menghadapi Skotlandia. Secara pengalaman kan Skotlandia bisa dikatakan lebih unggul. Apakah ini juga jadi penentu nih Bung Kesit?
0: Iya, Haiti ini negara yang sudah lama sekali tidak tampil di Piala Dunia ya. Terakhir itu mereka tampil di Piala Dunia tahun 1974. Baru sekarang mereka tampil lagi dan harus menghadapi Skotlandia yang, ya Skotlandia beda-beda tipis lah sama Swiss ya. Mereka juga beberapa kali sudah tampil di Piala Dunia. Sama seperti halnya Swiss, Skotland juga banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkiprah di Liga Inggris. Salah satunya kalau kita ingat McTominay misalnya, yang begitu akrab di telinga para penggemar sepak bola Indonesia ya. Jadi saya kira ini juga laga yang tidak gampang bagi
1: Ya, silakan Bung Kesit, masih dilanjutkan. Ya,
0: jadi nggak gampang gitu ya bagi Haiti untuk bisa menaklukkan Skotlandia. Kalau mau bicara kekuatan ya Skotlandia masih lebih bagus dibandingkan dengan Haiti gitu. Posisinya sama seperti Qatar lah ya kira-kira. Haiti karena mereka memang baru kali pertama tampil di Piala Dunia setelah absen ya sekian lama begitu. Ya bagi mereka yang paling penting ya jangan sampai kalah mungkin begitu ya. Tapi lawan berat harus mereka hadapi di pertandingan pembuka.
1: Baik. Ada juga pertandingan lainnya nih Bung Kesit. Kita bahas sekali, banyak sekali pertandingan ya untuk besok. Ada Turki menghadapi Australia. Ini juga cukup menarik. Turki kan kembali ke Piala Dunia setelah sekian lama absen. Langsung dihadapkan dengan Australia. Tim dianggap sebagai kuda hitam ya di grup D, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana menurut Bung Kesit jalannya pertandingan nanti?
0: Iya, Turki pernah tampil impresif ketika mereka bermain di Piala Dunia 2002 ya. Dan saat ini saya kira Turki adalah tim yang banyak dihuni oleh pemain-pemain yang berkelas gitu. Sebut saja misalnya ada pemain yang berkiprah di Atalanta misalnya, atau di Kalhanoglu ya, Kalhanoglu yang berkiprah bersama Inter gitu. Kemudian ada Arda Güler yang tampil bersama Real Madrid, ya kan. Jadi saya kira kalau melihat dari apa yang dimiliki oleh Turki saat ini, boleh dibilang mereka termasuk tim yang kuat begitu ya di Eropa. Sementara Australia, memang ada beberapa pemain mereka yang juga berkiprah di Eropa, di Liga Inggris, seperti misalnya Harry Souter yang bermain di Leicester City ya. Kita tahu juga bagaimana kekuatan Australia karena kan waktu itu satu grup dengan Indonesia. Ya kita pernah bertemu dua kali menghadapi Australia. Dan ya, tim dari negeri kanguru ini memang tim yang sebenarnya di Asia juga kuat gitu ya. Tapi mereka harus menghadapi tim Eropa yang saat ini saya kira Turki sedang naik daun gitu. Jadi dicoba ya. Dan pemain-pemain yang ada pada saat itu, misalnya dari Brazil itu ada Vinicius Junior, kemudian ada Casemiro. Kalau di Maroko ya salah satunya ya Hakimi yang juga pernah ikut memperkuat Maroko ketika mereka menang dalam laga uji coba 2-1. Tapi di 98 Piala Dunia Maroko tumbang 0-3 dari Brazil. Mungkin kejutan juga bakal yang juga seru antara Australia dan Turki ya.
1: Dua laga
0: Scotland, ya Scotland Haiti saya kira kekuatannya masih bertumpu di Scotland ya.

0: sukses selalu, salam olahraga Bung Kesit.
1: Salam olahraga, terima kasih, selamat sore.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 14 Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya darah untuk tubuh manusia. Selain itu, peringatan ini juga menjadi ajang apresiasi kepada para pendonor

0: sosok cerdas. Ia belajar dari mana saja, petani, buruh, hingga guru.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan.

0: Relawan Indonesia PWI Aceh, Nasir Nurdin. Pak Nasir, Pak Nasir, apa ini yang melatar belakangi ide menjadikan basement kantor sebagai tempat nonton bareng Piala Dunia 2026?
1: Ya, terima kasih untuk Pro 3 RRI. Demam Piala Dunia ini di Aceh sudah terasa sejak beberapa minggu sebelum kegiatan berskala dunia itu dibuka sejak tanggal 11 Juni 2026. Ya begini, mereka ingin sekali terlibat langsung dalam perhelatan akbar tersebut. Jadi kalau selama ini kawan-kawan, khususnya anggota PWI atau wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI tersebar dalam menonton event-event seperti Piala Dunia, katakanlah itu mereka nonton di kafe-kafe ya, atau tempat-tempat lain yang saling berjauhan antara satu dengan yang lain.
0: Yeah.
1: Maka kali ini berinisiatif kawan-kawan seksi wartawan olahraga PWI Aceh, kali ini berinisiatif menyatukan mereka dalam satu tempat, dalam satu arena untuk bisa terus bersilaturahmi sambil menonton Piala Dunia 2026. Saya pikir itu semangatnya begitu, untuk menyatukan mereka, kawan-kawan wartawan, dalam satu tempat untuk bisa menyaksikan Piala Dunia, juga mereka bisa berinteraksi sesama jurnalis. Saya pikir seperti.
0: Nah, Pak Nasir, apakah kegiatan ini terbuka juga untuk masyarakat umum atau hanya internal wartawan saja, Pak Nasir?
1: Untuk sementara ini, sekarang kami masih sepakat dengan keputusan yang kami ambil, yaitu diputuskan untuk internal wartawan yang bernaung di bawah organisasi PWI. Tapi terlepas juga, mungkin dalam waktu-waktu ke depan ini kita ikut membuka kesempatan ini kepada masyarakat umum yang ada di sekitar kantor, atau minimal kawan-kawan wartawan dan asosiasi lain non-PWI, seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau untuk momen pertandingan mana ini nanti yang diprediksi paling ramai ditonton bersama?
1: Kecil masih kita lakukan tim-tim yang pernah menjuarai Piala Dunia sebelumnya seperti Brazil, Argentina, ya. Malah sekarang ini yang paling menarik adalah ketika Korea Selatan berhasil mengalahkan Ceko 2-1 ya kemarin, dan ini akan dinantikan oleh kawan-kawan Aceh, kawan-kawan wartawan, bagaimana kelanjutan perwakilan Asia ini di pentas dunia ini. Berpikir seperti itu, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kawan-kawan jurnalis di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh.
0: Oke. Nah, Pak Nasir, bagaimana pengaturan kapasitas dan juga kenyamanan peserta ini saat nobar berlangsung, Pak Nasir?
1: Kami mengambil sistem lesehan saja, Bu. Lesehan, jadi ada aula yang besar, basement. Yang selama ini kami gunakan basement itu untuk kegiatan-kegiatan seperti kenduri, ya, atau doa bersama, atau salat jamaah ketika bulan Ramadan, ya. Nah, kali ini kami sulap itu menjadi arena bagi kawan-kawan untuk ngumpul bareng tapi lesehan, menggunakan proyektor dengan layar lebar yang ya tidak kurang lah asiknya atau gemerlapnya atau hebohnya dibanding tempat-tempat yang dibuka selama ini seperti di

0: dilengkapi dengan sound yang cukup mendukung, ya, kemudian layar lebar dan atribut-atribut pendukung bagi kawan-kawan untuk melampiaskan, merefleksikan kegembira mereka ketika tim mereka menang, misalnya dalam pertandingan, suatu pertandingan. Seperti itu.
1: Oke. Nah, Pak Nasir, sejauh ini ada ratusan begitu yang ikut nobar di kantornya, Pak Nasir?
0: Gimana, Bu?
1: Ada pesertanya ini sampai ratusan atau puluhan saja yang nobar di
0: catatan pengisian ini masih minim, ya. Okay. Belum terlalu apalagi jadwal pertandingannya ini hari, ya kan. Mm-hmm. Jadi tapi ketika perbukaan open

jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka?

Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta.

positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan

0: saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini ya Mas Afri ya.
1: Betul, Mbak.
0: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersi di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
1: Oke, kalau untuk penjualan jersi sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
0: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
1: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
0: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
1: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
0: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
1: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak. Sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
0: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
1: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal.

0: logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, seperti itu.
1: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afe? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
0: Oh jelas, kalau untuk segmen, mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami, memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20 sampai 30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak, mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20 sampai 30 tahun sih, seperti itu.
1: Oke. Nah kalau untuk harganya sendiri nih kisaran berapa Mas? Kalau untuk jersey?
0: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50 ribu ya, 50 sampai sekitar 80 ribu lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
1: 50 sampai 80 ribu kualitas lokal. Betul. Begitu ya Mas Afi.
0: Iya.
1: Ada kualitas
0: betul
1: yang lainnya Mas Afi yang dijual?
0: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150 ribu sih Mbak, kalau untuk jersey ya.
1: Itu laris juga Mas Afi?
0: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150 ribu Mbak. Tapi kalau untuk yang ya yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih Mbak bagi mereka begitu.
1: Oke. Nah Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
0: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
1: Oke.
0: itu.
1: Kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
0: Ya, itu sih ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang ada lonjakan lagi Mbak.
1: Oh lebih lonjakan, jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli begitu ke tokonya Mas Afri.
0: Tergantung ini Mbak, misalkan yang main adalah timnas yang memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak begitu.
1: Oke. Jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
0: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
1: Oke. Mas Afri, ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
0: Ya JL Sport sih untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya, Universitas Jenderal Sudirman. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
1: Nah kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
0: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya, jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
1: Oke, lebih ke offline begitu ya. Atau ya, memang betul juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
0: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak, bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
1: Oke. Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
0: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
1: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
0: Betul, betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak, tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik, terbaik pada saat di kualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya. Hmm. Itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak pada saat itu ya.
1: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
0: Betul, hanya ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya gitu sih.
1: Oke. Nah, Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
0: Iya, yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan nggak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisi sepak bola Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: 1 Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 11 DPR RI bersama Kementerian BPN Bappenas membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2027. Penyusunan anggaran itu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
1: Sebagaimana kita

0: isi rencana pendapatan, rencana belanja dan program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran dan belanja pada kementerian lembaga.
1: Sementara itu, Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengapresiasi sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam pembahasan berbagai agenda perencanaan

0: operasional.
1: Memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua, dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik supaya bisa dilaksanakan dengan baik dan juga bisa dirasakan dengan baik.
0: Rahmat Pambudi juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan pekerjaan bersama antara pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar perencanaan dapat disusun dengan baik, dilaksanakan dengan baik, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Klaten dalam 4 bulan terakhir berhasil mengungkapkan 15 perkara narkotika dengan 23 tersangka.
3: Dari ke-23 tersangka tersebut, kami rinci bahwa 12 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis sabu, 6 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis ganja dan tembakau sintetis.
4: Polres Klaten melalui Satres Narkoba Polres Klaten terus melakukan perang terhadap pelaku narkotika. Buktinya, dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Polres Klaten berhasil mengungkap 15 kasus

0: 23 orang sebagai tersangka dengan barang bukti berupa sabu, ganja, tembakau sintetis, serta ribuan butir obat keras. Kapolres Klaten AKBP Mufarur Rozi kepada wartawan mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang dilakukan Satres Narkoba Polres Klaten selama 4 bulan terakhir.
1: Sat Narkoba Polres Klaten telah berhasil mengungkap 15 perkara dengan jumlah tersangka 23 tersangka. Dan untuk jumlah barang bukti sendiri, barang bukti sabu sebanyak 29,26 gram, barang bukti ganja sebanyak 39,93 gram, kemudian pil logo dengan logo Y 5.964 butir, kemudian tringsi sebanyak 3.420 butir, dan tembakau gorila seberat 81,12 gram.
0: Kapolres menjelaskan dari total 23 tersangka tersebut terdiri atas pelaku penyalahgunaan dan peredaran sabu, ganja, dan tembakau sintetis, serta pelaku peredaran obat keras yang melanggar Undang-Undang Kesehatan. Kapolres menambahkan para tersangka yang diamankan berasal dari kalangan usia dewasa dan sebagian berada pada rentan usia remaja. Sementara Kasat Narkoba Polres Klaten AKP Sudarmianto mengatakan modus dari para tersangka untuk mendapatkan barang-barang yang dilarang dengan berbagai cara, antara lain secara online, COD, paket, dan barang bukti ditaruh di suatu tempat kemudian diambil.
2: Ya, kalau modusnya terkait dengan siapa itu ada, kalau yang bil itu ada yang COD. COD. Terus kemudian ada yang kiriman dari Bandung. Kayak paket. Itu kan kiriman dia yang terbakaran, ada yang model online.
0: Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancaman pidana.

0: Morgan.
1: Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri.

persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini?

disuguhkan pertandingan Piala Dunia, ada dua pertandingan ya, di mana nanti akan bertemu Qatar versus Swiss dan juga Brazil versus Maroko. Dan bagaimana prediksi ataupun analisa dari Brazil versus Maroko? Ini tantangan perdana Carlo Ancelotti tentunya ya. Kami akan berbincang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, Bung Kesit.

dari 4 pertandingan yang akan tersaji mulai dini hari nanti sampai besok ya. Pertandingan yang ditunggu-tunggu tampaknya memang Brazil berhadapan dengan Maroko. Ya, pertama karena Brazil ya kita tahu mereka adalah pemegang 5 kali juara dunia. Sementara Maroko kita lihat dalam penampilan mereka dalam 1 tahun terakhir ini kan begitu perkasa ya. Mereka tampil sebagai juara Piala Afrika walaupun juaranya agak kontroversi karena sebenarnya yang menang kan Senegal ya waktu di final. Tapi karena ada ya ada pelanggaran yang dilakukan oleh Senegal kemudian didiskualifikasi dan pialanya akhirnya dari kemenangannya harus diserahkan kepada Maroko ya. Tapi terlepas dari itu saya kira Maroko tetaplah tim yang sangat solid, sangat kuat di Afrika. Dia menjadi atau mereka menjadi satu dari 4 atau 5 negara Afrika yang sukses meraih atau tidak pernah kalah ya dalam babak kualifikasi di Afrika. Bahkan Maroko tercatat sebagai satu-satunya tim Afrika yang semua pertandingan, 8 pertandingan yang mereka jalani di kualifikasi itu mereka catat dengan kemenangan. Artinya nilai mereka sempurna gitu ya di babak kualifikasi. Tapi kalau Brazil kan sempat terseok-seok. Ya mereka akhirnya lolos dengan menempati peringkat kelima. Biasanya Brazil selalu sukses pasti ada di jajaran kalau tidak peringkat 1, peringkat 2 gitu ya. Paling jelek peringkat 3. Tapi tahun ini ternyata lolosan mereka diraih dengan cukup susah payah dan berada di peringkat kelima setingkat di atas Paraguay ya di peringkat 6 di zona CONMEBOL. Jadi memang dua kekuatan yang menurut saya tetap bahwa Brazil memang tim kuat ya, mereka tim ya bisa dibilang tim

0: sebelumnya juga pernah bertemu terakhir tahun 2023
1: ya.
0: Maroko akan menang 2-1
1: ketika lawan
0: Brazil. Tapi di Piala Dunia 98 Maroko tumbang
1: 3-0 ya.
0: 0-3 dari Brazil. Itu head to head pertemuan mereka ya tahun 98 dan 2023.
1: Artinya tadi kalau tidak bisa diukur dari kalau kita lihat beberapa kali rating FIFA ini tidak menjadi tolak ukur
0: pegangan lah ya. Kemudian ukuran atau parameter kalau kemudian maksud saya Maroko akan bisa meraih kemenangan lagi dari Brazil begitu atau sebaliknya juga Brazil bisa meraih kemenangan lagi dari Maroko. Saya kira memang kuncinya adalah bagaimana kemudian para pemain ya dari kedua tim ini mempersiapkan laga pertama ini dengan fokus dan disiplin yang tinggi, karena biasanya pertandingan pertama itu kan nggak mudah juga dilalui begitu ya. Kadang-kadang tim sekelas Brazil pun di awal laga bermain tidak sesuai ekspektasi, tapi bisa saja kemudian Maroko juga seperti itu gitu. Jadi kalau melihat tim yang pada saat ini berada di 10 besar peringkat dunia lah ya. Maroko kan menjadi satu-satunya tim Afrika yang saat ini berada di jajaran 10 besar ya. Mereka berada di peringkat 8 atau 9 begitu ya di ranking FIFA terbaru begitu. Jadi saya kira memang ini adalah pertandingan yang sangat seru nantinya.
1: Nah kalau bicara Carlo Ancelotti ini bagaimana? Bung Kesit, karena kan kalau kita lihat memang banyak gitu ya prestasi bersama klub, tapi bersama tim nasional ini masih nihil ini.
0: Iya, memang Carlo Ancelotti sukses di klub-klub yang ditangani ya, salah satunya di Real Madrid lah begitu ya. Dan pelatih ini juga saya pikir juga terbiasa menangani tim klub atau ya klub-klub di Eropa gitu ya, yang isinya itu pemain-pemain bintang. Jadi Madrid lah, di Madrid kurang apa begitu ya ketika ditangani oleh Carlo Ancelotti. Dan saya kira ketika dia menangani Brazil sejauh ini sih cukup menjanjikan begitu ya. Tapi apakah kemudian poletan tangan dingin dari Ancelotti ini akan memberikan sebuah prestasi yang diharapkan oleh publik Brazil dengan meraih kembali juara dunia ya untuk ke-6 kalinya setelah absen sejak 2002 ya, Brazil terakhir meraih juara. Ini yang ditunggu-tunggu begitu. Tapi saya melihat Carlo Ancelotti punya kapasitas untuk bisa membawa Brazil menjalani Piala Dunia ini dengan hasil yang ya bolehlah kalau dikatakan bahwa dia cukup menjanjikan lah untuk bisa membawa Brazil meraih prestasi lagi di Piala Dunia ini.
1: Nah ini yang jadi sorotan juga bagaimana Neymar ini juga dipastikan masuk dalam skuad timnas Brazil ini untuk Piala Dunia. Ini bagaimana? Akankah bisa bersinar nih di Piala Dunia ini?
0: Iya, Neymar memang ada, tapi tampaknya kan kondisinya terakhir dia sempat dikabarkan bahwa masih ada persoalan ya di pada otot kakinya. Jadi mungkin agak-agak riskan juga kalau misalnya dipaksakan gitu. Neymar memang menjadi pemain yang saat ini memiliki caps terbanyak ya di Brazil gitu setelah Marquinhos ya kapten ke-11 Brazil. Harapannya memang publik Brazil ya publik dunia lah publik sepak bola dunia bisa melihat bagaimana aksi Neymar yang disebut-sebut ini akan menjadi laga terakhirnya dia di Piala Dunia begitu ya setelah mencatat caps 128 ya dengan 79 gol. Sementara di peringkat keduanya kan ada Marquinhos ya. Ini kapten tim Brazil yang juga mencatat caps 105 dengan 7 gol yang baru saja juga mengantarkan Paris Saint-Germain meraih juara Liga Champions ya. Jadi kalau Neymar tampil dalam keadaan fit sih, saya kira Brazil akan

0: tim dunia, tim yang lagi-lagi berisikan pemain-pemain juara gitu.
1: Tadi bagaimana kalau kita bergeser, boleh ya Bung Kesit ya, kita bergeser ya ke Qatar versus Swiss.
0: Iya.
1: Tadi bagaimana ini?
0: Iya, Qatar ini kan penampilan kedua mereka di Piala Dunia ya.
1: Iya.
0: Tahun sebelumnya atau di Piala Dunia sebelumnya mereka menjadi tuan rumah tahun 2022. Tapi perjalanan mereka kan juga tidak sesuai harapan ya. Mereka tiga kali tampil, tiga kali kalah begitu ya. Kemudian kalau kita lihat calon lawannya ini Swiss sukses melaju hingga babak 16 besar di Piala Dunia 2022. Dan Qatar sendiri kan kalau kita tengok juga skuadnya ya berisikan pemain-pemain yang berkiprah di liga lokal lah, dan juga ada di beberapa negara Arab seperti Saudi gitu ya. Berbeda dengan Swiss yang memang

0: di barisan depan mereka yang tampil bersama Stéphane di Liga Prancis, kemudian ada Doye yang juga sukses bersama Nottingham Forest ya. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang dimiliki Qatar memang jauh gitu ya.
1: Baik.
0: Karena itu tadi skuad dari Qatar ya lebih banyak berkiprah di kompetisi lokal mereka begitu. Walaupun ya, mereka ditangani oleh pelatih berpengalaman ya, Julen Lopetegui yang punya pengalaman banyak lah di bersama Spanyol gitu, biasa Spanyol gitu.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Bung Kesit, ada yang ingin bergabung bersama kita. Ya, saya langsung sapa Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, malam.
2: Ya, selamat malam. Salam olahraga.
1: Iya. Ya. Menarik nih Pak Andi biasanya nih. Gimana Pak Andi? Ya. Silakan.
2: Ya, tempo hari kan prediksi saya tepat, Bung Lukman. Partai pembuka. Jadi kalau untuk prediksi saya untuk Qatar dengan Swiss, saya ke Swiss gitu ya. Sementara tadi pembahasan awal
1: Brazil Maroko,
2: Brazil lawan Maroko, saya feelingnya ke Maroko ya. Ya cuman kalau masalah skornya mungkin tipis gitu skornya.
1: Apa
2: gitu
1: yang membuat ini ke Maroko? Ini berbeda nih dengan prediksi pada umumnya.
2: Ya, masalahnya timnas Maroko ini kan banyak yang bermain di elit-elit klub Eropa gitu, Liga Eropa maksudnya gitu. Kalau di ini Brasil ini ya seperti kata ketahui ada di situ Vinicius Junior gitu ya, Vinga apa. Neymar ini juga ya mungkin sudah istilahnya kualitas permainannya sudah agak menurun gitu.
1: Baik.
2: Cuman bisa jadi ikon aja di negaranya gitu atau di timnas Brasil gitu.
1: Baik, ya terima kasih Pak Andi.
2: Iya.
1: Silakan Bung Kesit, mungkin bisa ditanggap. Ini berbeda nih, out of the box nih.
0: Ya memang.

0: kata-katanya Swiss masih lebih unggul lah ya dibandingkan kata tadi. Saya juga sudah sampaikan kalau pemain-pemain Swiss itu memang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Ya, mereka juga punya pemain yang sangat berpengalaman dan menjadi salah satu ikon juga di Swiss. Granit Xhaka ya, ini kapten tim yang paling banyak caps-nya 146 bersama Swiss. Kemudian juga masih ada defender mereka ya, kapten kedua dari Swiss itu Ricardo Rodriguez yang bermain bersama Real Betis gitu. Jadi memang Swiss ini betul-betul ya kalau mau dibilang komplit-komplit lah. Mereka juga punya Ruben Vargas di depan yang juga gemilang bersama Sevilla ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Qatar yang tadi saya bilang notabene memang berisikan pemain-pemain yang banyak berkiprah di negeri mereka sendiri ya. Ada memang yang bermain di Spanyol gitu ya, di klub Liga 3 atau Liga 2 gitu ya. Oman Ahmed itu pemain belakang mereka begitu. Tapi kalau secara keseluruhan ya memang pemain-pemain mereka lebih banyak tampil di
1: lokal ya,
0: lokal di Liga Qatar gitu ya. Karena ada beberapa juga sebenarnya pemain mereka yang tampil di Uni Emirat Arab tapi tidak ikut ya, tidak masuk dalam pertandingan atau masuk dalam skuad di Piala Dunia ini. Ada juga yang bermain di Belgia. Dan kalau kita lihat dari komposisi ini ya, lagi-lagi bahwa Swiss masih lebih unggul. Kalau tadi Maroko, ya Maroko ini bisa dibilang kuda hitam ya. Jadi kalau lihat sepak terjang tahun terakhir ini memang Maroko bisa saja memberikan kesulitan bagi Brazil. Ya cuma apakah kemudian mereka akan bisa mengatasi perlawanan dari Brazil yang memang banyak didominasi oleh pemain-pemain topnya gitu ya. Ada Vinicius Junior yang berkiprah bersama Madrid, ada Andrew ya kan, kemudian juga ada Casemiro yang juga berkiprah bersama Manchester United ya kan, Marquinhos tadi saya sebutkan kapten tim Paris Saint-Germain. Banyak loh, jadi pemain-pemain main-main
1: bintangnya banyak ya,
0: yang memang ya yang memang menjadi andalan di klub-klub besar ya, Rafinha yang juga bermain di Barcelona gitu, atau pemain yang saat ini juga digadang-gadang bakal menjadi andalan baru di barisan depan Brazil, Igor Thiago yang sukses bersama Brentford ya, 18 gol, bahkan 22 gol bersama Brentford dari 38 pertandingan yang mereka ikuti di musim ini. Begitu ada juga pemain

0: motivasi mereka untuk bisa mengalahkan Brazil pasti sangat sangat tinggi dan ingin menunjukkan bahwa kekuatan Afrika ada pada mereka.
1: Iya, ini makin menarik ya untuk kita saksikan nanti ya dini hari ataupun pagi ya. Kalau awal dan nanti ketemu Qatar versus Swiss dulu untuk pukul 2 ya.
0: Iya. Dan pukul 5 Brazil
1: Maroko
0: bertemu dengan Maroko. Ada juga pertandingan lainnya, Haiti menghadapi Skotlandia.
1: Iya. Baik. Bung Kesi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Jaya. Pendengar pemerhati sepak bola tanah air, Kesi Tandoyo, kami ber-

Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia.

0: Swiss, dan di studio Pro 3 RRI sudah hadir narasumber kita, pengamat sepak bola, ada Bung Jupri Alexander. Bung Jupri, selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Fajar.
0: Waduh, gila, semangat banget ini. Iya, ini menarik nih, Swiss dan Qatar. Qatar 2022 pernah menjadi tuan rumah, udah tampil. Meskipun bonus lah ya, karena tuan rumah tampil ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi tahun 2020 ini disangsikan lagi, diragukan lagi oleh pengamat sepak bola ataupun para pecinta sepak bola di dunia. Karena dalam kualifikasi Piala Dunia Asia kemarin itu, Qatar dan Arab Saudi tuan rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi tuan rumah dua kali nih. Jadi diragukan nih performanya. Lalu kemudian 2022, Qatar dalam babak penyisihan tiga kali kalah, 7 kebobolan, cuma satu gol yang berhasil di lesakan. Sementara Swiss tampil dengan luar biasa. Ini mungkin bukan kali pertama juga Swiss tampil ya, tapi ada nama-nama besar seperti Granit Xhaka yang saya tahu ya, Granit Xhaka mungkin. Ada beberapa yang lain. Tapi bagaimana? Analisis awal dulu nih, silakan nih.

0: lolos sebagai tuan rumah gitu. Dan kalau kita catatannya memang ya sejauh ini mereka masih mencari poin pertama bahkan di Piala Dunia, karena kemarin kan di saat menjadi tuan rumah kan semuanya berakhir dengan kalah, nanti
1: no poin.
0: Dan sekarang kesempatannya mereka masih ada 3 pertandingan nih paling tidak, artinya kalaupun gagal lawan Swiss masih ada 2 pertandingan lagi, selain gitulah.
1: Dan kebetulan juga, ya bukan kebetulan sih, sayangnya dalam grup ini juga ada kemarin ya, ada Kanada, tuan rumah.
0: Betul.
1: Sama
0: Bosnia.
1: Dan untuk Qatar ini mungkin kabar bagus karena mereka berbagi poin satu-satu.

menurut saya, kalau saya

0: yang sangat berpengalaman juga di Eropa.
1: Oh iya.
0: Dan pernah juga membawa timnas kudo satu Spanyol yang meraih gelar juara. Jadi
1: oke.
0: Dari segi itu
1: ya
0: pelatih ya
1: bolehlah menjanjikan ya.
0: Menjanjikan, tapi lagi-lagi kan ini soal 11 pemain yang ada di lapangan.
1: Ya.
0: Bagaimana mereka bisa menjalankan taktikal dari pelatih? Itu yang saya kira memang masih akan jadi pertanyaan juga. Dan kita kalau kita lihat Swiss tadi yang seperti dikatakan Bu Fajar, Swiss ini adalah tim yang sejak 2014 selalu lolos ke 16 besar. Jadi ya, mereka tahu gitu bagaimana caranya untuk lolos. Itu yang saya kira memang menjadi nilai plus ya.
1: Meskipun 2018 itu sebenarnya kalah sih. Qatar lawan Swiss ini dimenangkan oleh

0: yang kemarin 2018 melawan Qatar kalah itu main juga nih kali ini. Ada balas dendam juga kayaknya.
1: Ya kalau kita lihat memang ya kekuatan-kekuatan dari Swiss kan memang ya itu tadi ya. Maksudnya kalau kita bicara materi pemain, mereka kan hampir semuanya
0: merata ya.
1: Rumput di Eropa juga.
0: Ya.
1: Jadi memang kekuatan mereka bisa dibilang ada di atas lah, di atas dari Qatar, yang kalau kita lihat sebenarnya kalau Qatar ini di Asia memang salah satu yang terbaik juga. Kalau kita bicara soal hasil di Piala Asia, mereka sudah 2 kali juara loh Piala Asia. Jadi kalau kita lihat di level
0: menarik,
1: itu mereka

0: harusnya bisa menjadi pertandingan yang mudah saat.
1: Iya, ya. Karena kalau dari peta kekuatan juga dan banyak prediksi mengatakan kalau di grup ini mungkin yang diunggulkan adalah Swiss, salah satu di antaranya yang bisa lolos ke melalui apa namanya babak penyisian ini ya, ya, termasuk ya. Baik, saya undang pendengar, silakan yang mau memberikan opini dan komentar Anda, kalau menurut Anda gimana? Apakah ini sebagai ajang pembuktian Qatar bahwa mereka pantas berlaga di Piala Dunia meskipun tahun 2022 ini adalah hadiahnya karena menjadi tuan rumah? Lalu kemudian untuk tahun 2026 ini struggle-nya sama kayak Indonesia, cuman kurang beruntung aja Indonesia. Dia harus 4 kali pertandingan ya.
0: Ya sampai babak 4 kan.
1: Babak keempat, babak 4
0: ya. Juga perjuangan.
1: Iya. Namun catatannya juga bahwa 5 kali pertandingan Qatar ini enggak impresif ya. Hampir kalah dan seri aja gitu ya. Enggak terlalu ya gimana-gimana, beda dengan Swiss. Walaupun Swiss juga rapornya enggak bagus-bagus banget di 5 pertandingan terakhir. Tapi silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 hari, Anda bisa menyampaikan prediksi Anda utamanya dan juga catatan juga dari Anda. Karena Qatar ya mau enggak mau, suka enggak suka, salah satu perwakilan Asia.
0: Asia betul. Itu saya sepakat.
1: Salah satu perwakilan Asia. Kita nih Indonesia biasanya tuh dukungnya tuh kalau enggak Jepang, Korea Selatan ya, kemudian tapi jangan lupa bahwa Arab Saudi dan Qatar ini Arab Saudi termasuk yang mungkin sudah langganan ya di Piala Dunia dan ya, impresif iya, juga.
0: Betul.
1: Dan sempat masuk 16 besar kalau enggak salah.
0: Dan kemarin kan waktu di Piala Dunia 2022 ya terakhir kan mereka juga lawan Argentina.
1: Iya, betul. Perjuangannya perlawanannya gila sekali.
0: Gila sekali, betul.
1: Ya,
0: jadi ada selalu akan ada kemungkinan mukanya.
1: Kemungkinan. Oke.
0: Okay. Ya itu lagi-lagi bagaimana soal permainan nanti.
1: Oke. Okay. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Surabaya, selamat dini hari.
2: Hari Surabaya, salam olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Sarwi. Gimana nih kalau prediksinya?
2: Ya kalau prediksi saya 2-0 untuk Swiss.
1: Kenapa?
2: Iya karena kalau Swiss itu udah yang waktu
1: teruji.
2: Kita
1: udah teruji kekuatannya.
2: Ya. Ya, udah teruji, cuma sudah teruji dong waktu itu.

0: ini ya, kalau nggak salah, penghasilan suara itu.
1: Oke, baik, baik. Terima kasih Pak Sarwi dari Palembang, Pak Dian. Halo, Pak Dian, Palembang. Selamat dini hari, ya, Pak.
2: Salam olahraga, Mas Fajar.
1: Jaya. Gimana nih kalau Pak Dian?
2: Iya. Ini kayak itu, kata kayak itu belum bisa untuk maju ke babak kedua sepertinya kayak itu.
1: Kenapa? Kenapa meragukan
2: kayak
1: Qatar?
2: Kayak itu, ibarat kata itu, dia tuh udah itu negara, sudah itu Indonesia juga kan, ibarat kata itu. Kita kan udah gagal bicara dunia, jadi kecenderungan saya itu kalau untuk tim, untuk negara Asia tuh saya cenderung ke Korea sama Jepang.
1: Oh, oke, okay. Baik, makasih Pak Dian, ya, karena beberapa kuda hitam yang disebut-sebut ataupun digadang-gadang adalah Jepang, performanya luar biasa beberapa kali dalam kualifikasi, beberapa kualifikasi maupun beberapa pertandingan terakhirnya. Jepang itu taktikalnya luar biasa, cukup berkembang ya. Lalu juga Korea Selatan kemarin kebetulan unggul ya.
3: Iya, bisa meraih kemenangan atas Republik Ceko ya.
1: Republik Ceko, ya betul.
3: Comeback 2-1.
1: Iya, dari Bu Indra di Cirebon, Bu Indra, halo.
4: Halo, selamat malam, Bu. Selamat siang, malam.
1: Iya. Emang suka nonton bola, Bu?
4: Iya.
1: Suka nonton bola, Bu Indra.
4: Jadi visualnya TVRI, komentarnya dengar dari
1: RRI. Waduh, makasih, Bu Indra. Makasih.
4: Iya, yeah. Tahun 2022 juga
1: sama
4: dengan Bung Jupri, iya.
1: Bu Indra, ini kalau Qatar sama Swiss gimana nih?
4: Nah, sekarang ini, waduh, sepak bola udah demikian hebat, Bung Fajar. Iya, jadi walaupun Qatar peringkat ke-56 ya,
1: yeah.
4: Swiss 19, tapi ingin juga dilihat serunya bagaimana, karena sekarang kayaknya lapangannya pas. Kalau dulu rasanya lapangan sepak bola itu besar ya.
1: Sekarang kenapa? Sekarang kecil emang.
4: Kelihatannya
1: ya, kecil.
4: Udah di gawang yang sini. Wah. Balik lagi gawang.
1: Oke, baik. Menarik ini, menarik. Baik, Bu Indra. Makasih. Tunggu, Bu Indra sama siapa ya nih? Ini Qatar sama Swiss.
4: Pedangnya. Kalau pegang sih.
1: Atau seri mungkin.
4: Iya, tapi ingin lihat semangat Qatar barangkali saja bisa.
1: Oke, okay. Baik. Makasih ya, Bu Indra. Wah, ini menarik nih. Ini salah satu statement yang menggelitik saya. Saya pernah mendengar juga salah satu podcast taktikal bola ya. Mungkin itu yang dirasakan Bu Indra hampir sama apa yang saya rasakan. Karena lapangan bola itu semakin tahun tuh kayaknya semakin sempit, semakin kecil. Belum bola sudah berpindah ke area pertahanan lawan atau kemudian balik lagi kanan kiri begitu. Lalu saya melihat ada

0: ada Scholes, lalu ada banyak lah pemain-pemain tengah ini jarang terlihat sekarang karena pergerakan bola dan pergerakan atletnya itu lebih cepat sekarang. Mm-hmm. Betul nggak tuh, Bung Jupri?
1: Ya, selain kalau kita selain perubahan taktikal ya, artinya kan kalau dulu kan kita kenal ada pemain nomor 10 ya.
0: Yeah.
1: Biasa kalau kita
0: mainin tempo gitu ya, biasanya.
1: Pemain yang biasanya bola tuh ibaratnya kalau dari belakang
0: ke dia dulu lah
1: gitu. Ke dia dulu sebelum nanti dikasih ke striker gitu.
0: Iya.
1: Karena kan kita bisa lihat sangat-sangat jarang tim yang bermain dengan seorang playmaker gitu.
0: Iya.
1: Ya, kita main kadang-kadang ya lebih banyak main dengan tiga gelandang. Tiga gelandangnya biasanya pekerja. Atau mungkin ada satu yang lebih
0: attacking. Tipe pekerja tuh maksudnya gimana?
1: Yang box to box, artinya dia pemain yang nomor 8 sama nomor 6 yang memang dia naik turun.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kemudian kalau kita tahu juga kan sekarang ada perubahan. Kayak dulu mungkin lebih banyak back sayap yang overlap.
0: Iya.
1: Tapi kan sekarang ada mode

0: intinya selain ruangannya menjadi lebih penuh di tengah, ya itu tadi apa opsi-opsi untuk melakukan umpan, jadi nggak terlalu banyak lari lagi pemain. Kalau dulu kan kita lihat ada pemain seperti Roberto Carlos, overlap Cafu,
1: benar,
0: ya,
1: Patrice Evra,
0: Patrice Evra di masa itu kan.
1: Yeah.
0: Sekarang kan situasinya sudah berbeda. Bahkan kalau kita lihat di kubu, katakanlah di kubu Man City, sekarang ada pemain timnas Inggris Nico Reilly,
1: yeah,
0: dia kan lebih banyak main lebih ke dalam. Jadi kalau kita lihat itulah perubahan evolusi yang terjadi.

0: siapa? Pemain belakang kita? Sorry.
1: Siapa? Back sayap atau?
0: Back sayap.
1: Apa? Kevin Dix.
0: Kadang juga tidak terlihat selalu overlapping walaupun ada di tengah lapangan gitu ya.
1: Nah kalau kita lihat sekarang di timnas asuhan George Herman kita agak lari sedikit ya.
0: Oh, Rizky Ridho.
1: Nah, Rizky Ridho juga kemarin

Prabu ya, akan sebagai striker, apa striker

0: sekali bola mengalir. Itu yang dirasakan Bu Indra dan juga saya dan juga mungkin pendengar lainnya ya. Yeah. Nanti kita sudah masukin menit 1 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan dimulainya kick off antara Swiss melawan Qatar ya, atau Qatar melawan Swiss. Nah, dari peringkat FIFA,
1: yes.
0: Swiss peringkat 19, lalu Qatar peringkat 56. Ya mungkin ini hanya peringkat, tapi jarak bisa jadi menentukan juga kekuatan dari sebuah tim, termasuk juga pemainnya. Pemainnya ini menarik. Kalau bicara soal bintang, tadi saya sebut Granit Xhaka di Swiss. Tapi kalau di Qatar, kita punya Afif sama Ali, kalau nggak salah.
1: Yeah.
0: Akram Afif,
1: yeah.
0: Sama siapa Ali?
1: Almos Ali.
0: Almos Ali. Nah, sementara kalau dari catatan saya ini, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Almos Ali mengoleksi 12 gol, merupakan pencetak gol terbanyak.
1: Iya.
0: Ini harus menjadi catatan juga bagi Swiss tentunya.
1: Ya, selain itu kan dia juga tercatat sebagai 2 kali ya pemain terbaik Asia. Jadi ini pemain yang bisa dibilang punya kualitas yang berbeda lah ya di kubu dari Qatar. Mungkin bisa jadi juga bisa disebut ya

0: itu sudah
1: tahu sama tahu posisinya di mana, tinggal umpan, udah percaya aja gitu.
0: Iya, iya betul. Enggak perlu ngelihat, udah tahu lah. Kan ada di mana rekannya gitu ya.
1: Iya, betul. Oke, masih ada waktu ini mungkin yang lain silakan di 0213844545, 0213866772. WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sayangnya kalau dari hasil browsing-browsing saya, hanya Ali dan Afif saja tuh yang saya temukan. Saya nggak tahu bagaimana pemain belakang dari Qatar. Saya agak memang buta. Tapi yang menariknya kalau di Swiss itu kita punya midfielder ataupun pemain belakangnya itu cukup solid. Ya Granit Xhaka, juga ada Romeo, Remo
0: Fowler.
1: Ya. Ya itu dua pemain yang berlaga di beberapa laga kasta terbaik di dunia. Tapi ungkapan saya kutip lagi, kemarin saya juga kutip bahwa ungkapan bahwa striker hebat itu bisa membuat penonton itu senang, permainannya menjadi indah dan seru. Tapi pemain belakang yang solid itu bisa menentukan pertandingan,
0: betul,
1: menang dan kalah. Nah, ya, itu gimana tuh tanggapannya?
0: Iya, karena kan kalau kita lihat pertahanan itu bagian penting juga dari,
1: tapi jangan disorot kadang-kadang.
0: Ya, karena memang mereka tidak banyak mencetak gol. Ya itu

0: dalam satu gol ya. Barcelona, ya itu sudah pasti hampir tiap hari mungkin ya, mengisi headline di media-media di dunia gitu. Karena memang itu pencapaian yang sampai saat ini juga belum ada.
1: Ada malah kan.
0: Sampai segitu.
1: Tapi yang keren juga, jangan lupa, tidak hanya pencetak gol, tapi assist. Ya, ya terbanyak itu juga menjadi spot ataupun sorotan juga. Tapi lagi-lagi pemain depan ya. Bu Dinda di Bogor mungkin terakhir ini. Bu Dinda, halo.
2: Halo, selamat dini hari. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Silakan Bu Dinda.
2: Itu aja Bung Jupri.
1: Iya.
2: Gambling aja sih sebetulnya di lapangan. Oh, kepengennya sih wakil dari Asia karena yang
1: Oke, menarik nih.
2: Kepenginnya begitu, tapi makanya dari awal dibilang aduh gambling aja deh. Tapi atas kertas Swiss lebih baik, tapi ini mainnya kan di lapangan ya, bukan di atas kertas.
1: Oke, baik. Makasih Bu Dinda. Ya ini menarik ya, kita tahu bahwa sepak bola bukan hitungan matematika, tapi di atas kertas masih diunggulkan oleh Swiss. Tapi yang menariknya adalah aturan Piala Dunia 2026 kali ini, FIFA menambahkan atau mengubah banyak hal.
0: Ya.
1: Termasuk pemutihan kartu kuning kalau nggak salah.

memang hal-hal yang menarik ya dari sepak bola, karena banyak

0: biasanya dalam perhelatan Piala Dunia selalu aja ada hal-hal yang mengejutkan, spektakuler dan tidak bisa ditebak, seperti kekalahan Brazil ketika itu yang begitu banyak skornya.
1: Ya, ya.
0: Saya lupa tahun berapa itu.
1: Yang lawan
0: Jerman.
1: Ya, ya. Betul. Jadi ya itu tadi kalau kita kemarin ya tadi sempat kita saya katakan juga Arab Saudi di 2022 mengalahkan Argentina.
0: Argentina
1: pembuka, ya kan tidak ada yang tidak mungkin.
0: Iya.

pada dini hari ini. Halo, Bung Indra. Halo, Bung Indra. Waduh, ini suaranya agak trouble nih kayaknya nih. Bung Sepi? Oh, oke. Kalau gitu saya serahkan dulu.

0: kira memang kalau kita lihat Qatar ya, Qatar memang sejak awal kan tidak, bukan tim favorit ya, ya, di grup B artinya. Kita lihat ada Kanada yang juga punya kelebihan karena memang mereka baru main sebagai tuan rumah.
1: Betul.
0: Dan kita lihat juga Swiss ya, di sini sebagai tim dengan peringkat paling baik. Jadi kalau kita lihat Qatar mungkin akan lebih realistis. Mereka pasti, ya kita tahu memang pelatihnya pelatih yang Ken, Jok Julen Lopetegui, pelatih yang juga banyak berkiprah juga di Premier League, di La Liga juga. Tapi ya mereka harus realistis lah, artinya mereka harusnya bermain lebih defensif.

saya kita lihat memang mungkin bisa dikatakan lebih ringan lah dibandingkan lawanan mereka di saat menjadi tuan rumah. Jadi saya kira pendekatannya mungkin akan lebih defensif. Sebaliknya kalau kita lihat ya Swiss dengan materi pemain yang mereka miliki tadi yang sudah dibahas oleh Bung Fajar juga tadi sebelum pertandingan, jelang pertandingan, ya itu kan mereka punya pemain-pemain yang memang menjadi kekuatan ya. Kalau kita bicara ada seorang Grand Saka, ini pemain yang memang menjadi nyawa ya. Kalau kita lihat pencapaian dia bahkan di Premier League bersama Sunderland, mampu membawa Sunderland tim promosi lolos ke Eropa. Jadi ini saya kira

Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2022.

0: Asim Adibo, Edmilson Junior, Yusuf Durisag, Akram Afif yang menjadi favorit biasanya ini ya.
1: Betul.
0: Kita tahu ini identik juga dengan GBK juga beberapa kali ya. Ada juga nama-nama dari tim Swiss, ada Ruben Vargas, Abel Embolo, dan Nodin, Ricardo Rodriguez, Granit Saka, Remo Ferfuller, maksud kami Mikel

0: penyesuaian pada tim nih
1: biar. Ya pastinya ya, karena apalagi kalau lihat juga ini sepertinya pertandingan panas ya suhunya ya di sana, jadi mungkin tidak akan mudah bagi kedua tim untuk bisa

dengan Embolo yang bermain sebagai lini belakang yang tangguh pastinya. Menit ke-1 dan memang kita melihat bagaimana juga atmosfer sangat baik di stadion dari saat ini yang akan menjadi pertandingan sendiri. Menit ke-1 sendiri, kali ini bola dikuasai penuh oleh para pemain dari Swiss. Ada Nico FD, dorong lagi ke sebelah kanan. Coba lagi kali ini para pemain Swiss masih

0: diusir oleh para pemain dari Swiss. Kali ini tadi ada Dennis Zakaria, nampaknya satu peluang yang didapatkan tadi bahkan oleh Qatar, nampaknya oleh Edmisal Juniorka. Kali ini para pemain Swiss dari sebelah tengah coba lagi angkat ke tengah, siapakah gerangan, dorong lagi, disliding oleh para pemain dari Swiss. Kali ini dari sebelah kiri mampu menusuk, diusir dengan baik tadi oleh pemain belakang dari tim Qatar, yang Miguel Miguel. Tadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain nomor 8 Edmilson Junior dari Qatar, namun sekali lagi kiper dari Swiss yang Gregor Kobel mampu menahan dengan baik. Bola kali ini berada di tengah, serorkan lagi ke sebelah kiri, masih para pemain dari tim Swiss, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih para pemain Swiss, lebar lagi kepada Dan Moy, umpan lagi ke tengah, masih para pemain Swiss dari belakang. Akankah terus coba membangun serangan hingga menit ketiga ini? Belum ada lagi serangan yang mampu untuk bisa menaklukkan para pemain dari Swiss sebelah kiri tadi, tetapi dikontrol dengan baik tadi oleh para pemain dari Swiss untuk bisa keluar dari bidang pertandingan, dan ini langsung mengebrak nampaknya Qatar. Ini mengejutkan juga,
1: ya,
0: Bu.
1: Iya, betul. Dan kita lihat justru intensinya datang dari Qatar.
0: Iya.
1: Yang
0: iya.
1: Bahkan kita tadi lihat ada peluang dari Edmilson Junior ya, yang bisa masuk hingga dalam kotak penalti, tapi kita lihat bagaimana kesigapan dari kiper Swiss Gregor Kobel tadi, yang terlihat masih sangat-sangat tenang untuk bisa menghalau peluang yang tadi shoot on goal pertama dari Qatar.
0: Ya, sebuah peluang lagi dari pemain-pemain Qatar, mencoba lagi membangun serangan. Kali ini dari tengah masih Asim Madibo, umpan ke sebelah kanan, dorong lagi, yang dimaksud tadi ada satu pemain dari Qatar namun lebih dekat kali ini kepada lini belakang Manuel Kanji nampaknya. Arahkan lagi Nicole Elvedi, pemain nomor 4 dari tim Swiss ini, masih Swiss kali ini, serangan dari sebelah.

0: dan nomor 6 Zakaria. Kali ini dorong lagi ke belakang kepada Nico Elfli. Ke tengah lagi, masih Manuel Kanji. Oh, kali ini para pemain Swiss coba lagi merangsek tadi. Hampir saja bola yang ingin tadi dituju kepada pemain depan, namun diamankan dengan baik oleh Ibrahim Muhammad Abun Danda.
1: Ya, pendengar, bagaimana juga upaya-upaya dari pemain Swiss tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Berhasil diamankan, bagaimana penjaga gawang Mahmud Ibrahim langsung tendangan gawang jauh melewati garis tengah. Jadi duel di sana mencoba dihalau saja oleh Manuel Kanji tadi dengan sundulan kepalanya. Masih terjadi perebutan bola di sana, langsung dibuang saja oleh Rodriguez jauh ke depan. Dihalau oleh barisan pertahanan dari Qatar. Mencoba lagi bagaimana berbahaya pemain dari Swiss. Lepaskan tendangan, berbahaya. Oh, udah berhasil ditepis oleh Mahmud Ibrahim tadi. Sebuah upaya dari punggung 11 dari Swiss. Bagaimana dan Doye tadi merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar, berhasil melakukan akselerasi dan tendangan yang sempat berhasil ditepis oleh Mahmud Ibrahim, namun masih berhasil diamankan dan juga belum menjadikan skor bagi Swiss di awal-awal babak yang pertama ini.
2: Iya, ini kalau kita lihat peluang yang sangat baik ya tadi, bagaimana umpan terobosan rupas yang diberikan oleh Michel Aibizer dan Dan Doye yang kita tahu memang menjadi salah satu tumpuan di depan ya dari kubu Swiss. Lepaskan tembakan sebenarnya yang on goal, tapi kita lihat sangat-sangat cekatan juga tadi performa dari Mahmud Ibrahim di bawah Mistar dari kubu dari Qatar.
1: Ya, tendangan gawang kiri bagi Qatar, Mahmud Ibrahim sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung tinggi dijatuh di sisi kanan. Pertahanan dari Swiss berhasil diamankan, mencoba kini Swiss mencoba melakukan serangan. Oh, berhasil dipotong lagi oleh barisan pertahanan dari Qatar tadi. Dan juga berbuah pelanggaran tadi bagaimana akselerasi dari Embolo tadi terhadap salah satu pemain Swiss, nomor punggung 2 dari Qatar, Pedro Miguel, mendapat sentuhan dari nomor punggung 7 Real Ombol. Tendangan bebas kiri bagi Qatar di sektor sebelah kiri lini pertahanannya, nomor punggung 16 di sana, Willem Kokki, sudah dilakukan, jatuh di sisi kiri gawang dari Swiss, namun tidak ada kawan di sana. Bola bergulir keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Swiss kini. Kita nantikan, ya sudah dilakukan tadi dengan cepat. Bagaimana juga nomor punggung 6, Denis Zakaria, sodorkan lagi ke tengah. Dan Nico, Fedi, Ariel Kangseko sebelah kiri, nomor punggung 17 dari Swiss. Ada Ruben Vargas, mundur ke belakang lagi. Duel Kanji nampaknya, sodorkan. Masih dengan tenang mencoba memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar, berbahaya. Oh, namun masih terjadi buruk, coba dikuasai oleh nomor punggung 6 dari Swiss. Tempat membentur tadi mencoba dihentikan aliran bola nomor punggung 6 dari Swiss tadi, bagaimana Denis Zakaria menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar, memasuki menit ke-8 babak yang pertama. Kita nantikan nampaknya Ricardo Rodriguez yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini di sektor sebelah kiri. Sejumlah pemain Swiss juga berada di kotak penalti Qatar. Konsentrasi Rodriguez sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung ke mulut gawang, mencoba dihujul tadi, berbahaya. Oh, masih dikuasai pemain Swiss, berada di kotak penalti sisi kanan dari pertahanan dari Qatar, berbahaya. Mundur ke belakang, mencoba menggiring bola, masih pemain Swiss, lepaskan lagi umpan, namun membentur tadi pemain, berbahaya. Bagaimana Afif kini menggiring bola, mendekati, melewati garis tengah, masih Afif, alirkan ke sektor sebelah kanan tadi mencari kawan yang lebih bebas, namun lebih dekat kepada pemain Swiss lainnya tadi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, bagaimana kapten kesebelasan Granit Xhaka mencoba menggiring bola. Granit Xhaka di sektor sebelah kanan, sedikit ke tengah lingkaran tengah lapangan pertandingan. Granit Xhaka sodorkan kiri, mencoba di sektor sebelah kiri lini serang Swiss, mencoba membangun serangan. Masih pemain ke tengah dia, ada Granit Xhaka kembali, mundur ke belakang. Main Nico melebar kiri ke sana. Ruben Vargas masih sodorkan lagi Rodriguez. Lepaskan tendangan. Hey! Bagaimana tadi Dandoye tadi dengan tendangan kaki kirinya menyambut umpan crossing dari Rodriguez, namun masih melambung di atas mistar gawang yang dikawal oleh Mahmud Ibrahim, belum membahayakan atau menciptakan peluang berbahaya tadi. Bagaimana upaya dari Swiss merangsek di sisi kanan pertahanan dari Qatar?
0: Ya, memasuki menit 10 tadi sebuah peluang Bung Jupri, dan kita lihat bahwa second line ya justru yang masuk ya ternyata ya. Ya,
2: betul, dan kita lihat tadi kerjasama yang apik ya. Kalau kita lihat di sisi kiri, penyerangan dari Swiss terlihat memang perlahan mereka sudah bisa keluar ya. Artinya tadi di 5 menit awal terlihat tertekan, tapi kali ini bagaimana Ricardo Rodriguez juga sudah lebih berani untuk bisa melakukan overlap, dan akhirnya tadi terjalin kerjasama yang sangat baik. Tapi sayang ya tadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya umpan yang sangat matang dan juga sebenarnya peluangnya sangat terbuka buat Ndandoye, yeah. Tapi pemain Nottingham Forest ini, klub Inggris Nottingham Forest, tidak berhasil ya mengkonversi menjadi gol.
0: Ya, dan pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain nomor 5 dari Qatar, Jessam Gaber, terhadap pemain dari Swiss. Dan ini satu posisi yang juga sangat berbahaya, akan diambil oleh nomor 17 Ruben Vargas. Akankah dengan kaki kiri atau kaki kanan, karena ini akan bisa juga cut inside. Kalau tidak, memang nanti kita lihat, karena ada beberapa juga seperti Embolo juga mempunyai sundulan-sundulan yang mematikan. Pagar hidup dilakukan oleh Qatar, dua pemain posisinya memang agak ke sebelah kanan gawang dari kiper Qatar Bunada, tetapi kita nantikan hingga menit ke 11 ini akankah menjadi sebuah gol ancang-ancang. Kali ini wasit sudah meniupkan peluit. Kali ini Ruben Vargas memberikan kode, akan kira-kira lebih nanti. Tadi, tapi lagi-lagi kesigapan dari Abu Nada mampu menahan gemburan dari tim Swiss. Kali ini masih para pemain Qatar coba lagi ke depan, dituju tadi satu pemain tetapi lebih dekat kepada Akanji, sehingga back pass saja jauh kepada Kobel yang menggunakan jersey berwarna biru muda pada dini hari ini waktu Indonesia. Masih kali ini pemain Swiss arahkan ke sebelah kanan, didekati kali ini kepada Zakaria masih di sebelah kanan, oper lagi ke tengah kepada Akanji lebar lagi kali ini, ataupun satu pemain tadi Akanji kepada sebelah kirinya Ricardo Rodriguez, angkat lagi ke depan. Apakah Ruben Vargas kali ini umpankan ke kotak penalti, tetapi masih bisa dihadang lagi-lagi oleh pemain Qatar. Bola masih belum keluar, tapi kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Swiss di dalam kotak penalti. Diusir lagi tadi oleh Pedro Miguel, pemain dari Qatar. Hampir seluruhnya pemain dari Swiss berada di pertahanan Qatar. Zakaria kali ini ke sebelah kanan lagi, dibantu kali ini satu pemain dari Swiss, mencoba kali ini merangsak ke dalam kotak penalti, masih menggiring bola, umpan lagi ke sebelah kanan, masih ada satu pemain dari Swiss, apakah akan memberikan umpan, tetapi diusir tadi oleh para pemain Qatar sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Swiss. Cepat dilakukan kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, mantan pemain Arsenal ini, dorong lagi kepada Zakaria, kali ini umpan ke dalam kotak penalti, disundul tadi, masih satu pemain lagi. Apakah yang terjadi? Dan penalti di menit ke-13 dengan sangat-sangat telak. Wasit yang memimpin langsung, ya ini Said Martinez dari Honduras memberikan ataupun menunjuk titik putih setelah tadi terjangan dari kiper

0: Saudara, keduanya bahkan masih tergeletak berdengar 3 menit ke 13 ini. Situasinya seperti apa mungkin tadi? Karena memang agak sedikit berbau offset juga kalau melihat KPI.
1: Iya, kalau kita lihat sekilas tadi ya, Bung Senpi memang agak ke depan ya dari pergerakan dari pemain Swiss. Tapi kalau kita lihat murni ya, murni tadi ada pelanggaran memang dilakukan oleh kiper Qatar karena terlambat. Tadi kita lihat kiper dari Qatar melakukan pergerakan, Mahmud Abunada ya, terlambat melakukan pergerakan. Dan bagaimana juga tadi sebenarnya tekanan ya, tekanan kalau kita, dan ini aksi yang sangat baik ya, karena terlihat berlari ya ke arah gawang. Dan ya ini kita tunggu ya keputusan dari wasit Said Martinez ya, apakah memang akan di call sebagai penalti.
0: Karena ini posisinya akan Dokso juga ya, atau memungkinkan untuk mencetak gol tadi ya.
1: Betul, Dokso, betul.
0: Agar memang tadi satu pemain yang memang diterjang oleh Abunanda, tetapi langsung disergap. Masih wasit asal Honduras tadi, Said Martinez ini akan mengecek ataupun juga nanti ada call VAR. Seperti apa? Karena memang banyak sekali possible penaltinya kalau kita melihat dari posisinya tadi. Dan kiper sendiri dari Abunanda sudah berdiri kembali. Akankah wasit Martinez tetap kepada keputusannya? Sementara itu masih akan dicek terlebih dahulu. Dan para pemain masih mencoba berargumen, para pemain Qatar terutama Afif, yang lampanya wasit masih akan tetap kepada putusannya. Ini menunjuk titik putih pada menit 15 ini, sehingga juga menyuruh atau memerintahkan Abunanda untuk terlebih dahulu ke posisinya. Karena sekali lagi cek VAR juga nanti akan sedetail mungkin ya, mungkin tangan lebih sedikit juga bisa offset ya.
1: Betul-betul, dan sepertinya memang belum ada perubahan ya, artinya kalau kita lihat penalti tetap diberikan dan kita masih menunggu apakah eksekutornya.
0: Nomor 7.
1: Lihat Bolo ya.
0: Bolo, Mbolo akan menendang penalti, dan di menit ke-16 ini sudah

0: lagi-lagi memberikan instruksi kepada Abu Nanda agar memang berada di garis, agar kakinya tidak keluar saat tendangan dimulai. Kita nantikan di menit 16 apakah menjadi gol. Embolo masih menunggu instruksi dari wasit. Kita nantikan pendengar Qatar, dan memang sudah dicek. Embolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Guri, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda, dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri. Baik sekali gol pertama yang didapatkan oleh Qatar. Ini akan maksud kami Swiss ya. Swiss, dan memang dilakukan tadi dengan sangat tenang oleh Embolo sehingga membuat skor 1-0 untuk Swiss. Seperti apa mungkin Bung?
1: Ya, ini kalau kita lihat memang pada akhirnya ya tekanan yang terus dilakukan berbuah penalti tadi, dan kita lihat bagaimana ketenangan ya dari seorang Brill Embolo, pemain yang kita tahu memang sangat diandalkan di lini depan dari Nati, julukan dari Swiss. Jadi ini bagian dari bagaimana kenyamanan ya, kenyamanan dalam bermain saat mereka pada akhirnya bisa menemukan momentum, karena di awal terlihat bagaimana Qatar justru yang bisa memberikan ancaman dan satu gol. Saya kira ini akan menjadi sesuatu yang tidak mudah juga buat Qatar dengan bagaimana kepercayaan diri yang telah dibangun juga oleh para pemain dari Swiss.
2: Ya, upaya lagi dari Swiss di sektor sebelah kiri, dan juga Qatar nampaknya mencoba lepaskan umpan langsung kotak penalti, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Swiss. Upaya dari Qatar dari sektor sebelah kanan lini serangnya mencoba kembali mundur ke belakang pada Medre Miguel. Masih Miguel angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Qatar. Nomor punggung 8 di sana bagaimana Edmilson Junior, kerjasama 1-2 dia, namun dapat dicuri lagi Rodriguez ke depan dia. Cari Vargas nampaknya, namun bola keluar lapangan. Lempar ke dalam dilakukan cepat, dilakukan oleh Qatar. Pedro Miguel masih memainkan bola. Pedro Miguel angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya bagi bebas tadi, namun kembali dapat dipatahkan serangan dari Qatar oleh pemain-pemain bertahan dari Swiss. Sodorkan kembali kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Masih Gregor Kobel, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Dihalau lagi barisan pertahanan dari Qatar, coba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Ada Afif kini yang melebar ke sektor sebelah kiri, mundur ke belakang. Pedro Miguel masih memainkan bola di lini pertahanannya. Dan punggung 16 juga di sana, bagaimana pemain Swiss, Qatar maksud kami, Boleh Koki, sodorkan lagi nomor punggung 14 dari Afif kini. Nomor punggung 11 dari Qatar masih memainkan bola, mencari celah di sisi pertahanan dari Swiss. Setelah tertinggal 0-1, Qatar mencoba membangkit melakukan serangan, namun nampaknya juga cukup sulit untuk melewati atau juga melewati barisan pertahanan dari Swiss. Ke gawang Qatar langsung jauh ke depan, namun umpan yang diberikan tendangannya jauh melenceng ke sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam nampaknya kini diperoleh Swiss. Lihat juga bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino menyaksikan pertandingan pada malam atau dini hari waktu Indonesia Barat. Upaya lagi kemari dari lakukan oleh Swiss di sektor sebelah kanan, mencoba Manuel Akanji dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar ke sektor sebelah kanan, mencari nomor punggung 20 di sana. Bagaimana Michel masih berbahaya. Oh, tetap saja tadi membentur bagaimana penjaga gawang dari Qatar. Sebuah serangan tadi dilakukan oleh pemain Swiss, dibuang saja langsung jauh ke depan, mencari Afif, namun terlalu lebar melenceng tendangannya. Umpan yang diberikan, lemparan ke dalam dengan cepat dilakukan oleh pemain Swiss, sudah dilakukan ke tengah, ada Granit Xhaka, kapten kesebelasan, melebar kiri mencoba mencari Ruben Vargas. Masih Vargas, oh, membentur pemain dari Qatar. Datang lagi sebuah upaya, namun umpan yang tidak akurat tadi diberikan oleh Manuel Akanji tadi, sehingga bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Qatar di sisi kanan pertahanannya. Ya, kembali lagi upaya dari Qatar. Ivan, sodorkan saja pendek kepada Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss, melebar ke sektor sebelah kanan bagaimana Dennis Zakaria. Baju kepada Michel. Masih terjadi perebutan sana, mencoba direbut lagi namun kembali dapat kuasai oleh pemain Swiss. Masih terjadi perebutan, mencoba dilakukan lagi serangan bagaimana Zakaria di sini berbahaya, saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar masih lagi sodorkan ke tengah, memainkan bola pemain Swiss, kembalikan lagi bagaimana nomor punggung 11 tadi dan Doye. Tengah dia kini Manuel Akanji yang juga maju ke depan, mencoba menggiring. Ada Rodriguez di sana, di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar, mencoba memasuki. Oh, dapat pelanggaran tadi bagaimana pemain nomor punggung 17 Ruben Vargas, dan dia kartu kuning diberikan kepada nomor punggung 5 dari Qatar, Yassim Gaber, yang mencoba menghentikan pergerakan dari Vargas tadi. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar menghasilkan tendangan bebas dan ini menjadi peluang tentu bagi Swiss untuk menciptakan gol kembali di babak yang pertama ini, memasuki menit ke 22.

0: atas tendangan bebas yang akan dilakukan sejumlah pemain Swiss berada di daerah kotak penalti. Qatar untuk siap menyambut tendangan bebas kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain nampaknya berada di kotak penalti sudah dilakukan. Boom. Namun membentur tadi pemain dari Qatar tadi, berpunggung 5. Bagaimana Jasim Gabriel tadi mencoba menghalau upaya dari tendangan bebas Vargas tadi, berhasil disundul keluar sehingga menghasilkan, ya nampaknya terjadi hydration break di babak yang pertama ini, menit ke 23 babak yang pertama. Bagaimana Bung Jupri melihat sejauh ini permainan dari kedua kesebelasan?
1: Ya kalau kita lihat memang Swiss ya begitu memikat penampilan mereka di terutama setelah 5 menit pertama. Bagaimana kita lihat Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri penyerangan, benar-benar pemain yang memang kita lihat sangat skillful dan licin ya pergerakannya. Dan akhirnya tadi kita lihat Jasim Gaber juga sampai melakukan pelanggaran tadi untuk bisa menghentikan pergerakan dari seorang Ruben Vargas. Dan di kanan kita lihat Ndoye juga di sisi kanan penyerangan dari Swiss juga perannya juga sangat-sangat baik. Dan bagaimana support ya, support juga dari Remo Fleurer tadi yang akhirnya berbuah penalti dilanggar oleh kiper dari Qatar Abu Nada. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana penyeimbang ya, Dani Saka yang tampil di Piala Dunia keempatnya, artinya salah satu pemain yang juga senior dan akhirnya bisa memberikan keseimbangan. Dan kalau kita lihat perlahan memasuki pertengahan babak pertama ini, Swiss terlihat semakin nyaman, mereka semakin dominan. Sebaliknya Qatar seperti kesulitan ya, kehilangan kendali dalam permainan mereka.
2: Satu nama, Afif agak sedikit dipatahkan ini ya, serangan-serangannya ya. Mungkin Bung.
1: Ya yang paling sulit adalah ketika memang kita lihat Qatar mulai bertahan ya. Artinya memang mereka agak bermasalah tadi kalau kita lihat dalam hal transisi gitu. Saat mereka punya momentum melakukan serangan, artinya tidak banyak pemain yang bisa support seorang Akram Akif di lini depan ya. Sehingga memang opsinya adalah pilihannya menjadi tidak banyak. Apalagi kalau kita lihat kan Swiss juga bermain dengan 3 pemain belakang. Artinya pemain dari segi jumlah mereka menjadi lebih unggul. Jadi mereka lebih aman untuk bisa cover area di pertahanan. Yang itu saya kira memang PR-nya adalah bagaimana pelatih dari Julian Lopetegui, pelatih Qatar, harus bisa lebih memberikan semangat buat para pemain. Memang kalau kondisi kita lihat di lapangan, kondisi cuacanya panas sekitar 32 derajat. Jadi memang ya ini pertandingan yang tidak mudah buat Qatar tentunya, apalagi melawan tim yang kita tahu memang secara kualitas ya berada di atas mereka.
2: Memasuki setelah hydration break, para pemain sudah mulai bersiap kembali. Betul kata Bung Jupri, memang para pemain juga Qatar harus juga keluar untuk bisa menyerang sepenuhnya kepada tim Swiss yang memang saat ini Stadion San Francisco Bay Arena dipenuhi oleh para pendukung kedua tim, termasuk juga memang kalau kita melihat cuacanya sangat panas ini. Kalau bahasa Sundanya panas menterang ini, emang tidak ada awan sama sekali kalau kita lihat di stadion yang berada di San Francisco Bay Arena ini. Dan kita nantikan akan ada peluang langsung yang akan dilakukan oleh dari tim Swiss dari tendangan sudut sebelah kanan gawang dari Abu Nanda. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol lagi pada menit ke-26 ini, memasuki menit 27 akan diambil oleh Vargas kali ini. Ruben Vargas taruh bola di sudut sebelah kanan, kita nantikan, coba diumpan pendek saja, ternyata bermain 1-2 terlalu jauh kali ini. Ruben Vargas arahkan lagi ke tengah, coba lagi, masih ada pemain Swiss, umpan ke dalam kotak penalti, ditangkap saja dengan baik tadi oleh Abu Nanda sehingga tidak ada peluang lagi ataupun chance dari gol untuk dari Swiss. Masih ditangkap kali ini oleh Abu Nanda, tendang jauh melambung, jatuh kali ini di sebelah kiri pertahanan ataupun penyerangan dari Qatar. Tapi sundulan tadi dari satu pemain Qatar terlalu jauh sehingga tidak bisa digapai oleh para pemainnya. Masih Swiss kali ini dari belakang, Akanji nampaknya dorong lagi ke sebelah kanan kepada Abisiester. Bermain-main kali ini dengan 3 pemain dari belakang. Para pemain dari Swiss ini arahkan ke sebelah kiri, Elvedi kali ini masih mengiring bola, berikan lagi kepada Akanji, masih Akanji coba build up serangan kali ini, geser ke sebelah kiri, didorong lagi para pemain Swiss, arahkan lagi kepada Ruben Vargas sebelah kirinya, masih mencari kawan, back pass lagi, terus mengelilingi pertahanan dari Qatar kali ini, lolos satu pemain dari tengah, coba lagi hampir saja tadi menusuk ke jantung pertahanan dari Qatar, tetapi diambil lagi dan semua pelanggaran justru untuk tim Qatar, karena memang tadi pergerakannya ditahan langsung oleh pemain nomor 4 Nico Elvedi, sehingga wasit langsung diberikan pelanggaran kali ini. Meskipun masih berada di tengah pertandingan, tapi pergerakan dari pemain nomor 15 ini Yusuf Abdurizak mampu merepotkan barisan pertahanan dari tim Swiss. Terangan bebas akan dilakukan pemain nomor 2 Pedro Miguel kali ini. Akankah mengarah kemana? Ancang-ancang Pedro. Kali ini sudah dilakukan melambung ke sebelah kiri, masuk ke kotak penalti, tetapi masih diusir. Lagi-lagi kesigapan dari Elvedi mampu mengamankan serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain Qatar, namun tidak henti di situ karena akan ada tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Gregor Kobel. Jaga gawang yang juga tampil luar biasa. Sebuah peluang sekali lagi dari tim Qatar yang akan juga nampaknya bisa untuk menyamakan kedudukan. Peluangnya kali ini akan diambil oleh Afif dengan rambutnya yang kribo yang paling mentereng kali ini di lapangan. Coba lagi kali ini Afif bermain 1-2 umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sundulan lagi, tetapi sundulan tadi yang dilakukan pemain nomor 4 dari tim Qatar, ya ini ada Laye, tidak mampu menyasar ke mulut gawang, sementara satu pemain dari tim Qatar harus tergeletak mendapatkan perawatan. Kita nantikan apanya, berbenturan dengan rekan sendiri sehingga tidak ada call juga dari VAR karena insiden yang tadi membuat pemain ini, satu pemain dari Qatar, harus diberikan perawatan.
0: Ya, masih kembali menunggu bagaimana pemain dari Qatar, nampaknya Pedro Miguel, yang masih tergeletak di depan atau daerah kotak penalti dari Swiss, mendapatkan perawatan medis setelah tadi sempat berbenturan dengan rekannya sendiri, dan masih menantikan bagaimana pemain dari Qatar ini ya dan bangkit kembali, dan pertandingan kembali akan dilanjutkan memasuki menit ke-30 babak yang pertama ini. Ya, coba sudah mulai bangkit kembali nampaknya Pedro Miguel. Ya, sudah mampu bangkit dan berjalan ke sisi luar lapangan. Tendangan gawang saja bagi Swiss nampaknya. 30 menit sudah berlangsung di babak yang pertama ini. Swiss masih unggul 0-1 tadi, menyusul tendangan penalti yang berhasil dieksekusi dengan baik oleh Brill Embolo. Bola dihadapi oleh Gregor Kobel, aturkan saja kepada Manuel Kanji. Manuel Kanji masih di dekat lingkaran tengah, sodorkan saja pendek pada Nico. Ini Zakaria di sisi sebelah kanan, mainkan bola, mundur sedikit ke belakang. Ada Granit Xhaka juga di sana. Mencoba kini Swiss perlahan memasuki daerah pertahanan dari Qatar, berbahaya. Ke tengah dia kembali kepada kapten kesebelasan, menemui Rodriguez nampaknya. Masih Rodriguez di sisi kanan pertahanan Qatar, mundur ke belakang kepada Moel Akanji. Masih Akanji menguasai bola, dibayangi oleh Afif tadi di sana. Mundur kepada Granit Xhaka, mencoba melebar kini kembali di sektor sebelah kiri, lini serang. Sodorkan lagi ke depan, mencari kawannya. Itu sama 1-2 dengan Rodriguez tadi, namun dihalau oleh barisan pertahanan Qatar. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Nomor 13, Ricardo Rodriguez, akan melakukan lemparan ke dalam. Siapa akan diberikan? Pendek saja. Mencoba ke tengah tadi diberikan, namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Qatar. Angkat langsung jauh ke depan. Dihalau lagi dengan sundulan kepala oleh pemain Swiss. Masih dengan tenang bagaimana Denis Zakaria tadi memainkan bola di lingkaran tengah. Sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan. Mencoba sundul tadi, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Qatar yang keluar dari sarangnya tadi. Bagaimana Mahmoud Ibrahim Gunada menguasai bola di kotak penalti dari Qatar. Sudah dilakukan tendangan gawang, sudah lakukan jauh, namun tidak menemui pemain Qatar lainnya, lebih dekat kepada pemain Swiss. Melakukan serangan Granit Xhaka di lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan kepada Vargas nampaknya di sektor sebelah kanan dari pertahanan Qatar. Perlahan kotak atik dia, coba akselerasi mundur ke belakang, langsung dari kotak penalti, berbahaya. Swiss. Zakaria sodorkan lagi kepada Dan Doye. Mundur ke belakang. Ada 24 di sana. Granit Xhaka mainkan bola memain daerah pertahanan dari Qatar. Mencoba mengurung. Melepaskan tendangan berbahaya namun membetur kembali sebuah upaya tadi dari pemain Swiss. Serangan balikin cepat dibutuhkan dibalikan lagi oleh pemain Swiss tadi

0: Saka mundur kepada Akanji ke tengah lagi mencoba memainkan bola 1-2. Mencoba mencari celah di sisi pertahanan dari Qatar. Penguasaan bola dari Swiss perlahan sodorkan lagi ke depan, berbahaya saudara-saudara. Lepaskan lagi umpan 1-2, berani ke tendangan. Oh, hampir saja bagaimana pergerakan dari Dandoye tadi. Namun masih lebar tadi. Umpan 1-2 yang manis tadi, backheel yang dilakukan oleh pemain Swiss kerjasama. Membentur nampaknya juga pemain dari Qatar di sisi kiri pertahanan. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Coba dikejar oleh pemain Qatar, kembali jatuh di kaki pemain Swiss. Nampaknya cukup kesulitan pemain-pemain Qatar untuk menguasai bola, Bung Jupri, sejauh ini.
1: Ya, kalau kita lihat bahkan para pemain dari Qatar ya bertahan sampai dengan 6 pemain. Artinya kalau kita lihat support dari lini kedua mereka semakin rapat. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana para pemain Swiss ya, seperti memang sangat-sangat tenang. Mereka bisa kontrol permainan dengan baik dan bagaimana pergerakan ya tadi dari Dandoye dan juga Relembolo ya kerjasama di kotak penalti juga. Ini terlihat makin dinamis, ini yang memang membuat situasinya menjadi lebih sulit buat para pemain Qatar untuk bisa menghentikan ya. Pertama pergerakan tanpa bola dari para pemain dari kubu dari Swiss.
0: Ya, betul sekali. Bagaimana sulitnya Qatar untuk menguasai bola sehingga upaya yang dilakukan kerap menemui jalan buntu, termasuk juga bagaimana upaya pertahanan dari Swiss yang begitu lugas menjaga daerah pertahanannya. Kembali lagi Swiss menguasai bola di sektor sebelah kanan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi pada Dandoye nampaknya di sisi kanan lini serang dari Swiss hingga memasuki menit-menit akhir babak yang pertama ini. Swiss masih unggul 0-1. Tersisa kurang lebih 9 menit waktu normal. Bagaimana screen Vargas nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi kotak penalti. Oh, dihalau lagi sundulan kepala tadi bagaimana pertahanan dari Qatar. Datang lagi. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran terjadi tadi. Sudah dalam posisi offside tadi bagaimana pergerakan dari pemain Swiss di daerah pertahanan Qatar.
2: Ya, tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Qatar karena bola terlebih dahulu keluar lapangan. Kita nantikan bagaimana Qatar bisa mengejar ketertinggalan dari Swiss karena memang diburu kemenangan ataupun juga untuk mengambil poin di laga perdana ini. Kita nantikan, kali ini Qatar menguasai bola penuh dari sebelah kiri, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Afif. Tapi kali ini pemain nomor 15 Abdur Rizak coba mengawal, diambil lagi oleh para pemain Swiss kali ini dari sebelah kanan. Doye, oh, terpelanting nampaknya dalam tadi duel yang dilakukan bersama pemain dari tim Qatar, membuat Doye agak sedikit tadi kesakitan. Back pass lagi jauh, dan ini ke tengah kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, umpan ke sebelah kiri kepada kali ini masih pemain nomor 17 atau Vargas, dorong lagi ke belakang Rodriguez, kali ini bermain 1-2, kali ini dorong lagi, coba lagi Rodriguez, umpan lagi ke kotak penalti, tetapi lagi-lagi hadangan yang baik dari pemain Qatar nomor 5 yaitu Jasem Gabar dan membuat bola justru terkena kembali Rodriguez sehingga wasit menunjuk kepada tendangan gawang saja untuk tim dari Abu Nanda yang membuat kali ini hingga menit ke 37 skor masih 0-1 bagi keunggulan Swiss. Dan kali ini bola dikuasai penuh oleh Qatar, umpan lambung yang tuju ke sebelah kanannya ini Admilson Junior, tetapi masih bermain 1-2 kepada Abdur Rizak. Dicuri dengan baik oleh para pemain Swiss sehingga back pass jauh kepada Kobel, kiper dari ambil dicuri tadi dengan kecepatan yang dilakukan oleh para pemain dari Qatar sehingga langsung lemparan ke dalam, tetapi terlalu terburu-buru sehingga dapat lagi dicuri sehingga lemparan ke dalam dari sebelah timur ataupun sebelah kanan penyerangan dari tim Qatar nomor 5 tadi. Gaber ke belakang saja jauh kali ini kepada Pedro Miguel, masih Pedro Miguel arahkan ke sebelah kanan kepada Alouy, umpan ke depan dipotong dengan baik tadi oleh para pemain Swiss. Kali ini Granit Xhaka coba umpan kali ini membelah ke sebelah kanan ada Noye, tapi sebuah pelanggaran kah? Ya, terjatuh tadi, wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Qatar ini Afif sehingga menunjuk lagi ataupun nomor 14 tadi 15 menurut kami sehingga harus menyatukan pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Swiss memasuki menit ke 40 ataupun 5 menit waktu normal. Dilakukan cepat kali ini kepada Zakaria dari sebelah kanan,

pas lagi kepada Abis Cis. Ter kali ini Uncon lagi ke sebelah kiri Rodriguez. Kali ini Rodriguez masih bekerja sama bersama Vargas. Kali ini step over ini jadi, tetapi justru back pass lagi jauh pada para pemain dari Swiss. Oh, membelah kali ini pertahanan dari Qatar, tetapi masih coba tadi melewati satu pemain dan terguling lagi pemain dari Qatar, yaitu Madibo nampaknya, sehingga harus pelanggaran, tetapi lagi-lagi dicuri. Tempo semakin tinggi saja hingga menit ke 39 memasuki menit 40. Ke sebelah kanan kali ini Swiss, Qatar ataupun Zakaria dorong lagi kepada Ndoye. Ndoye terus menusuk kali ini ke tengah. Tengah masih bermain 1-2, diusir lagi oleh para pemain dari Qatar. Back pass lagi jauh kali ini kepada para sebelah kanan ada Abis Chester. Ke sebelah kanan lagi kepada Zakaria, kali ini bermain 1-2. Granit Xhaka coba bermain pendek-pendek, para pemain dari Swiss mencoba mengurung lagi pertahanan dari Qatar, sehingga dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, terus saja bola terus bergulir. Kali ini masih ditahan di tengah para pemain dari Swiss, arahkan ke sebelah kiri kepada Rodriguez. Kali ini masih terus mengurung kepada Akanji yang jauh, kali ini membantu serangan Akanji, geser lagi ke sebelah kanan, dorong lagi ke sebelah kanan, tetapi saat ini lolos umpan ke lapangan penalti, mampu ditepis tadi oleh Abu Nanda setelah umpan yang dilakukan dari sayap kanan Swiss ini tidak mampu menemui sasaran ataupun hanya ke samping oleh Abi Chester, dan hasilkan lagi tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Qatar, masuki menit 41 ini. Dari sebelah kanan kita nantikan apakah Swiss bisa menambah keunggulan. Di ujung-ujung pertandingan ini akan diambil oleh Ruben Vargas kali ini. Ancang-ancang Ruben Vargas melihat jam ke dalam kotak penalti kali ini, memberikan

0: dilakukan tadi oleh pemain Zakaria nampaknya, sehingga wasit dari Honduras tadi, Said Martinez, tidak ragu untuk langsung memberikan kartu kuning kepada Denis Zakaria yang beroperasi di sebelah kanan penyerangan ataupun back dari tim Swiss.
1: Ya, memasuki menit ke-42 babak yang pertama ini, sebuah tendangan bebas kini diperoleh Qatar di daerah pertahanannya, masih memainkan bola. Sampai saat ini masih kesulitan untuk melakukan serangan atau menguasai bola lebih banyak di daerah pertahanan Swiss. Sebuah upaya tadi dimainkan dengan baik oleh Rodriguez, dibuang saja oleh Kobel tadi di sisi kiri pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam dilakukan cepat dengan Qatar, ada Miguel mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mencoba kini merangsek di sektor sebelah kiri. Afif ini berikan lagi kepada penalti, berbahaya, tepat ke tendangan. Oh, dengan cepat tadi bagaimana reaksi dari Gregor Kobel dengan kaki kanannya mampu menepis atau menghalangi bagaimana upaya tendangan dari nomor punggung 8 dari Qatar, Edmilson Junior. Buah peluang emas yang sejauh ini nampaknya diperoleh oleh Qatar, Bung Jupri.
2: Ya, dan lagi-lagi kita lihat sosoknya adalah Edmilson Junior ya. Karena di awal pertandingan tadi kita lihat bagaimana juga Edmilson punya peluang. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana peran dari Gregor Kobel, kiper dari Swiss yang memang jarang menguasai bola. Tapi terlihat bagaimana konsentrasi ya. Konsentrasi dari seorang Kobel sangat baik dan sejauh ini masih aman. Kita lihat gawang dari Swiss.
1: Ya, sebuah reaksi yang bagus dari Gregor Kobel tadi bagaimana menyelamatkan gawang Swiss di akhir-akhir babak yang pertama ini. Sebuah tendangan pencuri oleh Qatar, bola dihadapi oleh Afif. Sejumlah pemain Qatar juga berada dari kotak penalti, bersiap-siap. Konsentrasi Afif lakukan dengan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, namun jadi pemain Qatar lakukan tendangan voli tadi maksudnya, namun masih melintir di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Swiss. Mencoba dikejar lagi pemain Swiss, angkat langsung di depan pemain Qatar, namun tidak ada kawan di sana. Lebih dekat kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss. Mencoba kini kembali Granit Xhaka, melalui Granit Xhaka mencoba menggiring bola, mendorongkan pada Manuel Akanji, melebar kepada Zakaria. Masih Zakaria dengan tenang kepada Michel, alirkan lagi di sisi kiri bagaimana ada di sana Dendoye yang mengisi lini serang, mencoba mati satu dua pemain, berbahaya Dendoye, kirimkan umpan namun membentur salah satu pemain kayak Qatar. Masih hidup bola, nomor di luar garis tadi. Sebuah pelanggaran terjadi bagi Rodriguez terhadap Afif. Tendangan bebas saja bagi Qatar di daerah sisi kanan pertahanannya. Kita masih nantikan menit-menit akhir babak yang pertama ini. Berapa menitkah waktu tambahan yang diberikan? Angkat langsung jauh ke depan pemain Qatar tadi, kembali dapat dipatahkan. Bagaimana Granit Xhaka sodorkan lagi kepada Rodriguez. Masih Rodriguez dengan tenang menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ke tengah dia ada nomor punggung 4 di sana, bagaimana Nico Eveli, alihkan pada nomor punggung 17 dan Vargas yang kini mengisi sisi kanan lini serang dari Swiss. Masih Nico Akanji, berikan lagi request, sodorkan. Ya, 6 menit nampaknya waktu yang diberikan tambahan di babak yang pertama ini. Rodriguez masih menguasai bola, Rodriguez aksi di umpan 1-2, berikan lagi dari kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan. Oh, membentur tadi atau ditepis tadi oleh penjaga gawang Abu Nada. Bagaimana aksi yang cukup brilian tadi dari kotak penalti Qatar, namun berhasil dihentikan oleh Abu Nada. Upaya lagi Swiss, datang lagi Granit Xhaka, sodorkan lagi ke depan, mencari Zakaria, mundur ke belakang kepada Xhaka lagi. Ada lagi Michel, mencoba sodorkan ke tengah, berbahaya. Oh, berhasil lebih dekat kepada pemain Qatar, mencoba dibuang lagi, datang lagi Granit Xhaka, lepaskan Granit Xhaka, hati. Oh, tepat dipetikan bagaimana bola Abu Nada tadi keluar untuk memutus umpan crossing yang diberikan Granit Xhaka tadi, berhasil diamankan sambil menjatuhkan diri tadi sehingga belum menghasilkan gol kembali bagi Swiss di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Telah berlangsung lebih dari 1 menit tendangan lemparan ke dalam. Nampaknya bagi Qatar di sektor sebelah kanan dan Miguel sodorkan lagi mundur ke belakang. Mainkan bola dari pertahanannya, coba langsung jauh ke depan, mencari kawan yang lebih bebas menumpuk 14 di sana. Rasa kotak penalti melepaskan umpan, namun nampaknya sudah keluar dari garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari Swiss.
0: Menit-menit akhir.

0: transit dari Honduras menyatakan pelanggaran terlebih dahulu sehingga pelanggaran untuk tim dari Qatar memasuki menit ketiga di babak ataupun tambahan ini. Ya, tipis ternyata memang mengenai ujung sepatu full, itu beda nomor kayaknya, jadi agak sedikit nomornya panjang, jadi kecocor itu bolanya, jadi agak keblok tadi oleh Abu Nanda dengan aksinya sambil split, membuat peluang emas dari Swiss lagi-lagi harus mentah. Tendangan kali ini dari Abu Nanda jauh akan dilakukan melewati garis tengah, arahkan ke sebelah kanan kali ini, disundul lagi oleh para pemain dari tim Swiss. Sebelah kiri masih ada Nico Elvedi, ke tengah lagi nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan, para pemain Pedro Miguel kali ini Qatar, coba merangsek kepada nomor 4, yaitu Laye. Laye sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 14 tadi, coba lagi kali ini para pemain Qatar menusuk umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemainnya Afif, tetapi dipotong di udara dengan baik tadi oleh pemain nomor 11 dari Swiss tadi, dan Daye yang turun sangat jauh dari beroperasi dari sebelah kanan kan ini, Doye berpindah ke sebelah kiri, memukakan ataupun biasanya sweet position ini lazim dilakukan. Afif sementara itu akan melakukan tendangan sudut sebelah kiri gawang dari tim Swiss. Ancang-ancang Afif, kali ini melambung, coba lagi, tapi disundul oleh pertahanan yang dilakukan sangat kokoh oleh para pemain dari Swiss.
1: Ya, tersisa 1 menit di waktu tambahan babak yang pertama ini. Mahmud Abu Nanda langsung jauh ke depan, berhasil kembali dipotong tadi oleh pemain Swiss, mundur ke belakang kembali kepada Abu Nanda, langsung jauh ke depan, coba mencari kawan yang berada di depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Swiss. Zakaria kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, mundur ke belakang Michel, ada Kanji, coba menemui Rodriguez di sisi kiri, sodorkan lagi bola ke depan,

0: yang pertama ini. Ya, bersama dengan itu nampaknya juga Said Martinez, wasit dari Honduras, sudah menitam peluit pada berakhirnya babak yang pertama ini untuk keunggulan 1-0 bagi Swiss di pertandingan babak yang pertama ini. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajar.
1: Siap. Terima kasih Bung Indra, terima kasih Bung Senpi. Wah, menegangkan luar biasa, entertain banget, menghibur sekali. Penguasaan bola 65% untuk Swiss, 35%

bisa lebih berani lah, harus bisa lebih lebih yakin di pertandingan ini, karena di, kita lihat tadi 5 menit awal mereka tampil oke gitu, tapi setelah itu terlihat memang ya Swiss mulai mendapatkan feel-nya mereka di pertandingan dan akhirnya situasinya menjadi berubah, bahkan kalau kita lihat bahkan sampai semua pemain dari Qatar turun untuk bisa support bertahan mereka, tapi yang menjadi kerugiannya adalah negatifnya adalah mereka

dibaca sebagai walaupun defense-nya luar biasa untuk Qatar, tapi percobaan serangan itu

0: efektif ya.
1: Efektif.
0: Juga bisa lebih maksimalkan karena memang dia pemain yang seharusnya bisa memberikan perbedaan gitu. Karena kalau kita lihat tadi begitu mereka banyak kehilangan bola, mereka tidak banyak menguasai bola, memang menjadi lebih sulit orang untuk pemain yang tipikalnya kreator gitu. Okay. Karena dia tidak begitu banyak mendapatkan bola.
1: Baik, kita rehat dulu jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jadi Bung Jopri bisa ngopi-ngopi dulu, mungkin istirahat dulu ya.
0: Makasih banyak
1: ya, terima kasih. Dan mendengar kita jelang warta berita.

Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu

0: dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.

0: sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Shannon menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
0: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menggerakkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027.
3: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
4: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, diantaranya penyusunan rencana detail Tata Ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
3: Dan ATR BPN juga

0: 564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede

0: usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
1: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta

bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
1: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
0: Inilah benar.

0: dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
1: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama, Granit Xhaka.
0: Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
1: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat

54.

Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini

0: Ya, Bung. Bung Jupri, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah selesai kita analisis ya, karena sepertinya sudah kick off dan kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senti untuk menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini antara Qatar melawan Swiss.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.
2: Ya, babak yang kedua antara Qatar menghadapi Swiss sudah berlangsung sekitar 35 detik. Di babak yang kedua ini mencoba membangun kembali sebagaimana Swiss Rodriguez di sektor sebelah kiri lini serang. Bersama dia dengan pemain 17 dari Swiss, Rodriguez atau Ruben Vargas, Akanji. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan sudah dilakukan, mencoba merangsek di sektor sebelah kanan lini serang dari Swiss, mencoba mengurung bagaimana penguasaan bola yang memang lebih banyak diperoleh oleh Swiss di babak yang pertama tadi. Upaya lagi dilakukan di sektor sebelah kanan lini serang dari Swiss, mundur ke belakang Zakaria. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan nomor punggung 4 nampaknya dari Swiss, Nico Evaldi sodorkan kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri, perlahan memasuki daerah kotak penalti. Ada Vargas di sana, masih umpan kerjasama 1-2 tadi, namun mendapat pelanggaran tadi bagaimana mencoba dihentikan pergerakan pemain Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Kita nantikan keputusan wasit dari Honduras tadi, Said Martinez, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Swiss. Di awal-awal babak yang kedua ini, Swiss unggul 1-0 dari Qatar melalui tendangan penalti yang berhasil dieksekusi dengan baik tadi oleh Brill Embolo. Bola dihadapi oleh Vargas. Ya, kita nantikan Afif berdiri sendirian membentuk pagar betis. Kita nantikan sejumlah pemain Swiss, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nampaknya berada di daerah kotak penalti. Vargas konsentrasi memberikan arahan dengan tangan kirinya, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul. Nampaknya juga menyentuh pemain dari Qatar tadi yang mencoba diamankan oleh nomor punggung 15 tadi, Yusuf, sehingga bola keluar lapangan. Tendangan penjuru kini diperoleh Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Vargas kembali akan melakukan tendangan, beberapa langkah mundur ke belakang Vargas. Tidaknya 6 pemain Swiss berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung di tepi saja, ditinju tadi, bola keluar lapangan oleh Abu Nada. Kembali menghasilkan tendangan penjuru, beralih kini ke sektor sebelah kiri gawang dari Qatar. Tendangan penjuru akan dilakukan kembali oleh Vargas, beralih ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Qatar. Di awal-awal babak yang kedua ini, Vargas memberikan ancang-ancang mundur ke belakang beberapa langkah. Manuel Akanji juga maju ke depan, sudah dilakukan kaki kanan oleh Vargas, disundul saja oleh barisan pertahanan, namun kembali jatuh di kaki Vargas ke tengah dia, berbahaya, lepaskan tendangan. Bagaimana tendangan dari kapten kesebelasan Granit Xhaka tadi dengan kakinya hanya berjarak 2 cm saja dari mister gawang dari Qatar tadi. Hampir saja bagaimana upaya dari Swiss tadi membuahkan hasil. Upaya lagi ini mencoba dibangun oleh Qatar. Ada Afif menguasai bola, mundur ke belakang. Nomor punggung 13 dari Qatar sodorkan bola ke depan, mencoba membangun serangan dengan cepat, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya pemain dari Qatar tadi? Ada Zakaria kini dari Swiss di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, berikan lagi kepada nomor punggung 4 di sana, melebar kini kepada Rodriguez, umpan terobosan tadi maksudnya, kembali dapat dipotong, datang lagi Vargas, berbahaya, dapat mencuri bola di sisi kanan pertahanan dari Qatar, lepaskan umpan, membentur pemain dari Qatar tadi, masih dikuasai oleh pemain Swiss lainnya. Nomor punggung 8 di sana angkat langsung dari kotak penalti, berada di kotak penalti, masih dikuasai. Ada bagaimana Ndendoye, lepas masih melenceng di sisi kiri gawang, hampir saja penguasaan bola dan juga penguasaan bola dari Qatar atau dari Swiss di awal-awal babak yang kedua ini masih cukup tinggi, Bung Jupri.
3: Ya, kita lihat ada dua peluang ya. Bagaimana tadi Bung Indra dan juga Bung Senpi, peluang tadi yang didapatkan oleh Granit Xhaka tadi. Yang pertama kita lihat menjadi spesialisasi dia, tendangan jarak jauh. Tapi kita lihat masih terkena ya tadi dari tangan dari Abu Nada. Dan kemudian Ndoye, pemain yang kita lihat memang sangat-sangat merepotkan di babak pertama bersama Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri. Dan terlihat memang di babak kedua ini Swiss masih memegang kendali dan Qatar lagi-lagi dipaksa untuk lebih banyak bertahan.
4: Ya, memasuki menit 50, skor masih 1-0 untuk Swiss, dan Swiss berada di sebelah kanan kami sedangkan Qatar berada di sebelah kiri kami. Kali ini serangan justru dilakukan oleh Swiss dari sebelah kanan, sebuah pelanggaran kah? Satu pemain dari Swiss karena terjatuh tadi dijegal oleh pemain 8 ataupun nomor 8 dari Qatar, sehingga wasit langsung memberikan call untuk pelanggaran berada di sebelah kanan penyerangan dari Swiss. Berbahaya memang posisinya, tetapi sekali lagi mampu untuk bisa menyasar ke mulut gawang yang akan dilakukan oleh Rodriguez, pemain yang dengan kuncirnya gondrong ini, pemain nomor 13, dengan kaki kirinya akan mengirim umpan kali ini ke dalam kotak penalti. Kita nantikan. Sementara wasit asal Honduras memberikan peringatan kepada pagar betis yang dijaga oleh Afif dan langsung memberikan tanda agar mundur dari jarak tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Rodriguez dari sebelah kanan. Karena ancang-ancang tendangan kaki kiri melengkung, siapa yang tuju? Tetapi tadi hampir mengenai pemain nomor 5 yaitu Akanji terhadap pemain nomor 15 dari Qatar ataupun 16 tadi, ada Kohiki, dan memang terkena sehingga wasit menunjuk ke titik ataupun sudut sebelah kiri dari gawang yang dijaga oleh Abu Danda. Kali ini tendangan lagi-lagi tendangan sudut akan dilakukan oleh Rodriguez, memberikan kode kali ini dengan kaki kirinya melengkung ke dalam kotak penalti, masih bisa diusir lagi-lagi oleh para pemain dari tim Qatar tadi. Hasilkan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Vargas nomor 17 kali ini, angkat kedua tangan, siapa yang netuju, masih mencari kawan nampaknya, agak long throw lagi. Hati-hati Vargas karena memang ada aturan baru, lempar ke dalam kotak penalti kali ini jauh sundulan, tapi lagi-lagi bisa dimentahkan oleh para pemain dari Qatar. Kali ini bola masih bergulir di depan pertahanan dari tim Qatar, diusir saja jauh kali ini, jatuh kepada dribblingan yang dilakukan oleh pemain dari Qatar yaitu Abdu Rizak, tetapi lagi-lagi dinetralkan dengan baik pada menit ke-53 ini bagi tim Swiss, sehingga back pass lagi jauh yang dilakukan kepada Kobel. Alirkan lagi kali ini dari sebelah belakang, coba build up serangan kali ini tadi Kobel, dorong kepada Akandi dan juga Dennis Zakaria yang sudah mengantongi kartu kuning di babak pertama tadi. Zakaria kali ini masih menggiring bola, meminta kawan-kawannya agar lebih merapat lagi karena memang kali ini Qatar juga terlihat agak sedikit buru-buru untuk bisa mengambil bola. Kapten kesebelasan Granit Xhaka dari sebelah kanan dorong kepada Zakaria kali ini. Zakaria masih mencari kawan, di lob saja ke sebelah kirinya kali ini kepada Rodriguez, ke belakang lagi kepada Nico, dorong ke tengah kepada Akanji, back pass jauh kali ini kepada kiper Kobel, masih mencari kawan, sangat elang.

dari tim Swiss, kali ini dari sebelah kanan coba merangsak, tapi diambil lagi-lagi oleh anak-anak dari Swiss. Kali ini ke tengah, coba permain dari Swiss, masih kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, arahkan lagi ataupun back heel tadi kepada kali ini pemain nomor 5 Akanji, masih mencari kawan, memasuki menit 55, skor masih 1-0 untuk Swiss. Kali ini sebelah kiri ada Vargas, kali ini Vargas didekati satu pemain dari Qatar, coba kali ini step over yang dilakukan oleh Vargas, tetapi tidak mampu mengelabui penjagaan yang baik tadi dari nomor 5 dari tim Qatar, tapi arahkan lagi ke sebelah kanan. Oh, salah tadi kontrol yang dilakukan oleh para pemain dari tim Swiss, sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari tim Qatar akan dilakukan dari sebelah kiri oleh Lai nampaknya, angkat kedua tangannya ataupun masih mencari kawan yang nilai, dorongkan ke depan, yang tuju adalah satu pemain tadi, arahkan lagi, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Swiss, ke tengah lagi kepada Akanji. Dari belakang Akanji sudah melewati garis tengah, bahkan seluruh pemain dari Swiss sudah berada di kotak ataupun pertahanan dari tim Qatar. Masih Akanji jauh sekali, kali ini membantu

0: diusir lagi oleh para pemain dari Qatar. Kali ini Afif mencoba lagi membangun serangan cepat, dorongkan lagi ke depan yang dituju oleh satu pemain dari Qatar, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Akanji membuat aliran serangan yang dilakukan oleh Qatar ini tidak terlalu baik. Bung Jupri melihatnya seperti apa? Ini seperti terkurung lagi ini Qatar dengan positioning yang baik juga dari Swiss nih.
1: Ya, memang kalau kita lihat memang terlihat begitu tenang ya para pemain dari Swiss untuk bisa menguasai bola. Mereka tidak ingin juga cepat buru-buru untuk bisa melepaskan umpan-umpan yang pada akhirnya memang menjadi situasinya menjadi lebih sulit buat mereka gitu. Ada potensi melakukan serangan balik buat Qatar, dan kita lihat kendalinya ya bagaimana di tengah dari kubu Swiss, Granit Xhaka dan juga Remo Fowler sangat nyaman dalam menguasai bola. Dan lagi-lagi kita lihat memang Qatar belum banyak perubahan yang dilakukan dengan mengandalkan serangan balik.
2: Ya, sayang sekali tadi upaya dari Qatar mencoba melepaskan umpan terobosan namun kembali dapat dipotong oleh barisan pertahanan dari Swiss. Salah satu pemain Qatar kini nampak berduduk dan memegang kaki kanannya. Setelah tadi nampaknya berbenturan dengan salah satu pemain dari Swiss, nomor punggung 16 dari Qatar, Bolen Koki. Kita lihat bagaimana tadi ya di pinggir lapangan juga kami melihat ini dua pemain Qatar nomor punggung 12 dan juga nomor punggung 20 bersiap akan memasuki lapangan pertandingan. Nomor 20 Ahmed Fati Abdullah nampaknya yang sudah bersiap di pinggir lapangan, namun masih menunggu bagaimana kesempatan untuk memasuki lapangan pertandingan. Swiss kini menguasai bola, berada di dekat lingkaran tengah, melebar kini ke sektor sebelah kanan, mencoba bagaimana pemain Zakaria tadi, namun membentuk pemain dari Qatar, mencoba menggiring cepat kini pemain Qatar, punggung 15 nampaknya, sodorkan bola ke depan, dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Swiss. Ada Granit Xhaka, kapten sebelasan dari Swiss, mencoba kembali membangun serangan di lingkaran tengah. Rodriguez di sektor sebelah kiri ini serang dari Swiss. Rodriguez kirimkan umpan langsung dari kotak penalti, namun lebih dekat kepada pemain Qatar lainnya, jatuh ke kaki pemain Swiss lainnya, mencoba kiri Rodriguez, masih Rodriguez kirimkan umpan, namun kembali membentur pemain dari Qatar tadi nomor punggung 5, bagaimana Jasim Gaber tadi yang berhasil memotong atau menghalau umpan crossing dari Swiss tadi, menghasilkan tendangan penjuru kini. Bola dihadapi oleh Vargas. Ruben Vargas akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Swiss. Mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul, dihalau saja tadi oleh kiper dan juga dibuang oleh Afif, pemain dari Qatar. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Qatar. Dan pergantian pemain, nampaknya tiga pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Julen Lopetegui yang melakukan nomor punggung 7, 12, dan 20 yang akan masuk menggantikan nomor punggung 13 dari Qatar, Ayub Mohamed keluar, kemudian juga nomor punggung 5 Jasim tadi ditarik keluar, dan juga ada nomor punggung 7 yang bersiap-siap akan melakukan menggantikan nomor punggung 15 namanya Yusuf Abdul Rizak. Tiga pergantian sekaligus nampaknya Bung Jupri dilakukan.
1: Ya, dan kalau kita Yusuf Abdul Rizak yang sebenarnya memang ditugaskan di lini depan ya, terlihat kesulitan memang kalau kita Bung Indra, terlihat kesulitan terisolasi di lini depan, tidak banyak support yang dilakukan, dan kita lihat masuk Bodiaf dan juga Fati yang memang bisa bermain di lini tengah. Jadi sepertinya memang mereka ingin mencoba untuk bisa lebih dominan di lini tengah, karena terlihat di sini di lini krusial ini kalah perang di lini tengah, sehingga memang membuat mereka kesulitan untuk bisa paling tidak menciptakan peluang yang pada akhirnya bisa menciptakan gol penyama kedudukan, Bung Indra.
2: Ya, ini mencoba solusi yang dilakukan oleh pelatih Qatar, Julen Lopetegui, untuk memecah atau juga menciptakan kreasi di lini tengah permainan Qatar yang kalah. Bagaimana penguasaan bola juga di babak yang pertama dan hingga babak yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini mencoba membangun serangan. Bagaimana lini tengah Qatar yang kembali diisi tenaga baru untuk juga memperkuat barisan gelandang di babak yang kedua ini. Manuel Akanji menguasai bola dari pertahanan Swiss. Manuel Akanji masih dengan tenang menguasai bola, menggiring perlahan, mencari kawannya, mencari Rodriguez di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Swiss, ada juga Vargas di sana, masih Vargas dibayang satu pemain dari Qatar. Bagaimana Miguel tadi terjatuh, Vargas bukan pelanggaran, mencoba melatih dua pemain dari Swiss tadi, dapat direbut lagi oleh Vargas, masih Vargas menguasai bola, dan terjatuh lagi Vargas. Oh, pelanggaran nampaknya. Bagaimana tadi Vargas dijepit oleh dua pemain dari Qatar, salah satunya juga nomor punggung 2 tadi, bagaimana Pedro Miguel yang juga sempat menghentikan bagaimana pergerakan dari Vargas dan juga nomor punggung 16 di sana. Golem Koki tadi, peluang berbahaya atau peluang juga yang bisa diciptakan dari Swiss kini di sisi kanan dari daerah kotak penalti Qatar, akan dilakukan atau dieksekusi oleh Ruben Vargas. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Qatar. Pemain-pemain Swiss ini bersiap-siap akan menyambut umpan atau tendangan bebas yang dilakukan oleh Ruben Vargas. Konsentrasi, memberikan arahan kepada rekannya, sudah

0: Swiss mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Bagaimana Dando yang nampaknya mundur ke belakang, Rani Saka, ada juga pemain, ada Rodriguez di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih pemain-pemain Swiss yang cukup mendominasi. Bagaimana permainan di babak yang kedua ini memasuki menit ke-63, alirkan ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 6 tadi dari Swiss, Zakaria, namun kembali patah kembali, jadi perebutan di sana. Mencoba lagi direbut oleh pemain dari Swiss, namun jatuh di kaki pemain dari Qatar. Sedikit mundur ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri kini. Alirkan, mencoba dapat tekanan juga dari pemain-pemain Swiss. Bagaimana tidak leluasa penguasaan bola dari pemain-pemain Qatar.
1: Memasuki menit ke-63, kali ini serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Swiss, tapi belum juga membuahkan hasil. Pergantian Thierry dilakukan oleh Qatar juga.

serangan juga yang dilakukan oleh Swiss pada Akanji tadi. Dorong lagi ke sebelah kanan, dibantu oleh pemain lainnya kali ini. Swiss mencoba lagi merangsak terus ke dalam kotak penalti, tetapi digeser ke sebelah kanan kali ini. Zakaria, back pass lagi kepada Abisierste.

Zakaria tadi ternyata mengenai pemain Al Amin, sehingga lemparan ke dalam ataupun tendangan sudut sebelah kiri dari gawang dari Swiss, dan memang mengenai sedikit tadi dari pergerakan ataupun tendangan dari Al Amin, Homan Al Amin nama lengkapnya. Dua pergantian juga ataupun satu pergantian dilakukan. Nomor 9 dari Swiss ini masuk, Johan Mazambi. Kita nantikan. Sementara ini ada tendangan sudut dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Vargas ke atau siapa gerangan, karena dengan kaki kiri

0: kali ini masih dari sebelah kanan, masih pemain-pemain dari Qatar. Afif nampaknya coba lagi usir ke depan, bermain 1-2, didorong sedikit tadi sehingga wasit melihat pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain Swiss dan memasuki 65. Banyak perubahan dilakukan Bung Jupri, tapi hasilnya katanya nampak masih belum ada peluang yang cukup bagus nih.
1: Ya, kalau kita lihat memang benar-benar ya, kalau kita lihat memang sangat-sangat rapi permainan dari Swiss, dan terlihat bagaimana saat mereka kehilangan bola mereka langsung melakukan high press, artinya langsung menekan sejak di area permainan lawan. Dan ini yang memang membuat para pemain dari Qatar kebingungan ya, karena beberapa kali kita lihat justru ada bola yang bisa direbut di area permainan sendiri dan itu menjadi ancaman. Dan sampai sejauh ini kita lihat memang para pemain dari Swiss terutama di sisi sayap mereka ya, bagaimana begitu dinamis tadi gerakan Ruben Vargas, kemudian juga Dandoya dibantu oleh Ricardo Rodriguez, dan juga di kanan ada Denis Zakaria. Jadi memang kita lihat jarak antar pemainnya juga benar-benar rapat dan praktis, memang tidak ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Qatar. Meskipun tadi sudah ada pergantian 3 pemain mencoba untuk lebih kuat di tengah, tapi sejauh ini memang masih kesulitan buat para pemain dari Qatar untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan dilakukan oleh para pemain dari Swiss, terutama sejak awal babak kedua tadi.
0: Ya, termasuk ini peluang terbaru ya, dengan tendangan yang memang dilakukan oleh Granit Xhaka. Jadi second line juga menang ya ini dari Swiss juga ya. Betul. Kalau kita melihat ya, Bung.
1: Iya, betul. Dan kalau kita lagi-lagi ini peluang kedua dari Granit Xhaka, upaya tembakan dari luar kotak penalti, dan ini lagi-lagi membuat memang situasinya menjadi berat ya buat Qatar, karena praktis memang mereka benar-benar didominasi. Bahkan kalau kita bicara possession, mereka sudah sampai 30% pemain pemain dari Qatar. Dan syukur-syukurnya, untungnya mungkin buat Qatar adalah kabar baiknya mereka sejauh ini baru ketinggalan cuma 1-0
0: ya.
1: Karena kalau kita tadi Abu Nada sudah kerja keras di babak pertama, di babak kedua juga beberapa ancaman juga datang. Jadi kalau saya pikir memang

0: siapa lagi yang mungkin bisa menjadi kartu truf dari Qatar untuk memang menyamakan kedudukan?
1: Ya kalau kita sebenarnya ya ini sudah pemain-pemain terbaik ya yang sudah bisa dihadirkan oleh pemain-pemain dari pelatih Julen Lopetegui ya. Tapi ya ini kan soal bagaimana kolektivitas ya, kolektivitas dari permainan dari Qatar yang kita lihat memang tidak jalan. Dan kita lihat juga ini saat hydration break, bagaimana juga pelatih Julen Lopetegui juga
0: keras sekali,
1: keras ya, karena memang ya timnya butuh perubahan dan lagi-lagi perubahan itu belum terjadi sejauh ini. Dan buat Qatar ya sekarang mereka praktis tinggal dipaksa untuk lebih banyak bertahan. Dan Swiss yang cukup disayangkan memang buat mereka adalah mereka tidak bisa menciptakan gol kedua yang paling tidak bisa kill the game, yang bisa bisa menentukan hasil pertandingan. Jadi kalau mereka bisa menciptakan gol kedua, saya kira pertandingan akan bisa lebih nyaman lah buat para pemain dari Swiss.
0: Tapi terbukti Swiss dengan meskipun unggul, dia tidak mengundurkan serangan justru ya.
1: Ya betul, kalau kita malah masuk tadi ya, kalau kita pemain baru dan pemain muda yang diharapkan gol Manzambi ya. Ya, pemain muda yang kita tahu memang menjadi harapan juga dari kubu Swiss di depan, dan lagi-lagi masih

0: terhitung sejak gol saja tadi Embolo tidak terlihat lagi ya.
1: Ya, praktis dengan di luar gol penalti ya.
0: Ya, memasuki menit ke-70, hydration break sudah dilakukan. Kali ini kedua tim sudah bersiap lagi untuk memainkan sisa menit 20 menit lagi di babak kedua ini. Sangat lagi, dan Swiss kali ini masih unggul 1 gol. Tendangan Qatar masih 0, dan ini memang masih terus dikejar angkanya karena

menit wasit, nampaknya wasit masih menunggu instruksi terlebih dahulu. Sementara waktu masih terus berjalan di menit ke-70 ini. Tapi apakah gerangan yang terjadi? Karena memang sampai saat ini goal kick ataupun tendangan sudah dilakukan. Dan cepat kali ini ke sebelah kanan pemain Qatar kali ini. Coba lagi umpan ke depan melewati garis tengah. Berduel tadi para pemain.

0: santai saja pemain Swiss, alihkan ke sebelah kiri kepada Rodriguez, hampir tadi keluar dari kontrolnya. Dorong lagi para pemain dari Swiss, coba lagi ke tengah, masih menusuk kali ini dari belakang, coba lagi kontak penalti, tendangan kaki kanan, tapi masih bisa lagi-lagi dihentikan pergerakannya oleh para pemain Qatar sehingga masih belum menambah keunggulan hingga babak kedua ini.
1: Ya, upaya dari Qatar terus dilakukan di babak yang kedua ini, namun masih cukup solid tadi bagaimana permainan atau pertahanan dari Qatar tadi menutup bagaimana pergerakan dari pemain Swiss, mencoba kini membangun serangan kembali. Pemain Qatar

0: dengan Swiss. Belum ada peluang berbahaya yang kembali diraih oleh Qatar. Hingga menit ke-72 babak yang kedua ini, lempar ke dalam sudah dilakukan. Ada pemain Qatar tadi menghalau, namun tidak jelas arahnya, lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Sodorkan pendek saja kepada Manuel Akanji. Perlahan menggiring bola. Manuel Akanji, nomor punggung 5 dari Swiss ini, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih mirip ke kanan. Berikan saja kepada Nico tadi. Sodorkan. Seperti siapakah ke tengah. Ada juga di sisi kanan. Ada Zakaria kini. Nomor punggung 8 di sana. Remo Fruler. Sodorkan mundur ke bagaimana Manuel Akanji, melebar ke sisi kiri menemui Rodriguez, kerjasama dia nomor 17 ada Vargas, Ruben Vargas ke tengah kembali menemui Remo Fruler. Sodorkan lagi, mencoba menggiring bola perlahan. Pemain-pemain dari Swiss, nomor punggung 6 Zakaria tadi, melebar ke sektor sebelah kanan bersama 1-2 dia, namun kembali kepatah di kaki pemain Qatar. Mencoba sodorkan lagi sektor sebelah kiri, berbahaya. Ya, dikepung tadi oleh dua pemain, mencoba keluar dari tekanan pemain Swiss yang langsung tidak memberikan ruang bagi pemain-pemain Qatar untuk berkembang di daerah pertahanannya sendiri. Nomor punggung 16 tadi, sodorkan lagi ke tengah pada Ahmed tadi, angkat langsung jauh ke depan, melebar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Bagaimana pemain Qatar kini menguasai bola, kotak-katik dia bagaimana pemain melewati dari kotak penalti, bukan pelanggaran, masih terjadi perebutan yang dibayangi oleh 4 pemain Swiss yang mengurung tadi. Ahmed mundur ke belakang, lepaskan tendangan jauh dari luar kotak penalti tadi. Bagaimana punggung 12 dari pemain Qatar tadi yang masuk di babak yang kedua ini, Karim Boudiaf, namun masih melambung di atas mistar gawang. Swiss kini mencoba lagi, sodorkan jauh ke depan, mencoba menemui pemain berbahaya. Saudara, ada Vargas di sana, masih di kotak mati, masih Vargas, lewat tendangan, oh, ditepis lagi pemain atau penjaga gawang dari Qatar tadi. Upaya dari Vargas dengan kaki kanannya hampir saja menciptakan gol kedua bagi Swiss, namun sayang berhasil ditepis dan diamankan oleh barisan pertahanan dari Qatar. Kembali datang lagi, bagaimana gelombang serangan mencoba dibangun kembali oleh pemain Swiss. Nomor punggung 9 saya berikan umpan terobosan berbahaya. Oh, hampir saja bagaimana sentuhan dari pemain Swiss tadi, nomor punggung 7 di sisi kiri atau sisi kanan maksud kami, pertahanan dari Swiss, namun masih belum menemui sasaran dan juga menciptakan gol bagi Swiss di babak yang kedua ini. Kembali Qatar mencoba bangun serangan, sodorkan lagi bola ke depan, menemui Afif tadi, bukan pelanggaran meski terjadi benturan tadi dengan Rodriguez, melebar ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Mencoba Qatar mendekati daerah pertahanan dari Swiss, nomor punggung 12 di sana, mundur ke belakang kembali. Ada Ahmed di sana, masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Dan nomor 14 dari Qatar dibayangi dengan ketat tadi oleh pemain dari Swiss, melebar ke sektor sebelah kanan. Ada nomor 16 di sana. Afif kini menguasai bola, mundur kembali ke belakang. Cukup kesulitan nampaknya para pemain-pemain Qatar untuk mengembangkan permainan, Bung Jupri.
1: Ya, dan kalau kita lihat memang sejauh ini belum terlihat ya. Artinya kalau kita lihat mereka sangat sulit untuk bisa masuk ya. Sebenarnya kalau para pemain Qatar bisa keluar dari pressing tadi, pressing di area permainan mereka sendiri, mereka akan bisa mendapatkan peluang. Karena kita lihat memang ada jarak ya, ada gap yang

0: request mencoba bersama dengan Vargas di sektor sebelah kiri lini serang dari Swiss, mundur ke belakang. Noel Akanji kedodorkan lagi ke tengah, kirimkan langsung jauh ke depan menemui Vargas, namun bola terlalu deras, tidak mampu dijangkau oleh Ruben Vargas dan hanya bergulir di sisi kanan gawang dari Swiss.
1: Pergantian langsung dilakukan oleh Qatar, menjawab juga kontra strategi yang dilakukan oleh Swiss di menit ke-77 ini. Dua pemain ini nomor 23 harus langsung digantikan untuk pada babak kedua ini. Asim Madibo dengan memasukkan pemain nomor 26 dari Qatar. Ini ada Muhammad Nasser Al-Manai. Al-Manai kali ini coba lagi tendangan. Dua pemain, satu lagi pemain nomor 11 dimasukkan untuk menggantikan, maksud kami dari pemain Swiss ya, nampaknya Vargas langsung digantikan oleh pemain nomor 23, yaitu pemain dari Swiss, yaitu Zeki Amoduni akan menggantikan atau beroperasi dengan kontra strategi juga yang dilakukan oleh pemain Swiss kali ini. Qatar dari sebelah kiri coba lagi merangsak ke pertahanan yang dilakukan oleh Swiss, tetapi lagi-lagi pertahanan yang sangat solid. Bagaimana jarak antar lini juga baik sekali Swiss untuk bisa menjaga pergerakan penyerang-penyerang handal dari Qatar. Ke sebelah kanan kali ini pemain yang masuk di babak kedua ini coba lagi ke tengah, pendekan ini kepada nomor 4 dari tim Qatar. Masih para pemain Qatar dari tengah bermain 1-2 dan terlalu jauh tadi umpan yang dilakukan pemain yang baru masuk ini nomor 26 ini Muhammad Nasser Al-Manai, sehingga bolanya tidak menemui sasaran. Dan kalau melihat Bung Jupri, ini juga bagaimana keberhasilan

0: dari Swiss. Dan itu tadi, bagaimana juga chemistry ya. Artinya kalau kita bicara chemistry-nya sudah sangat terjalin dengan baik, sehingga memang pergerakan tanpa bolanya juga benar-benar terarah. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Swiss terlihat begitu nyaman di pertandingan ini. Terlepas memang belum ada gol kedua, tapi kita lihat bagaimana begitu banyak peluang yang mereka ciptakan tadi. Bahkan Ruben Vargas juga sayangnya kita lihat akurasinya ya, akurasi tembakannya belum terlalu baik. Dan kalau kita di kubu Qatar yang menarik, mereka tidak memasukkan Mohamed Muntari dan juga Al-Mus'ali. Padahal kita tahu juga ini dua pemain depan yang dalam situasi tertinggal biasanya kecenderungannya adalah tim menambah ya, menambah pemain depan dengan harapan memang bisa menciptakan gol ke gawang lawan. Tapi kita lihat sejauh ini memang pelatih Julen Lopetegui lebih memilih untuk menambah pemain di lini tengah gitu. Meskipun memang ada satu pergantian tadi, kita lihat pemain nomor 7 masuk menggantikan Abdul Rizak ya tadi di pertengahan babak kedua. Tapi di luar itu kita lihat memang masih belum terlalu terlihat berani ya untuk bisa menambah pemain di lini depan untuk bisa memberikan tekanan kepada para pemain dari Swiss.
1: Ya, 10 menit lagi waktu normal di babak kedua ini akan berakhir. Namun kali ini Swiss terus membangun serangan dari sebelah kiri kepada Rodriguez. Kali ini coba lagi Rodriguez menusuk ke tengah, bermain 1-2 bersama kapten keselamatan dari

sehingga bola kali ini justru jatuh lagi kepada pertahanan yang digalang oleh para pemain dari Swiss. Kapten kesebelasan kali ini ataupun disodorkan lagi Johan Mezambi tadi, back pass lagi jauh, seluruh pemain dari tim Swiss sudah berada di pertahanan dari Qatar. Kali ini Mezambi lagi coba memberikan lagi, tadi maksudnya ke sebelah kiri kosong tetapi lebih memilih ke belakang. Satu pemain dari Swiss bermain lagi kali ini, Mezambi bermain 1-2 kali ini ke sebelah kiri.

0: kepada Zakaria Giring lagi kaki kanan bermain 1-2. Kali ini masih para pemain dari Swiss terus mengurung pertahanan yang dilakukan oleh Qatar hingga menit ke-83 ini. Dari tengah, satu pemain Akanji sudah masuk kali ini, masuk pemain 1-2, tetapi lagi-lagi dipotong dengan baik oleh pemain Qatar sehingga pupus lagi serangan yang dibangun oleh pemain dari Swiss.
1: Upaya lagi dilakukan kini oleh pemain Qatar, coba menguasai bola, namun kembali dapat direbut lagi, berbahaya saudara, terjadi perebutan, dapat kembali dilakukan atau direbut bola oleh pemain Qatar, Afif, coba menggiring cepat permainan, menghodorkan bola ke depan, namun kembali lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel tadi. Swiss kini menguasai bola, Manuel Akanji sodorkan lagi kerjasama dengan Granit Xhaka, sodorkan beri umpan ke depan, ada Zambi nampaknya, masih, oh sayang kontrol yang kurang cermat tadi dan punggung 7, bagaimana Ibrahim Embolo maksud kami tadi, hampir saja tadi menciptakan peluang yang berbahaya, namun kontrol yang kurang cermat dari Ibrahim Embolo tadi. Qatar mencoba menguasai bola, melepaskan jauh ke depan tapi melenceng keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Swiss, masih di sisi kanan lini serangnya, mencoba lagi sodorkan perlahan Manuel Akanji kepada Remo Fuller, masih memainkan bola dengan tenang, berputar-putar dia mencari kawan yang bebas, sodorkan kepada Mazambi, melebar kepada Zakaria, masih Zakaria mencoba menggiring, sodorkan bola ke depan, datang lagi Mazambi, lepaskan tendangan, membentur lagi bagaimana pemain dari Qatar yang begitu rapat menutup pergerakan dari pemain-pemain dari Swiss, mundur, bagaimana upaya dari Qatar untuk bertahan dengan rapi di bawah tekanan dari Swiss yang terus menguasai bola dan melakukan gempuran sektor sebelah kiri dan juga kanan pertahanan dari Qatar. Adik Nico sodorkan pedes saja kepada Manuel Akanji, sodorkan melebar kini kepada Rodriguez, masih Rodriguez bersama dengan nomor punggung 23 yang masuk di babak yang kedua ini, namun pelanggaran terjadi. Bagaimana penguasaan bola yang dilakukan oleh nomor punggung 23 tadi dari Swiss, Zeki Amdoni, hasilkan tendangan bebas sudah dilakukan dengan cepat, sodorkan lagi, oh salah pengertian tadi, maksudnya diberikan kepada Granit Xhaka, dikuasai oleh pemain Qatar, Afif, sodorkan bola ke depan, mencoba mengisi sektor sebelah kiri, pertahanan dari Swiss, mundur ke belakang kembali dengan Ahmed, memberikan kepada Afif, melebar ke sisi kanan, bersama 1-2, masih Afif, bagaimana Ahmed juga membantu, coba kini pemain-pemain Qatar untuk menguasai bola. Ahmed sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, melepaskan umpan ke depan kotak penalti, namun dihalau tadi, datang lagi Afif, berbahaya, masih Afif, oh lepaskan tendangan, namun berhasil dikuasai oleh Gregor Kobel tadi, jaga gawang dari Swiss. Upaya dari Qatar tadi untuk melepaskan umpan di depan mulut gawang dari Swiss. Dan tenang masih. Pemain Swiss menguasai bola. Sodorkan kepada Granit Xhaka, mundur ke belakang. Ada Manuel Akanji, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Rodriguez, sodorkan bola ke depan kepada Embolo tadi. Bersama namun terlepas penguasaan bola. Mundur ke belakang kepada penjaga gawang Abu Nada, melebar kini pemain-pemain Qatar mengisi sektor sebelah kanan, mencoba direbut tadi oleh pemain Swiss, pelanggaran nampaknya tadi berpunggung 23 nampaknya Zeki Amdoni yang mencoba merebut bola, mendapatkan tackling dari pemain Qatar nomor punggung 16 nampaknya di sektor sebelah kanan tadi, misalkan tendangan bebas kini nampaknya bagi Swiss. Ya, di pinggir lapangan kami juga melihat terjadi kembali pergantian pemain dilakukan oleh Qatar. masuk Jasari dan juga Mohaim, nomor punggung 14 dan nomor punggung 2. Sodorkan lagi mundur ke belakang, melalui Kanji bersama dengan Mohaim, melebar ke sektor sebelah kanan, namun tidak mampu dikuasai dengan baik oleh pemain-pemain Swiss tadi di sisi kanan pertahanan dari Qatar. Lemparan ke dalam saja bagi Qatar, sodorkan ke depan tadi, terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pemain-pemain Qatar. Mencoba kepada Ahmed tadi, melebar ke sektor sebelah kiri, datang lagi Afif, kini nampaknya menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Masih Afif, 3-1-2, lepas ke tendangan, goals. Tendangan dari nomor punggung 7 dari Swiss, dari Qatar maksud kami, namun masih dengan mudah ditangkap oleh Gregor Kobel, sehingga ini menjadi peluang, salah satu peluang emas sebenarnya di babak yang kedua ini, Bung Jupri, ya, bagi Qatar.
2: Betul, kalau kita peluang dari Al-Aladin ya, jadi memang tembakannya masih terlalu lemah, dan lagi-lagi memang kita lihat bagaimana kiper dari Swiss, Gregor Kobel, yang memang tidak terlalu banyak bekerja di pertandingan kali ini, karena permainan yang sangat-sangat baik kita lihat dibangun oleh para pemain dari Swiss, bukan hanya saat mereka menguasai bola, tapi bagaimana pergerakan para pemain mereka saat melakukan pressing, saat melakukan pergerakan tanpa bola, ini yang memang membuat para pemain dari Qatar benar-benar kesulitan.
0: Iya, memasuki

skill the game, karena kita lihat sekilas tadi memang tambahan waktu sekitar 7 menit kah. Kini waktu yang cukup banyak bagi 6 menit ternyata tambahan waktu di babak kedua ini. Bagaimana Qatar harus bisa terus mengejar ketertinggalan dari Swiss, kita nantikan. Sementara banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh para pemain dari kedua kesebelasan, kontras strategi dilakukan. Dan memang dengan beberapa peluang ini, termasuk tadi beberapa kejadian juga, mampu kali ini dilakukan. Tetapi kembali ke lapangan, para pemain Swiss coba membangun serangan, diusir lagi oleh pemain Qatar tadi.

bergulir memainkan ini 1-2 masih kata ataupun Swiss umpan lagi membelah kali ini ke sebelah kiri, coba lagi di depan kotak penalti, tendangan kaki kanan membentur lagi tembak.

0: baik di pertandingan kali ini, dan itu yang memang menjadi kunci juga di keunggulan untuk Ushui sejauh ini. Dan kalau kita lihat, ya hanya beberapa kali memang ada momen di mana para pemain Qatar bisa keluar ya dari pressing, dan begitu memang mereka bisa keluar dalam situasi yang terus ditekan, mereka bisa menciptakan peluang. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana umpan kuncinya ya, kadang-kadang umpan key passes-nya saat mereka punya momentum justru memang tidak terlalu baik juga. Itu yang memang akhirnya menjadi kendala buat para pemain dari Qatar untuk bisa paling tidak lebih banyak memberikan ancaman kepada ke gawang dari Swiss.
1: Ya, menit-menit setan ini disebutnya karena memang konsentrasi harus sangat-sangat tinggi, di mana kelelahan juga sudah menghinggapi kedua kesebelasan, di mana juga tadi serangan bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain dari Swiss. Sementara Qatar terus bertahan, kali ini Swiss coba lagi membangun serangan umpan, menarik sekali kali ini karena bola penalti ditangkap di udara oleh kiper dari Qatar, mencari kawan. Kiper dari Qatar ini dengan jersinya berwarna kuning-kuning memberikan arahan agar juga tetap melebar, karena memang sekali lagi pressing yang dilakukan oleh Swiss ini sangat-sangat tinggi, sampai memang para pemain tadi dari Qatar tidak mampu mengontrol bola. Oh, tapi kali ini dicuri oleh pemain Qatar dari sebelah kanan, pemain yang baru masuk tadi hampir saja menerobos dari sebelah kanan, Mohamed Nasser Al-Manai. Hanya lemparan ke dalam kali ini, back pass ataupun jauh ke belakang lagi pada Pedro ataupun satu pemain dari Qatar, Pedro Miguel. Dorong lagi ke pemain nomor 16, back pass jauh kepada Abu Nada. Geser lagi, masih para pemain Qatar seperti terkurung di pertahanan sendiri, karena memang barisan pertahanan yang dilakukan oleh Swiss lagi-lagi mampu mementahkan. Tapi satu peluang kali ini coba dijaga tadi dengan baik oleh Akanji, sehingga menyebabkan lemparan ke dalam lagi untuk tim Swiss. Sangat baik, 3

Dan kita lihat juga bagaimana Koki yang masuk ya, yang membantu karena memang menit-menit akhir tidak ada pilihan selain memang

0: sebenarnya?
1: Ya, kickoff sudah dilakukan lagi. Upaya dari Swiss yang selalu mengurung pertahanan Qatar namun berhasil disamakan kedudukan di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Hanya tersisa beberapa detik saja, mencoba bagaimana Mazambi tadi dan tendangan namun bentur salah satu pemain Qatar. Ini mau nampaknya menjadi peluang terakhir di babak yang kedua ini. Nomor punggung 22 dari Swiss akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan kaki kiri Aus di halau tadi, kembali jatuh di kaki pemain Swiss, masih di sektor sebelah kanan.

0: kasih selamat gawang Qatar di akhir-akhir babak yang kedua ini tentu menambah ketegangan bagi pemain atau kubu tim Qatar setelah mampu menyamakan skor di injury time babak yang kedua ini, mana disambut meriah ribuan supporter timnas Qatar yang hadir di Stadion San Francisco Bay Area, dan bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras, sudah meniupkan peluitnya. Skor berakhir 1-1 antara Swiss menghadapi Qatar di babak fase grup Piala Dunia 2026, dan kita akan ikut ulasannya bersama Bung Jufri dan juga Bung Fajar.
1: Iya, terima kasih Bung Indra, terima kasih Bung Senpi atas laporan pandangan matanya, dan kami harus sudahi pertandingan ini, jalannya laporan pandangan mata. Nanti sesaat lagi akan kami ulas bagaimana

Association 70% Swiss, 30% Qatar. Shoot yang dilepaskan oleh Swiss 27. Dari Swiss melepaskan tembakan 27, 10 mengarah gawang. Sementara untuk Qatar 6. Hanya 6 shoot dan 4 mengarah ke gawang. Namun kita lihat bagaimana skor.

sundulan setelah mereka terus dalam tekanan dan kelengahan ya, sudah pasti ya tadi terjadi di sisi kanan.

0: juga kiper mereka ya. Kalau kita lihat
1: mungkin man of the match.
0: Man of, ya Mahmud Amodanda saya kira layak menjadi pemain terbaik karena kita lihat di babak pertama dia bekerja sangat luar biasa. Di babak kedua juga memang mungkin agak ancamannya tidak terlalu banyak tapi tetap dia tetap ada di dalam konsentrasi yang sangat baik dan akhirnya memang membuat gawang dari Qatar hanya kebobolan satu gol dan kemudian gol tadi dari Kuki yang akhirnya membuat skor menjadi sama satu sama dan ya. Ini membuat persaingannya menjadi sangat-sangat menarik ya karena di pertandingan sebelumnya juga
1: semuanya satu
0: betul.
1: Poinnya
0: karena skornya juga sama-sama satu-satu
1: satu. Karena masih ada sisi gol enggak ya?
0: Masih, tapi masih kan masih akan lama ya. Artinya kan kalau kita lihat kan sekarang situasinya Kanada bermain imbang 1-1 dengan Bosnia.
1: Ya.
0: Kemudian juga ini kan Swiss bermain 1-1 dengan Qatar. Jadi ya. Masih ada dua pertandingan masing-masing.

striker, bu

0: Spurs sudah berada di lini belakang sebenarnya.
1: Ya.
0: Bahkan untuk Cookie sendiri sudah ditempel oleh pemain. Mungkin karena faktor kelelahan sehingga ketika melakukan sundulan atau jumping tidak terlalu maksimal
1: wajarannya. Ya, dan apalagi itu kan sudah masuk menit-menit akhir.
0: Iya.
1: Artinya di mana? Ya.

0: karena penampilannya bisa dibilang memang belum berada di level yang paling terbaik ya.
1: Oke.
0: Karena memang mereka terlihat memang menghadapi lawan yang juga berkualitas sangat-sangat baik,
1: bahkan menjadi salah satu apa namanya kandidat untuk lolos ya.
0: Iya, khusus dari grup B ini dan
1: grup B.
0: Saya kira ya PR-nya adalah bagaimana mereka bisa lebih

akan disuguhkan pertandingan Piala Dunia. Ada dua pertandingan ya, di mana nanti akan bertemu Qatar versus Swiss dan juga Brazil versus Maroko. Dan bagaimana prediksi ataupun analisa dari Brazil versus Maroko? Ini tantangan perdana Carlo Ancelotti tentunya ya. Kami akan

0: Florata pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Sebelum kita lanjutkan mengikuti pertandingan Piala Dunia selanjutnya, kami akan menghadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini. Dan tetap bersama Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi di FM 100,5 MHz. Bersama saya Jona dan juga rekan Rian Valen Krenus ya, yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu ini.

Ande yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini bersama saya Mariana Mbeo SAG, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Ende, dalam Mutiara Pagi Katolik edisi Minggu 14 Juni 2026, dengan tema dipanggil untuk melayani dengan belas kasih. Para pendengar Pro 1 RRI Ende yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kasih, karena pada pagi yang indah ini kita masih diberi kesempatan untuk bangun

marilah kita sejenak menenangkan hati, membuka diri terhadap sapaan Tuhan, dan membiarkan sabdanya menerangi langkah hidup kita. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini menjadi kekuatan baru bagi kita untuk menjalani hidup dengan iman, kasih, dan pengharapan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau melihat umat-Mu dengan penuh kasih sayang dan belas kasihan. Engkau memanggil para murid untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang-Mu serta mewartakan kerajaan surga. Pada saat ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rendah dan penuh syukur. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan sabda-Mu. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang peka terhadap penderitaan sesama, rela melayani dengan tulus, dan setia menjalankan panggilan-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui permenungan Injil hari ini, kami dikuatkan menjadi murid-murid Kristus yang penuh kasih, membawa damai,

Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan ke tuaian itu. Lalu Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu, pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus kedua belas murid itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus melihat orang banyak yang datang kepadanya. Mereka tampak lelah, terlantar, dan bingung seperti domba tanpa gembala. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ia tidak hanya melihat kerumusan manusia, tetapi melihat penderitaan, kesedihan, dan kebutuhan mereka. Sikap Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kasih sejati lahir dari hati yang peduli. Di zaman sekarang, banyak orang mengalami kesepian, kesulitan ekonomi, sakit, konflik keluarga, serta kehilangan harapan. Kadang kita hidup berdampingan dengan mereka, tetapi kurang peka terhadap keadaan sesama. Yesus mengundang kita untuk memiliki hati yang penuh belas kasih, hati yang mau melihat, mendengar, dan membantu. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sabda ini mengingatkan bahwa pekerjaan Tuhan di dunia sangat besar. Banyak orang membutuhkan pewarta kasih, penghibur, pendamai, dan pelayanan yang setia. Karena itu, Yesus memanggil kedua belas rasul dan memberi mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, serta mewartakan kerajaan Allah. Panggilan itu bukan hanya untuk para rasul pada masa lalu, tetapi juga untuk kita semua. Melalui baptisan, setiap orang Kristiani dipanggil menjadi murid dan utusan Tuhan. Menjadi utusan Kristus tidak harus selalu berkhotbah di depan banyak orang. Kita dapat menjadi pewarta kasih melalui tindakan sederhana.
membantu yang membutuhkan, mengampuni, memberi semangat, mendoakan sesama, hidup jujur, dan membawa damai dalam keluarga maupun masyarakat. Yesus juga berkata, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Pesan ini mengajak kita melayani tanpa pamrih. Kasih, talenta, rezeki, dan hidup yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Maka kita pun dipanggil untuk berbagi dengan tulus, bukan demi pujian atau keuntungan pribadi. Semoga melalui Injil hari ini kita semakin menyadari bahwa Tuhan memanggil kita menjadi pekerja-pekerja di ladangnya. Marilah kita membuka hati untuk melayani dengan penuh kasih, menjadi pembawa harapan, dan menghadirkan wajah Kristus bagi sesama. Jadilah murid Kristus yang memiliki hati penuh belas kasih, siap melayani, dan rela berbagi kasih Tuhan kepada semua orang. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih dan belas kasihan, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan hari ini. Engkau memanggil kami untuk menjadi pekerja-pekerja di ladangmu, membawa kasih, pengharapan, dan kabar sukacita kepada sesama. Bantulah kami agar memiliki hati yang peduli terhadap orang-orang yang lemah, sakit, sedih, dan membutuhkan perhatian. Berilah kami keberanian untuk menjadi murid-Mu yang setia, rela melayani dengan tulus, serta mampu mewartakan kasih-Mu melalui perkataan dan tindakan kami sehari-hari. Semoga rahmat-Mu senantiasa menyertai langkah hidup kami, sehingga kami mampu menjadi saksi iman yang membawa damai dan sukacita di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Semua ini kami panjatkan melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian acara Mutiara Pagi Katolik pagi ini dengan saya Mariana Mbeo SAG, Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Ende. Terima kasih.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tentu kita sering mendengar orang mengucapkan haleluya. Apa sebenarnya arti dari kata haleluya? Haleluya merupakan transliterasi

adalah terang. Apa artinya? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti sepekan warta berita daerah produksi RRI ND. Dan selanjutnya setelah sepekan warta berita, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran pertandingan bola dalam laga Piala Dunia.

0: pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan edisi Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Suimam. Kita awali. Pemerintah Kabupaten Ngada mendukung penuh kehadiran Koperasi Merah Putih di desa-desa sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus memperluas akses pemasaran hasil komoditas pertanian. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
2: Mendongkrak ekonomi yang ada di desa.
3: Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan pentingnya kehadiran Koperasi Merah Putih di desa-desa sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mempermudah pemasaran hasil komoditas pertanian warga. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Tehingebu mengatakan koperasi desa bukan saja sebagai koperasi simpan pinjam tetapi juga menjadi wadah strategis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani dan pelaku usaha kecil di wilayah pedesaan. Selama ini menurutnya banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian karena terbatasnya akses pasar dan panjangnya rantai distribusi. Dengan harga dan pemasaran yang jelas, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi solusi dengan membantu menampung, mengelola, dan memasarkan hasil komoditas masyarakat secara lebih efektif dan menguntungkan.
4: Lalu dengan potensi yang ada di desa, ini bisa kemudian mendongkrak ekonomi yang ada di desa. Nah, kalau kemudian di sini ada sembako yang kemudian harganya cukup murah, saya pikir orang akan cari juga. Yang kedua soal tadi ada di sini kan pusat pertanian.
3: Selain membantu pemasaran hasil produksi, koperasi juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan usaha bersama yang transparan dan profesional. Pemerintah daerah mendorong agar koperasi desa dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari penyediaan kebutuhan produksi hingga pengembangan usaha mikro dan UMKM. Pemerintah Kabupaten Ngada berharap masyarakat dapat mendukung keberadaan Koperasi Merah Putih dengan aktif bergabung dan berpartisipasi dalam setiap program yang dijalankan. Dengan sinergi antara pemerintah desa, pengurus koperasi dan masyarakat, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Ande Ferry Soo melaporkan.
1: Harga sejumlah kebutuhan dapur di Pasar Mbongawani, Kabupaten Ende mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang dipicu berkurangnya pasokan akibat gagal panen di daerah sentra produksi. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
5: Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Mbongawani, Kabupaten Ende mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Salah seorang pedagang di Pasar Mbongawani, Irwanto, kepada RRI pada Senin 8 Juni 2026 mengatakan harga cabai rawit yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai keriting yang biasanya berkisar Rp50.000 per kilogram juga meningkat hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
6: Sudah mau masuk ini? Sudah satu minggu ini, mau masuk sambil baru ini. Dari Leo.
7: Dari Leo.
6: Ini barang-barang dari Leo. Yang barangnya, kadang-kadang petani kala gagal panen. Ada gagal panen, karena kemarin dulu kan hujan panas.
5: Irwanto menjelaskan, kenaikan harga cabai saat ini lebih dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani dibanding faktor ekonomi makro. Menurutnya, kondisi tersebut belum berkaitan dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah. Ia berharap pemerintah dapat terus memantau perkembangan harga di pasar, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau masyarakat. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur memastikan pelaksanaan Job Fair 2026 mendapat respon positif dunia usaha. Laporan Suimam. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur, Yohanes Santoso Manabelu mengatakan, hingga saat ini sebanyak 17 perusahaan telah menyatakan kesiapan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja. Menurutnya, tingginya minat perusahaan menunjukkan kepercayaan dunia usaha terhadap agenda ketenaga kerjaan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang pertemuan yang efektif antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja lokal.
8: Kami yakin bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat. Berbagai perusahaan menawarkan berbagai jenis lowongan pekerjaan serta membutuhkan ratusan pekerja. Nah, ini menurut saya sangat menarik bagaimana pencari kerja nantinya bisa memanfaatkan momen ini secara khusus di Kabupaten Manggarai Timur sehingga dapat menurun angka pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi kita juga bagus, serta bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Ia melanjutkan, Jofair 2026 dirancang untuk memberikan akses informasi lowongan pekerjaan secara langsung kepada para pencari kerja. Selain itu, peserta juga berkesempatan memperoleh gambaran kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan berbagai perusahaan. Ditambahkan, pemerintah daerah menilai bursa kerja menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas peluang penempatan tenaga kerja. Kehadiran perusahaan dari berbagai sektor usaha diharapkan membuka lebih banyak pilihan pekerjaan bagi masyarakat Manggarai Timur. Untuk itu, para pencari kerja memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun jaringan dan mencari peluang karir. Pemerintah Kabupaten Ende melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol menggelar bimbingan teknis BIMTEK pengelolaan keuangan bagi partai politik di aula kantor Kesbangpol Ende Selasa kemarin. Laporan Rovinus Wula.
9: Kegiatan mengusung tema membangun akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik dan diikuti perwakilan partai politik se-Kabupaten Ende. BIMTEK tersebut dibuka oleh pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Gabriel Dala. Turut hadir PLT Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Ende beserta pengurus partai politik penerima bantuan keuangan daerah. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman partai politik dalam mengelola bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah menilai pengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sambutan tertulis Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda yang dibacakan PLT Sekda Gabriel Dala, disebutkan bahwa bantuan keuangan partai politik merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan demokrasi di daerah. Bantuan tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun. Menurut Bupati, partai politik memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi sehingga pengelolaan bantuan keuangan harus dilakukan secara tertib administrasi. Karena itu, peningkatan kapasitas pengurus partai politik menjadi penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Ia menjelaskan BIMTEK tersebut menjadi sarana penyamaan persepsi terkait mekanisme perencanaan penggunaan pelaporan hingga pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik. Dengan pemahaman yang sama, potensi permasalahan hukum maupun administrasi dapat diminimalkan.
10: Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, bantuan keuangan bagi partai politik merupakan bentuk dukungan dari pemerintah daerah kepada peran strategis partai politik dalam memperkuat demokrasi, menjaga stabilitas sosial, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman partai politik dalam mengolah bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pengelolaan bantuan keuangan parpol harus dilakukan secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, bimbingan teknis ini dinilai penting sebagai upaya penyamaan persepsi dan peningkatan pemahaman pengurus parpol agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan partai.
9: Gabriel Dala juga mengingatkan bahwa partai politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik atau kendaraan meraih suara dalam pemilu. Partai politik juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Melalui kegiatan BIMTEK, para peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik dalam setiap penggunaan dana bantuan pemerintah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap partai politik. Pemerintah Kabupaten Ende berharap pengelolaan bantuan keuangan partai politik ke depan semakin profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kegiatan BIMTEK diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik dalam mendukung pembangunan daerah. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
1: Kebiasaan bakar sampah perlu dihentikan demi lingkungan dan kesehatan warga. Laporan Epi Wahab.
11: Direktur Utama PT Inkram, Febrianti, menghimbau masyarakat Labuan Bajo untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah secara terbuka atau open burning karena dinilai membahayakan kesehatan masyarakat serta berdampak buruk terhadap citra pariwisata daerah. Menurutnya, praktik pembakaran sampah yang selama ini dianggap sebagai cara cepat menghilangkan limbah industri menimbulkan ancaman serius. Asap hasil pembakaran mengandung zat berbahaya, termasuk dioksin yang berpotensi memicu berbagai penyakit kronis seperti kanker dan gangguan paru-paru apabila terpapar dalam jangka panjang. Ia menegaskan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak polusi dan asap pembakaran sampah karena sistem pernapasan mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain mengancam kesehatan, pembakaran sampah terbuka juga dinilai merusak estetika kawasan wisata Labuan Bajo. Bau asap dan pemandangan pembakaran sampah dapat mengurangi kenyamanan warga maupun wisatawan sekaligus mencoreng citra Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium.
12: Bayangkan pakai mesin aja itu masih berbahaya, apalagi terbakar secara terbuka. Yang kita khawatirkan adalah kesehatan masyarakat. Sebelum kita bicara lingkungan, kesehatan masyarakat yang tinggal di sana. Kalau itu mengandung dioksin, itu bisa membuat kanker, penyakit paru-paru. Itu tidak terjadi sehari dua hari, tapi saat itu terus dilakukan setahun dua tahun. Kita khawatirkan justru masyarakat mendapatkan penyakit yang tidak kita inginkan. Asap itu ternyata kalau dihirup oleh anak-anak itu bahayanya berkali-kali lipat itu. Jadi masyarakat harus tahu, orang tua harus tahu dampaknya ini sangat bahaya nih. Dan tentunya secara pariwisata itu merusak keindahan sekali secara estetik ya.
11: Lebih lanjut, dirinya menjelaskan secara ilmiah sampah yang dibakar tidak benar-benar hilang, melainkan berubah wujud menjadi polutan yang mencemari udara, air, dan tanah. Selama hampir 2 tahun terakhir, PT Inkram melalui berbagai program edukasi terus mengkampanyekan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur termasuk tokoh lintas agama seperti keuskupan, paroki, dan pengurus masjid setempat. Dirinya mengakui perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah membutuhkan proses panjang dan konsistensi. Melalui edukasi berkelanjutan, PT Inkram berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya pembakaran sampah terbuka semakin meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat dan pariwisata Labuan Bajo yang tetap bersih serta berkelanjutan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Keluhan pedagang terkait berkurangnya pasokan cabai dan bumbu dapur akibat pembelian langsung oleh dapur program makan bergizi gratis atau MBG mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Ende. Laporan Ricardus Kota.
5: Sejumlah pedagang di Pasar Mbongawani Kabupaten Ende mengaku kesulitan memperoleh pasokan cabai dalam beberapa waktu terakhir. Mereka menilai sebagian hasil panen petani kini lebih banyak diserap langsung oleh dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Salah seorang pedagang, Irwanto, mengatakan kondisi tersebut membuat pasokan yang masuk ke pasar tradisional berkurang. Akibatnya, harga cabai rawit dan cabai keriting mengalami kenaikan dibanding sebelumnya.
6: MBG itu tuh, supaya mereka bisa jangan masuk langsung ke petaninya, bisa mereka ambil kita lah. Harga barang di mereka sebentar tidak ada tawar-menawar, nanti mereka petani omong begini mereka langsung sikat. Jadi kami terpaksa ikut mereka, jadi jual di sini, begini sudah.
5: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Muhammad Syarir, menyatakan pemerintah akan memperkuat koordinasi distribusi pangan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Menurutnya, pemerintah akan memastikan kebutuhan pangan tidak hanya terserap pada satu pihak, tetapi dapat terdistribusi secara merata kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian, pedagang pasar maupun konsumen tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pangan sehari-hari.
13: Itu yang saya katakan tadi dari strategi 4K itu, keterjangkauan, kesediaan, dan kelancaran distribusi. Nah ini yang kami akan lakukan koordinasi-koordinasinya semacam menekan, sehingga barang-barang stok sembako itu, bukan hanya sembako, seluruh kebutuhan pangan itu, tidak dijualkan secara terpusat. Dia harus dijual, menyebar, sehingga teman-teman, mama-mama kita, saudara kita yang membutuhkan bumbu dapur, dia bisa mendapatkan seperti itu. Sehingga dia tidak dimonopoli oleh satu orang.
5: Pemerintah berharap langkah koordinasi tersebut dapat menjaga ketersediaan pasokan di pasar sekaligus mendukung keberlanjutan program MBG. Distribusi yang merata juga diharapkan dapat mencegah terjadinya penguasaan pasokan oleh pihak tertentu dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
1: Pok Darwis Liang Bua sukses tingkatkan PAD dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata. Laporan Albertus Mario.
14: Kelompok sadar wisata atau Pok Darwis Liang Bua di Dusun Golomanuk, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahung Utara, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pariwisata. Pada Mei 2026, kawasan wisata Liang Bua mencatat pendapatan sebesar 7 juta rupiah, meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 1 juta rupiah. Selain berkontribusi terhadap PAD, aktivitas wisata di Liang Bua juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Berbagai produk lokal seperti ubi-ubian dan kopi khas Manggarai semakin diminati wisatawan sehingga turut meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberhasilan tersebut menjadi salah satu capaian Pok Darwis Liang Bua yang telah berkiprah selama 1 tahun sejak dibentuk. Capaian ini semakin terlihat dengan terselenggaranya festival ulang tahun yang berlangsung di kawasan wisata Liang Bua pada Rabu 10 Juni 2026. Keberhasilan Pok Darwis Liang Bua ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Ketua Perhimpunan Pramu Wisata Indonesia Kabupaten Manggarai Yulis Irwan Sagur menilai keberadaan Pok Darwis telah memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan pariwisata daerah. Menurut Yulianus, sejak dibentuk, Pok Darwis Liang Bua tidak hanya membantu meningkatkan PAD, tetapi juga aktif mempromosikan destinasi wisata Liang Bua serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
15: Kami menyampaikan permisiat dan selamat pada Pok Darwis yang sudah berusia 1 tahun. Ini adalah gebrakan dari para pelaku pariwisata lokal. Bagi saya, dengan dibentuknya Pok Darwis di Liang Bua, ini menjadi role model, menjadi salah satu contoh bagaimana keikutsertaan warga lokal dalam mengelola pariwisata.
14: Meski demikian, Yulianus juga memberikan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian bersama, termasuk pemerintah Kabupaten Manggarai. Di antaranya, kondisi jalan menuju Liang Bua yang masih rusak, ketersediaan lahan parkir, serta fasilitas toilet yang masih perlu ditingkatkan. Hal senada disampaikan Niko, peneliti arkeologi situs Liang Bua dari BRIN.
16: Ini kita merayakan.

0: Liang Bua diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu destinasi unggulan yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi daerah dan masyarakat sekitar. Dari Ruteng Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 87 tenaga medis dan paramedis yang tergabung dalam Medical Prayer Fellowship RSUD Profesor Dr. W.J. Johannes Kupang menggelar pelayanan medis gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di Paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende pada 12 hingga 15 Juni 2026. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Sebanyak 87 tenaga medis dan paramedis yang tergabung dalam Medical Prayer Fellowship MPF RSUD Profesor Dr. W.J. Johannes Kupang akan menggelar pelayanan medis gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di Paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende pada 12 hingga 15 Juni 2026. Kegiatan bertajuk Samaritan's Mission itu menghadirkan dokter konsultan, subspesialis, spesialis, dokter umum, serta berbagai tenaga kesehatan dari sejumlah bidang keahlian. Selain pelayanan kesehatan, tim juga akan menggelar sarasehan deteksi dini kanker, pembagian bantuan sosial, penelitian kesehatan masyarakat, hingga kegiatan pembinaan rohani. Ketua Medical Prayer Fellowship, Dr. Heri Sutrisno Prijo Pranoto menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian tenaga kesehatan Kristen dan Katolik untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah pedesaan. Pelayanan medis yang disiapkan mencakup pemeriksaan dan konsultasi penyakit jantung, diabetes mellitus, kanker, kesehatan mata, THT, saraf, kebidanan dan kandungan, bedah anak, fisioterapi, terapi bicara, pemeriksaan laboratorium, pelayanan biopsi dan FNAB, hingga pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan anak sekolah. Masyarakat juga akan mendapatkan edukasi kesehatan mengenai penyakit tidak menular maupun penyakit menular.
3: Terima kasih. Memang selama ini kegiatan kami dipusatkan ke daerah-daerah terpencil yang akses pelayanan kesehatannya masih kurang, sehingga kedatangan tim dari provinsi dengan tenaga dokter spesialis bahkan konsultan melayani ke daerah yang terpencil itu merupakan suatu yang kami anggap luar biasa. Kami di Rumah Sakit Yohanes, rumah sakit rujukan di tingkat provinsi, biasanya menerima kasus-kasus yang ada dari daerah. Tapi kesempatan kali ini kami yang keluar bertemu. Tetapi kami bukan hanya bertemu untuk memberikan pelayanan, tapi kami juga share pengetahuan. Jadi kata orang berbagi itu indah. Jadi kami berbagi pengetahuan kami, khususnya tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana kita trik-trik sederhana untuk mendeteksi kanker secara dini. Jadi kami berupaya, Ibu Kadisya, memberdayakan, mengoptimalkan puskesmas itu sebagai ujung tombak untuk deteksi dini kanker. Demikian juga untuk penanganan penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes, itu nanti akan disampaikan oleh ahlinya, dan itu juga tentu menjadi hal yang baik bagi nakes untuk update bagaimana tata laksana terbaik. Jadi kami berharap kedatangan kami di sini benar-benar memberikan dampak, khususnya bagi tenaga kesehatan di perifer puskesmas yang merupakan lini pertama, layanan primer pertama itu, mereka benar-benar aktif dan berdaya guna. Jadi tidak semua kasus rujuk, ternyata di daerah itu bisa dioptimalkan, dan ini akan sangat membantu untuk penanganan kasus lebih baik, dan juga nanti berdampak seperti sampaikan tadi bahwa beban ekonomi akan berkurang karena penemuan kasusnya lebih dini.
2: Sebelum kegiatan pelayanan kesehatan berlangsung, tim MPF akan menggelar sarasehan deteksi dini kanker dan tata laksana diabetes mellitus serta hipertensi di Aula Bupati Ende pada 11 Juni 2026. Kegiatan tersebut ditujukan bagi tenaga kesehatan, kader posyandu, perangkat desa, organisasi masyarakat dan pemerintah daerah guna memperkuat upaya deteksi dini kanker di Kabupaten Ende. Selain pelayanan medis, panitia juga akan membagikan 300 paket bantuan higienis bagi anak-anak serta menyelenggarakan bazar murah berupa pakaian layak pakai yang hasil penjualannya akan diserahkan untuk mendukung pelayanan gereja setempat. Tim Samaritan's Mission akan melakukan penelitian mengenai faktor risiko kanker serviks, kanker payudara, kanker paru, serta prevalensi anemia pada balita di Desa Kuanara. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan program kesehatan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat setempat. Melalui kegiatan tersebut, MPF RSUD Profesor Dr. Weset Yohanes Kupang berharap pelayanan kesehatan spesialis dapat lebih mudah diakses masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya deteksi dini penyakit untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende akan meningkatkan pengawasan distribusi bahan pokok menyusul laporan kenaikan harga bawang putih di Pasar Mbongawani. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
4: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Muhammad Syarir, mengatakan pihaknya menindaklanjuti setiap laporan yang diterima melalui pemantauan dan pengecekan langsung di lapangan. Menurut Syarir, pemerintah memiliki 4 fokus utama dalam pengendalian harga dan distribusi barang, yakni menjaga ketersediaan, keterjangkauan, kestabilan harga, serta membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh pihak terkait.
5: Yang mana 4 langkah strategis tadi yang baik secara nasional maupun di pemerintah daerah, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kestabilan, dan komunikasi efektif. Dari 4 langkah ini, ada beberapa langkah konkret di lapangan itu, yaitu salah satu pasar murah, optimalisasi TIPD dengan Satgas Pangan, dengan pendistribusian.
4: Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, Disperindak bersama tim pengendali inflasi daerah dan Satgas Pangan terus melakukan koordinasi serta pengawasan terhadap distribusi komoditas kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat dan pedagang untuk melaporkan dugaan penyimpangan distribusi barang. Laporan yang disertai identitas dan informasi yang jelas akan segera ditindaklanjuti melalui pengecekan di lapangan. Sebelumnya, sejumlah pedagang di Pasar Mbongawani melaporkan kenaikan harga bawang putih dari sekitar Rp35.000 menjadi Rp50.000 per kilogram dalam beberapa hari terakhir. Dugaan adanya praktik penimbunan masih menunggu hasil pemantauan dan verifikasi dari instansi terkait. Disperindak Kende memastikan pengawasan distribusi bahan pokok akan terus diperkuat guna menjaga ketersediaan pasokan dan mencegah gejolak harga yang dapat merugikan masyarakat. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Pelaku UMKM Manggarai Timur didorong meningkatkan kualitas produk, kemasan, dan kontrol mutu agar mampu bersaing di pasaran. Laporan Su Imam. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur, Konrad Herdiman Jalang, mengajak pelaku UMKM meningkatkan daya saing. Ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat posisi produk lokal di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Menurutnya, peningkatan kualitas produk menjadi faktor penting dalam menarik minat konsumen dan memperluas pemasaran. Produk yang berkualitas dinilai lebih mampu bersaing dan memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Selain kualitas produk, pelaku UMKM juga diminta memberikan perhatian lebih terhadap kemasan yang digunakan. Kemasan yang menarik dan informatif dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Konrad mengatakan pentingnya menjaga konsistensi mutu produk melalui pengawasan dan kontrol kualitas secara berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan agar produk yang dihasilkan tetap memenuhi standar dan harapan konsumen.
6: Mari terus tingkatkan kualitas produk, kemasan, dan kontinuitas produk kita. Pintu swalayan kini terbuka lebar, mari kita isi dengan produk kebanggaan Manggarai Timur.
1: Yang menilai pelaku UMKM memiliki peluang besar untuk berkembang apabila mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Inovasi produk dan penguatan identitas lokal menjadi salah satu strategi yang perlu terus dikembangkan. Ditambahkan dengan peningkatan kualitas produk, kemasan, dan kontrol mutu yang berkelanjutan, UMKM diharapkan semakin kompetitif. Upaya tersebut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor usaha mikro dan kecil. Berita dari Kabupaten Manggarai Timur tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Astacita pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Su Imam mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
7: Demikian sepekan Warta Astacita. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia dari Amerika Serikat.
1: Beberapa kerugian yang dihasilkan Brazil sejauh ini.
2: Ya, menariknya tadi rekan Erik, dua back alumni dari final Liga Champion gagal mengawal Ismail Saibari dan akhirnya Maroko untuk sementara waktu hingga menit ke-25 ini unggul. Dan setelah water break ini, kita akan menunggu respon dari pemain timnas Samba atau timnas Brazil ini terkait dengan kebobolan mereka yang dilakukan oleh Ismail Saibari. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, saat ini pemain Brazil menguasai bola, Gabriel Magalhaes, ya, utak-atik dia pindahkan alur serangan kepada Marquinhos. Marquinhos kembali lagi back pass kepada Gabriel. Gabriel kepada siapa bola akan diberikan, masih mencari-cari rekannya dia. Kembali lagi umpan mendatar kepada Marquinhos. Ya, saat ini Gabriel kembali lagi memberikan umpan dan ada Roger Ibanez. Roger Ibanez, nah, sayang sekali ternyata tidak terlalu agresif untuk melakukan ataupun menginisiasi serangan. Kali ini pemain Brazil mulai lebih sabar untuk membangun serangan. Ya, umpan lambung tadi maksudnya kepada Rapinha di sisi kanan ataupun di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Sayang sekali bola umpan lambung tadi lebih cepat meninggalkan lapangan. Saat ini lemparan ke dalam untuk Maroko. Maroko, ya, ada Ismail Saibari kepada Nusair Al-Masrui. Ya, kemudian saat ini serangan kembali diinisiasi oleh Maroko. Ashraf Hakimi berlari cepat dia menembus pertahanan dari Brazil. Kepada siapa bola akan dilakukan? Tendang langsung. Sayang sekali. Tendangan langsung dari kapten Maroko, rekan Erik.
3: Iya.
2: Ternyata tadi.
3: Iya, Rosi. Nampaknya Maroko masih belum puas dengan satu gol yang berhasil mereka cetak pada menit ke-21 tadi. Sehingga beberapa kali Maroko kembali berusaha untuk kembali mencetak gol. Dan kini di tengah lapangan pertandingan, Brazil kembali mencoba membangun serangan melalui Casemiro. Terjatuh Casemiro, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola Brazil direbut oleh Mazrui. Masih masuk.

0: Ashraf Hakimi. Kembalikan kepada Ibrahim Dias. Ibrahim Dias berikan lagi kepada Ashraf Hakimi. Berikan bola ke belakang kepada Onahi tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Dari Onahi tadi yang berusaha untuk mengirimkan umpan crossing namun membentur kaki dari pemain Brasil sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Langsung dilakukan oleh Ashraf Hakimi kepada Ibrahim Dias. Masih Ibrahim Dias menguasai bola, berusaha direbut oleh Douglas Santos tadi. Douglas Santos terjatuh Ibrahim Dias dan wasit meniup peluitnya. Nandakan terjadi pelanggaran yang dilakukan kepada Ibrahim Dias tadi.
1: Iya, cara Maroko melindungi bola sangat bagus. Mereka sulit sekali dilepas dan ini menjadi salah satu kelebihan Maroko. Beda dengan Brazil, beberapa kali kehilangan bola dan ini juga merugikan mereka. Apalagi ketika melakukan serangan seperti ini, beberapa kali keuntungan-keuntungan dihasilkan dari cara pemain Maroko melindungi bola. Dan ini kelihatan sekali memang agresivitas mereka sangat
2: tajam. Ashraf Hakimi akan melakukan eksekusi. Sudah dilakukan kepada siapa? Ah, sayang sekali. Bola tadi sudah disundul namun berhasil dibuang lagi oleh pemain Brasil. Dan kali ini jatuh kembali ke tangan Ismail Aswadiri. Ah, sayang sekali tendangan kaki Brasil diblok. Brahim Dias jatuh di kaki Brahim Dias. Tendangan dari Brahim Dias tadi terlalu lemah dan akhirnya berada di pelukan kiper dari Brasil, Alisson. Sayang sekali saat ini bola jatuh kembali di para pemain Maroko. Nah ya, Maroko mulai kembali membangun serangan, back pass ke belakang untuk melakukan dominasi bola. Ya, umpan lambung dilakukan. Nah saat ini Nasir Al-Serui. Kemudian ya beberapa pemain tampaknya sudah mulai melakukan. Brahim Dias dia berlari, tendangan langsung. Ah, sayang sekali berhasil diblok. Dan kali ini kembali lagi jatuh kepada pemain timnas Maroko. Ya, Unahi kepada Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi dari sisi kiri pertahanan Brazil. Ada Gabriel tadi melakukan sapuan. Ah, sayang sekali Ashraf Hakimi melakukan tendangan yang jauh berada di atas mister gawang tadi, rekan Erik.
0: Iya, Ashraf Hakimi setelah tadi bertukar posisi dan berada di tengah tadi tepat di depan kotak penalti dari Brasil, lakukan tendangan namun sayang tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Alisson tadi. Kini Alisson tendang bola jauh ke depan namun jatuh di kaki Onahi. Masih Onahi menguasai bola. Mazrui berikan pendek kepada Mazrui. Berusaha direbut oleh para pemain dari Brazil namun masih dalam penguasaan para pemain dari Maroko. Ashraf Hakimi. Masih Ashraf Hakimi berikan bola pendek ke belakang kepada Mazrui. Masih Mazrui kirimkan bola ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Yasin Bono tendang bola jauh ke depan ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Ashraf Hakimi namun bola lebih dekat kepada para pemain Brazil. Disundul saja dan bola kini jatuh di kaki Vinicius Junior. Mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko. Vinicius Junior setelah mengotak-atik bola dan memberikan umpan kepada Bruno Guimaraes dan bola dikembalikan kepada Vinicius Junior dengan kelincahannya tadi, tendangan kaki kanannya dari sisi sebelah kanan Yasin Bono atau dari sisi sebelah kanan gawang Maroko tadi, Vinicius Junior berhasil melepaskan tembakan.

kira gol-gol Brazil ya. Gol-gol Brazil seperti ini ya. Yang pasti dengan cara bermain Maroko tempo tinggi, seharusnya mampu diredam dengan cara bermain Brazil yang biasanya sangat elegan. Dan peran Vini yang tadi mungkin sempat kita pertanyakan bersama, ternyata dia cukup bagus dengan kemampuan dia mengolah bola, melewati dua pemain lalu melesatkan tendangan. Inilah yang dinamakan mereka masih punya mental juara. Dan kelihatan sekali bahwa seorang Vini memang punya peran seperti itu. Dan sejauh ini memang Igor Thiago menjadi pantulan, dan seharusnya dua winger mereka, dua flank mereka, Vini maupun Rapinha adalah pemain yang menjadi solusi timnya. Dan baru saja Vini melakukan itu. Tetapi masih ada banyak catatan dari Brazil ketika dia kalah dalam penguasaan bola,

0: melihat yang hal yang tidak disukai oleh Brazil dengan kondisi seperti ini?
1: Iya, baik, saudara pendengar. Saat ini

jatuh Achraf Hakimi nampaknya dilanggar oleh Vinicius Junior tadi. Achraf Hakimi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Achraf Hakimi, sang kapten dari Maroko, sudah mampu bangkit kembali. Achraf Hakimi bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko di luar kotak penalti Maroko. Tendangan bebas akan dilakukan Achraf Hakimi, sementara ada 1, 2, 3 pemain dari Maroko yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Brazil, dan Brazil juga para pemainnya sudah turun ke belakang untuk menghalau tendangan dari Achraf Hakimi.

Lucas Santos tadi, maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih Douglas menguasai bola dari sektor sebelah kiri Brazil. Berikan bola pendek ke belakang kepada Gabriel. Gabriel kepada Marquinhos. Kali ini melebar ke sisi sebelah kanan Lucas Paqueta tadi. Masih Lucas Paqueta menguasai bola. Ada dua pemain dari Maroko yang berusaha merebut bola. Paqueta berikan bola pendek kepada Alisson Becker. Alisson Becker pendek kepada Gabriel.

0: Saibari tadi. Berikan bola pendek saja kepada Buadi tadi. Buadi kirimkan ke depan kepada Ainawi tadi. Melebar ke sektor sebelah kanan kepada Achraf Hakimi, kepada Ibrahim Diaz. Terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Casemiro, membuahkan dilakukan terhadap Nel El Ainawi tadi. Oh, maksud kami kepada Ibrahim Diaz atau El, oh ya, nampaknya kepada Nel El Ainawi tadi yang dilakukan oleh Casemiro, sehingga wasit asal Slovenia Slavko Vincic tadi mengeluarkan kartu kuning yang pertama di babak yang pertama ini. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Masih bersiap-siap. Achraf Hakimi nampaknya bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Pendek saja ke depan kepada Ibrahim Diaz di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brasil. Oh, sayang sekali Ibrahim Diaz tadi tidak akurat tadi penguasaan bola, sehingga Brasil tadi dihalau oleh Vinicius Junior dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Brasil. Alisson Becker pendek saja kepada Gabriel ke depan kepada, oh, terjadi sebuah pelanggaran tadi kepada Lucas Paqueta. Pelanggaran yang dilakukan oleh Ainawi tadi. Lucas Paqueta pendek kepada Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri Brazil. Pendek saja ke belakang kepada Paqueta. Berikan bola kepada Casemiro. Casemiro kepada Marquinhos. Melebar ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada Rafinha yang sudah maju tadi, namun dihalau saja oleh Mazraoui. Namun bola jatuh di kaki masih Casemiro tadi. Terjadi perebutan bola di depan kotak penalti dari Maroko. Bola jatuh di kaki para pemain Maroko yang berusaha melakukan serangan balik cepat. Namun umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Buadi, maksudnya tadi kepada Saibari. Namun bola berhasil direbut oleh para pemain Brazil. Casemiro tadi berikan umpan kepada Vinicius Junior, namun berhasil dihalau, meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini masih Vinicius Junior. Oh, sayang sekali terjadi perebutan bola. Kembali bola jatuh di kaki Ibanez kepada Marquinhos. Kembalikan bola kepada Ibanez di sektor sebelah kanan dari Brazil, kepada Igor Thiago maksudnya tadi. Namun bola berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko, direbut kembali oleh Bruno Guimarães tadi. Berikan bola pendek saja ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Douglas Santos di sisi sebelah kiri. Masih Marquinhos. Kali ini Gabriel menguasai bola. Kembalikan kepada Marquinhos di lapangan tengah pertandingan. Berikan pendek kepada Bruno Guimarães. Casemiro maksudnya umpan ke depan tadi. Ada Rafinha di sana. Oh, sayang sekali umpan dari Guimarães tadi kepada Rafinha maksudnya. Namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
1: Iya, sejauh ini peran Ibanez dan Rafinha belum seperti di sisi yang lain ya, terutama di peran Vini. Dan kalau melihat dari Ibanez, beberapa kali mendapatkan bola tetapi tidak disambut dengan baik oleh pembukaan atau pergerakan penempatan posisi yang pas seorang Rafinha. Dan Rafinha belum mendapatkan bola yang biasanya seharusnya menjadi bola-bola dia.
2: Ya, Lucas Paqueta telah melakukan umpan, sayang sekali tadi maksudnya menuju kepada Rafinha tapi tidak berhasil dikontrol Rafinha dan bola keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk timnas Maroko. Sudah bersiap-siap Nasser Al-Mazraoui, pemain Manchester United ini. Ya, diberikan kepada siapa dia? Sayang sekali bola jatuh di kaki pemain Brasil dan kembali direbut oleh timnas Maroko. Dan saat ini ada terjadi perebutan di sisi tengah. Dan Ibrahim Diaz melaju kencang dia. Kepada siapa bola akan diberikan? Dia beralih ke sektor kiri pertahanan Brasil. Ada di sana sudah ada sang kapten Achraf Hakimi. Achraf Hakimi umpan dia.

0: 3 dan sayang sekali tidak terjadi perebutan bola tadi antara Edin Unahi dengan Lucas Paqueta di menit ke-41 ini, dan bola akhirnya kembali ke pertahanan timnas Brasil. Ya, saat ini Marquinhos beralih ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Nah ya, berikan kembali lagi back pass ke belakang. Marquinhos berikan kepada Gabriel berikan lagi kepada Roger Ibanez. Ada Vini yang maksudnya dituju. Vini sekarang 1, 2, 3, dan kepada siapa dia akan memberikan? Kembali lagi kepada Roger Ibanez back pass lagi ke Gabriel. Ternyata timnas Brasil mulai mendelay dan saat ini sudah melakukan serangan. Ada Roger Ibanez, ya, Bruno Gimenez berebut bola, hendak mengumpan, memberikan umpan ke tengah. Sayang sekali masih ada Nusair Al Masroui, dan kali ini terjadi perebutan. Ada Unahi maksudnya di kembali lagi, bola jatuh ke pemain timnas Maroko. Brahim Diaz tadi tampaknya dijatuhkan oleh salah satu gelandang dari timnas Brazil. Ternyata dijatuhkan oleh pemain nomor punggung 24. Kartu kuning diberikan kepada pemain Brazil nomor punggung 24.
1: Roger Ibanez ya?
0: Iya, Roger Ibanez. Iya.
1: Iya, ya. Tapi kalau melihat pelanggaran seperti ini memang agak-agak Roger Ibanez meninggalkan posisinya dengan cukup jauh ke tengah. Dia harus menghentikan pertahanan. Seharusnya itu yang menghentikan adalah Casemiro. Karena Casemiro ada tugasnya memotong serangan sebagai jangkar. Tapi catatan penting dari pertandingan ini, hampir 45 menit berjalan, rapinya pemain yang paling dalam tanda kutip paling sedikit menerima bola, paling sedikit
0: kontribusinya,
1: dan ini belum maksimal menurut saya. Dan sisi kanan dan sisi kiri sangat timpang dari Brazil. Itu yang menurut saya membuat mereka makin sulit untuk menekan ketika dua sisi ini tidak saling beriringan gitu.
0: Ya, Lucas Paqueta memberikan umpan tadi, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Maroko. Sekarang Brahim Diaz, kaki Brahim Diaz dibayang-bayang oleh dua pemain Brasil, berhasil direbut lagi oleh Bruno Guimarães. Bruno kembali kepada Rapinha kepada siapa bola akan diberikan? Tadi dicuri saja oleh pemain timnas Maroko, namun wasit tadi dari Slovenia, Slavko Vincic, menyatakan ada pelanggaran, dan akhirnya bola saat ini ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Brasil. Siapakah yang akan melakukan eksekusi? Ya, sekitar 8-9 pemain timnas Brasil sudah mendekat ke kotak 16 dari pertahanan timnas Maroko. Ada dua pemain yang akan menghadapi bola, ada Lucas Paqueta dan juga ada Gabriel. Siapakah nanti yang akan melakukan eksekusi tendangan?
2: Ya, masih bersiap-siap. Tendangan bebas dari lapangan tengah pertandingan. Paqueta di sana ada,
0: dan Casemiro tampaknya ya.
2: Casemiro dan Paqueta. Oh, Casemiro nampaknya memasuki kotak penalti bola, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini Maroko berusaha melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan. Ada Achraf Hakimi tadi kepada Buadi tadi. Masih Buadi, kembalikan bola kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi berikan bola kepada Talbi tadi. Masih bola dalam penguasaan para pemain dari Maroko. Kali ini di lapangan tengah pertandingan, Brahim Diaz masih menguasai bola kepada Saibari. Kembalikan bola kepada Brahim Diaz, berikan bola kepada Onahi tadi. Masih Maroko kini di sektor sebelah kanan. Achraf Hakimi masih menguasai bola, berikan kepada rekannya. Kembalikan kepada Achraf Hakimi, back pass saja ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Ada Vinicius Junior yang berusaha merebut bola, tendang bola jauh ke depan, bola jatuh di kaki Lucas Paqueta tadi atau Douglas tadi. Masih Douglas menguasai bola, kembalikan kepada Lucas Paqueta. Masih Lucas Paqueta melebar ke sisi sebelah kiri kepada Douglas tadi. Tendang langsung Lucas Paqueta. Hampir saja Lucas Paqueta tadi memanfaatkan umpan crossing dengan bicycle kick tadi. tadi sambil menjatuhkan badannya menendang bola tadi Lucas Paqueta, namun sih dengan sigap Yasin Bono berusaha pun berhasil menggagalkan tendangan dari Lucas Paqueta tadi, sehingga hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Rafinha tendang langsung bola memasuki kotak penalti, terjadi duel bola udara, terjatuh tadi Ibanez. Oh, sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan tadi tendangan sudut dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Masih berdiskusi kapten dari Brazil Marquinhos tadi berdiskusi dengan wasit. Oh, nampaknya hanya menjadikan tendangan gawang bagi timnas Maroko. Bersiap-siap Yasin Bono.
0: Ya, Yasin Bono sudah mundur ke belakang 1-2-3 langkah, lakukan tendangan. Bola sudah melewati garis tengah dan kembali lagi disapu tadi oleh kepala pemain Brasil, dan bola kembali jatuh di kaki pemain Brasil. Ada tadi Gabriel dan bola masih melambung dan di tengah permainan saat ini. Ya, sekarang ini Casemiro memberikan kepada Vini melakukan dribble dia. 1-2 pemain siap-siap menerima umpan. Kepada siapa akan diberikan? Vini dibayang-bayangi oleh 3 pemain Maroko. Ah, sayang sekali berhasil dipotong tadi oleh pemain timnas Maroko. Kembali terjadi pemotongan bola, memotong serangan tadi, dan ternyata terjadi pelanggaran. Tapi sayang sekali tadi pelanggaran untuk tampaknya Vini juga tadi dilanggar, tapi tidak ada peluit yang dibunyikan oleh wasit Slavko Vincic.
1: Iya, sebuah pelanggaran yang seharusnya
0: iya, kartu itu yuk.
1: Benar, sangat kelihatan sekali, tapi iya, wasit tidak melihat itu. Iya. Ini kalau itu pun kalau jadi pelanggaran itu berbahaya buat Maroko sebenarnya.
2: Ya, tapi sementara pertandingan sudah memasuki extra time, 4 menit yang diberikan, dan saat ini sudah 3 menit waktu tambahan berjalan. Bola kini berada dalam penguasaan Rafinha, berikan bola pendek ke belakang kepada Alisson kepada Douglas. Oh, bersamaan dengan momen tersebut wasit asal Slovenia Slavko Vincic meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan skor 1-1, di mana gol dari Maroko dicetak oleh Ismail Saibari, sementara gol penyama kedudukan dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-32. Bung Estu, Anda melihat bagaimana penampilan dari Brazil dan Maroko pada pertandingan di babak pertama ini?
1: Ya, Maroko melihat permainan memulai dengan tempo cepat dan bertahan hampir setengah jam mereka bertahan sebelum Brazil akhirnya mulai menguasai keadaan. Dan sejak menit ke-14 Brazil seolah-olah sadar bahwa mereka tertekan melalui kecepatan-kecepatan yang sangat bagus dari Maroko dan juga agresivitas pemain Maroko. Sejauh ini Brazil memang harus melakukan delay-delay untuk mengurangi tekanan mereka, dan itu memang belum terlalu maksimal karena beberapa kali seharusnya yang dikerjakan oleh dua pemain jangkar mereka terutama Casemiro memang belum maksimal. Tetapi Vini menjadi sedikit pembeda ketika gol di menit ke-32. Bukan sekedar gol, tapi dia membuka celah bahwa masih ada beberapa hal yang bisa mereka lakukan seharusnya dalam melakukan penyerangan. Tetapi catatannya adalah Vini juga harus menurunkan ego. Tadi di menit ke-40 berapa tadi seharusnya bola diumpan ke sisi agak keluar ya, di sana ada Douglas Santos, tapi dia tetap bawa bola. Lalu ada satu lagi, Rapinya catatannya di sisi kiri, di sisi kanan dia belum terlihat maksimal bersama sebagai tugasnya ya. Kita melihat tidak Rafinya tidak seperti di Barcelona yang cukup baik secara permainan, tetapi sejauh ini memang Maroko jauh menguasai dengan kecepatan tempo tinggi mereka, dan itu menyulitkan pemain-pemain Brasil yang memang biasanya bermain dengan elegan, dengan cara yang lebih moderat lah istilahnya seperti itu. Tapi memang inilah cara bermain Maroko, cepat, agresif, dan selalu membuat pemain Brasil kesulitan terutama ketika menguasai lini tengah. Brahim Dias juga baik, tapi menurut saya masih masih belum dimaksimalkan lagi.
2: Iya, selain Vinicius Junior dan juga Rafinha yang kita ulas tadi, ini penampilan dari striker Igor
1: Thiago
2: tadi seperti apa? Nampaknya belum ada suplai bola yang cukup baik kepada Igor tadi.
1: Iya, sejauh ini sih Igor dipasang sebagai bukan hanya striker bomber ya, dia hanya sebagai pemantul sebenarnya, dan itu seharusnya dimaksimalkan oleh tiga pemain di belakangnya, terutama Paqueta yang tadi hampir mencetak gol ketika melakukan bicycle kick tadi. Tapi memang tugas Igor satu, memang tidak terlihat kelihatan bola-bola yang di apa ya, bola-bola yang diberikan ke dia, tapi sebenarnya peran dia tidak hanya sekedar itu. Dia adalah pemantul, pembuka ruang, dan itu harusnya dimanfaatkan oleh tiga orang. Tetapi sejauh ini baru Lucas Paqueta dan juga Vinicius Junior yang bisa memaksimalkan itu. Rapinya belum, bahkan beberapa kali rapinya